0: dengan itu. Jadi memang sebelum kita bahas tentang teknisnya, teknis itu kan sebenarnya simpel ya. Kalau orang tua terus aja ngajak, orang tua ngasih hadiah, orang tua ngasih peringatan, ada kesepakatan dengan orang tua, ya kemudian orang tua berusaha untuk gigih gitu ya dengan HP tersebut, ada aturan dan seterusnya, itu insya Allah akan bisa perbaikannya tentu. Mau pakai cara apa saja insya Allah bisa. Tapi kuncinya adalah apakah kita bisa benar-benar konsisten. Seperti anak kita yang sudah mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun terlena dengan HP tersebut, apakah kita konsisten juga untuk menempuh 1, 2 tahun untuk memperbaiki kondisi anak kita dengan HP dan sholatnya gitu kira-kira.
1: Ya, Masya Allah, tidak ada proses yang instan juga gitu ya.
0: Betul, betul.
1: Dilakukan, benar. Masya Allah. Baik, Kang Arif.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, akhirnya ketemu lagi nih sama Kak Zahra. Setelah berapa minggu ya, Kak Zahra kayak tidak menyapa adik-adik nih di MK Kids. Nah, hari ini bakal seru banget nih teman-teman. Kita hari ini mau membahas tentang 10 fakta unik binatang. Wah, kira-kira apa aja ya? Ternyata ada fakta-fakta unik yang kayaknya nih kita belum ketahui nih. Nah, nanti hari ini kita akan ngebahas fakta-fakta uniknya. Jadi buat adik-adik, langsung aja yuk sekarang isi daftar hadirnya. Biar Kak Zahra tahu nih siapa aja yang sudah menyimak pada pagi hari ini. Terus nanti Kak Zahra tahu deh, oh ini udah ada adik Zaki misalnya, udah ada adik Nafisa misalnya. Oh yang udah menyimak ada adik siapa lagi ya. Jadi Kak Zahranya tahu deh, karena kita hari ini akan membahas hal yang sangat seru. Nah ini udah ada yang isi daftar hadirnya nih. Katanya gini, assalamualaikum Kak Zahra dan juga Amira. Aku Zaki, usiaku 8 tahun. Oh ini udah dari Zaki, halo Zaki. Zaki apa kabarnya? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Kak Zaki udah liburan atau belum? Terus liburannya udah ngapain aja nih? Boleh ceritain ya ke Kak Zahra ya. Terus Zaki juga cerita katanya gini, Zaki hadir dan juga semangat, Masya Allah. Yuk buat adik-adik yang belum isi daftar hadir, jangan mau kalah nih sama Zaki. Zaki udah isi daftar hadirnya langsung loh. Ini pagi-pagi bahkan sebelum Kak Zahra menyapa, Masya Allah. Kira-kira siapa lagi ya yang udah hadir ya? Kak Zahra penasaran banget nih. Ayo yang isi daftar hadir jangan lupa. Ah jangan-jangan ada yang lupa gimana cara isi daftar hadir. Caranya gampang banget nih, Kak Zahra ingetin lagi ya. Caranya tinggal ketik nama, alamat, serta usia. Terus bilang, Kak Zahra aku hadir. Terus kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM. Di 0811-224-1027. Kak Zahra tunggu ya. Nah sebelum nanti kita mau membahas nih, apa aja sih fakta-fakta unik yang ada, yang sebenarnya belum kita ketahui tentang binatang. Kayaknya aku udah tahu deh Kak Zahra fakta-fakta unik kayak gini mah. Kayak misalnya, aku tahu kucing kakinya 4. Kalau itu kayaknya semuanya tahu ya. Terus aku tahu kalau gajah itu punya belalai, hidung yang panjang. Nah, tapi nanti ini kita bahasnya yang lain, bukan yang itu nih. Tapi fakta-fakta unik yang biasanya tuh tidak umum diketahui. Makanya yuk langsung aja isi daftar hadir biar Kak Zahra tahu nih siapa aja yang udah menyimak pada pagi hari ini. Tadi udah ada adik Zaki. Terus Kak Zahra mau tungguin lagi nih buat adik-adik yang lainnya ya. Nah, sambil menunggu Kak Zahra mau bahas dulu nih. Fakta unik yang pertama. Yang pertama itu ada apa Kak Zahra? Nah ini ada fakta unik dari hewan yang ada di laut ya, yang ada di laut. Terus dia itu punya tentakel. Dia kakinya ada banyak ya. Ada berapa ya kakinya ya? Coba kita hitung kali ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayaknya banyak deh ya. Kakinya ada banyak. Siapa yang tahu? Hewan apakah ini? Yang tahu boleh langsung aja jawab ya. Zaki tahu gak kira-kira ini hewan apa? Nah ini adalah hewan laut. Satu ini punya 3 buah jantung dalam tubuhnya. Lah hewan apa ya? Nah itu adalah hewan gurita. Terus katanya itu sel otaknya jauh lebih banyak daripada sel otak manusia. Terus dia juga bisa mencium dan merasakan sesuatu dengan tentakelnya. Oh, jadi dari tentakelnya itu bisa mencium. Wow. Kalau teman-teman biasanya kalau mencium atau merasakan sesuatu itu biasanya dari ini ya, dari hidung kita ya. Tapi kalau gurita itu dari tentakelnya. Terus-terus ternyata tentakel gurita bisa bergerak sendiri. Oh, wow. Jadi tanpa diperintah otak gurita, tentakel itu bisa bergerak sendiri. Nah, siapa nih yang pernah ngelihat umi abinya atau mama papahnya atau ayah bundanya lagi masak gurita, terus biasanya tuh ya tentakelnya suka gerak-gerak sendiri gitu padahal udah dipotong. Wah, itu jangan takut ya. Ternyata memang tentakel gurita itu bisa bergerak sendiri. Nah, yuk buat teman-teman yang lain juga langsung aja isi daftar hadirnya sekarang ya. Kak Zahra mau tahu nih siapa aja, tadi udah ada Zaki ya. Zaki, terus katanya Zaki ternyata mau cerita loh. Wow, Zaki mau cerita. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau baca yang lagi dulu deh, yang udah isi daftar hadirnya ya. Ini udah ada Mutia. Mutia atau Mufia ya, tuh Kak Zahra nanti salah baca lagi. Mufia ya, Mufia. Katanya gini, assalamualaikum Kak Zahra, namaku Mufia, aku dari Ketapang. Wow, dari Ketapang ya. Terus usianya 8 tahun. Terus juga katanya, salam kenal Kak Zahra, aku hadir. Salam kenal juga ya untuk Mufia. Mufia, hari ini sudah liburan belum? Sudah bagi rapot belum ya? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Ya, ceritain ke Kak Zahra ya. Kalau Mufia sudah bagi rapat atau belum? Terus juga apakah udah liburan? Kalau liburan, itu liburannya ngapain aja? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nanti juga Kak Zahra kasih tahu deh ke teman-teman MK Kids kalau Mufia itu lagi liburan atau enggak. Terus kalau liburannya kemana gitu. Nanti Kak Zahra bacain. Wah, ini ada yang namanya sama kayak Kak Zahra deh. Wah, namanya sama. Katanya gini, halo Kak Zahra, selamat pagi. Selamat pagi. Namaku Zahra Satria. Bener gak ya Kak Zahra bacanya? Aduh, takutnya Kak Zahra salah nih. Kak Zahra, nama kedua aku bukan kayak gitu. Boleh ya, nanti diperbaikin aja kalau Kak Zahra bacanya salah, oke? Okay? Umurnya 7 tahun dari SDDT Cicadas, Bandung. Wow, halo. Tapi kita namanya sama ya. Namanya Zahra juga. Wah, Kak Zahra jadi ketemu sama adik yang namanya sama kayak Kak Zahra. Terus umurnya 7 tahun. Berarti 7 tahun itu kelas 1 SD ya? Kelas 1 SD udah mau kelas 2 atau baru masuk kelas D nih? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra ya. Adik Zahra boleh ceritain ke Kak Zahra. Wah, sesama Zahra nih, lucu banget. Terus boleh juga ceritain juga udah liburan atau belum, udah bagi rapat atau belum. Boleh ya ceritain ke Kak Zahra. Oh, katanya mau naik kelas 2 Kak. Oh, wah, Masya Allah, barakallah, udah mau naik ke kelas 2. Masya Allah. Nah, ini boleh adik Zaki mau cerita katanya. Buat teman-teman yang lainnya juga yang mau cerita kayak Zaki, boleh ya. Boleh cerita juga kayak Zaki. Nih, Kak Zahra mau putarkan dulu, katanya Zaki mau bercerita.
1: Assalamualaikum Kak Zahra. Zaki ingin bercerita tentang kemarin liburan. Zaki kemarin liburan ke Nice Park bersama teman-teman Zaki namanya Habibi, Ajahdi sama Ajam. Aku juga di sana main flying fox, slider, prosotan, jungkat-jungkit, sama ngasih makan ke kambing. Kak Zahra nanti mau ikut ke Nice Park nggak sama Zaki?
0: Wow, seru banget ke Nice Park Bandung. Wah, jalan-jalan ya. Ini tuh yang paman bermain di Cisarua itu bukan sih? Wah, seru banget. Kak Zahra mau gak ya? Mau dong. Ayo kita jalan-jalan. Coba siapa aja yang mau ikut Kak Zahra dan juga Zaki nih. Mau jalan-jalan katanya diajakin ke Nice Park. Terus kita mau lihat itu tadi kata Zaki. Bisa ngasih makan hewan. Terus ngeliat hewan-hewan yang lain. Seru banget. Coba siapa yang mau ikut? Boleh bilang aku gitu ya. Boleh ya. Wah, Masya Allah. Terima kasih Zaki udah mau bercerita cerita tentang liburannya bersama dengan teman-teman. Seru banget loh ceritanya. Nah, terus ini adik Zahra juga cerita lagi nih. Katanya udah bagi rapot, Kak. Terus juga aku lagi OTW Jakarta sama nenekku karena mau ke rumah saudara. Oh, wow, mau main ke rumah saudara ya? Seru banget. Salam ya buat saudaranya. Berarti sekarang menyimaknya bersama dengan nenek juga ya. Salam juga untuk neneknya Zahra. Fi amanillah ya. Hati-hati di jalan. Katanya mau OTW ke Jakarta. Wow, siapa lagi yang mau cerita? Boleh ya. Yang mau cerita langsung aja kirimin nama dan juga alamatnya. Terus juga kirim juga usia deh. Soalnya Kak Zahra mau tahu nih, ini usianya umur berapa, kelas berapa. Kayak tadi kan adik Zahra sudah mau kelas 2 ya. Nah, boleh ceritain ke Kak Zahra terus langsung aja. Kalau mau cerita boleh dari voice note kayak adik Zaki tadi. Nah, terus kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan caranya. Langsung aja yuk kirimkan cerita teman-teman ya. Nah, ini udah ada lagi yang mau cerita lagi nih. Adik Zahra mau cerita, ini udah kirim voice note nih. Kak Zahra belum dengar ya, kita langsung putarin bareng-bareng aja kali ya. Kira-kira adik Zahra mengirimkan voice note apa ya?
2: Assalamualaikum Kak Zahra. Aku mau cerita waktu aku liburan. Aku nonton Toy Story sama Tete. Terus tidak isinya itu Toy Story itu jangan main HP terus. Kalau main HP terus nanti gak punya teman. Terima kasih. Terima kasih Kak Zahra.
0: Sama-sama adik Zahra. Wah, Masya Allah. Terima kasih Kak Zahra. Dan sama-sama adik Zahra. Wah, lucu banget ya. Kita namanya sama loh. Terus tadi kita cerita nonton Toy Story. Wah, tapi Kak Zahra belum nonton tuh Toy Story yang terbaru ya. Katanya jangan main HP terus. Kayaknya ada lagunya tuh kayak jangan main HP terus. Siapa yang tahu lagu itu? Iya ya, jangan kebanyakan main HP ya adik-adik ya. Mending main aja kayak tadi adik Zaki, main ke Nice Park atau misalnya kayak ini kayak adik Zahra. Oh, tadi yang cerita tuh adik Mufia, Kak Zahra salah. Adik Mufia ya. Adik Mufia yang nonton Toy Story. Terus kalau misalnya ini biar gak main HP terus, jalan-jalan aja. Kayak adik Zahra, jalan-jalan. Terus habis itu adik Mufia tadi kasih tahu katanya nanti kalau misalnya main HP terus jadi nggak punya teman. Bener, kalau teman-teman mainnya di rumah terus, main HP terus, nanti malah nggak punya teman. Jadi mending main keluar aja, terus kenalan deh sama teman-teman baru. Kayak Zaki nih, Zaki coba boleh dong ceritain tadi di Nice Park ketemu teman baru nggak? Ada teman baru nggak ya? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra ya. Nggak punya teman, bener. Kalau teman-teman mainnya di rumah terus, main HP terus, nanti malah nggak punya teman. Jadi mending main keluar aja, terus kenalan deh sama teman-teman baru. Kayak Zaki nih, Zaki coba boleh dong ceritain tadi.

terus bilang, Kak Zahra, aku hadir gitu. Terus kirimnya kemana sih Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Gampang banget kan caranya? Terus jangan lupa pencet voice note-nya kayak adik Mufia dan juga adik Zaki. Kirim voice note-nya, terus ceritain deh liburannya ngapain aja sih di rumah. Nah, sambil menunggu ya, sambil menunggu adik-adik isi daftar hadir dan juga cerita, Kak Zahra mau lanjutin lagi nih. Ini kayaknya udah ada yang gak sabar. Kak Zahra, fakta unik lainnya apa tentang hewan? Tadi udah ya, gurita yang pertama. Terus yang kedua ada apa lagi ya? Ada burung unta. Wow. Nah, Kak Zahra, unta sama burung unta tuh sama gak sih? Enggak ya, beda ya. Kalau burung unta ini merupakan salah satu burung terbesar di bumi. Wow. Siapa coba cung yang udah pernah melihat burung unta? Coba boleh ceritain ke Kak Zahra, siapa yang udah pernah lihat burung unta? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Siapa tahu pernah ngelihatnya di kebun binatang atau di taman safari. Atau di mana ya biasanya burung unta ya? Di Ragunan. Di Lembang Park Zoo mungkin. Boleh ceritain ke Kak Zahra. Nah, sekarang kita mau membahas tentang burung unta. Emang burung unta tuh kenapa sih Kak Zahra? Nah, jadi burung unta itu tadi ya, dia merupakan salah satu burung terbesar di bumi. Nah, burung unta ini memang tidak bisa terbang, tapi dia bisa lari sangat kencang daripada kuda. Wow, ini teman-teman siapa yang pernah lihat burung unta lari? Cepet banget loh. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, boleh ya, cari aja coba. Minta ke ayah bunda atau umi abinya. Umi abi, aku mau lihat burung unta kayak gimana sih? Terus juga kalau lari emang dia secepat apa sih? Nah, ini beda sama burung biasa ya. Kalau biasa kan terbang tinggi sekali. Nah, kalau ini burung unta ini memang dia tuh larinya kencang. Bahkan lebih kencang daripada kuda. Nah, burung unta itu gak bisa berjalan mundur loh. Wow, ternyata ada fakta unik ya. Kalau ternyata walaupun burung unta itu larinya kencang, tapi dia gak bisa mundur. Jadi kalau misalnya kelewatan, dia harus muter balik lagi deh, gak bisa mundur. Dan terus, fakta unik lainnya tentang burung unta adalah ukuran matanya tuh lebih besar daripada ukuran otaknya. Wow, jadi bola matanya lebih besar daripada otaknya, katanya seperti itu. Wow. Coba ini Kak Zahra belum tahu nih siapa aja yang udah pernah lihat burung unta atau siapa yang belum pernah lihat atau pernah lihat, boleh deh ceritain ke Kak Zahra. Kalau adik Zaki kemarin lihat burung unta enggak di Nice Park? Di Nice Park ada burung unta enggak ya? Terus kalau adik Zahra udah lihat belum burung unta? Siapa tahu ya OTW ke Jakarta terus mau ke Ragunan gitu ya. Terus mau lihat deh. Mama papa katanya di kata Kak Zahra di Ragunan ada burung unta. Emang iya, coba nanti langsung ke Ragunan deh. Kan mau ke Jakarta ya. Nah, terus adik Mufia juga udah pernah lihat belum burung unta? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Oh, ini ada yang cerita katanya aku belum pernah melihat burung unta Kak Zahra. Oh, iya gak apa-apa. Berarti kalau misalnya belum lihat, boleh minta tolong ayah, bunda, atau umi abinya buat ini searching aja di Google. Terus ada fotonya atau lihat videonya di YouTube juga boleh. Itu kayaknya lucu deh. Soalnya burung unta tuh emang larinya cepat banget teman-teman. Larinya lebih cepat daripada kuda. Nah, selanjutnya ada hewan selanjutnya nih, yaitu hewan kukang. Nah, kalau tadi ada hewan burung unta yang larinya itu cepet banget, ini ada kukang. Nah, kalau kukang itu kebalikan dari burung unta tadi, teman-teman. Siapa yang udah pernah lihat kukang? Boleh cung. Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kukang. Jadi, kukang merupakan hewan yang sangat lambat. Nah, itu tuh karena itu tuh menyebabkan alga hijau tumbuh di bulunya. Wow, siapa yang udah pernah lihat kukang secara langsung? Coba dilihat itu tuh di bulunya ada alga hijau nggak ya? Ada kayak tumbuhan lumut gitu nggak sih di tubuhnya? Nah, itu tuh karena kukang itu sangat lambat ya, berbeda dengan tadi burung unta.

0: Nah, terus ini Kukang ini punya kebiasaan unik nih. Ini kayak kebiasaannya lucu. Kebiasaannya adalah suka bergelantung secara terbalik di atas pohon. Ayo, siapa yang juga suka nih biasanya bergelantungan di atas pohon? Kalau ada pohon tuh bawaannya pengen pengen gelantungan aja gitu di rantingnya. Nah, sama kayak Kukang nih, Kukang sangat suka bergelantung secara terbalik di atas pohon. Hal itu membuat perutnya rata, tidak buncit. Wow, ternyata ada manfaatnya ya. Karena kalau misalnya bergelantung di atas pohon tuh perutnya jadi ketarik. Nah, Kukang jadi perutnya tidak buncit, Masya Allah. Nah, ini adik Mufia mau cerita lagi kayaknya ya. Kita dengerin dulu deh cerita dari adik Mufia sebelum kita berlanjut lagi membahas tentang Kukang.
1: Kak Zahra, aku pernah lihat di film Zootopia.
0: Oh, benar. Iya, benar. Siapa yang udah nonton Zootopia? Benar, ada Kukang ya. Tapi kalau di film Zootopia itu benar gak sih Mufia Kukangnya? Kalau naik mobil malah ngebut ya. Dia kalau naik mobil tuh malah ngebut gitu. Tapi kalau jalan dia lama banget. Terus kalau ngomong juga lama banget. Iya benar. Ada Kukang di film Zootopia ya. Nah, terima kasih adik Mufia sudah cerita pernah melihat Kukang. Kukangnya ada di Zootopia. Nanti benar-benar bisa ini ya, bisa melihat langsung ya. Soalnya Kak Zahra juga penasaran deh. Pengen lihat Kukang tuh gimana sih kalau aslinya tuh seperti apa. Gitu. Terus ada fakta unik lain loh tentang Kukang. Jadi katanya Kukang itu hanya turun dari pohon seminggu sekali. Wow. Seminggu sekali untuk hanya untuk buang air besar. Wah, karena memang senangnya bergelantungan ya. Jadi kalau turun di pohon tuh kalau misalnya ada kepentingan aja, yaitu buang air besar. Masya Allah. Nah teman-teman, nanti kita akan lanjut lagi nih ceritain tentang fakta unik lagi. 10 fakta unik ya. Tadi baru berapa tuh? Gurita. Terus ada burung unta. Terus ada kukang. Berarti baru 7, baru 3 ya. Aduh Kak Zahra, gimana sih matematikanya? Baru 3. Berarti 7 lagi. Oke, nanti kita akan bahas lagi. Buat teman-teman yang mau cerita boleh ya, Kak Zahra tungguin. Yang mau cerita kayak adik Mufia dan juga adik Zaki, langsung aja kirimin nama, alamat, dan juga usia. Terus kirimin deh voice note tentang ceritanya. Kirimnya kemana Kak Zahra? Kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Karena mau ada rombongan yang mau lewat ya. Ini kayaknya rombongan kukang deh mau lewat ya. Sama juga rombongan burung unta nih, rame-rame mau lewat. Yang mau cerita boleh ya. Katanya Zaki mau cerita lagi, boleh. Nanti kirimin aja, nanti akan kita putar setelah rombongannya mau lewat. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil. sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
0: Sahabat MQ, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam Tablik Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insya Allah dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2026. Jam 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung. Jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
5: dan
0: Salma di MQ Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, sekarang Kak Zahra gak sendirian nih. Kak Zahra udah bareng sama Salma. Halo Salma.
5: Halo.
0: Halo, wow, jadi rame ya. Ini sekarang teman-teman lagi pada cerita Salma. Cerita tentang liburannya.
5: Wow.
0: Salma udah bagi rapot?
5: Udah.
0: Udah. Nah, ini teman-teman juga, tapi teman-teman tadi baru berapa sih yang cerita udah bagi rapot? Tadi kayaknya baru adik Zahra. Adik Zahra udah bagi rapot terus lagi jalan-jalan OTW katanya ke Jakarta.
5: Wow.
0: Adik Zahra ini sekolahnya di SD DT Cicadas. Sama ya, sama-sama SD DT ya, sama-sama.
5: Iya.
0: Cuman bedanya kalau Salma yang ada di Parongpong, yang di Cigugur Girang. Tapi sama-sama SD DT. Berarti Salma juga udah bagi rapot.
5: Udah.
0: Udah. Nah, ini kalau Salma udah bagi rapot udah liburan belum? Udah jalan-jalan?
5: Belum.
0: Nah, kalian yang lain tadi udah cerita katanya udah jalan-jalan. Kalau adik Zaki tadi ada cerita katanya ke Nice Park. Nah, Salma udah pernah belum ke Nice Park?
5: Nice Park belum sih.
0: Belum ya? Oke, gak apa-apa. Tadi soalnya adik Zaki ngajakin, Kak Zahra mau ikut gak sama Zaki ke Nice Park? Wah, seru banget. Mau deh jalan-jalan ke Nice Park. Tapi kayaknya ini seru deh kalau misalnya adik-adik lagi liburan mainnya ke MQ ya.
5: Iya, seru banget.
0: Ketemu sama Salma. Salma mau gak ketemu
5: Kak
0: sama
5: Zahra juga?
0: Iya, benar, ketemu sama Salma dan juga Kak Zahra. Boleh main ke MQ. Terus nanti kita ngobrol-ngobrol bareng kayak waktu itu Zaki ya. Zaki kalau mau main lagi ke sini boleh loh.
5: Oh, Zaki pernah ke sini.
0: Iya, tuh kan. Salma belum pernah ketemu Zaki, berarti Zaki harus ke sini lagi enggak sih? Harus ke sini lagi biar ketemu sama Salma. Terus juga buat adik Mufia, adik Zahra. Itu juga boleh ya ke sini ya. Main-main ketemu sama Kak Zahra dan juga Salma. Nanti ketemu juga sama ini sama Amira. Boleh cerita. Cerita-cerita deh, nanti di sini bisa cerita langsung kan kalau biasanya ceritanya dari ini voice note. Nanti kalau ke sini bisa cerita langsung ya Salma ya?
5: Iya.
0: Bener. Nah, Salma tau enggak ini katanya kan Zaki tadi udah cerita ya tentang dia mau ke Nice Park. Sekarang dia mau cerita lagi katanya.
5: Wow.
0: Kalau gitu
5: banyak
0: kita
5: banyak banget ceritanya.
0: Iya, seru loh. Banyak ceritanya, nanti gantian deh abis Zaki cerita Salma yang cerita ya. Salma mau cerita ini enggak tentang liburan, tentang liburan Salma ngapain aja gitu. Tapi nanti jangan cerita dulu.
5: Yeah,
0: nanti
5: yeah,
0: ya, nanti Zaki dulu ya. Zaki mau cerita lagi katanya. Oke, kita okay, kita dengerin ya. Ya. Oke. Okay.
6: Assalamualaikum Kak Zahra. Kak Zahra, aku mah udah sering lihat burung unta. Di dekat rumah aku ada kebun binatang kecil, namanya Pako Haji, yang ada patung kudanya. Tapi kalau di The Nice Park Bandung mah tidak ada burung unta, yang ada juga kelinci, kambing, kuda poni, sapi, dan masih banyak lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lucu banget Zaki, katanya udah pernah lihat burung itu, ternyata udah sering ngelihatnya, katanya di dekat rumahnya udah banyak.
7: Wow,
0: ya. Oh ternyata kalau di Nice Park gak ada Salma. Jadi Salma kalau ke Nice Park gak ketemu burung unta.
7: Iya, padahal mau lihat.
0: Iya, adanya tuh yang lain. Tadi Zaki udah cerita ada hewan-hewan lainnya selain burung unta. Berarti kalau misalnya mau lihat burung unta, kita harus ke ini ya, dekat rumahnya Zaki.
7: Iya.
0: Iya kan. Gimana kalau kita samperin aja yuk Zaki?
7: Iya.
0: Zaki, kita mau lihat ini nih, burung unta. Kalau yang lainnya gimana nih? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Karena sekarang Kak Zahra gak sendirian, udah ada Salma yang nemenin dan juga ikut mendengarkan cerita teman-teman. Boleh ya? Langsung aja dikirimin ceritanya. Kirimnya ke WhatsApp MKFM. Salma, hafal gak WhatsApp MKFM nomornya berapa?
7: Hafal dong.
0: Oh iya, berapa coba? Iya, berapa?
7: 0811-241-027.
0: Bener banget, 1027. Langsung aja kirimin nih, biar kayak Zaki dan juga Mufia dan juga adik Zahra yang lagi otw ke Jakarta.
7: Wow.
0: Boleh ceritain dong adik Zahra, gimana perjalanannya? Mudah-mudahan lancar ya. Boleh diceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah Salma, kita sekarang mau ngebahas lagi. Tadi kan kita kan hari ini temanya adalah 10 fakta unik ya. 10 fakta unik binatang. Nah tadi Kak Zahra udah ngebahas tentang yang pertama itu gurita.
7: Wow.
0: Ya. Yeah. Terus ada juga burung unta. Terus yang ketiga adalah kukang. Kamu pernah lihat kukang nggak?
7: Belum
0: pernah lihat kukang ya? Di TV. Di film bukan? Di ini. Kamu nonton ini nggak? Salma nonton Zootopia nggak?
7: Oh pernah, seru banget.
0: Iya, nah terus tadi katanya adik Mufia cerita, Kak Zahra aku pernah mendengar, aku pernah melihat kukang katanya di film Zootopia. Tapi kukang yang di film Zootopia mah ngebut ya kalau naik mobil.
7: Iya ngebut banget.
0: Padahal jalannya lambat ya, pergerakannya juga lambat. Nah terus selanjutnya kita mau bahas tentang berang-berang laut.
7: Wow.
0: Nah berang-berang laut itu, kamu pernah ketemu berang-berang laut gak Salma?
7: Belum sih.
0: Belum ya? Belum gak apa-apa. Kak Zahra juga belum soalnya. Tapi Kak Zahra tuh sering melihat di ini loh, YouTube gitu. Jadi kayak berang-berang lagi bangun rumah.
7: Oh.
0: Pernah lihat gak?
7: Pernah sih kalau.
0: Ya, jadi membuat rumah di aliran sungai gitu. Dibuatnya tuh dari ini apa sih namanya, rantai. Wow. Rantai pohon, iya. Terus pinter digigit-gigitin
7: banget.
0: Iya, berang-berang sama Allah diciptakan sepintar itu. Tapi kalau ini kayaknya beda deh, ini kayak berang-berang laut ya. Berang-berang laut merupakan hewan lucu yang suka berpegangan tangan. Wow. Ini kayaknya kalau adik-adik nih suka pegangan tangan kalau bobo ya, karena takut sama ayah bundanya pegangan tangan. Terus karena takut gak bisa tidur ya gitu, jadi pegangan tangan. Nah kalau berang-berang laut ini gak, dia berpegangan tangannya rame-rame. Jadi berang-berang laut merupakan hewan lucu yang suka berpegangan tangan saat tidur mengambang di permukaan air.
7: Oh.
0: Nah, itu tuh sama supaya mereka tidak mengambang terlalu jauh dan juga gak akan hilang dari anggota keluarganya.
7: Oh.
0: Gitu, jadi mau bobo harus pegangan tangan dulu supaya gak hilang ya, gak terbawa arus gitu. Masya Allah, hebat sekali ya Allah menciptakan berang-berang dengan sebegitu pintarnya dan juga hebatnya. Gitu. Kalau Salma mau cerita nggak tadi, katanya liburannya ngapain aja di rumah?
7: Nggak ada kayaknya.
0: Oh nggak? Kenapa nggak?
7: Malu.
0: Kok malu? Emang ngapain aja di rumah?
7: Rahasia deh, rahasia.
0: Rahasia, oke. Okay. Hanya rahasia, hanya Salma dan Umi Salma itu ya. Tapi kalau adik-adik mau cerita, boleh ya. Kayak adik Zaki dan juga adik Mufia tadi. Terus kalau adik Mufia dan juga adik Zaki mau cerita lagi, boleh banget. Kak Zahra tungguin terus ya. Kak Zahra pasti tungguin cerita dari adik-adik. Nah, katanya Salma mau dongeng ya?
7: Iya.
0: Mau dongeng. Nah, kalau Salma gak cerita tentang liburan gak apa-apa deh. Tapi Salma cerita tentang dongeng aja deh. Ini mau dongeng. Dongengnya tentang apa ya? Kayaknya tentang ini gak sih?
7: tentang sesama saudara harus berbagi.
0: Oh iya, itu oke. Wah, seru nih kayaknya ya. Kita mau dengerin dongeng Salma dulu deh. Ini udah ada yang cerita lagi, tapi nanti ya. Nanti Kak Zahra bacain dan putarkan cerita teman-teman. Makanya sambil ini, sambil menunggu, boleh teman-teman mau kirim dari sekarang, boleh ya. Nanti Kak Zahra putarkan. Kita Kak Zahra putarkan. Tapi mau dengerin dongeng dulu dari Salma. Oke, yuk kita simak dongeng dari Salma.
8: Suatu pagi indah dengan matahari yang cerah, Pak Tua Rusa mengunjungi kediaman keluarga Pip, si Tupai di sebuah desa. "Pagi Ibu Tupai," salam tua Pak Rusa kepada Ibu Pip. "Kemarin keponakanku mengunjungiku. Dia membawakan oleh-oleh yang cukup banyak. Aku ingin membaginya untuk para sahabatku. Ini kacang kenari spesial untuk keluargamu." "Terima kasih Pak Tua Rusa," ucap Ibu Pip. Sepeninggal Pak Tua Rusa, Ibu Pip masuk ke dalam rumah dan memanggil anak-anaknya. "Anak-anak, lihat kita punya apa. Kalian harus membaginya sama rata ya." "Asyik," girang Pip dan adik-adiknya. "Ibu taruh sini ya." Setelah itu, Ibu Tupai mengurus rumah kediamannya. Sementara itu, adik-adik Pip ingin mencicipi kacang itu. "Ini aku bagi," kata Pip. Dari 10 butir kacang, dia memberi adiknya masing-masing 2 butir. "Ini sisanya untukku ya, kan aku paling besar." "Tapi ibu kan pesan untuk membagi rata," kata Tito, salah satu adik kembar Pip. Putih pun menangis, kembar satunya. Mendengar tangisan Putih, Ibu Pip keluar dan bertanya sambil terisak. Putih menceritakan keserakahan kakaknya. "Tak boleh begitu, Pip. Ibu tadi sudah bilang apa?" tegur Ibu Pip. "Kamu tidak boleh serakah." "Tapi Bu, aku kan lebih besar. Perutku juga lebih besar," sanggah Pip. Ibu Pip berpikir sejenak. "Baiklah, Pip. Kamu memang lebih besar. Kebutuhan makanmu juga lebih banyak. Tapi kalau menurutkan keinginan dan perut, kita akan selalu merasa tidak cukup. Kalau begitu, ibu saja ya yang membaginya. Memang tidak akan memuaskan semuanya. Ini ibu beri 4 untukmu, Pip, karena kau lebih besar dan si kembar kalian masing-masing mendapat 3 ya. Kalian harus berbagi ya anak-anak, walaupun menurut kalian kurang. Ini adalah rezeki yang harus disyukuri," lanjut Ibu Pip. "Berarti enak dong Bu, jadi anak yang lebih besar selalu mendapat lebih banyak," Putih iri. "Ya, tapi perbedaannya tak terlalu banyak kan? Lagi pula kakakmu memiliki tugas yang lebih banyak darimu. Dia harus mengurus rumah dan mencari makan. Apa kau mau bertukar tugas dengan Pip?" tanya ibunya. Putih dan Tito pun membayangkan tugas-tugas Pip. Lalu mereka kompak menggeleng. "Nah, begitu sesama saudara harus akur ya. Harus berbagi. Jangan bertengkar karena masalah sepele," kata Ibu Pip. "Iya Bu," angguk Pip. "Yuk kita makan kacangnya bersama," ajak Pip pada kedua adiknya. Ibu Pip pun tersenyum melihat anak-anaknya kembali rukun.
0: Wah, itu dia tadi cerita tentang Pip ya namanya ya?
9: Iya.
0: Pip, wow lucu banget. Tuh kalau misalnya kita merasa tidak cukup ya.
9: Iya.
0: Nanti bisa langsung ini serakah jadinya. Jadi harus merasa cukup. Wah, seru banget cerita dari Salma. Coba adik-adik tadi boleh dong diceritain lagi tadi cerita dari Salma seru ga? Seru dong. Cerita dari Salma. Nah, nanti ini tuh mau dengerin lagi deh buat adik-adik yang udah ngirimin. Ini udah banyak yang ngirimin cerita. Kak Zahra senang banget nih liatnya. Adik-adik udah pada ngirim cerita. Tapi Kita akan putarkan nanti ya di segmen ketiga, oke? Nanti akan kembali lagi. Nah, buat teman-teman yang mau bercerita boleh dikirimin dari sekarang. Nanti langsung kita putarkan semuanya di segmen ketiga. Kalau begitu, tetap bersama dengan Kak Zahra
9: dan Salma
0: di MK Kids,
9: anak soleh keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Warganya Kota Bandung, tahu nggak sih kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 122.
5: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM

0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
1: di MQ Kids,
2: anak soleh keluarga Indonesia.
1: Nah, akhirnya kayaknya nih teman-teman yang udah ngirimin tuh udah gak sabar deh mau diputarkan. Kak, aku kapan diputarkan ininya? Yeah, udah cerita. Tapi kita sebelum memutarkan ada ini lagi deh, ada yang ini ya, udah ngisi daftar hadir ya?
2: Udah.
1: Ada siapa, Salma? Boleh dibacain sama Salma.
2: Assalamualaikum, saya Nadifa, usia saya 7 tahun. Alhamdulillah, sekarang saya sudah naik kelas 2.
1: Wow. Terus-terus, adik Nadifa cerita gak tentang liburannya?
2: Cerita, liburan sekolahnya mau berenang ke waterboom, naik seluncuran, seru. Aku juga sama loh, Kak.
1: Oh iya? Wow, ke waterboom juga, tapi waterboom yang sama gak ya ini?
2: Gak tahu.
1: Kayak waterboom tuh ada banyak ya, atau cuman satu ya? Kak Zara juga gak tahu sih. Tapi banyak. Kak Zara tuh waterboom waktu kecil. Kalau sama kemarin perpisahannya waterboom.
2: Iya.
1: Bukan perpisahan, apa, acara ini ya?
2: Acara kelas.
1: Oh, wah, seru banget. Terus naik perosotan apa aja tuh?
2: Banyak sih yang ekstrim juga.
1: Wow, Salma berani ya. Kalau adik Nadifa berani, seberani Salma enggak? Katanya ada perosotan yang ekstrim, yang serem gitu. Emang gak takut?
2: Agak sih, tapi pas naik tuh jadi seru banget.
1: Wow, seru banget ya. Coba adik Nadifa boleh cerita lagi ke Zahra dan juga Salma, naik perosotannya apa aja? Terus seru atau enggak nih perosotannya? Tadi katanya Salma katanya serem, tapi seru ya?
2: Iya,
1: wow.
2: Seru. Aku sampai naik 3 kali, 2 kali gitu.
1: Oh ya? Terus?
2: Banyak sih, tapi aku pas mau turun tuh jantungan.
1: Oh iya,
2: jantungan. Aduh, ya Allah, tolong. Aduh.
1: Jantungan ya.
2: Aduh, lucu banget.
1: Dekan mungkin maksudnya.
2: Tapi seru.
1: Oh, wow. Terus ini enggak pakai ban enggak?
2: Pakai dong.
1: Pakai ban ya, takut tenggelam ya. Biar dijagain terus sama Umi Abi ya?
2: Enggak.
1: Oh, enggak.
2: Sama teman.
1: Oh, sama teman. Ya. Wow, berani banget Salma, hebat. Terus sama balik kayak adik Nadifa yang mainnya ke waterboom juga liburan sekolah. Kalau adik Nadifa SD-nya di mana? Jangan satu SD, enggak?
2: Enggak tahu.
1: Coba adik Nadifa boleh ceritain lagi dong SD-nya di mana? Siapa tahu ternyata bareng sama adik Salma. Oke, terus selanjutnya ini ada siapa nih? Ada adik Maryam ya?
2: Oh iya.
1: Nih, Kak Zahra mau bacain dulu. Katanya gini, Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Zahra dan juga Kak Salma, ini adik Maryam. Mau isi daftar hadir dan mau unjuk suara nyanyi. Boleh katanya?
2: Boleh dong.
1: Boleh banget ya, Salma ya?
2: Boleh.
1: Boleh banget, langsung aja ya. Terus katanya adik Maryam belum sekolah. Tapi kemarin ikut nonton omnya masih SD. Oh, omnya masih SD, Masya Allah. Masih SD tampil di acara kenaikan kelas. Terus mau nyanyi lagu yang omnya tampil. Oh, kemarin karena nggak dengerin ini ya.
2: Iya.
1: Nggak dengerin pamannya, apa adiknya, kok paman ya? Jadi masih SD, masih SD omnya ya. Omnya Maryam tampil. Pakai lagu, berarti udah ngafalin ya karena ngeliat omnya tampil, jadi
2: ya deh, kan.
1: Jadi keinget-inget gitu ya karena keinget omnya. Ya kalau gitu langsung aja kita putarkan ya. Ini unjuk suara dari adik Maryam.
3: Kak Zahra, aku udah mau 4 tahun belum. Assalamualaikum Kak Zahra, aku udah mau 4 tahun belum sekolah dari Cianjang Hadi. Aku mau nyanyi lagu om yang om tampil. Gimana? Setiap santrimu hauskan ilmu, yang menonton ke jalan yang satu. Namun terkadang hati membantu. enggak noi, mana sehatmu, hadimu, tempat bersandarku.

0: Dengan akhlak mulia, dengan ilmunya tak lelah membimbing langkah jiwa, membuka jalan ke syurganya. Hadirmu tempat bersandarku saat dunia menggodaku. Ilmumu jadi pelitaku, menuntun ke surga itu. Engkaulah pelita di hidupku.
1: Masya Allah, lucu banget. Ini Kak Zahra sama Salma dari tadi gak berhenti terkagum-kagum ya. Lucu banget, gemes. Masya Allah, tabarakallah.
2: Ini dicubit kayak.
1: Oh, jangan-jangan dicubit, tadi takut sama Salma. Masa dicubit katanya, lucu banget ya adik Maryam. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya Maryam harus nyanyi setiap hari deh. Kak Zahra tungguin ya, sama-sama. Kak Zahra dan juga Salma tungguin deh tiap minggunya buat Maryam unjuk suara. Lucu banget tadi, hadimu gitu ya. Aduh, Kak Zahra kayak gak lucu. Ya lucu mas Salma. Salma ya lucu. Maryam, Salma juga lucu. Ya lucu mas Salma dan Maryam deh. Lucu banget. Apa kita putar sekali lagi kali ya?
2: Boleh.
1: Karena lucu banget, Masya Allah. Terus hafal ya, itu kayak hafal satu lagu ya.
2: Iya kayaknya.
1: Masya Allah. Boleh diceritain dong itu ngafalinnya berapa lama nih kira-kira? Apakah langsung hafal? Lucu
2: apa
1: banget
2: satu
1: loh.
2: Jam ya?
1: Satu jam menghafalinnya. Soalnya lucu banget tadi tuh. Kak Zahra udah berapa kali ngomong lucu ya. Masya Allah. Terima kasih adik Maryam. Pokoknya ditunggu lagi unjuk suaranya nih. Boleh nanti kalau mau nyanyi lagu apa lagi, boleh ditungguin ya. Terus buat adik-adik yang lain juga yang mau unjuk suara juga boleh ya. Langsung aja dikirimin. Kirimnya kemana Salma? Ke WhatsApp MKFM ya?
2: Iya.
1: Ya, nomornya berapa?
2: 0811 224.
1: Oh, iya, ulangi lagi deh sama-sama. Oke, 123. Iya, nomor teleponnya. Nomornya
2: 0811 224 1027.
1: Betul. Oke, ditunggu ya buat teman-teman yang mau unjuk suara juga. Kayak Zaki, kayak tadi siapa lagi, Mufia, terus kayak ini Maryam. Boleh ditungguin sama Kak Zahra dan juga Salma. Tentunya kita senang banget dengerin suara teman-teman. Terus juga tadi Nadiva cerita ya, katanya ya. Katanya apa Salma? Nadiva udah jawab.
2: Udah. Dia dari SDN 115 Turangga. Di waterboomnya ada ember tumpah, mandi busa aja. Kalau seluncurannya gak mau yang tinggi-tinggi, takut.
1: Tuh kan, emang serem. Ini mas Salma aja deh yang berandian ya. Kak Zahra juga kayak takut deh kalau seluncurannya tinggi-tinggi. Berarti nungguin ember tumpah, terus ada mandi busa. Kalau Salma kemarin ke ini juga gak yang kolam busa?
2: Enggak
1: ya, oke. Makasih ya buat teman-teman yang udah cerita nih tentang liburannya, seru banget. Terus teman-teman kalau mau setoran hafalan sekarang ditunggu ya. Boleh setoran hafalannya dipersiapkan dari sekarang, karena sebentar lagi kita akan pindah ke sesi Cinta Quran. Hafalannya di surat apa Kak Zahra? Hafalannya di surat Al-Bainah. Hafalannya di surat Al-Bainah ya. Salma udah hafal kan Al-Bainah?
2: Alhamdulillah udah.
1: Ya, walaupun suka sedikit ketukar-ketukar ya kalau Al-Bainah tuh. Boleh, enggak apa-apa. Mau setoran hafalannya mau 1 atau mau 1 sampai 3 boleh. Mau 1 sampai 5 boleh ya. Mau sampai selesai juga boleh banget. Nah, buat adik-adik nih ditunggu setoran hafalannya, karena sebetulnya kita akan pindah ke sesi Cinta Quran. Nah, nanti juga akan disimak setoran hafalan adik-adik bersama dengan Kak Ashar dari LK Tarki. Nah, tapi Salma, sebelum kita pindah ke sesi Cinta Quran, kita mau mendengarkan dulu nih lagu Abatasa dari Bunda Nenowarisman. Abatasa.

0: your hand, okay? A, B, T, F, siapa tahu hurufnya? Bagus! Jahakho, siapa hafal Jahakho? Who know them by heart?
1: Me!
0: Good!
1: Me.
0: Dan, Rosa, yang berikutnya. What comes next? Ya, lagi?
1: Nah.
0: Bagus. Wah, oh.

0: Saatnya mengaji. Yuk ngaji.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
1: dan juga Kak Ashar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran insya Allah. Nah, ya buat adik-adik yang mau setoran hafalan, sekarang sudah waktunya nih untuk setoran hafalan. Kita sudah berada di sesi Cinta Quran. Yuk langsung aja yang mau setoran hafalan langsung dikirimkan ya, sekarang nih. Sekarang nanti yang pertama mengirimkan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma, terus juga nanti akan disimak oleh Kak Ajar dari LK Tarki. Ayo siapa yang mau duluan berburu kebaikan pada pagi hari ini, boleh langsung dikirimkan ya setoran hafalannya. Nah, tapi sebelum itu Kak Zahra mau menyapa dulu ya, karena sekarang kita sudah dibersamai dengan Kak Ajar. Assalamualaikum Kak Ajar.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Zahra dan Bu Salma. Jelas suaranya sampai sana ini?
1: Alhamdulillah jelas Kak Ajar, tapi mungkin boleh sedikit di ini lagi Kak Ajar, agak sedikit mendekat mungkin ya, karena suaranya terlalu kecil.
3: Coba sekarang gimana Kak?
1: Yes. Oke, sudah lebih baik Kak Ajar, terima kasih. Kak Ajar alhamdulillah sekarang sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah, Kak Zahra juga sehat. Kalau Salma gimana, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nah Kak Ajar, mungkin sebelum nih ya, sebelum kita mendengarkan setoran hafalan dari teman-teman MK Kids begitu ya, mungkin boleh Kak Ajar diberikan motivasi dulu nih, kenapa sih aku harus setoran hafalan pada pagi hari ini? Apalagi sekarang kita sudah masuk ke liburan ya. Teman-teman tadi ada yang cerita banyak Kak Ajar, katanya ada yang liburan ke Jakarta, ke Nice Park Bandung, terus juga ada yang ke Waterboom. Nah mungkin kan ini vibesnya masih masih suasana liburan gitu ya. Nah mungkin boleh Kak Ajar diberikan motivasi nih supaya teman-teman tetap setoran.
3: Ya, makasih ya Kak Zahra dan bersama. Alhamdulillah, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di kesempatan hari ini Kak Zahra bisa bersilaturahim ya, bertemu lagi dengan adik-adik yang dimana adik-adik senantiasa yang standby setiap pekan lah gitu ya, salah satu tempat untuk lebih dekat dengan Al-Quran atau dengan tilawahnya ataupun dengan setelah-setelahnya sesuai yang ditentukan tiap hari. Dan mudah-mudahan ya adik-adik senantiasa menjaga ya Kak Zahra dan bersama ya terus menerus begitu ya, terkait dengan dekat Al-Quran atau dengan tilawahnya atau menghafalnya. Yang kita tahu nih adik-adik mungkin ya ada rasa malas begitu ya, wajar lah ya, sama lah sebosan gitu ya terhadap sebuah amalan begitu ya, itu manusiawi. Tapi kalau terus bosan begitu, terus malas, nah itu yang harus di kita coba untuk selalu apa disemangati lah begitu ya. Sebagaimana kita ketahui ya adik-adik ya, kalau misalnya kita membacakan itu ya, tidak ada yang namanya tidak dinilai begitu, bisa dinilai, tidak bisa tetap dinilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi terus menerus itu selalu untung gitu Kak, kalau kita dekat dengan apa membacanya ataupun menghafalkannya. Sebagaimana yang kita ketahui ini adik-adik ya, di dalam Al-Quran Allah mencantumkan ya satu ayat ini, bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu seperti kita sedang berdagang gitu ya, jadi tapi tidak akan pernah rugi. Nah itu ya, itu ada dalam Quran Surah Fatir ayat 29 sampai ke 30. Azir bacakan ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di Surah Fatir dari 29 sampai 30, sungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan mendapatkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan rugi. Nah, ya sekali lagi, di antaranya lah membaca Al-Quran. Jadi bisa tidak bisa, begitu ya, lancar, alhamdulillah, itu kita tidak akan pernah rugi adik-adik ya. Jadi tetap jaga ya untuk kedekatan dengan Al-Quran, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Jadi adik-adik, selama nanti di bulan bukan berarti stop juga ya tugas adik-adik ya untuk membaca ataupun menghafalkan ataupun menyetorkan. Jadi nih ada wadah nih, ada tempat nih di MK ya, di pekanan untuk surah hafalannya. Dan mudah-mudahan ini salah satu ya untuk tetap menjaga kesemangatan adik-adik dalam dekat dengan Al-Quran. Tilawah ataupun surah hafalan. Itu apalagi ya, banyak sekali keutamaannya untuk kita dekat dengan Al-Quran. Di antaranya apa tadi? Seperti kita berdagang yang tidak akan pernah rugi. Insyaallah subhanahu wa ta'ala tetap mendapatkan pahala. Insyaallah. Jadi adik-adik ditunggu ya untuk setorannya untuk hari ini. Allahu a'lam. Itu mungkin Kak Zahra, semangatan buat Kak Zahra khususnya dan adik-adik semua.
1: Masya Allah. Jadi walaupun
3: jelas ya,
1: liburan
3: kan, suaranya sampai sana kedengaran?
1: Alhamdulillah jelas Kak Zahra.
3: Ya. Ya.
1: Jadi walaupun liburan tetap semangat sama.
2: Ya. Oke. Okay.
1: Dan juga adik-adik di rumah ya. Yuk yang mau setoran hafalan tuh tadi kata Kak Ajar. Walaupun lancar maupun masih terbata-bata begitu ya, tapi tetap ya mendapatkan keutamaan yang sama, mendapatkan pahala yang sama.
2: Wow.
1: Jadi walaupun lagi liburan nih, udah selesai liburan, udah selesai jalan-jalan, yuk balik lagi langsung untuk murojaah lagi. Nah Kak Zahra sekalian mau ngingetin lagi nih ya, tadi kan udah dikasih ini ya, apa namanya, sama Kak Zahra udah diberi motivasi gitu agar tetap semangat murojaahnya. Nah Kak Zahra mau ngingetin kalau hari ini setelan hafalannya di Quran Surat Al-Bainah, dan juga langsung aja kirimkan setelan hafalannya sekarang ya, kirimnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Betul Salma. Nah Kak Ajar mungkin langsung aja kali ya, ini udah ada yang mengirimkan surat hafalan. Ada Mufia dari Katapang, umurnya 8 tahun. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak surat hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.

بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

0: Innallazina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum waradu'an. Zalika liman khasyiya rabbah. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah, itu dia tadi surah hafalan dari adik Mufia. Ya, Mufia umurnya 8 tahun. Mangga Kak Jahar boleh disempurnakan serta diberi maksukannya untuk adik Mufia. Ya,
3: ada mau suaranya Kak Jahar ini?
2: Ada Kak Jahar.
3: Ya, senang ya. Bagus ya untuk di Mufia udah mengawalinya, untuk teman-teman yang lain store juga insya Allah untuk di suruh adiknya. Yang pertama, sebagaimana diketahui ya sama kita nih, Kajara Desalma dan Demofia, baca Quran itu yang pertama adalah tajwidul huruf. Ya, jadi yang pertama itu berlaku untuk menyempurnakan huruf-huruf ya, dan tajwidul kalimah. Berarti dia menyempurnakan bunyi ilahatnya, bunyi ilahatnya, bunyi kolok.
4: Yang pertama diingatkanlah
2: Kak Ajar, maaf suaranya hilang ya. Sepertinya suaranya putus-putus.

0: Ya, sambil menunggu Kajar ya. Tadi setoran hafalan dari adik Mufia, Masya Allah. Jadi kalau Kak Zahra dengar-dengar tuh memang bacaannya sudah hafal ya?
1: Udah.
0: Kalau Salma tuh umurnya 10 ya? Kak Zahra lupa terus deh. 10, 11. 11, 11 ya. 11 tahun. Tapi kalau adik Mafia 8 tahun. Bagaimana Kak Zahra? Sudah bisa terhubung kembali? Ada. Alhamdulillah sudah ada. Moga Kak Zahra boleh dilanjutkan kembali.
2: Ya boleh ya, mohon maaf. Jadi yang pertama ada Sadiul Kalima sama judul huruf ya. Huruf dulu. Cek. Ya. Yang pertama hurufnya bunyi huruf H. Cek, ada ini?
0: Ada Kajar.
2: Ya. Huruf H ya, yang pertama di Mufia ya. Ada bunyi yang pertama. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi. Ahli. Ahli itu berarti hanya H besar. Jadi terdengar sama Kak Azhar di Mufia bacanya seperti H kecil. Jadi bunyinya min ahli. Ahli sebagaimana kita ketahui nih di Mufia ya, bunyi H besar itu tempatnya di bawah tenggorokan. Boleh sama Dek Salma praktekkan ya. Ahli, silakan Dek Salma.
0: Boleh sama Salma.
1: Ahli.
2: Ya, kalau di tengah tenggorokan. Ahli.
1: Ahli.
2: Ya, itu tengah tenggorokan ya, hati-hati ya. Ah, sudah kecil. Kalau H besar di bawah tenggorokan ya. Oke, itu ya yang pertama Allah. Bunyi H besar ya di Mufia ya, bunyinya ahli. Ahli, hanya dia di bawah tenggorokan. Yang kedua, dibunyi selain huruf sukunnya dia dipantulkan. Itu huruf dipantulkan itu bunyinya ada 5 ya. Ba, ji, da, o, ko. Selain huruf yang tadi Kak Azhar sebutkan, dia yang jangan dipantulkan nih di Mufia. Di antaranya bunyi lam sukun, terdengar banget. Ahli le kitabi wale wale, jangan ya, bacanya wal musyrikina, wal musyrikina. Jadi selain bunyi huruf baju di toko, sekali lagi itu jangan sampai ke dalam keadaan sukunnya dipantulkan. Gimana caranya Kak Azhar ketika kita memperhatikan huruf yang enggak dipantulkan kita dalam keadaan sukun? Maka jaga aja tempat keluarnya. Contoh bunyi lam sukun tadi tempat keluarnya di sisi lidah bagian depan ya. Betul. Dia menempel ke geraham, maaf, ke gusi gigi sirih atas. Wal, wal, jaga aja ya, depan lidahnya jangan sampai lepas sebelum kita masuk ke huruf mu. Dia kata wal musyrikina, wal mu, wal mu. Untuk pelan-pelan boleh itu dipraktikkan, berarti tempatnya bunyi lam jangan sampai keluar dulu sebelum bunyimu kita lafalkan. Jaga dulu walmu, walmu. Ketika kita melepas dulu si bunyi lamnya sebelum kita bunyi mu-nya dilafalkan, maka kemungkinan akan dipantulkan. Contohnya walmu, nah itu hati-hati. Walmu, tahan dulu ya depan lidahnya. Walmu, walmu, dan huruf-huruf yang lain selain huruf baju di toko ketika sukun sekali lagi jangan sampai dipantulkan. Itu mungkin buat di Mufia ya, 2 poin saja. Yang lainnya alhamdulillah sudah untuk disetorkan, cukup untuk kali ini.
0: Masya Allah.
2: Mungkin Kak Zahra.
0: Masya Allah. Oh, tadi poinnya yang Kak Zahra tangkap adalah itu ya tadi yang huruf-huruf yang di kol-kola atau dipantulkan. Tadi apa aja coba, ya, Salma?
2: Iya.
0: Baju di toko, coba apa aja kalau baju di toko tiba-tiba tes ya.
1: Ba,
0: ya.
1: Jim, to, kof.
0: Ya, betul. Benar ya Kak Azhar ya?
2: Ya,
0: betul. Itu dia yang dipantulkan. Bagaimana Kak Azhar?
3: Ya, ada suaranya ini sekarang?
0: Sudah ada Kak Azhar.
3: Ya, ada.
0: Okay.
3: Ya. Ya, paham.
0: Nah, betul tadi sedikit koreksiannya ya untuk adik Mufia itu tadi kata Kak Azhar adalah kol-kolahnya diperhatikan begitu ya. Jadi jangan sampai ya, lam dipantulkan kayak tadi walam gitu ya. Gimana?
3: Ya, wal.
0: Wal.
3: Iya, jadi wal.
0: Benar.
3: Wal mush. Wal. Nah, hati-hati.
0: Nah, itu contoh yang salah ya Kak Azhar ya?
3: Ya.
0: Oke, gitu. Masya Allah. Itu dia ya, Adik Mufia. Tinggal sedikit lagi aja, karena kalau keseluruhannya alhamdulillah sudah hebat, sudah baik ya. Tadi hanya sedikit koreksiannya dari Kak Ajar. Nah, buat adik-adik juga yang mau setoran hafalan, langsung aja yuk kirimkan setoran hafalannya sekarang di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti langsung diputarkan nih sama Kak Zahra dan juga Salma, terus langsung di disimak oleh Kak Ajar. Dan juga untuk adik Mufia, ditunggu ya setoran hafalannya di pekan selanjutnya, karena udah hebat banget. Nanti di pekan-pekan selanjutnya pokoknya ditunggu lagi untuk setoran hafalan. Nah, Salma katanya mau setoran hafalan juga ya?
1: Iya.
0: Iya, katanya Kak Ajar, katanya Salma mau juga ya, dikoreksi langsung gitu ya dengan Kak Ajar. Tapi kayaknya ya, tapi kayaknya nanti aja ya, setelah ini dulu ya, setelah jeda mungkin ya.
1: Ya.
0: Salma mau siapin dulu katanya Kak Ajar.
3: Ya, boleh Kak Ajar.
0: Boleh ya, mau siapin dulu. Katanya emang Salma mau setoran hafalan surat apa sih?
1: Al-Mulk.
0: Al-Mulk, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang mau setoran hafalan juga kayak Salma, boleh ya langsung aja dikirimin nih sebelum kita mau, sebelum jeda ya. Boleh mengirimkan setoran hafalan dari sekarang. Nanti kalau misalnya teman-teman udah mengirimkan, nanti langsung Kak Zahra dan juga Salma putarkan setoran hafalannya. Kak Zahra juga mau ngingetin buat teman-teman MK yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung nih di mana tempatnya. Nah, teman-teman bisa langsung aja deh gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal. Salma putarkan setoran hafalannya. Kak Zahra juga mau ngingetin buat teman-teman MK yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung nih di mana tempatnya. Nah, teman-teman bisa langsung aja deh gabung di lembaga kursus

0: anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, sampai pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Nah sahabat, bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cisaranten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau bisa hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661, 0821-2172-3661. Atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah nanti kita akan kembali lagi ya untuk menyimak soalan hafalan adik-adik. Buat yang mau soalan langsung dikiriminnya sekarang juga ya. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra,
1: Salma,
0: dan Kak Ajar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
4: Mah, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pak?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
5: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
6: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Qur'an, surat Maryam ayat 76.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik MTFM.

0: mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
2: Salma,
1: dan Kak Ajhar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran,
2: insya Allah.
1: Nah, Kak Zahra mau ingetin lagi nih untuk sahabat MQ yang mau belajar Al-Quran dan masih bingung di mana tempatnya. Yuk, bisa gabung aja langsung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Bisa datang langsung ke Jalan Cingeset nomor 3 Cicaranten Kulon Arcamanik Bandung atau hubungi WhatsApp-nya di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Nah, itu dia tadi informasi buat teman-teman yang mau belajar Al-Qur'an nih. Jadi enggak cuma dari MQ Kids aja ya, dari sesi cinta Quran aja ya, tapi juga bisa langsung setoran hafalannya bisa langsung nih disimak langsung secara offline begitu ya. Nah, Kak Ajar ini katanya Salma mau setoran hafalan. Katanya mau setoran hafalannya langsung. Jadi deg-degan nih katanya. Karena langsung ya, enggak dari voice note tapi langsung di sini. Kalau gitu langsung aja, Salma udah siap?
3: Boleh.
2: Insyaallah.
1: Oke, kalau gitu nanti Kak Ajar yang simak ya. Barangkali nanti ada lupa-lupa ayat, mudah-mudahan enggak ada ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke. Ya langsung aja ya teman-teman di rumah juga kita simak suara hafalan adik Salma. Bismillahirrahmanirrahim.

sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang

0: لشيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العظيم.
1: Oke, udah. Gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kamu itu ya. Oke, gak apa-apa. Salma sudah hebat ya. Itu dia Kak Ajar tadi, setoran hafalan dari ya, adik Salma. Mangga Kak Ajar.
2: Ya, makasih ya. Alhamdulillah. Tadi udah satu, kedua ya. Satu dan dua. Di akhiran tinggal disempurnakan. Wahuwal azizul ghafur. Alhamdulillah udah menyatukan di dua ayat pertama dari surah Al-Mulk. Yang ini kan sama Kak Ajar. Boleh gak kalau baca cepat? Boleh, silakan. Ya, boleh cepat, boleh pelan, boleh sedang-sedang saja. Tergantung kondisi lah ya. Bisa kalau lagi setoran, mungkin karena teman-temannya juga lagi nunggu juga untuk menyusulkan ke gurunya di kelas misalnya gitu kan ya. Berarti mungkin dikondisikan, ya mungkin ada cepat dikit, ya mungkin ya, sesuai dengan kondisi pada waktu storm begitu. Tapi yang gak boleh itu, ketika cepat boleh, temponya ya, lambat boleh, sedang-sedang boleh, silakan. Tetapi yang nggak boleh itulah tidak tertil. Nah, ya, jadi usahakan tertil ya, sekemampuannya dia Salma, contoh adik-adik ya. Yang satu yang diingatkan adalah bunyi yang tadi dia Salma, ada bunyi yang kedua, qalqala alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Bunyi ba sukun di kata liyabluwakum itu dipantulkan. Coba deh Salma ulangi lagi deh. Dibunyi wal hayata liyabluwakum. Silakan.
0: Wal hayata liyabluwakum.
2: Nah, itu lebih bagus tuh. Ya. Tuh ya, jadi bacanya liyabluwakum. Jadi bunyi ba sukun yang dia pantulannya ya mau tidak mau harus dipantulkan karena sifat lazimah yang nempel gitu di huruf ba sukun ketika dibacakan harus dipantulkan. Itu dari pembacaannya di Salma. Yang keduanya ya tadi sempurnakan saja wahuwal azizul ghafur. Silakan ulangi dari wahuwal
0: di Salma. Wahuwal azizul ghafur.
2: Nah udah gitu ya. Biasa kalau setoran di tempatnya gimana temponya? Menurut di Salma cepat atau biasa aja? Atau kayak ya, tadi?
0: Biasa aja sih.
2: Ya berarti udah biasa aja. Mungkin temponya mungkin bisa untuk disempurnakan ya, untuk bacaannya. Kalau tempo seperti itu mungkin bisa untuk disempurnakan, tinggal disempurnakan saja di beberapa bunyi. Itu mungkin dari Kak Azhar. Udah setor 1 dan 2 surah Al-Mulknya. Alhamdulillah.
1: Masya Allah. Itu dia tadi dari Salma. Gimana Salma? Aku tahu. Udah siap ya untuk memperbaiki tadi. Ini aja lebih tartil ya Kak Ajar ya sedikit ya untuk ya. Keseluruhan mas sudah hebat Salma.
2: Nah, udah satu dan dua mentor kan juga udah cukup ya seumuran Desa Salma udah.
1: Betul,
2: cukup.
1: Masya Allah.
2: Tapi sebelumnya Desa Salma udah tahu kol-kolah kan ya?
1: Udah tahu kok apa aja huruf-huruf kol-kolah dan apa itu kol-kolah?
0: Tahu.
1: Sudah tahu.
2: Udah
1: tahu.
2: Udah tinggal dipraktekkan. Praktiknya juga bisa kan?
1: Coba bisa nggak tes lagi? Bisa ya Salma?
2: Bisa praktekin ya di Salma ya? Ya. Coba ya?
1: Coba boleh Kak Ajar?
2: Coba ya. Oke, kita dari bunyi ba dulu ya. Babe, bibe, bube. Silakan di Salma.
0: Babe, bibe, bube.
2: Tuh udah bube.
0: Bube.
2: Nah, kalau cepet bisa nggak? Babe, bibe, bube.
0: Bab, bib, bub.
1: dibantukan.
2: Nah, jadi kan kalau cepat tuh, jadi kalau Dede Salma biasanya cepat kayak tadi udah gitu aja dulu. Babe, bibe, bube. Nah, gitu kan ya. Mangga silakan berarti udah bisa kan? Tinggal dikondisikan saja setiap bacaan temponya di kondisikan untuk pantulannya. Berikutnya hurufnya ja ya. Jaje, jije, juje. Silakan.
0: Jaje, jije, juje.
2: Juje.
0: Juje.
2: Nah, jadi bunyi jim sukunnya tetap kayak gitu bunyinya. Walaupun huruf selubungnya harokatnya apa. Udah, ba, ju, di, huruf dal ya. Disama ulang ya. Dade, dide, dude.
0: Dade, dide, dude.
2: Nah, ya. Tuh, bagus. Berikutnya yang keempatnya ada bunyi. Ba, ju, di, po, buci, po ya. Po, po, til, po, tu, po.
0: Po, po, til, po.
2: Bunyi pantulannya popo, dilto, tuto. Silakan.
0: Pop.
1: Terus lagi.
2: Boleh gak pakai to ya, tapi ba bertemu to sukun ya di selama ya. Balto.
0: Balto.
2: Nah, itu udah tuh huruf to-nya kayak gitu, dijaga. Ketika to sukun langsung di penulisannya atau to-nya karena berhenti jadi sukun kan, tetap bunyinya kayak gitu. Nah, itu pekel ya. Dan terakhir bunyi apa? Yang belum? Udah sama? Ba oh. Udah. Udah. Ko ya. Koko, tiko, kuko. Bisa ikuti?
0: Koko, tiko, kuk.
2: Boleh ya. Ba bertemu ko sukun. Bako.
0: Bako.
2: Nah, udah selesai itu. Udah ada tuh dasarnya. Tinggal dikonsistenkan. Itu di Kak Zahra ya. Nuhun ya. Dia sama. Seperti itu ya keadaan kalau di luar. Pembacaan. Seperti yang bacaannya cepat, jadi hilang tuh huruf pantulnya. Tadi sempat dipraktek sama Desa Lama ya, Kak Zah bilang cepat kan, ada yang hilang bunyinya begitu ya. Jadi dibiasakan dulu pelan-pelan di beberapa kaidah yang mungkin perlu kita untuk pelan-pelan untuk menjaga mangga-mangga saja. Kalau udah terbiasa, mau cepat, mau lambat, mau pelan, apalagi pelan ya, terjaga itu ya. Jadi ada kalanya kita belajar tahsinul Quran ya, itu ada kalanya di beberapa tempat, beberapa kaidah harus pelan-pelan guna untuk menyempurnakan bunyinya. Makasih ya Desa Lama.
1: Ya. Insya Allah. Ini jadi menambah ini baru. Tadi kan langsung diimplementasikan ya sama adik Salma, dibantu juga. Ini pasti adik-adik di rumah juga menyimak begitu ya. Oh kayak gitu. Terus juga pasti ada yang mengikuti begitu ya tadi ya. Yang Kak Azhar arahkan, terus Salma implementasikan, pasti di rumah juga ada yang ngikutin ya adik-adik nih untuk belajar dasarnya dulu dari kol-kolah begitu ya Kak Azhar ya. Masya Allah. Nah Kak Azhar, ini selanjutnya ada lagi yang mau setoran hafalan nih, kayaknya sudah mengantri ya tadi menunggu. Ada adik Inara, umurnya 3 tahun. Kalau gitu kita simak mungkin ya setoran hafalan dari adik Inara.
2: Ya.
3: Assalamualaikum. Aku Inara. Umurku 3 tahun.
4: Baca surat.
3: Aku baca surat Nas. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasy.
1: Masya Allah, itu dia tadi dari adik Inara, umurnya masih 3 tahun, tapi alhamdulillah sudah hafal Quran surat An-Nas. Masya Allah, bangga Kak Azhar, mungkin boleh diberikan motivasi atau komentarnya.
2: Ya, makasih ya Kak Azhar. Alhamdulillah nih, di Inara ya, udah membacakan atau menyetarkan surat An-Nas. Ya, tinggal dijaga aja ya. Setiap harinya ada untuk mengulang, itu udah bagus ya. Walaupun mungkin di beberapa tempat belum sempurna karena sesuai dengan umurnya, mungkin Kak Azhar mengingatkan kesabaran ya. Dan mudah-mudahan terjaga ya Kak Zahra untuk di Inara. Satu harinya tadi mungkin ya mengulang dari surah yang diajarkan gitu. Untuk huruf ya seperti tadi ada yang menyambung gitu ya, atau perlu mungkin ada beberapa huruf yang mungkin tinggal beberapa kata lagi belum dilafalkan, mungkin bisa diulang dari pertama gitu ya, guna untuk menyambungkan di beberapa kata per ayatnya tadi yang belum sempurna. Tapi misalnya di ayat itu masih belum, atau mungkin apa, belum banyak lah gitu ya, jadi kata yang belum bisa dilafalkan yang mungkin yang sebisanya, mungkin kondisional itu mah ya. Tapi mudah-mudahan tetap terjaga ya di tiap harinya mendawamkan dari bacaan atau sesuai dengan yang diketahui sama di Inara. Ya, Allahu a'lam. Itu mungkin buat di Inara.
1: Masya Allah, adiknya Inara semangat terus ya untuk belajar Al-Qur'annya dan juga menghafalnya. Ini pasti suka diulang-ulang biasa sama ya bundanya ya, dibantu ya biasanya. Masya Allah, sudah hebat. Pokoknya nanti ditunggu lagi ya adik Inara. Kak Zahra tungguin lagi nih untuk seran hafalan di pekan selanjutnya ya, di Sabtu depan. Nanti insya Allah akan disimak kembali lagi bareng-bareng, oke? Semangat terus untuk adik Inara. Nah selanjutnya nih Kak Azhar, ada satu lagi. Ya. Dari namanya Abdullah Zafir Wais. Umurnya 6 tahun dari TK Darut Tauhid. Wow, dari sini nih dekat nih ya. Dari TKDT di Gerlong. Katanya mau serang hafalan Quran Surat Al-Insyirah, Kak Azhar. Usianya 6 tahun. Kalau gitu langsung aja yuk kita simak serang hafalan dari adik Abdullah. Bismillahirrahmanirrahim.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Innama al-usri yusra. Fa'idha farq wa'idha farq tafansab. Wa ila rabbika farqab.
1: Masya Allah, itu dia tadi seran hafalan dari adik Abdullah Zafir ya, Kak Zahra sampai salah. Adik Abdullah usianya 6 tahun. Mangga Kak Azhar.
2: Alhamdulillah. Terima kasih Kak Zahra. Dari Abdullah udah membacakan surah Al-Insyirah ya di 1 sampai ke 8. Alhamdulillah. Yang perlu diingatkan nih untuk pembunyian huruf ya. Silakan untuk dikondisikan atau dibiasakan ya di Abdullah, bacaan panjang ya panjang, pendek ya pendek begitu ya. Tadi yang bagus sudah alam nasyrah laka sadrak, tidak ada yang panjang di sana. Wada'na baru panjang, angka wizrak gitu ya. Jadi huruf-huruf yang pendek sama panjang itu untuk dijaga ya di Abdullah. Nah, tadi ada di yang terakhir. Walaupun tadi ada terputus-putus ya Kak ya, terdengarnya sampai sini ya. Itu bacaan yang disampaikan sama di Abdullah mungkin dari segi sinyal. Di terakhir ada bunyi wa ila rabbika farghab. Nah, rabbika farghab. Nah, kayaknya pendek ya di Abdullah. Wa ila rabbika farghab. Ya, untuk yang lain tadi yang punya akhiran di ayat yang kelima, fa inna ma'al usri yusra. Tadi terdengar sama Kak Azhar panjang tuh. Inna ma'al usri yusra juga panjang begitu bunyi ro-nya begitu di tiap akhiran 5 dan 6. Dan tadi saja di ayat yang ke-8 wa ila rabbika farghab. Nah, mungkin ya, kayaknya mungkin kalau Kak Azhar tanya langsung ke De Abdullah mungkin tahu ya, kayaknya panjang pendek, mungkin tahu kayaknya pendek Kak. Kenapa kayaknya panjang? Ya karena lagi berpikir dulu huruf selanya apa gitu. Gitu biasa gitu tuh Kak Zahra ya. Rabbika gitu ya. Rabbika gitu. Jadi ya butuh terus berlatih ya untuk membiasakan itu. Maka dijaga tuh di Abdullah untuk terus didawamkan untuk baca Quran ataupun murojaah ataupun mengulang begitu ya dari surah yang dihafalnya. Jadi Kak Zahra udah cukup ya. Jadi Kak Zahra tadi hati-hati panjang-panjang pendek huruf itu silakan untuk senantiasa dijaga. Dan kedua, selalu mendawamkan atau mengulang dari hafalannya guna untuk menjaga kaidah yang diketahui atau bacaan yang diketahui sama di Abdullah. Udah bagus ya di Abdullah, makasih.
1: Masya Allah, tadi kayaknya adik Abdullah lagi di jalan ya sepertinya ya.
2: Oh ya.
1: Mungkin ya, soalnya tadi dari backsoundnya. Tapi Kak Zahra kurang tahu juga, mungkin lagi di perjalanan.
2: Bisa
1: mungkin
2: juga. Karena tadi nggak begitu jelas juga beberapa bunyi ya, putus-putus kalau Kak Azhar dengar.
1: Mungkin boleh adik Abdullah cerita, mungkin lagi di jalan ya, tapi masih menyempatkan untuk setoran hafalan, Masya Allah. Tadi sedikit lagi ya, sedikit lagi aja untuk disempurnakan sedikit lagi aja, karena udah bagus ya Kak Azhar ya.
2: Ya,
1: betul. Apalagi adik Abdullah ini masih 6 tahun, Masya Allah. Pokoknya Semangat terus untuk adik Abdullah ya, untuk setoran hafalannya. Terus Kak Zahra, Kak Ajar dan juga Salma, tunggu ini untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Biar ketemu lagi nanti di simakin lagi setoran hafalannya. Masya Allah. Nah, sebelum itu Kak Zahra mau ngingetin lagi nih buat sahabat MQ yang masih bingung pengen belajar Al-Quran, masih bingung di mana tempatnya. Yuk langsung aja gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Karena di LK Tarki, sahabat MQ tuh bisa belajar, membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran. Tentunya bersama ustadz dan ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan juga bersanad. Dan juga tentunya dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Nanti akan diajarkan dari dasar sampai lancar. Insya Allah bisa. Jadwalnya fleksibel nih, bisa offline atau online. Untuk semua usia, anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Nah, ribuan peserta tuh sudah bergabung loh. Dari mulai ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, sampai pensiunan. Nah, karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Sahabat MQ bisa langsung datang ke Jalan Cingeset nomor 3, Cisaranten Kulon, Arca Manik, Bandung. Atau bisa juga nih hubunginnya di WhatsApp 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Atau bisa juga kunjungi websitenya di tarstripki.com. Oke, Salma, Kak Ajar, nanti kita akan kembali lagi ya setelah ada jeda terlebih dahulu nih, ada rombongan yang mau lewat. Nanti kita akan simak lagi setoran hafalan adik-adik. Dan juga buat adik-adik yang mau setoran hafalan, boleh langsung aja kirimin setoran hafalannya sekarang juga. Kirimnya kemana, Salma? Kirimnya ke WhatsApp nomornya berapa? Boleh kasih tahu ke teman-temannya.
6: 0811-224-1027.
1: Coba ulangin lagi, tadi kayaknya kepotong sedikit deh. Berapa nomornya?
6: 0811-224-1027.
1: Oke, nanti langsung aja kirimin ya. Dan nanti akan langsung diputarkan di segmen terakhir. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra,
6: Salma,
1: dan Kak Ajar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah.
7: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
8: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
9: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
8: Serius? Emang lewat apa?
9: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
10: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
8: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
9: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
10: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
8: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
9: Dan akan terus ada.
11: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengar.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 139.
7: Kenali MQ FM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.

0: Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.
1: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra,
2: Salma,
1: dan Kak Ajar dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, tidak terasa ya, sekarang kita sudah ada di penghujung segmen. Tapi masih ada satu lagi nih yang mau setoran hafalannya. Ini ada setoran hafalan tabungan dari pekan lalu, Kak Zahra hampir lupa. Oh, iya. Ya. Iya Kak Ajar, ini ada pekan lalu kita setoran hafalannya di Quran Surat Al-Lahab. Nah ya, ini ada Adik Zain namanya ya, dari Lembang, umurnya 11 kurang, mau setoran Surat Al-Lahab. Kalau gitu langsung aja kita simak setoran hafalan dari Adik Zain. Bismillahirrahmanirrahim.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum min masad. Sadaqallahul azim.
1: Masya Allah, itu dia tadi suruhan hafalan dari Adik Zain, umurnya 11 kurang, berarti masih 10 tahun ya, mau 11 tahun, hampir seumuran sama Salma.
4: Berarti kelas berapa ya? Kelas 5?
1: Kelas berapa Salma? Salma kelas 5 ya, mau kelas 6? Iya. Berarti sama ya, mungkin kelas 5 juga?
4: Sama ya.
1: Kelas 5, ya. Oke. Okay. Mau enggak Kak Ajar beri masukan untuk Adik Zain?
4: Ya, alhamdulillah, makasih ya Kak Zahra dan Salma. Alhamdulillah udah menceritakan dari pekan kemarin ya, di Surah Al-Lahab. Yang ingin diingatkan sama Kak Zahra itu penyampaian dari seorang ulama qiraah ya, disampaikan bahwa bahasa Indonesianya ada bunyi yang sama, itu harus tetap kita jaga bunyinya lah, gitu ya. Contohnya gimana nih Kak? Contoh misalnya ada huruf pantulan gitu, bunyinya sama kan, huruf ba sukun. Dari kita bertemu membaca Al-Fatihah sampai ke Anas, maka ba sukun itu bunyinya gimana tadi? Di Salma bisa perhatikan?
1: Gimana Abu tadi? Ba sukun.
4: Begitu kan ya? Abu. Ba sukun ya, betul?
1: Coba.
4: Abu. Nah, bolehlah. Okay, iya, Abu. Boleh. Ketika kita dari mulai Al-Fatihah sampai Anas, bunyi ba sukun kayak tadi, udah gitu. Ketemu di surah yang satu, gitu bunyinya. Surah kedua, gitu bunyinya. Dan sampai ke akhir, sampai ke Anas, ketika bertemu huruf ba-nya yang sukun, kayak gitu aja udah. Jangan sampai berkurang ataupun tidak ada. Jadi yang pertama diingatkan ke Zain ya.
1: Yeah.
4: Ayat yang pertama kita lihat di sini banyak-banyak dalam keadaan dia bertasydid. Maka pantulannya jangan langsung nih. Ya. Watabe. Jangan, karena dia bertasydid. Menandakan huruf qalqalah itu bertasydid, maka dia pakai jeda dulu nih Kak Zahra. Watabe. Be.
1: Watab.
4: Watab.
1: Be.
4: Be. Nah, itu menandakan bahwa huruf ba-nya bertasydid. Kalau nggak bertasydid gimana Kak Azhar? Maka langsung aja pantulannya seperti yang kedua. Wa ma kasabe. Wa ma kasabe. Langsung. Karena bunyi wa ma kasaba, bunyi ba-nya itu tidak dituliskan dengan tasydid. Jadi untuk membedakan huruf pantulan ya, yang dia dibaca akhirnya bertasydid dan tidak bertasydid, itu ada jeda dulu sebelum pantulannya. Ya, selain tadi yang pertama, silakan dikonsistenkan bunyi-bunyi yang lain lah ya. Kalau di sini fokus kepada bunyi pantulan, begitu. Karena tadi terdengar sama Kak Azhar ada bunyi yang huruf terakhirnya itu nggak ada pantulan, sama di Zain tadi ya, di Zain ya.
1: Iya betul.
4: Tapi Zain, di yang beberapa ayat akhirnya ada bunyi pantulan. Jadi yang pertama ya tadi ya, harus sama dipantulkan, karena udah bisa tadi, karena terdengar juga bacaan be-nya tadi ya, tinggal dikonsistenkan ya. Yang kedua tadi bunyi huruf pantulan ketika bertasydid dia pakai jeda, watab Boleh di sama Desa Lama ya. Coba Desa Lama ya. Di ajang pertama kita ngepake tas dulu ya Desa Lama. Ikutin ya. Watabe, silakan.
2: Watabe.
4: Oke, karena dia wataba bertasydid, maka jedanya satu ketukan baru ada pantulan. Watabe, silakan.
2: Watabe.
4: Ada jeda dulu.
5: Watabe. Coba.
2: Watabe.
4: Nah, itu menandakan huruf banyak bertasydid. Itu ya buat Zain ya. Terus tadi di ayat berikutnya masade, ayat kelima maksudnya, itu bunyi dalnya harus terdengar juga ya. Mim masade. Mim masade. Alhamdulillah. Sudah bagus ya. Desain dan bisa mendengarkan 1 sampai 5. Tapi di beberapa bunyi silakan untuk dijaga ya, yang diketahui terutama tadi bunyi qala. Allahu a'lam. Itu mungkin Kak Zahra dan Desama buat Zain ya.
5: Masya Allah. Untuk adik Zain pokoknya semangat terus ya. Setoran hafalan nanti ditunggu untuk pekan-pekan selanjutnya lagi. Karena hanya sedikit aja perlu konsisten. Dan juga tadi udah betul sekali ya, tinggal dikonsistenin lagi ya Kak Ajar begitu ya. Betul, Masya Allah. Nah ya Kak Ajar, ini juga tadi ada ini nih dari Uwais. Dari yang tadi Abdullah Zafiar Uwais, katanya gini, ya. Masya Allah, jazakillah khair Kak Zahra dan Ustadz. Maaf kalau kurang jelas suaranya ya, karena sedang di perjalanan. Tapi oh, ya, Uwaisnya mau setoran, katanya gitu. Masya Allah.
4: Sambil semangat yang lain ya.
5: Betul, Masya Allah. Kak Zahra, karena kita sudah berada di penghujung begitu ya, Mangga mungkin boleh disampaikan closing statementnya untuk teman-teman di rumah yang sedang menyimak.
4: Alhamdulillah, menjagalah ya, menjaga kalau misalnya adik-adik punya setiap harian untuk waktu mengulang atau membaca, dijaga gitu ya. Mungkin ada berat ya, wajar begitu ya adik-adik ya, kayak mungkin Desa Lama, Kak Azhar, Kak Zahra dan yang lainnya pasti punya jadwal khusus ya, apakah tilawahnya ataupun ziadahnya ataupun mengulangnya, silakan itu semuanya bagus. Jadi Kak Azhar, buat Kak Azhar khususnya menjaga dari waktu yang biasa adik-adik waktukan untuk dekat dengan Al-Quran, silakan dijaga dan pasti doa kepada Allah untuk senantiasa untuk diistiqomahkan. Karena perlu kita yakini ya adik-adik ya, apa-apa yang kita baca hari ini insya Allah menjadi pahala yang kita akan ambil nanti di Darul Akhirah sebagai pemberat amal kebaikan insya Allah. Itu mungkin dari Kak Azhar, Kak Zahra dan Desa Alma. Sekalian pamit mungkin ya, mohon segala khilafan disampaikan. Hatur nuhun, makasih udah menemani Kak Zahra di sama dan Kak Azhar untuk pagi hari ini. Dan apa-apa yang dibacakan, mudah-mudahan terutama sampai kepada pahalanya kedua orang tua dan guru-guru. Itu mungkin ya dari Kak Azhar. Hadir pamit ya Kak Zahra sama dia sama. Aku luka wulihada wa astagfirullahali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Ajar yang udah membersamai kita ya. Tadi dia sudah memberikan masukan, penyempurnaan, serta tadi sudah memberikan motivasi juga untuk adik-adik semua, dan juga untuk Kak Zahra dan juga untuk Salma. Dan juga Kak Zahra mengucapkan terima kasih juga untuk adik-adik yang udah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga menjadi amal soleh, menjadi semangat baru juga untuk adik-adik dan semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Nah, sayangnya Kak Zahra dan juga Salma harus pamit undur diri nih. Tapi jangan sedih ya, karena Kak Zahra dan Salma akan kembali lagi di Sabtu depan. Tentunya di MK Kids pada pukul 7 sampai dengan pukul 8. Dan juga di sesi Cinta Qurannya pada pukul 8 sampai dengan pukul 9. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan doa akhir majelis, Subhanakallahumma wabihamdika, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Sampai bertemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
6: Ya sayang, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
7: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
0: Sahabat MK, Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak-anak peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
1: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung,
0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MK, senang sekali rasanya kembali hadir di pagi hari ini menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung.
1: Alhamdulillah, senang rasanya sahabat siar Muhammad Dafa
0: dan juga sahabat siar Ainun Mardia
1: dapat kembali hadir menemani ruang dengar Anda, sahabat MK, di pagi hari ini dalam program Hayu Bandung. Program Hayu Bandung edisi hari Sabtu, sahabat MK, hari yang ke-27 di bulan Juni 2026, ataupun juga bertepatan pada hari yang ke-12, begitu ya, di bulan Muharram 1448 Hijriah.

sahabat MQ. Pada hari ini kita akan mengulas tentang satu komunitas yang ada di Bandung, yaitu Bandung Heritage Society. Ini adalah komunitas yang menjaga warisan sejarah di Kota Bandung. Kami akan mengundang Anda juga bergabung.

0: Sekretariat Komunitas Bandung Heritage Society.
1: Dan kami pun juga mengundang Anda, sahabat TNK, untuk dapat juga kembali bergabung, dapat juga menyampaikan atensi Anda ataupun juga berbagi Anda di pagi hari ini, sahabat TNK. Kaitannya dengan mengenal Bandung Heritage Society, menjaga warisan sejarah kota Bandung. Kalau Anda sendiri, sahabat TNK, menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung? Apakah yang pertama, sahabat TNK, merawat dan juga tidak merusak bangunannya? Atau mungkin yang kedua, sahabat TNK, ya, mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal Bandung? Atau mungkin juga mengenalkan sejarah pada generasi-generasi muda? Atau mungkin yang terakhir, sahabat TNK, yang keempat, mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas dan juga pemerintah? Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi pandangan Anda, sahabat TNK. Menurut Anda, apa yang dapat dilakukan untuk menjaga bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung? Silakan bisa Anda sampaikan dan juga kirimkan atensi Anda. Sampaikan kemana, sahabat Ainun?
0: Sahabat MK bisa menyampaikan ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Sahabat MK, tahukah Anda Bandung Heritage Society ini didirikan pada tahun berapa? Kami mengundang Anda juga untuk bergabung di segmen Tahukah Anda? Apakah yang pertama di tahun 1978, di yang kedua pilihannya 1987, pilihan ketiga 1995, atau di pilihan keempat tahun 2002? Silakan sahabat MK bisa bergabung dan memberikan jawabannya, jawaban yang tepat. Apakah Bandung Heritage Society ini didirikan di salah satu tahun yang mana yang tadi sudah disebutkan? Silakan sahabat MK bisa langsung bergabung dan bisa langsung chat di WhatsApp 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Dan tidak lupa juga Anda, sahabat MK, dapat menyertakan nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda di pagi hari ini, sahabat MK. Anda juga dapat bergabung menyampaikan salam silaturahimnya atau juga cerita-cerita unik Anda, sahabat MK, ya, ketika Anda mungkin menjumpai adanya bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung, sahabat MK. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi, yang juga sudah kami siapkan ada pilihan polling untuk Anda di grup komunitas sahabat MK yang bisa Anda manfaatkan di pagi hari ini.

0: Sahabat MKI, Paguyuban Pelestarian Budaya Bandung ini didirikan oleh sekelompok orang yang bertekad untuk melestarikan gedung-gedung bersejarah di Bandung. Bukan hanya gedungnya saja, tapi juga lingkungan serta budayanya. Telah tergabung di komunitas tersebut lebih dari 500 anggota yang berasal dari berbagai latar belakang dan juga profesi sebagai partisipan maupun simpatisan di Paguyuban. Dan sebagian besar dana di komunitas tersebut diperoleh dari sumbangan sukarela. Paguyuban percaya bahwa identitas Bandung yang diperoleh dari budayanya yang khas ini adalah milik yang paling berharga kota Bandung. Maka dari itu perlu diperkokoh keberadaannya begitu.
1: Iya, dengan acuan pandangan tersebut sahabat MKI, maka paguyuban tersebut ini pun juga mencoba ada beberapa poin yang juga tentunya sama-sama dihadirkan. Mulai dari mengembangkan dan juga menaikkan citra dan juga identitas kota Bandung yang unik sahabat MKI. Kemudian juga tidak hanya itu sahabat Ainun, tampaknya juga dihadirkan terkait dengan membina lingkungan sedemikian rupa agar kesenian dan juga budaya tradisional khas Sunda begitu ya dapat juga dilestarikan bahkan juga dikembangkan, serta juga memupuk adanya kesadaran umum dan juga pribadi akan pentingnya potensi ekonomi yang juga ada di tempat-tempat ataupun juga lingkungan historis di kota Bandung sahabat MKI.

0: Dalam bekerja mengarah kepada tujuan tersebut, komunitas paguyuban ini menerapkan kerja nyata melalui beberapa kegiatan. Antara lain ada merancang pameran dan menggelar karya budaya dan seni, kemudian juga mengadakan pertemuan bulanan, mendiskusikan dan menulis artikel tentang isu-isu pelestarian budaya, lalu juga membina hubungan nasional dan internasional dengan organisasi-organisasi sejenis dan lembaga akademik, termasuk juga menginventarisasi peninggalan-peninggalan bersejarah. Lalu ada tujuan-tujuan lainnya apa nih sahabat Dava?
1: Iya, tentunya juga hal tersebut ini sahabat Enki terlengah dikedepankan juga terkait dengan inventarisasi adanya peninggalan-peninggalan sejarah tadi, kemudian juga bertindak sebagai penasehat bagi organisasi-organisasi yang juga membutuhkan adanya saran terkait dengan spesialisasi adanya konservasi sahabat Enki. Tidak hanya itu, di mana paguyuban tersebut juga ini menyediakan ada ruang-ruang kantor beserta juga stafnya ini sebagai pusat informasi yang dapat juga Anda manfaatkan sahabat Enki, dan juga menerbitkan adanya warta bulanan serta juga menyediakan pelatihan dan juga pendidikan bagi para peminat dan juga profesional di bidang warisan budaya tersebut nih sahabat MG.

0: Kemudian juga sahabat MQ, ada beberapa kegiatan penting dari tahun 1990 ya sampai tahun 2008. Di antaranya ini ada inventarisasi bangunan bersejarah di Kota Bandung yang bekerja sama dengan Bapeda Kota Bandung ini pada tahun 1992. Nih sahabat MQ, apakah sudah lahir di tahun tersebut ya? Kemudian di kegiatan yang kedua, ini masih tentang inventarisasi bangunan bersejarah di Kota Bandung ini di tahun 1996. Nah, ada kegiatan-kegiatan apa lagi nih sahabat Dava?
1: Iya, di samping itu juga sahabat MQ, ada juga inventarisasi terkait dengan sosial dan juga bangunan bersejarah di Jalan Braga, Kota Bandung. Nih, mungkin juga Anda yang sering kali melintasi, atau sahabat Ainun mungkin ya, sering kali melintasi Jalan Braga, nampaknya ini ada bangunan-bangunan yang memang sudah dikatakan sudah cukup lama gitu ya, tapi tetap terjaga ya sahabat Ainun.
0: Iya, betul.
1: Di mana kerjasama tersebut ini dihadirkan juga sahabat MQ dengan Aus Heritage, yang juga ini berada di Australia begitu, di tahun 1996. Tidak hanya di Jalan Braga Kota Bandung sahabat MQ, ada juga inventarisasi terkait dengan bangunan bersejarah di Kota Cirebon. Nah, mungkin juga bagi Anda yang saat ini sedang di Cirebon begitu ya sahabat MQ, ada juga kerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di Jawa Barat sahabat MQ di tahun 1997. Tidak hanya itu begitu ya sahabat Ainun, ada juga beberapa inventarisasi lainnya terkait dengan bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Jawa Barat ternyata sahabat Ainun.
0: Betul, jadi ini memang ada banyak sekali kegiatan penting ya yang sudah dilakukan oleh paguyuban tersebut dari tahun 90 tadi ya sampai 2008 ya. Dan ternyata sampai 2026 ini masih ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh paguyuban tersebut secara aktif.

0: Baik sahabat MKI, kami juga mengundang Anda untuk melakukan pollingnya. Nih sahabat MKI boleh ya memilih menurut sahabat MKI yang dapat dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah di Kota Bandung, apakah merawat dan tidak merusak bangunannya, atau mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal Bandung, atau mungkin mengenalkan sejarah kepada generasi muda dan mendukung upaya pelestarian yang dilakukan komunitas dan pemerintah. Sahabat MKI bisa langsung saja bergabung ke nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Iya, sertakan juga nama, alamat, usia, dan tentunya berbagi Anda, sahabat MKI, di pagi hari ini. Kalau Anda sendiri mungkin juga dapat bergabung dan berbagi berkaitan dengan hal tersebut, begitu ya. Apa yang Anda dapat lakukan untuk menjaga bangunan bersejarah di Kota Bandung. Di pagi hari ini pun juga, sahabat MKI, kami pun juga hadirkan ada segmentasi Tahukah Anda. Bisa Anda juga langsung memilih jawaban yang paling tepat, begitu ya, sahabat Ainun, di program ataupun juga segmentasi Tahukah Anda. Menurut Anda, sahabat MKI, yang kaitannya dengan Bandung Heritage Society didirikan pada tahun berapa, sahabat MKI? Apakah di tahun yang pertama, yaitu 1978, atau mungkin di pilihan B, sahabat MKI, 1987, atau mungkin di pilihan C, 1995, dan terakhir di pilihan D, di tahun 2002. Nah, silakan bisa Anda sampaikan pilihan jawaban yang paling tepat ke nomor WhatsApp ataupun juga SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027, 0811-224-1027.

0: Baik, insya Allah selepas jeda kami akan bergabung kembali bersama dengan Anda, sahabat MQ. Jangan lupa untuk memilih tadi pollingnya dan juga untuk segmen tahukah Anda. Sahabat MQ bisa langsung berbagi saja dan selepas jeda kita akan mengulas kembali tentang Bandung Heritage Society.
1: Tetap bersama kami sahabat MQ di 102,7 MQ FM Bandung, inspirasi keluarga.

0: Enki, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku nggak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Melanjutkan hari dengan suasana hati positif, tuntaskan karya terbaik.
6: Setelah ia masuk Islam, Umar bin Khattab berubah menjadi seorang yang sangat taat dan mengabdikan hidupnya untuk Islam. Ia, sahabat MK, sangat berperan penting dalam ekspansi Islam keluar wilayah Arab dan mengatur tatanan sosial yang adil dalam masyarakat Islam.
5: Tips inspiratif dan nasyid pilihan menemani aktivitas siang hari Anda dalam sajian Inspirasi Siang.
7: Sahabat MK, Nabi Muhammad SAW adalah sosok panutan dalam semua hal, dalam semua aspek kehidupan.
5: Senin sampai dengan Jumat, jam 13 sampai dengan jam 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Masih bersama dengan kami di program Hayu Bandung. Terima kasih sahabat MK masih bergabung kembali ya di program Hayu Bandung ini. Dan ini sudah ada beberapa sahabat MK yang juga berbagi mungkin ya di pagi hari ini nih sahabat Dava.
1: Iya, namun kami pun juga kembali mengundang Anda, sahabat yang itu dapat juga bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini, kaitannya dengan Bandung Heritage Society, sahabat MK. Kalau menurut Anda sendiri,

0: Apa yang dapat dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah di Kota Bandung? Apakah yang pertama, sahabat MQ, merawat dan juga tidak merusak bangunannya? Atau mungkin yang kedua, sahabat MQ ya, mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal Kota Bandung? Atau mungkin yang ketiga, mengenalkan sejarah kepada generasi muda? Dan yang keempat, mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas dan juga pemerintah. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi. Sampaikannya kemana, sahabat Ainun?
1: Disampaikan bisa ke nomor WhatsApp MQFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027. Sahabat MQ juga jangan lupa sertakan nama, usia, dan alamat untuk berbagi di polling kita hari ini, atau juga untuk segmen Tahukah Anda. Untuk segmen Tahukah Anda, sahabat MQ juga ini bisa berbagi ya, apakah Bandung Heritage Society ini didirikan di tahun yang pertama nih, pilihannya di tahun 1978, pilihan B-nya 1987, pilihan C 1995, atau pilihan D 2002. Sahabat MQ bisa bergabung untuk memberikan jawaban yang tepat ya, yang benar untuk segmen Tahukah Anda.

Terima kasih bagi Anda sudah bergabung sahabat MK di pagi hari ini. Kami akan coba sapa Anda sudah bergabung juga di WhatsApp MK FM Bandung. Ada sahabat Mahadi dari Cemenyan Kabupaten Bandung bergabung menyampaikan pilihan pollingnya, menyampaikan pilihan jawaban dari tahukah Anda begitu ya. Ini jawabannya sudah betul, betul, betul. Alhamdulillah, terima kasih. Sahabat Mahadi dapat juga bergabung dan berbagi kalau sahabat Mahadi sendiri mungkin ya, ketika mendengar kata Bandung Heritage Society, apa yang juga sama-sama ingin dihadirkan untuk melestarikan budaya ataupun juga cagar budaya di kota Bandung nih. Silakan dapat kembali bergabung dan juga berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung.

0: Ada juga di sini Ibu Aminah dari Cipanas Puncak yang sudah bergabung juga di WhatsApp MKFM. Alhamdulillah katanya hadir di Cipanas Puncak, hatur nuhun ilmunya. Wah, Masya Allah. Dan juga ini Ibu Aminah memilih nomor 2 katanya, memilih semuanya untuk dibahas ya, dan juga memilih di nomor kedua dan jawabannya juga sudah betul untuk Ibu Aminah. Terima kasih Ibu Aminah sudah bergabung di pagi hari ini.
1: Dari Cipanas Puncak, sahabat ini kita akan coba beralih ke halte selatan. Di halte selatan ini ada Bapak Irfan Sugiri yang bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya. Kalau Bapak Irfan Sugiri di halte selatan menyampaikan pilihan pollingnya di nomor 1, nomor 3, dan juga nomor 4 ya sahabat MK. Untuk sama-sama menjaga dan juga melestarikan bangunan bersejarah di kota Bandung, yaitu merawat dan juga tidak merusak bangunannya. Kemudian juga mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Dan yang terakhir, mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas dan juga pemerintah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Irfan Sugiri sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga senantiasa dapat juga dihadirkan begitu ya, semangat untuk dapat juga sama-sama melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di kota Bandung, sahabat MK.

0: Baik sahabat MK, kami juga mengundang Anda untuk berbagi pengalamannya, atau mungkin sahabat MK ingin memilih pollingnya untuk di segmen hari ini juga, termasuk juga memilih segmen tahukah Anda jawaban yang tepat. Silakan sahabat MK bisa langsung sertakan nama, usia dan alamat, juga menghubungi ke nomor WhatsApp atau SMS ke nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027.
1: Kalau juga kita melihat sahabat MK juga sahabat Ainun, di mana Bandung Heritage Society ini pun juga nampaknya telah menempati juga ada ruang yang namanya ruang bawah tanah di Rumah Seni Ropih, Jalan Braga nomor 43 Kota Bandung, sahabat MK. Di ruang-ruang tersebut ini komunitas yang juga khusus melindungi bangunan-bangunan cagar budaya atau heritage begitu ya. Ini pun juga mendirikan perpustakaan dan juga ruang-ruang kerja nih sahabat Ainun.
0: Baik, dan sejumlah buku tua berderet di rak dari kayu. Ada juga di sana sebuah meja besar yang menempati satu sisi ruang lain yang biasa dipakainya untuk rapat atau diskusi ya. Dan Bandung Heritage ini memang sahabat MK boleh dibilang ini adalah garda terdepan dalam melindungi benda peninggalan sejarah, khususnya bangunan cagar budaya. Dan komunitas ini didirikan oleh H.E.K. Ruhiyat, Harastuti Dibio Hartono, Dibio Hartono, Francis B. Avandi, dan juga beberapa pendiri lainnya.
1: Iya, di mana pendirian Bandung Heritage sendiri, sahabat MK, diilhami juga sebuah konferensi sejarah di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dari hal tersebut, ini sahabat MK, mereka juga sadar bahwa Bandung memiliki banyak bangunan bersejarah yang tentunya memiliki nilai-nilai penting untuk senantiasa dapat diwariskan kepada generasi-generasi mendatang. Namun di saat ini, sahabat MK, di saat yang sama juga, banyak bangunan bersejarah di kota Bandung mengalami adanya penghancuran, begitu ya sahabat Ainun. Penghancuran tersebut ini tidak lepas dari citra negatif terkait dengan bangunan kolonial sebagai gedung yang juga dibangun penjajah Belanda yang dianggap menyimpan catatan-catatan kelam, sahabat MK.

0: Iya, dengan kondisi tersebut, Bapak H.E.K. Ruhiyat ini mengusulkan juga ide pembentukan paguyuban pelestarian budaya Bandung. Bak Gayung bersambut ya para tokoh berlatar pendidikan arsitektur, antropologi, desain grafis dan juga disiplin ilmu lainnya. Semuanya bersepakat untuk membentuk paguyuban pelestarian budaya Bandung atau Bandung Heritage Society.
1: Ya, kini pun juga sahabat MK, nampaknya anggota Bandung Heritage tersebut sudah mencapai angka 800 orang sahabat MK ya. Sedangkan yang aktif hanya sekitar 50 anggota. Banyak anggota yang juga datang dan juga pergi, di mana sahabat MK sebagai komunitas yang juga mempelajari dan juga mencintai sejarah kota Bandung, ini pun juga Bandung Heritage menjadi salah satu banyak juga begitu ya merekrut dannya generasi-generasi muda seperti halnya mahasiswa sahabat MK. Karena kalau kita lihat ya sahabat Ainun,
0: betul,
1: terkait juga dengan pelestarian sejarah ataupun juga bangunan cagar budaya, ini pun juga perlu diwariskan juga kepada generasi-generasi muda agar lebih paham, lebih tahu dan juga lebih mengenal terkait dengan bagaimana sejarah bangunan tersebut didirikan ya sahabat Ainun.
0: Iya, bahkan ada beberapa anggota yang kemudian mereka membentuk komunitas heritage sendiri di kampung halamannya. Misalnya ini ada Garut Heritage, ada Gersik Heritage, ada Budaya Warisan Sumatera, kemudian juga Badan Perpustakaan Indonesia dan lainnya. Dan ada salah satu cerita sukses Bandung Heritage ini juga yang turut mendorong ya lahirnya Perda nomor 19/2009. Ini tentang pengelolaan bangunan dan kawasan cagar budaya Kota Bandung ya. Tentang pedoman pengelolaan kawasan dan bangunan cagar budaya Kota Bandung juga di Perwal nomor 921/2010. Dan dalam peraturan tersebut ada ratusan bangunan bersejarah ya yang memang harus dilindungi dan juga dilestarikan nih sahabat MK.

0: Baik, sahabat MKI, pemerintah Kota Bandung juga ingin menghidupkan wisata sejarah ya, atau heritage tourism. Ini sebagai salah satu sektor andalan pariwisata di Kota Bandung. Nah, maka dari itu, Pemkot Bandung terus mendorong revitalisasi bangunan cagar budaya agar tetap terjaga nih nilai sejarahnya. Sekaligus memang memiliki nilai ekonomi ya. Bahkan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan ada salah satu upaya yang tengah disiapkan, yakni pemberian insentif bagi pemilik bangunan cagar budaya agar mereka semakin tertarik untuk melakukan pemanfaatan dan juga pelestarian bangunan bersejarah.
1: Iya, selain heritage tourism, sahabat MKI, Pemkot Bandung juga ini menetapkan ada fokus investasi pada medical tourism, kemudian juga sport tourism, serta juga pengembangan Bandung Timur dan juga kawasan transit oriented development, sahabat MKI, atau TOD. Terkait dengan sektor medical tourism, sahabat MKI, di mana Wali Kota Bandung juga ini melihat adanya peluang-peluang besar yang menjadikan Kota Bandung sebagai destinasi layanan kesehatan, estetika, dan juga wellness, begitu ya. Di mana menurutnya, kekuatan Kota Bandung sendiri sebagai kota pendidikan dengan berbagai perguruan tinggi menjadi modal penting untuk senantiasa dapat juga menghadirkan adanya sumber daya manusia yang terbaik di bidang kesehatan, sahabat MKI.

0: Kalau kata Wali Kota Bandung, Bapak Farhan, katanya kalau dulu itu orang datang ke Bandung untuk belanja atau kuliner. Nah, kedepannya beliau menginginkan orang datang ke Bandung juga untuk mendapatkan layanan kesehatannya sekaligus estetikanya nih. Dan sementara itu, sport tourism ini dinilai memiliki dampak ekonomi yang memang sangat besar. Bahkan mencontohkan ya, berbagai kota dunia yang berhasil meningkatkan kunjungan wisatawan melalui penyelenggaraan ajang olahraga internasional, khususnya ada maraton. Nah, ini ada beberapa hal yang memang oleh Wali Kota Bandung juga disupport ya, supaya ini cagar alam budaya Bandungnya tetap terpelihara nih sahabat Dava.
1: Iya, benar sekali sahabat Enon juga sahabat MK, tentunya juga ini menjadi salah satu hal yang penting ketika memang dari beberapa elemen ataupun juga berbagai pihak dapat juga kembali melestarikan yang namanya cagar budaya di Kota Bandung. Seperti halnya adanya komunitas, adanya Bandung Heritage Society sahabat MK, di mana kalaupun juga Anda dapat bergabung dan berbagi kebersamaan pagi hari ini, silakan bisa juga Anda sampaikan begitu ya, cara Anda atau bahkan juga upaya Anda yang bisa dihadirkan sahabat MK untuk turut dapat juga melakukan adanya penjagaan kepada bangunan bersejarah di Kota Bandung. Kalau menurut Anda sendiri sahabat MK, apakah yang pertama merawat dan juga tidak merusak bangunannya, atau mungkin juga Anda ingin mengikuti adanya tur-tur sejarah begitu ya, agar juga lebih mengenal Kota Bandung tersebut, atau mungkin juga sahabat MK Anda ingin mengenalkan sejarah kepada generasi muda agar ada regenerasi ya sahabat Ainun, dan juga terakhir mendukung upaya pelestarian yang juga dilakukan oleh komunitas dan juga pemerintah. Silakan bisa Anda bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK dalam program Hayu Bandung. Silakan bisa Anda kirimkan atensi Anda ataupun berbagi Anda, kirimkannya kemana nih sahabat Ainun?
0: Sahabat MK bisa kirimkan ke nomor WhatsApp atau SMS ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Bahkan sahabat MK juga bisa untuk ikut ya di segmen Tahukah Anda. Dan kita ada pertanyaan untuk hari ini, apakah Bandung Heritage Society ini didirikannya tahun 1978 atau di tahun 1987? Tahun 1995 atau di tahun 2002, sahabat MK bisa bergabung dan memilih salah satu di antara 4 pilihan jawabannya.
1: Dan insya Allah sahabat MK kami pun juga akan kembali mulai menyapa Anda sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini. Namun kami pun juga nampaknya perlu jeda terlebih dahulu ya sahabat Ainun, agar itu juga bisa kami hadirkan sahabat MK sapaan-sapaan terbaik Anda. Anda dapat juga bergabung dan berbagi salam silaturahimnya di pagi hari ini di ruang ataupun juga di Hayu Bandung ya sahabat MK. Tetap bersama kami di 102,7 MK FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Memang baru lulus ya Bu ya, sekolah baru mulai kuliah banget gitu ya. Jadi memang karena hal ini adalah native from Gaza, berarti beliau merasakan Bu kemarin guncangan 7 Oktober 2023 itu ya.
7: Beliau 7 bulan berada di Gaza.
6: 7 bulan.
7: Memang keluarga beliau itu ada yang dokter dan juga ada yang perawat. Dan mereka di Ashifa Hospital dan Syahid.
0: Dapatkan inspirasi berniaga dan bermuamalah sesuai tuntunannya. Informasi bisnis dan perniagaan hadir dalam Ruang Inspirasi setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sudah 49 menit lewat ya selama kebersamaan kita di pagi hari ini di program Hayu Bandung. Terima kasih sahabat MQ masih menyimak program Hayu Bandung di pagi hari ini. Hari ini kita masih mengenal Bandung Heritage Society ya sahabat MQ, menjaga warisan sejarah di Kota Bandung nih sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat MQ juga sahabat Ainun, di mana kami pun juga kembali mengundang Anda untuk dapat juga bergabung serta juga berbagi kebersamaannya di pagi hari ini sahabat MQ. Dalam segmentasi tahukah Anda juga kami akan terus mengundang Anda untuk dapat juga berbagi begitu ya. Kalau menurut Anda sahabat MQ, Bandung Heritage Society ini didirikan pada tahun berapa sahabat MQ? Apakah di pilihan A yaitu 1978 atau di pilihan B 1987? Atau mungkin di pilihan C sahabat MQ 1995 atau mungkin di pilihan D di tahun 2002. Nah, silakan bisa Anda coba hadirkan sahabat MQ pilihan jawaban yang paling benar, paling tepat begitu ya. Sampaikan ke 0811-224-1027.
0: Sahabat MQ, Anda juga bisa menyampaikan menurut Anda apa yang dapat dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah di Kota Bandung. Apakah yang pertama merawat dan tidak merusak bangunannya? Atau yang kedua mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal Bandung? Atau mungkin yang ketiga mengenalkan sejarah kepada generasi muda? Atau pilihan yang keempat yaitu mendukung upaya pelestarian yang dilakukan komunitas dan pemerintah? Atau mungkin sahabat MQ juga bisa memilih semuanya ya jika ini memang adalah pendapat Anda. Dan silakan sahabat MQ bisa sampaikan pendapat Anda, atensi Anda ke nomor WhatsApp atau SMS ke 0811-224-1027. 0811-224-1027.

0: Alhamdulillah sudah ada beberapa sahabat MQ juga yang bergabung ini sahabat Dava ya.
1: Ya.
0: Ada beberapa yang sudah memilih pollingnya. Di sini ada Ibu Juwita dari Cimindiraya. Wah, Masya Allah. Ibu Juwita memilih ada semua pilihannya nih sahabat MQ. Di merawat dan tidak merusak bangunannya. Kemudian juga tadi ya mengikuti tur sejarah supaya kita bisa lebih mengenal kota Bandung ya. Dan juga mengenalkan sejarah kepada generasi muda sambil kita turut mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas dan juga bersama dengan pemerintah.
1: Wah, Masya Allah, ini dari Ibu Juwita begitu ya. Kita akan coba sapa juga yang lainnya. Sahabat MQ, ada juga sahabat kita Pak Sandi Kustejo yang bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya nih sahabat Ainun. Ada di pilihannya empat-empatnya juga. Wah, mulai dari merawat dan juga tidak merusak bangunannya. Kemudian juga mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal kota Bandung. Serta juga mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Karena ini pun juga menjadi hal yang penting ya sahabat Ainun, mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Dan di pilihan terakhir oleh Pak Sandi Kustejo menyampaikan juga di pilihan polling nomor yang keempat sahabat MQ, mendukung upaya pelestarian yang dilakukan oleh komunitas dan juga pemerintah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Sandi Kustejo sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini dalam program Hayu Bandung.

0: Juga turut bergabung di sini ada sahabat Mahadi dari Cimenyan ya, Kabupaten Bandung. Ini nggak pernah absen nih kayaknya. Di sini sahabat Mahadi memilih untuk pilihan yang kedua ya. Pilihan kedua di sini ada mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal kota Bandung. Sahabat Mahadi juga memilih untuk mengenalkan sejarah kepada generasi muda. Itu poin yang memang penting juga ya, sahabat MK. Dan juga ini di sini ada beberapa sahabat MK lagi yang sudah bergabung. Ada sahabat Zaini juga ya, sudah ikut memilih untuk pilihan kedua, kemudian ketiga, keempat, wah ini semuanya kayaknya ya, memilih 1-4 juga nih, karena memang ini adalah hal-hal penting ya, yang bisa kita lakukan untuk menjaga bangunan bersejarah di kota Bandung ya, sahabat Dava.
1: Iya benar sekali sahabat Ainun, juga sahabat MK, kalau tadi ada sahabat Zaini begitu ya, dari Sarwa, kami juga coba sapaannya, sudah bergabung juga, ada Bunda Halimah. Bunda Halimah bergabung juga menyampaikan pilihan pollingnya, ini terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung, menyampaikan pilihan pollingnya ke semuanya juga nih sahabat Ainun, mulai dari merawat dan juga tidak merusak bangunannya, kemudian juga mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal kota Bandung dan juga mengenalkan sejarah kepada generasi muda, dan tidak kalah penting mendukung juga adanya upaya-upaya pelestarian begitu ya. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Halimah sudah bergabung dan berbagi di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK.

Alhamdulillah sudah bergabung juga ada sahabat Zulan ya. Sepertinya saya kenal nih dengan sahabat Zulan, Masya Allah. Ini sahabat Zulan memilih untuk pilihan yang kedua, mengikuti tur sejarah agar lebih mengenal kota Bandung. Nah, mungkin salah satunya di segmen kita di Sabtu lalu ya, ini membahas tentang museum, ini juga jadi salah satu mungkin yang bisa kita lakukan, tur sejarah untuk tempat-tempat wisata yang ada di kota Bandung. Terima kasih banyak untuk sahabat Zulan yang sudah ikut berbagi di kesempatan hari ini.

0: Kaitannya dengan melestarikan cagar budaya di Kota Bandung, sahabat MK ini pun juga menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga kembali menghadirkan ya sahabat MK, bagaimana kesadaran untuk Kota Bandung sendiri dapat juga dihadirkan dari bangunan-bangunan bersejarah yang ada di Kota Bandung. Karena kalaupun juga kita melihat sahabat MK, ada beberapa titik di Kota Bandung atau bahkan juga sudah menyebar banyak gitu ya sahabat Ainun, adanya bangunan-bangunan tersebut yang tentunya juga ini perlu untuk sama-sama dilestarikan. Nah, paguyuban pelestarian budaya Kota Bandung sendiri sahabat MK, ini pun juga diusung oleh sekelompok orang yang juga senantiasa bertekad begitu ya untuk dapat juga melestarikan gedung-gedung bersejarah di Kota Bandung, lingkungannya, bahkan juga serta adanya budaya sahabat MK. Telah tergabung ada lebih dari 500 orang sahabat MK, namun juga ini menjadi salah satu ikhtiar bersama yang juga dihadirkan dari berbagai latar belakang begitu ya, mulai dari berbagai partisipasi masyarakat, ini pun juga dihadirkan oleh paguyuban Kota Bandung tersebut ataupun juga paguyuban pelestarian budaya sahabat MK, yang mana ini pun juga dihadirkan bahwa identitas Kota Bandung juga hadir gitu ya, untuk dapat juga sama-sama kita hadirkan hal tersebut, dapat dilestarikan juga sahabat MK, tentunya dapat juga dihadirkan kepada generasi-generasi muda sebagai generasi penerus ya sahabat Ainun.
1: Betul, dan memang ini ada acuan pandangannya ya, paguyuban ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukannya di Kota Bandung, kolaborasi yeah. dengan berbagai komunitas yang lain, termasuk juga ada salah satu kegiatan Ghost to School-nya ya, supaya betul. Memang anak-anak muda juga mereka lebih mengenal tempat-tempat wisata, tempat-tempat bersejarah yang ada di Kota Bandung. Paguyuban ini mengembangkan dan juga menaikkan citra dan identitas Bandung yang memang sudah unik ya dari awalnya, juga ikut membina lingkungan supaya kesenian di Kota Bandung, kemudian juga budaya tradisional Sunda ini tetap dilestarikan, bahkan dikembangkan dari anak-anak remajanya sampai orang-orang dewasanya juga yang sudah senior-senior mungkin ya di bidang seni di Kota Bandung nih sahabat Deva.
0: Iya benar sekali, tentunya juga ini perlu dihadirkan juga, memupuk adanya kesadaran umum begitu ya, bagi baik pribadi ataupun juga kelompok, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan pentingnya potensi ekonomi sahabat MK di tempat-tempat yang memang juga hadir di lingkungan historis Kota Bandung. Karenanya juga sahabat MK, Kota Bandung ini pun juga dihadirkan ada beberapa pameran semisal, ataupun juga ada diskusi-diskusi terkait dengan publik begitu ya, berkaitan juga dengan bagaimana melestarikan cagar budaya di Kota Bandung. Salah satunya pendorong ataupun juga penggeraknya dari komunitas Bandung Heritage Society ini sahabat MK.

0: Baik sahabat MK, kita akan coba buka mungkin ya untuk segmen Tahukah Anda, karena tadi sudah ada beberapa sahabat MK juga yang bergabung, sudah juga memberikan pollingnya ya, jawabannya sudah pada tepat sih sebenarnya tadi ya. Atau mungkin ada sahabat MK yang ini masih menerka jawabannya yang mana tapi belum sempat polling, kayaknya kita langsung buka aja nih ya sahabat Dava.
1: Ya,
0: yaitu
1: boleh.
0: Pilihan jawabannya adalah
1: di pilihan jawaban yang paling tepat sahabat MK, di pilihan jawaban B, 1987.
0: Betul, 1987. Dan sahabat MK, fakta menariknya, Bandung Heritage Society ini merupakan organisasi nirlaba yang memang berdiri tadi ya betul pada tahun 1987 dengan fokusnya melestarikan bangunan, kawasan, dan juga lingkungan bersejarah yang ada di kota Bandung. Dan selain aktif melakukan advokasi pelestarian cagar budaya, organisasi ini juga rutin mengadakan heritage walk. Ada juga seminar, kemudian tadi pameran juga yang sudah disebutkan ya, serta berbagai kegiatan edukasi agar masyarakat juga semakin mengenal dan mencintai sejarah di kota Bandung.
1: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah sama-sama kembali menghadirkan juga menambah pemahaman kita ya sahabat MK, juga sahabat Ainun, berkaitan juga dengan komunitas-komunitas yang memang menjadi penggerak begitu ya di kota Bandung. Salah satunya adalah komunitas Bandung Heritage Society sahabat MK. Harapannya kita pun juga sebagai masyarakat kota Bandung, Bandung Raya, atau bahkan juga Jawa Barat gitu sahabat MK, untuk dapat juga sama-sama menghadirkan adanya pelestarian cagar budaya di masing-masing wilayahnya. Harapannya ini pun juga bisa menjadi salah satu ikhtiar bersama untuk dapat juga melestarikan hal tersebut kepada generasi-generasi yang lebih muda ya sahabat Ainun.
0: Betul, jadi memang untuk sahabat MK juga silakan bisa untuk menelusuri lebih dalam mungkin ya tentang komunitas Bandung Heritage Society ini, dan juga sahabat MK bisa bergabung di program Hayu Bandung untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi informasi-informasi terkait kota Bandung.
1: Iya, terima kasih bagi Anda sahabat MK sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Mudah-mudahan juga senantiasa Allah berikan kesehatan, kemudahan, kelancaran dalam setiap aktivitasnya, dan juga selamat berakhir pekan begitu ya, dan juga bisa sama-sama dengan keluarga sahabat MK. Sudah di penghujung kebersamaan, maka dari itu sahabat siar Muhammad Dava
0: dan sahabat siar Ainun Mardia
1: undur pamit dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, selamat pagi menuju siang ya, selamat beraktivitas, selamat menyambut hari baru sahabat MK dengan hati yang ringan dan senyuman sahabat MK. Karena sahabat MK tidak perlu ya semua hari menjadi sempurna, kadang ada ujiannya, kita melewati hal-hal yang tidak pernah terbayangkan ya. Namun sahabat MK tentunya penting untuk kita lakukan, tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap melangkah dan tetap menikmati hidup yang Allah berikan ini. Ketika kita memilih hidup kita bahagia, sahabat AMK, bukan karena semuanya mudah ya, namun karena kita memutuskan untuk tidak menambah drama, sahabat AMK, dalam hati kita, dalam diri kita sendiri. Kita menjalani hari dengan tenang, kerja dengan ikhlas, dan istirahatkan pikiran ya, sahabat AMK, dari hal-hal yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena sahabat AMK, memang kita manusia yang tidak tahu masa depan ya, kita perlu mengikhtiarkan dan memikirkannya semampu kita, sahabat AMK. Tidak overthinking atau berpikir berlebihan sahabat AMK, yang mana hal itu akan membebani kita sahabat AMK, membebani aktivitas-aktivitas kita. Dan senang sekali sahabat AMK, program Inspirasi Keluarga hadir di hari ini bersama sahabat Siar Asilagania, insya Allah akan menemani Anda hingga menjelang zuhur nanti. Di hari ini kita akan berbincang kembali ya sahabat AMK, kita akan belajar bersama untuk bahagia tanpa drama. Nah, kira-kira seperti apa sahabat AMK bahagia tanpa drama? Insya Allah kita akan menyimaknya ya, menyimak sajian ilmu dari Umi Ike Hikmawati di hari ini.

Mungkin Anda juga bisa menceritakan sahabat MK atau membagikan kira-kira apa saja, hal apa saja yang membuat Anda, sahabat MK, merasa bahagia. Baik di hari ini, sahabat MK, atau di hari-hari sebelumnya. Atau mungkin Anda juga bisa sharing, sahabat MK, hal apa yang paling membuat suasana hati jadi kurang tenang, sahabat MG, di pagi hari atau di hari ini, di hari tersebut ya. Apakah karena memikirkan pekerjaan yang belum selesai, sahabat MG, atau karena masalah kecil tapi terpikir terus, sahabat MG, ataukah karena kurangnya istirahat atau tidur yang tidak nyenyak, sahabat MG, atau terlalu banyak distraksi dari HP atau dari media sosial, sahabat MK, di hari ini. Silakan disampaikan atensinya ke 0811-224-1027. Untuk pertanyaan pun bisa disampaikan ya, sahabat MK, ke 0811-224-1027.

Di kehidupan di dunia yang satu kali ini ya sahabat AMK, tentu kita ingin kehidupan yang bahagia ya sahabat AMK. Dan bahagia yang seperti apa yang seharusnya kita ikhtiarkan? Tentunya ya sahabat AMK, tidak hanya berkaitan tentang dunia, tapi juga akhirat perlu kita pikirkan ya sahabat AMK, dan perlu kita perbaiki. Karena kalau di dunia ini sahabat AMK hanya satu kali dan sifatnya fana ya, hanya sementara. Maka di akhirat sahabat AMK, kehidupan yang tidak ada kematian lagi ya, maka itu kehidupan yang kekal untuk kita semua. Dan hal itu yang perlu kita usahakan lebih baik lagi sahabat AMK, agar kehidupan kita di akhirat nanti yang mana kekal itu sahabat AMK, menjadi kebahagiaan ya, kebahagiaan yang tiada akhir.

Dan terkadang sahabat MQ dalam kehidupan kita baru memulai hari ya sahabat MQ, sudah ada yang membuat kesal, membuat hati ya sahabat MQ tidak tenang, baru juga bangun ya sahabat MQ, atau baru juga menjalani hari-hari tapi pikiran sudah lari kemana-mana. Kadang ini bukan karena masalah yang besar ya sahabat MQ, tapi karena kita keburu menampung sahabat MQ, terlalu banyak hal dalam kepala kita sendiri. Dan semua orang ya sahabat MQ pasti punya masalahnya sendiri, pasti punya ujiannya sendiri ya sahabat MQ, tidak lurus-lurus saja. Ada yang mungkin karena pekerjaan dan sahabat MQ itu yang membuatnya sesak di pagi hari, atau justru karena sahabat MQ banyaknya hal-hal yang terjadi di luar kendali ya sahabat MQ. Tiba-tiba ada masalah yang muncul, ini juga sahabat MQ yang bisa membuat hati kita tidak tenang ya di pagi hari.

0: Tentunya sahabat MQ, dengan semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, kita perlu ya sahabat MQ untuk berhenti sejenak, untuk sahabat MQ mengingat-ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita teringat sahabat MQ menjadi lapang begitu ya, hatinya menjadi tenang sahabat MQ, karena ternyata banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita dibandingkan ujian yang Allah berikan. Semoga sahabat MQ kita menjadi insan yang bahagia ya, bahagia di dunia juga di akhirat, mendapatkan ketenangan. Dan insya Allah kita sahabat MQ belajar kembali untuk menguatkan kebahagiaan kita ya di dunia dan di akhirat ini sahabat MQ, dalam program Inspirasi Keluarga, Langkah Kecil Untuk Bahagia, dengan tema Bahagia Tanpa Drama bersama Umi Ike Hikmawati. Alhamdulillah Umi Ike sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini sahabat MQ. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Umi. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat Umi. Umi, bagaimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tentu juga semuanya senantiasa berlimpah rahmat berkah ya.
0: Amin ya rabbal alamin. Semoga Umi juga ini diberikan kebahagiaan ya Umi ya, seperti segmen kita hari ini ya Umi, langkah kecil untuk bahagia, bahagia tanpa drama. Masya Allah. Nah, ini Masya seperti Allah. Apa Umi, agar kita bahagia tanpa drama, dan drama yang dimaksud ini drama seperti apa Umi?
1: Masya Allah ya. Kita akan coba sama-sama berdiskusi, sama-sama belajar, sama-sama menggali tentang konsep bahagia ini ya, sehingga doa sapu jagatnya tidak hanya sekedar doa, akan tetapi menjadi ikhtiar bersama yang dengan rahmat Allah akan kita rasakan kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Alhamdulillah sahabat MQ dimanapun sahabat berada, hari ini di 9 Zulhijjah ya, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan haram yang penuh dengan rahmat Allah. Mudah-mudahan senantiasa semuanya berada dalam sebaik-baik penjagaan, sebaik-baik perlindungan, dan berada dalam keselamatan ya insyaallah. Berbicara tentang bahagia. Bahagia itu dalam Islam biasanya disebut dengan sa'adah. Nah, sa'adah. Bahagia itu tidak langsung berkaitan dengan materi ya, jadi tidak berkaitan langsung dengan materi, akan tetapi memang kebanyakan manusia, kebanyakan dari kita mengukur kebahagiaan itu dengan materi. Nah gitu, padahal kebahagiaan dalam Islam itu letaknya ada di hati ya, berupa ketenangan batin, sakinah ya, rasa syukur, dan kemudian qanaah ya, menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah jadi tiga hal ini yang harus ada gitu ya, harus bersemayam harus bersemayam, harus ada di dalam hati kita, rasa sakinah, rasa tenang, rasa nyaman, kemudian rasa syukur dan qanaah, menerima ya, menerima semua yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya, tentunya diawali dengan kesabaran atas semua ketetapan ya, baik yang memang itu sesuai dengan harapan ataupun yang belum sesuai dengan harapan kita. Nah ini kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini dalam Islam mulai dengan bagaimana kita mengolah hati. Nah ya, kebahagiaan tanpa drama. Nah, kenapa sih kemudian bahagia ini banyak dramanya gitu ya? Bahagia tapi drama. Contoh misalnya dalam kehidupan sehari-hari ini sahabat MQ, kita bisa melihat ya, sinetron-sinetron. Dalam sinetron-sinetron itu kan merupakan potret kehidupan kalau kata Umi ya. Sinetron-sinetron yang ada di televisi-televisi itu berarti kan itu potret kehidupan real gitu. Bagaimana ternyata kemewahan, jabatan gitu ya, yang kesannya itu kebahagiaan gitu kan, sesuatu yang menjadi unsur kebahagiaan, tapi ternyata di dalamnya banyak intrik, banyak drama gitu. Banyak drama-drama yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan. Nah, jadi kebahagiaan tanpa drama adalah gitu, kebahagiaan kebaikan yang kemudian diiringi dengan kebaikan. Nah, ya jadi bahagianya itu baik. Nah, baik dari dunianya gitu. Baik terlihatnya gitu, baik dirasanya gitu. Nah, jadi baik dan kemudian berlimpah berkah. Nah, berlimpah berkah itu berarti kebaikan yang berbuah, berlipat gitu dengan kebaikan yang lebih banyak. Nah, inilah kebahagiaan tanpa drama. Nah, tadi tiga entry point-nya gitu. Yang pertama, kebahagiaan tanpa drama ini akan kita peroleh kalau hati kita sakinah. Nah, ya. Yang kedua, kebahagiaan tanpa drama ini akan kita raih kalau jiwa-jiwa kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Yang ketiga, kebahagiaan gitu. Tentunya akan menjadi kebahagiaan yang paripurna, menjadi kebaikan di dunia dan berbuah syurga nanti di akhirat ya, ketika disikapi dengan kehadiran rasa qanaah terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti kita bisa sakinah, bagaimana nanti kita bisa bersyukur, bagaimana kita bisa qanaah gitu ya dalam menjalani episode-episode kehidupan yang tentunya tidak lurus-lurus saja. Insyaallah kita bahas di segmen yang kedua ya, Teh Asila.
0: Ya, Masya Allah, jazakillah khair Umi ya. Bahagia sahabat AMK ini tidak langsung berkaitan dengan materi ya atau harta. Nah, ini perlu kita perbaiki lagi ya sahabat AMK, mindset dari bahagia itu seperti apa. Apakah tadi ketenangan hati ya sahabat AMK, qanaah terhadap apa yang diberikan atau dengan syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ataukah kita masih menggantungkan bahagia kita sahabat AMK kepada materi? Nah, ini perlu kita cek juga ya sahabat AMK, karena sahabat AMK, kita tidak akan mendapatkan sakinah ya kalau kita sahabat AMK menggantungkan apa kebahagiaan kita kepada materi tersebut. Masya Allah. Kami pun mengundang Anda ya sahabat AMK untuk menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811 sahabat AMK 2241027, atau Anda pun bisa sharing sahabat AMK di hari ini dalam tema bahagia tanpa drama. Silakan sahabat AMK, Anda bisa menyampaikan kira-kira sahabat AMK apa yang membuat hati tidak tenang ya, atau sahabat AMK merasa belum bahagia. Apakah karena terlalu banyak memikirkan apa yang orang lain sampaikan ya sahabat AMK, pandangannya begitu atau komentar orang lain? Apakah overthinking hal yang belum tentu terjadi? Anda sahabat AMK merasa tadi ya memikirkan terlalu banyak begitu ya, padahal belum tentu hal itu terjadi. Ataukah membandingkan hidup dengan orang lain? Ataukah sulit berhenti sahabat AMK dari scroll media sosial tanpa tujuan? Silakan bisa menyampaikan atensinya ke 0811-224-1027, atau Anda pun bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya di hari ini serta sharingnya ya sahabat AMK berkaitan dengan pengalaman Anda sendiri. Kira-kira apa sahabat AMK yang membuat Anda atau merasa hati Anda tenang sahabat AMK? Silahkan disampaikan ke 0811-224-1027. Insyaallah sahabat AMK, kami akan menyapa Anda dan juga melanjutkan ya perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia. Melanjutkan ya perbincangan kita di hari ini di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami sahabat AMK dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: ular aksi di depan gedung.
1: Ma, kadang sedih ya.
2: Kenapa, Pa?
1: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
2: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
1: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
2: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
1: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
2: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
3: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebarkan ilahi, mengalirkan pahala, tiada henti.
4: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Sahabat MQ, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam tablik Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah, Semangat Baru Muharram. Insya Allah dilaksanakan pada Sabtu 27 Juni 2026 jam 19.30 hingga 21 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung. Jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
4: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, insya Allah kita lanjutkan ya perbincangan kita di hari ini bersama Umi Ike Hikmawati dalam program Inspirasi Keluarga dengan tema Bahagia Tanpa Drama. Masya Allah, tadi sudah diawali ya oleh Umi Ike bahwa ketika kita ingin bahagia, kita harus tenang ya hatinya ya sahabat MK, kemudian juga penuh rasa syukur dan juga mempunyai kona'ah ya sahabat MK, menerima apa yang Allah berikan. Insya Allah kita sambung kembali Umi di segmen kedua. Perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan bahagia tanpa drama. Nah ini Umi, bagaimana agar kita bisa bahagia ya tanpa drama dalam kehidupan di dunia ini ya sahabat MK, yang banyak juga Umi ini distraksinya. Nah ini seperti apa Umi agar kita mendapatkan kebahagiaan tersebut tanpa drama?
1: Iya, Masya Allah, tadi kita sudah bahas ya sedikit berkaitan dengan makna hakiki dari kebahagiaan. Nah, poin pertamanya adalah sakinah. Ya, poin pertamanya adalah sakinah. Sakinah ini berarti ketenangan, kedamaian, ketenteraman batin. Nah, ini penting banget sahabat MK. Kenapa? Karena kalau kita nih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala punya harta benda duniawi sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 14 ya, itu gambaran harta benda duniawi itu apa saja sih? Ada pasangan, ada keturunan, ada harta benda yang bertumpuk, perkebunan, peternakan, tanah, ladang gitu. Ya, emas, perak, dan lain sebagainya. Nah, ini harta benda duniawi dimiliki dalam genggaman. Akan tetapi batinnya nggak tenang, gelisah. Bahagia nggak?
0: Tidak.
1: Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Jadi bahagia itu yang paling utama adalah bagaimana kemudian sakinah, muncul rasa sakinah, ya, adanya kedamaian dan ketentraman batin. Nah ini berkaitan dengan sakinah. Banyak sekali ayat-ayat Allah ya yang berbicara tentang sakinah. Bahkan salah satu bukti dalam surat Al-Fat, itu dalam surat Al-Fat ya ayat 1-5 disebutkan gitu, salah satu kemenangan besar dari Allah Subhanahu wa taala adalah ya ketika Allah memberikan kepada diri-diri manusia ini ketenangan. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Nah, jadi ketenangan batin ini adalah sumber kebahagiaan ya. Disebutkan oleh Allah di awal surat Al-Fat itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fatahna laka fathan mubina. Sungguh kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Keberhasilan yang sesungguhnya, kebahagiaan yang hakiki ya. Ayat yang ketiga Allah menyebutkan huwallazi, ayat yang keempat ya, ayat yang keempat, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Ya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang yang beriman untuk menambah keimanan atas keimanan mereka ya. Nah, Masya Allah, jadi ini poin yang pertama berkaitan dengan bahagia tanpa drama ya, sakinah. Sakinah itu ketenangan. Nah, bagaimana agar kita bisa sakinah? Nah, ya, bagaimana agar kita bisa sakinah? Nah, tentu ada banyak cara ya gitu untuk kita upayakan bagaimana kita bisa sakinah. Yang pertama gitu, komunikasi yang baik. Ya, komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dengan siapa? Komunikasi yang baik dengan Allah dan komunikasi yang baik dengan sesama. Ini akan menimbulkan ya, yang akan menimbulkan rasa sakinah, yang akan menghadirkan ketenangan, kedamaian. Bagaimana kita berzikir dengan baik kepada Allah, jangan lepas dari lisan kita ya, ucapan-ucapan yang terus mendekatkan diri kita kepada Allah. Aktivitas kita diawali dengan basmalah, kenikmatan yang kita terima kembali kepada Allah dengan Alhamdulillah, gitu kan ya, keyakinan kita, peneguhan keyakinan kita dalam melakukan aktivitas keseharian, kita mau minta pertolongan Allah dengan la haula wala quwata illa billah, gitu. Dan ketika kita dihadapkan pada kesulitan, kita kemudian meminta pertolongan Allah juga, gitu ya, kembali berzikir kepada Allah, gitu ya, Allah mudahkan, ya Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, kembali kepada Allah meminta agar semua urusan kita dimudahkan, atau Rabbana atina min ladunka rahmah, ya hayyil lana min amrina rasada, kembali kepada Allah. Nah, kemudian selanjutnya komunikasi kepada manusia juga harus baik, ya. Komunikasi jangan sampai, karena baik buruknya hubungan seseorang gitu dengan yang lainnya itu bisa disebabkan karena komunikasi, ya, terlalu erat. Kalau salah dalam mengungkap kalimat juga bisa menjadi pemecah belah, ya, bisa menjadi masalah gitu. Tidak saling menyapa terlalu lama, tidak berhubungan juga bisa memutus silaturahmi. Padahal pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada saat beliau hijrah ke Madinah gitu, salah satu pesan Rasul adalah sambungkan silaturahmi, ya, masya Allah. Nah, jadi sahabat MQ dimanapun sahabat yang berada, sahabat MQ berada, ya, poin yang pertama agar kita sakinah adalah membangun komunikasi yang baik. Komunikasi dengan Allah harus baik, komunikasi dengan sesama juga harus baik. Yang kedua, membangun interaksi. Nggak cukup komunikasi aja gitu ya, nggak cukup ngobrol doang ya, tapi kita harus membangun interaksi, membangun hubungan, ya, dengan amal-amal, dengan kegiatan-kegiatan, ya, dengan kegiatan-kegiatan. Jadi nggak cuman omdo kalau istilah anak-anak sekarang, ya, nggak cuman ngomong doang gitu, nggak cuman ngobrol aja, dan tetapi ada aktivitas yang kita lakukan, ya. Bagaimana salat-salat ditegakkan, bagaimana sedekah ditunaikan, ya, bagaimana kemudian kita saling menolong antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada interaksi, membangun hubungan yang lebih baik, ya. Ini akan menimbulkan sakinah. Ini akan menimbulkan sakinah. Jadi jangan sampai kemudian ada dalam pikiran kita gitu, bahwa kalau kita berhubungan dengan manusia, ah udahlah, kalau kita berhubungan nanti malah jadi jelek, malah jadi nggak enak. Enggak, justru semakin kita menjauh, ya, nah itu sakinah akan semakin berkurang. Jadi interaksi kita harus dilaksanakan, tentunya interaksi dengan memperhatikan norma-norma, etika, adab yang sudah diatur di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karena apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah bisa berlepas dari panduan utama kita, yaitu Quran dan Sunnah Rasul, ya. Nah, ini bagaimana agar kita bisa sakinah, ya. Poin yang pertama adalah sakinah, ya. Hati yang sakinah, maka kita bisa bahagia gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya gitu, bagaimana sih agar kita bisa bahagia gitu? Kita bisa bahagia kalau kita kalau kita juga memperhatikan nih perkara yang lainnya gitu ya, tidak hanya urusan sakinah aja gitu. Akan tetapi, oh ya, sakinah juga poin yang ketiganya adalah sakinah itu bisa hadir dengan taubat dan saling memaafkan, ya. Jadi sakinah itu tiga, ya, dengan komunikasi, dengan interaksi, dan dengan istighfar serta saling memaafkan antara yang satu dengan yang lainnya, ya. Yang kedua adalah rasa syukur, ya, membangkitkan rasa syukur, ya. Bagaimana seseorang itu bisa bersyukur? Nah, ya, bersyukur ini sudah jelas dalam Al-Quran disebutkan, la in syakartum la azidannakum, ya, barang siapa yang bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya, ya. Nah, kita diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Rasul bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian, supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Jadi maksudnya nih, ya, Umi fokus nih, karena kita bahagia, ya, maka mengambil pilihan hadis yang ini, ya. Nah, Kalau kita mau bahagia, maka kita jangan sampai gitu ya rusak rasa syukur kita karena urusan dunia, ya urusan dunia yang diperoleh oleh yang lain gitu. Sahabat MG, perpecahan itu nggak pernah terjadi gara-gara gitu ya, gara-gara urusan akhirat. Contoh misalnya, jarang sekali terjadi ya sahabat Ansela yang kemudian bermusuhan, tebel, kesel, keki, gara-gara dia lebih banyak tilawah Qur'annya, lebih bagus sholatnya gitu kan, lebih istimewa sedekahnya dibanding kita. Enggak ya gitu.
2: Jarang ya gitu kan.
1: Nah, jarang sekali orang yang iri seperti itu. Tapi biasanya banyak orang yang kemudian berselisih, putus silaturahmi. Apalagi kalau di masa di Indonesia ini ada masa pemilihan-pemilihan gitu ya. Itu Masya Allah gitu. Itu sampai terjadi apa ya istilahnya Maya, terjadi hal-hal yang sebetulnya tidak perlu untuk memilih seorang pemimpin itu tidak harus saling menjelekkan, membuka aib gitu kan. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi? Ini urusan dunia. Nah, maka ingatlah pesan Rasul ya, dalam urusan dunia ini agar rasa syukur kita terjaga ya, lihat yang lebih rendah dari kita ya. Misalnya kita punya motor, lihatlah gitu yang jalan kaki, betapa bersyukurnya kita ya. Kita masih bisa mengendarai kendaraan sampai di tempat tujuan dengan lebih cepat ya. Nah, kemudian juga terhindar dari kemacetan ya. Masya Allah, luar biasa. Nah, atau kita lihat ketika kita masih bisa makan hari ini, ada banyak saudara-saudara kita yang masih sulit untuk bisa mendapatkan sekilo beras hari ini ya. Nah, jadi coba kita perhatikan untuk urusan dunia ini agar rasa syukur kita terjaga ya, agar rasa syukur kita terjaga, lihat kondisi saudara-saudara kita yang lebih rendah daripada kita, bukan kemudian untuk bersombong-sombong ria ya, akan tetapi menjaga rasa syukur dan kemudian membangkitkan empati ya, membangkitkan rasa kasih sayang kepada mereka yang membutuhkan. Nah, kemudian yang ketiga, poin yang ketiga adalah qanaah ya, bagaimana agar seseorang bisa qanaah gitu. Dan sebelum kita, bagaimana nih qanaah itu kan kelapangan hati ya, sifat qanaah ini rela, rela ya, rela dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, cukup dengan apa yang dikaruniakan oleh Allah. Kan akhlak terpuji, bahkan akhlak terpuji sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk keutamaan. Nah, ya. Jadi bagaimana nih agar kita bisa qanaah ya? Bagaimana caranya agar kita bisa qanaah ya? Jadi kita harus melakukan pembiasaan ya untuk qanaah ini, pembiasaan. Pembiasaan apa? Fokus pada kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ya, jadi ayo coba nih agar bahagia kita enggak pakai drama-drama gitu kan ya. Ya, kita fokus pada kebutuhan kita. Kita butuhnya apa gitu. Jadi seringkali sekarang ini disampaikan ya di banyak pembicaraan untuk melaksanakan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu artinya kebiasaan hidup yang sehat. Nah, ya, kebiasaan hidup yang sehat. Apa nih kebiasaannya? Fokus pada kebutuhan. Ya, hindari gaya hidup yang konsumtif. Ya, pada dasarnya Rasulullah sudah mengingatkan ya, memberikan peringatan yang keras dan tegas untuk kita semua berkaitan dengan urusan harta. Kita itu tidak hanya akan ditanya dari mana harta itu didapatkan, akan tetapi kita akan ditanya untuk apa harta itu dibelanjakan. Oleh karena itu, dalam bab qanaah ini ya sahabat MC, ayo kita belanjakan harta kita sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan nyata ya, bukan sekedar menuruti nafsu dan tren semata ya. Kemudian dalam bab qanaah, jangan pernah membandingkan diri dengan harta yang dimiliki oleh orang lain. Ya berhenti membandingkan pencapaian duniawi. Ya berhentilah gitu ya, berhentilah gitu ya. Berhenti misalnya, kok dia dapet apa ya, mobil sport, ya kenapa saya cuma dapat ini gitu, kenapa ya kok dia dikasih jabatan ini, kenapa kok saya enggak gitu, kenapa kok dia dikasih perhiasan begitu indah gitu, kok saya begini-begini aja. Berhentilah gitu ya, berhentilah untuk membandingkan atau melihat yang lebih tinggi daripada kita dalam urusan dunia ya. Karena setiap orang itu punya porsinya ya, dan setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Ya sahabat MQ, dalam sejarah kita pernah ya, kita pernah diberikan pelajaran yang sangat dalam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Rasulullah menyampaikan sebuah informasi atau sebuah kabar kepada sahabat Abdurrahman bin Auf ya. Abdurrahman bin Auf, kamu akan masuk surga, tetapi kamu masuk surga terakhir dalam keadaan merangkak. Nah, Abdurrahman bin Auf langsung berkaca gitu, langsung melihat kepada dirinya, apa yang membuat dia bisa masuk surga paling akhir dibanding dengan sahabat-sahabat yang lainnya gitu, bahkan dalam keadaan merangkak gitu. Ternyata sahabat MQ, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasul yang memiliki kekayaan yang sangat banyak. Sehingga kalau kekayaannya sangat banyak, tentu pertanggungjawabannya lebih panjang, lebih lama ya. Sahabat Ansela, kalau kita belanja di supermarket yang cuman bawa dua barang dengan yang dua troli, lebih lama mana ngitungnya?
0: Yang troli, Umi.
1: Iya, lebih banyak yang troli ya. Nah, jadi setiap orang itu memiliki porsinya. Ketika kita memiliki porsi yang tidak sebanyak yang diberikan oleh Allah kepada yang lainnya, maka bersyukur, kita bersyukur, karena nanti kita akan dihisap lebih pendek, lebih sebentar, dan masuk surga lebih cepat gitu ya. Jadi penyemangat gitu, insya Allah gitu. Berhentilah gitu ya, berhentilah kemudian iri terhadap harta benda duniawi yang dimiliki atau yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita ya. Bersyukur dengan apa yang kita terima, rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah Allah akan jadikan apa-apa yang kita miliki ini menjadi nikmat yang berkah, nikmat yang sempurna ya. Sebagaimana Rasul ajarkan kepada kita, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala apapun kenikmatan yang kita terima, kita minta kepada Allah agar nikmat itu menjadi nikmat yang sempurna ya. Ini bab qanaah ya. Bab qanaah yang ketiga adalah tawakal. Nah, karena qanaah itu bukan pasrah ya, bukan bermalas-malasan ya. Jangan sampai kita apa istilahnya mak, berlindung dari kata qanaah padahal males. Nah ya, ini jangan sampai ya, jangan sampai terjadi ya. Kita tetap harus berikhtiar maksimal, karena kata Allah juga, Allah tidak akan mengubah keadaan satu kaum sebelum Allah mengubah sebelum kaum itu berusaha untuk mengubah dirinya sendiri ya. Jadi bab qanaah ini tiga ya, sahabat MP, fokus pada kebutuhan bukan pada keinginan. Jadi ayo kita belajar untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan selalu ngikutin tren, jangan selalu pengen yang viral-viral gitu kan ya. Kemudian yang kedua, berhentilah membanding-bandingkan diri dalam urusan duniawi ya. Dalam urusan harta benda duniawi berhenti gitu. Dan kemudian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah ya. Jadilah pribadi mukmin yang menakjubkan ya, yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini mungkin cara-cara agar kita bisa sakinah, agar kita bisa bersyukur, dan agar kita bisa qanaah. Kita lanjut di sesi yang ketiga, nanti tanya jawab.
0: Iya, masya Allah, jazakumullah khair Umi untuk materinya ya di sesi kedua. Sahabat MQ, berkaitan dengan bahagia tanpa drama ya. Ada syukur sahabat MQ yang perlu kita hadirkan, kemudian juga ada sakinah ya dan qanaah yang perlu kita hadirkan dalam diri kita, dalam hati kita. Kalau tadi disampaikan untuk sakinah, kita sahabat MQ perlu komunikasi yang baik dengan Allah, juga dengan sesama manusia, membuat interaksi atau hubungan ya sahabat MG dengan amal, juga hadir dengan taubat dan saling memaafkan satu sama lain. Kemudian sahabat MG, untuk bersyukur kita juga perlu melihat ke yang lebih rendah, bukan untuk merendahkan ya sahabat MG, untuk menyombongkan diri kita, tapi agar kita sahabat MG agar tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, agar kita bisa menjaga rasa syukur, masya Allah. Kemudian juga agar qanaah bisa hadir dalam kehidupan kita, kita harus fokus pada kebutuhan ya sahabat MG, bukan keinginan, karena terkadang yang membuat kita rumit ya sahabat MG atau banyak drama adalah keinginan, ingin ini, ingin itu, padahal kebutuhan sudah tercukupi ya sahabat MG. Kemudian jangan pernah membandingkan pencapaian duniawi kita dengan orang lain, dan tetap tawakal, mengusahakan yang terbaik ya sahabat MK, dan menyerahkan hasilnya kepada Allah. Qanaah bukan pasrah atau bermalas-malasan, masya Allah. Jazakillah khair Umi untuk ilmunya di sesi kedua atau segmen kedua ini. Insya Allah kita lanjutkan ya sahabat MK di segmen ketiga. Namun sebelum ke segmen ketiga ya sahabat MK, kita atau kami undang Anda kembali untuk menyampaikan atensinya di hari ini. Silakan bisa disampaikan sahabat MK, baik itu pertanyaan atau sharing dari Anda berkaitan dengan ketenangan hati atau kebahagiaan sahabat MK. Silakan disampaikan ke 0811-224-1027. Atau Anda pun sahabat MK bisa memilih poli yang sudah kami sediakan. Kalau menurut Anda sahabat MK, kebahagiaan itu paling sering datang dari hal apa? Apakah dari rasa cukup dengan apa yang dimiliki sahabat MK? Ataukah yang kedua, hubungan yang harmonis dengan keluarga? Atau yang ketiga, pekerjaan atau aktivitas yang disukai? Silakan disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing Anda pada hari ini atau pertanyaan Anda sahabat MK, silakan disampaikan. Insya Allah akan dijawab langsung oleh Umi Ike dalam program Inspirasi Keluarga Langkah Kecil untuk Bahagia.
2: Sahabat MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
6: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Di tengah orang-orang pengen ini itu, saya malah mikirin sekolah untuk anak yang bagus di mana ya?
8: Emangnya mau kayak gimana sekolahnya?
7: Karena sekarang zamannya udah canggih, sekolah juga perlu yang berwawasan global. Tapi tetap semangatnya harus melahirkan generasi soleh yang utama.
8: Kalau itu cocok banget nih sama SMA PGI 1 Bandung. Nih saya tunjukin profilnya.
7: Wah, keren nih. Ada program khususnya juga ya?
8: Dan ini berbasis keislaman loh. Tapi kan kamu belum punya anak, belum nikah juga bro.
7: Gak apa-apa, namanya juga visioner.
9: Mari menguatkan keluarga dan masyarakat muslim melalui pendidikan bermutu akademik dengan spirit dakwah bernuansa pesantren dan berorientasi pada layanan umat. Bersama SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
10: Sekolah dengan kurikulum nasional plus 6 sampai 10 jam pendidikan keislaman dan tahfidz Quran.
11: SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung.
12: Sekolah Mitra Negara Federal Jerman membuka dua model kelas pembelajaran, kelas reguler care dan kelas khusus dengan program unggulan homestay, spiritual camp dan TOEFL test. Informasi dan pendaftaran kunjungi kampus Jalan Panata Yuda nomor 2 Kota Bandung atau hubungi 0811-224-3132. SMA Persatuan Guru Islam Indonesia 1 Bandung. Bersih, disiplin, berprestasi.
3: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
13: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
3: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
14: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
15: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
3: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Masih dalam program Inspirasi Keluarga Sahabat MK, Langkah Kecil Untuk Bahagia dengan tema Bahagia Tanpa Drama bersama Umi Ike Hikmawati. Insyaallah kita sambung kembali Sahabat MK. Untuk Anda Sahabat MK yang ingin bertanya, silakan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Atau ingin sharing Sahabat MK berkaitan dengan kebahagiaan, tips and trick mungkin ya Sahabat MK yang Anda lakukan agar Anda bisa lebih bahagia, silakan bisa di-sharingkan. Sampaikan sharing atau pertanyaannya ke 0811-224-1027 atau bisa juga memilih polling yang sudah kami sediakan Sahabat MK di hari ini. Menurut Anda, Sahabat MK, kebahagiaan itu Sahabat MK paling sering datang dari hal apa? Apakah dari rasa cukup dengan apa yang dimiliki ataukah dengan hubungan yang harmonis bersama keluarga Sahabat MK, ataukah karena pekerjaan atau aktivitas yang Anda sukai yang itu menjadikan kebahagiaan Sahabat MK untuk diri Anda? Silakan bisa dipilihkan polinya. Insyaallah Umi, untuk kebersamaan terakhir ya Umi di segmen ketiga di hari ini, izin menyampaikan pertanyaan dari Sahabat MK, disampaikan Umi. Hari ini pertanyaannya dari Jalan Baladewa Bandung begitu ya Sahabat MK yang menyampaikan pertanyaannya. Umi, izin bertanya Umi ya, ini menyampaikan kembali terlebih dahulu sharingnya. Ada anak, memiliki anak yang sudah usianya 15 tahun. Nah ini Umi sulit untuk dibangunkan ketika sholat subuh dan juga setelah sholat subuh tidur kembali. Jadi hampir setiap hari ada drama Umi sebelum sholat subuh. Endingnya sahabat yang bertanya ini tidak sholat di awal waktu Umi karena membangunkan anaknya. Dan ayahnya pun Umi ini sampai kesal ya karena anak susah dibangunkan. Dan ikhtiarnya setiap malam di hubungi Umi atau dikirimkan pesan dan disampaikan oleh ibunya, "Nah, di usia kamu sekarang, sholat bukan lagi perintah ayah atau ibu, melainkan perintah dari Allah. Kalau kamu sengaja meninggalkannya dengan alasan ngantuk yang dibuat-buat, dosanya langsung kamu tanggung sendiri." Nah, selain doa, Umi harus bagaimana sikap saya seharusnya? Mohon nasihatnya Umi. Ini tadi sebelum sholat begitu susah dibangunkan, setelah sholat tidur kembali Umi. Ayahnya pun suka ikut marah karena anaknya tidur kembali. Namun suaminya pun atau ayahnya pun ini juga Umi sering melakukan hal yang seperti itu. Bagaimana juga saya mengingatkan suami agar tidak tidur setelah subuh? Nah, bagaimana Umi?
1: Iya, Masya Allah. Ini ya memang pada hakikatnya untuk sahabat, Bismillah, la haula wala quwata illa billah gitu. Ketika kita berniat untuk menjadi lebih baik, berhijrah menjadi lebih baik ya. Kita berikhtiar dengan cara-cara yang terbaik, Allah akan memberikan hasil yang paling baik ya. Itu yang perlu kita yakini ya. Yang pertama mungkin perlu kita pahami bersama-sama, si anak ini peniru ulung ya. Jadi memang kita harus menjadi teladan yang konsisten. Nah ya, kita harus menjadi teladan yang konsisten. Gak peduli tuh anak kecil, remaja, pada hakikatnya anak itu meniru apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah, jadi apalagi remaja. Remaja ini kalau dalam ilmu psikologi itu mereka sangat peka terhadap kemunafikan. Jadi mereka akan langsung mengkategorikan munafik tuh. Ketika bilang aja gak boleh tidur lagi ya setelah subuh, kita terus tidur lagi setelah subuh, itu langsung kategori munafik, itu lekat gitu. Itu remaja itu ya. Gampang sekali menstigma, gampang sekali memberikan apa istilahnya gelar gitu ya, atau memberikan apa biasanya itu stempel gitu ya, seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati ya, untuk para orang tua lebih mawas diri untuk menjadi teladan terbaik bagi kedua orang tuanya. Jangan sampai kita menginginkan anak-anak kita baik tapi kita sendiri juga berlalai-lalai ya. Nah, yang paling utama dalam bab ini, usia 15 tahun adalah usia di mana kita harus membangun komunikasi yang baik ya. Hindari otoriter, pendekatannya harus pendekatan persuasif, bukan paksaan ya. Jadi bangun komunikasi dua arah sebelum tidur ya. Terus pada saat dia selesai melaksanakan sholat, bangun komunikasi. Komunikasinya, komunikasi persuasif adalah yang paling gampang, yang paling mudah adalah komunikasi doa. Ya, komunikasi yang isinya doa. Contoh misalnya sebelum tidur nih, sebelum tidur bismillah gitu ya. Kalau bisa sebelum tidur tuh malam-malam datang nih ke kamar anak yang remaja atau ketika dia masih sedang aktivitas gitu. Dan kita mau tidur duluan, terlebih dulu nggak masalah, kita nggak harus nggak harus barengan tidurnya gitu kan, bersamaan waktunya gitu, nggak apa-apa kita mau tidur lebih awal, nggak apa-apa, kita sampaikan jadi teladan gitu kan ya. Ya, kebiasaan anak Indonesia hebat, dan ini adalah sunnah Rasul serta perintah Allah untuk tidur lebih cepat. Bunda doakan kamu bisa menjadi hamba Allah yang taat. Nah ya, kemudian juga pengikut Rasul yang setia ya, tidur lebih awal, bangun lebih cepat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Jadi anak kebanggaan, kesayangan bunda. Udah, itu komunikasi. Komunikasi persuasif. Komunikasi yang akan tidak menstigma, tidak menyalahkan, jadi doa. Ah, gitu ya. Nanti bangun tidur setelah dibangunkan untuk sholat, biasakan tidak telat sholat gara-gara membangunkan. Ya, jangan jadikan alasan untuk membangunkan ini kemudian jadi alasan untuk kita jadi boleh telat sholat gitu kan ya, enggak juga gitu. Bangun lebih awal, sholat tepat waktu, bangunkan saja gitu, sekali, dua kali, tiga kali tidak bangun ya udah kita sholat tepat waktu ya, sholat tepat waktu kemudian kita sampaikan, bunda tadi sudah sholat ya. Ayo sholat. Nah setelah sholat, sebelum dia tidur lagi, kita doain lagi, bangun komunikasi lagi yang persuasif ya, bangun komunikasi lagi dengan komunikasi doa ya. Nggak apa-apa komunikasi searah dulu ya, di awal komunikasi searah dulu, nanti insya Allah lama-lama 2 pekan ya, 3 pekan akan terbangun kok komunikasi dua arah gitu. Ngapain sih bunda doain aku terus-menerus gitu kan. Oh ya, ini sayang bunda gitu kan ya, ini mah apa istilahnya mah, kalau bisa dibilang bukan apa ya, bukan jampe-jampe gitu kan ya, akan tetapi bentuk perhatian bunda kan. Perhatian itu gak harus dengan barang-barang aja kan, tapi perhatian yang paling the best adalah doa. Nah, jadi itu biasanya kebangun komunikasi dua arah itu setelah 2 pekan, 3 pekan, nanti akan kebangun komunikasi dua arah. Gak apa-apa di awal komunikasi searah ya. Jadi setelah sholat dia mau tidur lagi, kita doakan lagi, kita bangun komunikasi lagi gitu kan ya. Anak bunda yang ganteng, yang cantik, yang soleh-soleha misalnya gitu ya. Waktu subuh adalah waktu itu di mana rahmat dan berkah Allah itu berlimpah ruah. Semoga kalian dimudahkan untuk beraktivitas yang bermanfaat. Udah doa gitu aja. Terus tiap pagi. Ya, insyaallah. Ud'uni astajib lakum. Ya. Allah akan mengabulkan doa kita, anak-anak juga akan mendengar nasihat kita. Wallahu a'lam bishawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Kemudian pertanyaan selanjutnya Umi dari sahabat Ahmad Mulyadi di Cidurian. Izin bertanya dan menyampaikan Umi. Insya Allah rumah kami Umi dipenuhi sakinah, karena kami percaya kekayaan sejati adalah ketenangan batin. Masya Allah. Namun Umi ada satu hal, yaitu tetangga. Kebahagiaan kami sering dianggap karena berlimpah materi Umi, sehingga kami sering dimintai tolong mengenai materi atau pinjam materi begitu ya Umi, atau uang mungkin. Bagaimana menurut Umi, adakah cara agar hal ini tidak menjadi drama Umi?
1: Wah iya ya, jadi nih bab utang piutang ya, bab utang piutang itu masya Allah ya, sama Allah itu udah dikasih arahan satu halaman penuh dalam surat Al-Baqarah ya. Nah jadi berkaitan dengan bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, Islam sudah mengatur ya, bahkan Rasulullah mengingatkan kepada kita gitu kan, bagaimana seorang Muslim itu harus baik ya, karena tetangga adalah saudara terdekat kita ya. Tetangga dalam Islam itu memiliki banyak kedudukan ya, menjadi bagian dari wujud keimanan kita, karena kesempurnaan iman seseorang diukur dari kebaikannya kepada tetangga. Ini kan salah satu ya sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, bahwa baik buruknya iman seseorang itu bergantung kepada bagaimana dia memperlakukan tetangga, ya. Nah, jadi dan tetangga itu tidak dibedakan apakah dia orang fasik, orang mukmin, ya, orang ahli ibadah ataupun tukang maksiat, ya, itu tetangga dekat, ya, yang ada di samping, di belakang, di depan, kan 40, ya, kalau Rasulullah itu 40, kan 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri, itu tetangga kita. Nah, terus gimana nih ketika tetangga kita punya karakter yang tidak baik? Maka tampilkan diri kita sebagai khairu ummah, ya. Allah telah mengingatkan kuntum khairu ummah, kalian adalah umat yang terbaik, ukhrijat linnas, yang Allah tampakkan, yang Allah hadirkan untuk manusia. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Karena, ya, ketika tetangga kita selalu bergantung materi kepada kita, maka, ya, kita jangan membiarkannya, karena Rasulullah sudah mengingatkan, sesungguhnya orang yang berusaha ke dalam hutan mencari kayu bakar dengan tangannya sendiri, kemudian dia menjualnya di pasar, itu jauh lebih baik daripada meminta-minta. Nah, jangan sampai kemudian kita membangun karakter yang tidak baik karena kebaikan kita, ya. Jadi jangan sampai kebaikan kita membuat orang lain jadi nggak baik. Nah, itu, ya, biarkan tetangga kita mandiri. Nah, gimana caranya kalau dia meminjam, kaidah hutang piutang atau pinjam meminjam, ya, itu harus tegas dituliskan jangka waktunya dan dituliskan nominalnya, harus tercatat. Nah, harus tercatat, ya, kalau istilahnya pinjam-meminjam. Karena memang begitu aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berhijrah, segala sesuatunya menjemput kepada rahmat Allah. Nah, jadi kepada tetangga kita, bersikaplah, belajar untuk bersikap tegas sesuai dengan syariat. Bukan keras, ya, bukan keras, tapi tegas sesuai dengan tuntunan syariat. Yang hak kita nyatakan hak, yang batil kita nyatakan batil. Gak boleh merasa gak enak ketika kita akan menegakkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini mungkin yang ingin disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Gak apa-apa, enek-enek dikit, insya Allah nantinya jadi enak kok, ya. Allahu'alam bisawab.
0: Masya Allah, terima kasih Umi. Untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan qanaah Umi, qanaah tadi, ya. Bahwa kita merasa cukup dengan apa yang Allah berikan dan tetap tawakal juga ikhtiar, ya Umi. Kalau kita sudah cukup Umi dengan apa yang Allah berikan, kebutuhan kita terpenuhi, namun kita itu tetap Umi memikirkan bagaimana cara agar lebih dari itu, lebih dari mencukupi kebutuhan kita. Tujuannya agar bisa lebih banyak berbagi Umi, atau bisa membantu orang lain. Nah, ini seperti apa Umi?
1: Ah, Masya Allah, ya. Bagaimana nih kita menjadi lebih baik? Apakah itu dibolehkan? Oh, itu bukan dibolehkan lagi. Itu menjadi ketetapan syariat, kaidah syariat. Rasulullah berpesan kan kepada kita semua, barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, termasuk kelompok yang rugi. Nah, ya, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, dia termasuk kelompok yang celaka. Dan kalau mau jadi orang-orang yang beruntung, maka hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Nah, makanya tadi di awal Umi sampaikan, jangan berlindung di balik kata-kata qanaah, padahal kita malas, ya, malas berusaha untuk menjadi lebih baik, ya. Lebih baik di sini tentu lebih baik apanya? Lebih baik kualitas imannya, lebih baik ilmunya, lebih baik amalnya, lebih baik akhlaknya. Nah, ini, ya, sehingga nanti akan mendapatkan posisi surga yang lebih baik kedudukannya, ya. Wallahualam.
0: Masya Allah. Namun bagaimana Umi dalam memperjuangkan hal tersebut, begitu, ya, ingin berbagi, ingin banyak bersedekah, namun justru itu membuat kita merasa sulit begitu mencapai hal tersebut, tidak mudah Umi, dan itu membuat down juga. Nah, ini seperti apa Umi sikapnya?
1: Ya, betul. Jadi menjadi lebih baik itu sesuatu yang dibolehkan, akan tetapi kan kita juga harus tawazun, ya, ketika kita punya target, ya, target-target capaian, kita pengen membantu lebih banyak orang, kita pengen berbuat dengan amal yang lebih maksimal, gitu kan. Kita ingat kaidahnya dalam Al-Qur'an, mastatotum, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan maksimal kemampuan kita. Jangan berlebih-lebihan. Nah ini ya, bagaimana kita bisa mengukur ini sudah tawazun, ini sesuai dengan kemampuan, atau ini berlebih-lebihan. Nah bagaimana kita mengukurnya ya? Jadi akan sampai pada titik berlebih-lebihan ketika kita punya target. Target itu bagus ya, target itu baik gitu, akan tetapi kemudian kita jadi down. Ah, itu berarti ketika kita mengikhtiarkannya terlalu berlebih-lebihan, sehingga gulu fidhin, berlebih-lebihan dalam urusan agama yang pada akhirnya membuat kita jatuh, membuat kita terhimpit dengan perasaan ya saya tidak mampu. Nah setelah itu akhirnya jadi lemah. Nah inilah tipu daya setan. Nah makanya dalam kaidah syariat kita diajarkan segala sesuatu itu harus berproses dan bertahap. Jangan tergesa-gesa. Begitu kan ya kata Rasulullah. Jadi ketika kita menginginkan, menargetkan satu target capaian, setahap demi setahap. Jangan tergesa-gesa, karena tergesa-gesa itu datangnya dari setan ya. Manusia itu bukan makhluk yang sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah semata ya. Jadi jangan langsung pengen sampai pada titik yang sempurna, pada titik yang istimewa. Sudah bertahap, setahap demi setahap, dari SD ke SMP, ke SMA, universitas gitu ya, setahap demi setahap ya. Dari bagaimana kita belajar duduk, belajar merangkak, berdiri, berjalan, berlari, semuanya setahap demi setahap ya. Nah, target-target juga diperhatikan tahapan-tahapannya gitu. Yang tentunya ikhtiar-ikhtiar itu tidak hanya dengan ikhtiar bumi, tapi juga harus dengan ikhtiar-ikhtiar yang menembus langit ya. Insya Allah mudah-mudahan dimudahkan urusannya untuk sahabat.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Jadi tetap mengikhtiarkan, tapi melihat juga ya Umi kemampuan diri kita, tidak memaksakan ya. Masya Allah.
1: Betul. Nah kemudian dan bertahap prosesnya, jangan langsung pengen cepat-cepat.
0: Betul-betul. Karena memang kebanyakan ingin instan ya Umi ya.
1: Ingin instan, betul ya. Seringkali ada apa ya, quotes ya itu ya. Jalani prosesnya. Nikmati prosesnya ya. Insya Allah nanti kita akan mensyukuri hasilnya. Insya
0: Allah. Ya, Masya Allah. Kemudian Umi, pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan kebahagiaan yang ingin bahagia tapi tidak berdrama begitu ya Umi, mengusahakan bahagia itu. Nah ini Umi pertanyaannya, beliau mempunyai anak Umi, putri, seorang putri, usianya 15 tahun. Dan ini pertanyaannya, bagaimana cara menjelaskan ke anak tentang pacaran Umi, karena HP-nya pun dipasut ya Umi ya. Kemudian kata ayahnya boleh pacaran, sedangkan untuk ibunya ini menentang hal tersebut Umi, karena beliau orang tua tunggal Umi. Nah ini ada ketakutan tersendiri Umi dalam hal ini, seperti apa Umi?
1: Iya Masya Allah ya. Adalah satu hal yang wajar, satu hal yang normal, yang patut kita syukuri ketika buah hati kita tatalik di usia ya, di usia matang secara biologisnya ya. Karena kan ketika seseorang itu sudah matang secara biologis, maka akan ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Dan ini adalah sesuatu yang patut kita syukuri, berarti normal ya, di tengah-tengah segala fitnah dunia hari ini ya, di mana terjadi kelompok-kelompok pelangi dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik gitu. Kemudian anak kita tertarik kepada lawan jenis, itu adalah sesuatu yang normal. Nah, yang perlu kita sampaikan dengan penuh kelembutan ya, komunikasi yang baik itu adalah bagaimana dia harus menjaga kehormatan dirinya. Ini yang perlu dijaga, baik laki-laki ataupun perempuan ya. Orang yang beriman adalah mereka yang menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan agamanya gitu kan ya. Nah jadi ketika memang sudah ada ketertarikan kepada lawan jenisnya, ya sudah gitu, kita coba sampaikan apa itu tanggung jawab ya, bagaimana komitmennya gitu, bagaimana konsekuensinya. Dan tentu sudah mulai diperkenal, sebetulnya kalau Umi ya, ajarkan tentang fikih pranikah kepada anak-anak itu jauh-jauh hari. Usia 15 tahun itu udah harus diajarkan mereka tentang konsep pernikahan. Nah gitu, jadi Mereka akan siap dengan rasa tanggung jawab. Kalau anak kita perempuan, ajarkan bagaimana menjadi istri ya, yang menjadi sumber kekayaan bagi suami dan keluarganya ya, istri yang menjadi kunci sakinah bagi keluarganya. Kalau anak kita laki-laki, sampaikan kepada dia bagaimana tanggung jawab dunia akhirat yang harus dia emban untuk menjaga keluarganya dari api neraka ya, untuk kemudian menjadi kunci yang akan mendatangkan rezeki yang berkah, yang halal, yang akan membuat rumah tangganya sakinah mawadah warahmah. Nah, jadi ini poin-poin penting sebetulnya yang harus disampaikan. Nah, jadi ibu nggak harus langsung bicara tentang boleh atau tidak bolehnya pacaran. Nah ya, karena kan anak-anak sekarang itu semakin dilarang semakin menjadi-jadi, semakin
0: tertantang gitu ya,
1: semakin pengen mencoba. Nah, tapi dibangun rasa tanggung jawabnya ya, dibangkitkan kepahamannya gitu, dimotivasi untuk menunjukkan kehormatan dirinya. Ya, wallahualam bisawab.
0: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Pertanyaan selanjutnya Umi, ini di aktivitas kita sehari-hari Umi, atau di dunia yang digital juga ya hari ini Umi, derasnya informasi dan media sosial, nah ini juga terkadang membuat kita mudah overthinking Umi. Nah, apakah ada Umi cara paling sederhana yang bisa kita lakukan sehari-hari ya Umi untuk menata pikiran agar tidak mudah overthinking atau berpikir berlebihan Umi?
1: Jadi Allah sudah mengingatkan ya kepada kita semua, wala tahinu wala tahzan ya, jangan kemudian kita cemas. Overthinking ini kan cemas ya berlebihan, cemas yang berlebih-lebihan. Wala tahinu wala tahzan wa antumul a'la. Sebenarnya kamu adalah makhluk yang paling mulia. Nah ya, makhluk yang paling mulia jika kamu beriman ya, seperti itu. Jadi kalau sesuai dengan ajaran Islam adalah bagaimana nih kita untuk mengatasi overthinking ya, dengan menguatkan keimanan kita. Akan tetapi gitu kan ya, dalam apa, langkah-langkah psikologis ya, langkah-langkah klinis, langkah-langkah praktis sederhana gitu kan ya, maka kita coba deh, coba praktekkan aturan 3-3-3. Ini udah pernah, ini belum ya? Ini coba deh, ini aturan yang pikiran mulai kacau, sebutkan 3 hal yang bisa kita lihat. Nah, misal gitu ya, pikiran kita mulai ini. Ya udah, kita coba lihat 3 hal. Nah, kita coba melihat bunga yang indah, pohon yang hijau, kemudian jalan yang lurus. Nah, dari situ 3-3, oh bunga yang indah, oh ternyata udah sederhana aja untuk bahagia itu, kita ngelihat bunga yang indah gitu, jalan yang lurus gitu kan, ihdinas siratal mustaqim gitu kan, kemudian pohon yang hijau, berarti artinya mata yang selalu melihat sesuatu yang baik gitu kan. Nah, jadi coba deh, atau dengarkan 3 suara di sekeliling kita ya, kemudian gerakan 3 bagian tubuh. Nah, ini 3-3-3 ini teknik grounding cepat ya, untuk mengembalikan kesadaran kita sehingga kita enggak overthinking, enggak berlama-lama overthinking gitu ya. Aturan 3-3-3 ya, lihat 3 hal, dengar 3 suara, dan gerakan 3 bagian tubuh. Coba ya, coba. Kemudian juga apa nih, berikan waktu. Jadi kita kasih batas waktu. Kalau kita overthinking itu jangan terlalu lama. Berikan batas waktu, maksimal 5 menit. Maksimal 5 menit. Kita berpikir jauh, berpikir berat itu ya udah 5 menit. Setelah itu waktu habis, tutup, ambil keputusan. Coba bersikap tegas terhadap diri kita sendiri gitu kan ya. Nah, jadi jangan terus dipikirkan. Kalau biasanya ya, kalau kita ke dokter periksa gitu, nah terus tuh dokter sering sekali bilang jangan banyak pikiran ya. Nah, ini nih, jangan terlalu banyak, coba gitu kan ya, berikan batas waktu. Ini yang sederhana ya, yang sederhana. Kemudian alihkan perhatian ya, alihkan perhatian, lawan arus pikiran, lakukan aktivitas yang melibatkan fisik ya, misalnya apa, menekuni hobi atau kita berolahraga atau kita bercocok tanam ya, atau kita mungkin jalan-jalan bareng sama sahabat-sahabat terdekat kita, meminta saran dan nasihatnya gitu. Nah, dan yang terakhir afirmasi positif. Coba ganti pikiran negatif dengan kata afirmasi. Ya, bukan pengen sombong-sombongan, gaya-gayaan gitu ya, tapi untuk mengalihkan dari pikiran negatif ke pikiran yang positif ya. Saya insya Allah, misalnya gitu kan, insya Allah saya bisa aman, insya Allah saya bisa nyaman, insya Allah gitu ya, saya bisa tenang, saya bisa senang, saya bisa bahagia. Walau alam bisawa.
0: Masya Allah, jazakillah khairum ya. Ini tipsnya ya sahabat AMQ, agar tidak mudah overthinking. Masya Allah, tadi ada rumus 3 ya Om ya, 3 yeah. Yang dilihat, dengarkan 3 suara, kemudian juga gerakan 3 bagian tubuh. Ya, perlu ini memberikan batas waktu ya Om ya, untuk betul. Overthinking. Nah ini bahkan terjadi Umi, biasanya overthinking ini sebelum kita tidur Umi, dan ini menjadikan sulit untuk tidur.
1: Nah, betul. Jadi kasih batas waktu itu. Mm-hmm. Kalau misalnya masih terus berpikir, ya udah sholat. Gerak, harus bergerak fisik,
0: Ya, dan afirmasi ya, yang terakhir afirmasi betul. Positif, masya Allah. Jazakillah khair Umi. Kemudian ini juga kita dalam kehidupan tentunya Umi ya, kita melihat contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah Umi, adakah amalan Umi atau kebiasaan dari Rasulullah yang bisa membantu menjaga ketenangan hati dalam kondisi sibuk atau sedang tertekan Umi? Ini apa yang harus dilakukan?
1: Masya Allah ya, dalam kondisi yang apa ya istilahnya mah, dalam kondisi yang sangat tertekan di pelafon dak ya Rasulullah, Masya Allah ini kan kisah bagaimana Rasulullah menjaga ketenangan hati dalam kondisi-kondisi yang menurut kita mungkin sulit ya, kita sangat berat ya. Contoh dalam peristiwa hijrah, Rasulullah itu dikejar-kejar untuk dibunuh. Mau dibunuh gitu kan, dikejar-kejar mau dibunuh, kemudian Rasulullah melakukan perjalanan ya, cobaan yang sangat berat, banyak sekali gitu, banyak sekali cobaan yang sangat berat dalam peristiwa ketika perang Khandaq, bagaimana kaum muslimin itu dikepung dari berbagai arah ya, ketika perang Uhud Rasulullah terluka dan kalah ya. Masya Allah, ini banyak sekali kondisi-kondisi di mana Rasul dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang berat ya. Apa yang Rasulullah lakukan ya, sehingga beliau memiliki ketenangan hati yang luar biasa ya. Masya Allah, kedua hasanah ya pada diri Rasulullah itu kondisi-kondisi di mana Rasul dihadapkan pada peristiwa-peristiwa yang berat ya. Apa yang Rasulullah lakukan ya, sehingga beliau memiliki ketenangan hati yang luar biasa.

0: selalu memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba deh Rasul berdoa dengan doa yang biasanya dibaca di pagi petang ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa wal azi wal kasal wal bukhli wal jubnal. Ya. Jadi kita meminta kepada Allah dari rasa sedih, dari rasa duka cita, dari kelemahan, dari sifat malas, dari kikir, dari penakut gitu kan ya. Ini doa. Doa. Rasulullah banyak berdoa. Ketika menghadapi ujian ya. Kemudian apa? Salat. Rasulullah itu kan doa, zikir, salat. Ya. Kita pernah melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan untuk menghadapi masalah besar misalnya gitu ya. Salat apa? Salat ketika kemarau. Istisqo. Wah, itu kan berat tuh ya, berat kemarau panjang. Salat istisqo. Ketika dihadapkan pada dua pilihan, salat istikharah gitu kan ya, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk melaksanakan salat sunnah. Banyak mengerjakan salat sunnah. Nah, kemudian yang ketiga yang Rasulullah lakukan adalah membaca kalamullah. Ya, kenapa? Karena Al-Qur'an ini adalah obat penawar dan penyembuh bagi hati yang gelisah ya. Nah, ini dan kemudian yang terakhir yang Rasulullah lakukan adalah gitu kan ya. Rasulullah juga mengunjungi sahabatnya ya, mengunjungi kerabatnya yang bisa memberikan penguatan. Kan bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ini meminta pendapat sahabat-sahabatnya. Nah, jadi ketika kita nih dihadapkan pada tekanan ya, selain kita membaguskan hubungan kepada Allah dengan zikir, salat dan tilawah Quran, ya juga carilah sahabat mukmin ya, carilah guru, cari orang tua yang bisa memberikan nasihat dan support positif untuk kita. Wallahualam.
1: Masya Allah, berarti ini meminta pendapat umumnya dari sahabat atau dari orang di sekeliling kita yang kita percaya. Ini penting juga ya Umi ya.
0: Betul, penting juga gitu. Karena itu dilakukan oleh Rasul
1: ya. Iya, karena tidak jarang juga Umi yang menyampaikan ketika tidak tenang itu ya tadi sholat begitu ya, membaca Al-Quran. Tapi cukup hanya di situ saja Umi. Berarti ini kurang lengkap ya Umi ya.
0: Kurang lengkap ya, minta pendapat orang-orang soleh ya, orang-orang yang bisa memotivasi, yang bisa menasihati kita, dan doanya didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Masya Allah, jazakillah khair Umi. Ini juga Umi ada sharing ya dari Teh Uis di Garut. Kebahagiaan itu menurut saya adalah ketenangan katanya Umi, saat terasa damai bersama keluarga, terlebih lagi ketika bisa menjalankan ibadah bersama. Masya Allah. Dan ini juga harapannya semoga keluarga saya menjadi lebih baik dalam segala hal. Minta doanya juga dari Umi, semoga keluarga saya menjadi ahli sholat tepat pada waktunya. Masya Allah.
0: Masya Allah. Allahumma ij'alna minas salihin ya. Mukti masalah.
1: Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Ini juga ada Ibu Umu Fadlan begitu ya, dari Parakan Muncang yang sharing Umi, kebahagiaan itu paling sering didapatkan katanya dari rasa cukup dengan apa yang dimiliki serta hubungan yang harmonis dengan keluarga. Masya Allah.
0: Ya.
1: Masya Allah. Ibu Tanti Herman juga menyampaikan ini untuk kebahagiaan sering datang dari pekerjaan atau aktivitas yang disukai. Masya Allah. Ya, dan ini dari Cianjur Umi, ada juga Ibu Eros, ketika keluarga harmonis katanya ini yang mendukung suasana menjadi bahagia. Alhamdulillah.
0: Tabarakallah buat semuanya.
1: Ya, Masya Allah ya. Semoga diberikan kebahagiaan lahir batin dunia akhirat ya Umi ya, untuk Umi juga betul. Untuk sahabat AMK. Dan ini menjadi terakhir Umi, sebagai penutup juga penguat kita berkaitan dengan bahagia tanpa drama. Mangga Umi.
0: Masya Allah. Ya, jadi bahagia tanpa drama adalah bagaimana ya, kita mungkin Umi hanya ingin menutup dengan sebuah kalimat saja ya. Jadilah orang yang sukses, jadilah orang yang berhasil, yang bisa bahagia dan membahagiakan orang lain ya. Insyaallah. Jadi kesuksesan kita, keberhasilan kita adalah ketika kita bahagia dan bisa membahagiakan orang lain ya. Tidak mudah tentunya, akan tetapi bukan perkara yang mustahil ya.

0: Insyaallah dengan rahmat, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua bisa menjadi orang-orang yang bahagia tanpa drama. Ya. Itu saja yang bisa disampaikan. Selamat menjalankan aktivitas saum sunahnya ya. Lengkapi dengan tilawah Quran dan salat-salat sunahnya ya. Mudah-mudahan hijrah kita, momentum hijrah kita di tahun ini mengarahkan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, keluarga yang lebih baik, masyarakat yang lebih baik, bangsa yang lebih baik, dan umat yang lebih baik.
1: Amin. Ya. Amin.
0: Berkat hidayah, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibah, warinal batila batila warzuqna tinabah. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Bila topik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair untuk ilmunya Umi di hari ini yang sudah disampaikan. Semoga Amin. Kebahagiaan, keberkahan Allah limpahkan untuk Umi beserta keluarga.
0: Amin. Pamit undur diri, sahabat Ansela dan sahabat MT.
1: Mangga Umi. Alhamdulillah sahabat MK, sajian ilmu di hari ini sudah kita dapatkan ya. Semoga kita menjadi insan keluarga sahabat MK yang bahagia tanpa drama di dunia juga di akhirat. Bahagia bukan hanya diri sendiri sahabat MK ya, tapi juga membahagiakan orang lain, seperti penutup yang disampaikan oleh Umi Ike di hari ini. Dan insya Allah kita lanjutkan sahabat MK kebersamaan kita dalam segmen Morotal Pilihan. Kami sediakan 3 morotal yang bisa Anda pilih, salah satunya ada Quran Surah Al-Waqiah sahabat MK di nomor 1, kemudian Quran Surah Al-Hadid di nomor 2, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Qamar. Silakan sahabat MK pilih salah satu morotalnya, Quran Surah Al-Waqiah di nomor 1, Quran Surah Al-Hadid di nomor 2, dan Quran Surah Al-Qamar di nomor 3. Sampaikan pilihan morotal Anda ke 0811-224-1027 sertakan nama, alamat, dan pilihan morotal pada hari ini.
2: Sahabat MK, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Memasuki menit ke-31 sahabat MK lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat, saatnya saya menyapa Anda yang sudah memilih morotalnya di hari ini. Alhamdulillah hadir dari Gunung Letik Ciparai, Kang Pian memilih morotalnya di nomor 1, terima kasih. Ibu Dede Juhana juga hadir dengan pilihan di nomor 1, Quran Surah Al-Waqiah. Hatur Nuhun. Pak Irfan Sugiri juga memilih morotalnya di nomor 1 dan masih di pilihan yang sama dipilihkan juga oleh Umu Fadlan di Parakan Muncak serta sahabat Mahadi yang sudah memilih juga di nomor 1. Di grup komunitas hadir sahabat Mahadi Ibu Nenden Hasanah juga Ibu Emma sudah memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Al-Waqiah ya sahabat MK dan juga Pak Yandi di Buah Batu dengan pilihan yang sama yaitu Quran Surah Al-Waqiah. Insyaallah sahabat MK terpilihkan Quran Surah Al-Waqiah di nomor 1 untuk morotal pilihan di hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat MK yang sudah membersamai kami di hari ini menyampaikan atensi-atensinya. Semoga ilmu yang kita dapatkan di hari ini bisa kita amalkan. Dan selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Allah berikan kemudahan serta keberkahan. Sahabat Siar Asilagania, sahabat MK pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak inspirasi keluarga spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha mendengar, hanya Engkau lah yang kuasa memberi ilmu. Segala ilmu adalah milik-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, jadikan siapapun yang menyimak menjadi orang-orang yang merasakan nikmatnya yakin pada-Mu, nikmatnya istiqomah di jalan-Mu, nikmatnya akhir hayat husnul khotimah, nikmatnya jamuan-Mu di alam barzah. Jadikan kami menjadi hamba-hamba yang Engkau kumpulkan di surga-Mu, ya Allah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang sering terlewat, padahal bisa jadi ibadah, bisa jadi dakwah, dan bisa membuat seseorang menjadi berkualitas, yaitu tentang ilmu BR3T. Apa BR3T? Bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Kenapa ini penting? Lihat saja sholat. Sholat bersih dengan berwudu, bersih dari najis, bersih dari pakaian yang tidak halal. Jadi bersih itu pilar penting dalam Islam. Orang yang nanti berjumpa dengan Allah di sorga, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti yang berjumpa dengan Allah itu yang paling bersih hatinya, yang paling sehat, paling selamat dari penyakit hati. Lawannya bersih apa? Kotor. Secara duniawi, kalau kotor itu tampak tidak bagus. Pertama tidak nyaman, kemudian tidak sehat. Orang yang kotor itu dia tidak nyaman. Makanya orang yang fiktor, pikirannya kotor, mulutnya, perkataannya kotor, hatinya kotor, ini tidak akan bahagia. Pastikan bersih itu menjadi bagian penting dalam kehidupan kita, lahir, batin, juga pikiran. Kalau mau nyoba, tapi jangan ya, silahkan jangan keramas selama 2 bulan. Jangan gosok gigi 1 bulan penuh. Allah sudah menakdirkan yang kotor itu tidak nyaman dan cenderung berpenyakit. Nah sekarang ada yang tidak bersih yang sangat banyak di negeri ini adalah hartanya tidak bersih karena korupsi. Walaupun pangkat tinggi, gelar panjang, pakaian bagus, rumah megah, mobil mewah, harta melimpah, tapi kalau tidak bersih alias haram, maka dia tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka bersih itu harus menjadi bagian penting dari diri kita. Tidak ada sebetulnya umat yang paling selalu bersih di dunia ini selain umat Islam. Cuci tangan berapa kali sehari? Minimal 5. Kumur-kumur berapa kali sehari? Minimal 5. Membersihkan hidung, rambut, telinga sampai ke sela-selanya, kaki sampai sela-sela jari. Tidak ada di dunia ini. Harusnya kalau sudah jadi orang Islam standarnya bersih. Badannya, pikirannya, perkataannya, hartanya, juga rumahnya. Masjid itu harusnya tempat yang bersih. Karena bersih itu sebagian dari iman. Orang beriman cirinya bersih. Nah orang yang tidak punya iman juga pada bersih, apalagi orang yang kuat iman. Dua, rapi. Lawannya rapi apa? Berantakan. Orang Islam itu orang yang rapi. Sholat juga rapi. Tidak ada satupun umat di dunia yang bisa rapi. Baris 5 kali sehari, semuanya rapi. Safnya rapi, gerakannya juga rapi. Harusnya dalam kehidupan rapi. Makanya sedih sekali kalau ada masjid kotor, masjid berantakan. Bukan berarti ini jelek, tapi...
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM.
1: Ya

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfirudzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Akulah Sang Raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan Aku kabulkan. Sahabat MQ, Raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah, dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulkulillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Setiana Dewi. Makna keluarga untuk saya adalah kebahagiaan untuk saya, penyemangat untuk saya, sahabat terbaik bagi saya, orang yang betul-betul mencintai saya saat saya mendapatkan keberhasilan maupun saat saya mendapatkan kegagalan. Mereka lah yang selalu ada untuk saya, selalu mendukung saya, menasihati saya ketika saya salah, menolong saya ketika saya terjatuh, terus bersama saya saat saya suka dan duka. Mereka adalah orang yang paling mengenali saya. Maka bagi saya, keluarga adalah segalanya buat saya, tentunya setelah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan saya berharap tidak hanya bersama dengan keluarga di dunia, tapi juga di syurga Allah insya Allah. Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih dan salam takzim ya kepada pimpinan Pondok Pesantren Darut Tauhid Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kepada istri pembina Pesantren Darut Tauhid yaitu Ibu Betty Yanti Sundari, kepada jajaran DKM Masjid Darut Tauhid, kepada Forum Muslimah Darut Tauhid, Forum Istri Santri Karya Darut Tauhid, kepada partner kolaborasi ya dari pihak sponsor, ada tubita.id, ada Amarkids, Arafati dan Wardah. Juga kepada tamu undangan yang hadir, terima kasih juga para jamaah, para peserta yang pagi ini sudah berjuang melawan angin gegelebugan dari malam ini pagi. Masya Allah. Dan juga kepada seluruh tim yang bertugas di lapangan, tim sekolah rumah tangga dengan segala perannya, kami ucapkan terima kasih dan salam takzim, salam hormat kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas sebuah topik tentang keluarga dari perspektif tazkiyatun nafs. Apa itu tazkiyatun nafs? Tazkiyatun nafs secara sederhana artinya penyucian jiwa. Dan ini menjadi dasar yang saya pribadi itu takzim sekali, kagum banget sama konsep tazkiyatun nafs, karena konsep tazkiyatun nafs ini bisa dibilang pendekatan yang lahir langsung dari Islam untuk kondisi kekiniannya tuh disebutnya isu kesehatan mental. Jadi ketika ada banyak pendekatan yang dirumuskan oleh para ilmuwan-ilmuwan yang termasyhur gitu ya, tapi dari datangnya dari non muslim, banyaknya dari barat, dengan berbagai pendekatan yang katanya keren dan banyak dipakai gitu, kan kepo ya, urusan mental health ini kan urusan jiwa. Dan kalau dari perspektif muslim kan kekepoannya harus lahir, jiwa ini kan milik Allah, dan masa sih Allah gak punya panduan dan solusinya terhadap urusan-urusan jiwa gitu loh. Jadi kalau manusia-manusia ciptaannya saja yang bahkan tidak beriman bisa merumuskan konsep-konsep dan berbagai pendekatan untuk kesehatan jiwa, masa yang punya jiwanya gak punya, betul gak? Nah ini kan jadi sebuah curiosity ya, jadi sebuah rasa penasaran, ada gak sih dalam Islam pendekatannya gitu? Dan ternyata ada. Dan tidak mungkin tidak ada, karena pemilik jiwa adalah Allah. Dan pendekatannya adalah tazkiyatun nafs. Tentu ini bisa jadi istilah tazkiyatun nafs saja tidak begitu lazim bagi umat muslim kekinian saat ini. Beberapa kali Ustadz Ulum atau saya diminta untuk mengisi di beberapa tempat, bahkan di masjid gitu ya. Itu kalau mau ngisi tentang tazkiyatun nafs, maka diminta untuk membahasakan dengan bahasa yang lebih gaul gitu ya. Apa kek teh bahasanya, jangan tazkiyatun nafs gitu, agak berat, orang mungkin gak paham katanya. Sebetulnya gak apa-apa kalau dalam ranah dakwah, ketika kita bicara pada umat gitu ya, kita harus menyesuaikan bilisani kaumihi, menyesuaikan bahasa kaumnya. Tapi kita tidak boleh memangkas bahwa keasliannya juga harus ditunjukkan, bahwa istilahnya memang tazkiyatun nafs, bahwa dari sananya memang begitu. Dan pada istilah aslinya, pada konsep aslinya, tentu ada kedalaman yang berbeda. Dan insya Allah manusia ciptaan Allah itu prosesornya nyampe kok untuk bisa memahami itu. Tidak perlu disederhanakan-sederhanakan. Atau ya mungkin prosesnya bertahap dari sederhana tapi harus sampai pada yang kompleks. Karena yang kompleks itu kita sanggup kok memahaminya. Gitu ya, insya Allah. Jadi hari ini kita akan mengkaji tentang arah laju bahtera atau apa namanya berarti, titik tuju kemana keluarga akan menempuh laju keluarga tersebut, tapi dari perspektif tazkiyatun nafs, agar suami dan istri ini dasar awal berkeluarganya adalah fokus dulu pada pembersihan jiwa dirinya masing-masing. gitu. Dan kebersihan jiwa ini akan ngefek ke berbagai urusan, akan ngefek pada bagaimana seseorang merespon orang lain, merespon situasi, merespon keadaan. Karena memang tazkiyatun nafs ini sifatnya dia ke dalam jiwa, membersihkan jiwa sendiri. Sehingga nanti jiwa yang bersih akan mampu memilah, memilih dengan sadar apa-apa saja sikap yang terbaik gitu. Karena jiwanya bersih. Bukan sekedar karena dia tahu, karena kalau tahu ilmunya itu bisa jadi nyampenya di kognitif, di alur pikir aja. Tapi tazkiyatun nafs itu jiwa, dia masuknya ke seluruh aliran darah, saraf, hati, seluruhnya. Batin sifatnya. Dan prinsipnya segala sesuatu yang sifatnya ada di dalam, dia terpancar keluar seaslinya. Enggak tipu-tipu. Orang di dalamnya lurus niatnya, dia kepancar kok dari wajahnya, dari tata bicaranya, dari energinya kerasa. Mungkin Anda pernah menemukan orang yang lisannya sederhana, tapi kok nyaman ya, kok adem ya, kok enak ya. Padahal dia gak bombastis gitu, gak spektakuler sih, kalimat-kalimatnya tidak indah yang gimana gitu. Tapi kok kena banget ya ke aku ya. Itu karena di dalamnya bersih. Dan hari ini orang sibuknya pada yang di luarnya, di otak-atiknya, dipoles-poles. Padahal semua yang tampak, semua yang di luar itu mencerminkan keaslian yang di dalam, tanpa tipu-tipu, tanpa effort atau effortless. Dan sebaliknya, rasa gundah, gelisah, cemas, dan segala macam rentetannya itu juga terpancar keluar dari wajah ya. Posisi duduk mungkin, gimana posisi duduk mencerminkan kesiapan? Coba gimana posisi duduk mencerminkan kesiapan dan rasa bahagia? Masya Allah ya, langsung berubah. Karena ngaruh ya, kalau dalam kaidahnya kan motion create emotion, emotion create motion. Apa artinya? Dilarang merokok. Kalau di DT gini soalnya. Perasaan mencerminkan apa? Motion mendorong gerakan, gerakan mendorong perasaan. Kalau wajahnya nunduk, teteh-teteh, akang nunduk coba ya, cobain aja, nyobain yuk, kita nunduk yuk, nyobain. Nunduk gitu ya, bibirnya ditekuk, tapi bayangkan yang bahagia. Bisa? Bisa? Gak bisa, karena gestur nunduk terus gak tersenyum, lesu, itu hanya identik dengan kondisi leles gitu ya, sedih, putus asa. Boleh sekarang kasih senyum terbaik untuk diri sendiri. Tarik bibir sebelah kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Ting-ting, oke? Oke, tegak badannya, pikirkan hal yang sedih. Yang sedih, yang menderita, tapi senyum, tolong, tegak, bahagia gitu. Bisa pikirkan yang menderita gitu, bisa? Gak bisa gitu. Jadi seminimal-minimalnya, kalau Anda bingung harus ngapain ketika sedang terpuruk, minimal senyum. Itu cukup lumayan membantu, lumayan dan gampang, lumayan membantu untuk merubah. Walaupun mungkin ada bagian lain yang harus diperbaiki, tapi itu ngaruh. Sikap tubuh mempengaruhi perasaan, perasaan mempengaruhi gerak tubuh. Gitu ya. Baik, bismillah. Saya mau mulai dulu dari, mohon maaf boleh ditampilkan. Dan saya mau konfirmasi apakah ini pointernya. Ya, betul ya, diarahkan ke mana? Oh, ke sini. Coba ya. Oh iya, bisa. Baik. Sebelum ke sini, maaf. Saya mau kasih skemanya dulu supaya teman-teman, Akang Teteh, Ayah Bunda yang hadir ke sini memahami kerangkanya bahwa kita akan berada di sini sampai dengan menjelang zuhur. Lalu di saat ini kita sedang sesi kajian, di mana sesi kajiannya terbagi dua, sesi saya dan sesi Ustadz Ulum. Sesi saya itu 30 menit kurang lebih membahas tentang urgensi keselarasan suami dan istri. Jadi si TPPUT ngomong apa sih ini di depan gitu ya. Ngomong apa, membicarakan tentang kenapa sih penting selaras suami istri. Kenapa tidak, sudah aja gitu, mengalir saja. Apa yang menjadikan ini penting untuk selaras. Goalsnya adalah nanti di sesi saya, teman-teman, Akang Teteh, Ayah Bunda semua akan mendapatkan oh ya, saya mau selaras dan begini caranya selaras itu. Tapi tidak cukup sampai situ, karena kita temanya adalah menyelaraskan arah laju bahtera. Maka di sesi Ustadz Ulum lah semua kematerian inti, yaitu tentang menyelaraskan, membaca arah laju keluarga tersebut. Gimana cara nyari tahunya arah laju keluarga saya? Karena tiap-tiap bahtera dia punya arah laju yang bisa jadi berbeda. Karena umat muslim ini saling melengkapi satu sama lain untuk satu tujuan besar yang sama, sehingga tidak mungkin sama semua tugas-tugasnya. Nah, gimana cara bacanya? Nah, maka kalau Akang Teteh menyimak tadi ya pembagiannya, dan sesi Ustadz Ulum ini 90 menit kurang lebih, jadi paling banyak sesi di saya itu akan banyak penekanan dari peran istri atau perempuannya. Dari sesinya Ustadz Ulum tentang membaca arah laju keluarga itu akan banyak menekankan peran bapacek-bapacek. Tahu Bapak, peran para kepala keluarga. Jangan terlalu serius, mari tersenyum dulu. Oke, dingin, ini teh dingin ya. Tolong tersenyum biar hangat ya. Dingin, Masya Allah ya. Bapak cek ya. Bapak-bapak. Hey. Tapi sebelum membahas, saya mau memberikan kesepakatan bersama. Mana? Oh ya. Sebelum itu, ini ayat penguat saja ya. Quran Surah At-Taubah ayat 41, karena melihat cuaca, saya jadi pengen menyampaikan ini. Ya, artinya, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini adalah ayat yang mau saya sampaikan untuk menghadirkan rasa syukur bagi kita semua yang hadir di sini, karena kita sudah berangkat dalam keadaan berat ya, hujan, dingin, enaknya selimutan ya Allah gitu ya. Benar-benar ini mah dinginnya bukan iseng, kalau gak salah 18 derajat Celcius, sudah seperti musim salju, lebay. Ya pokoknya mah tiris gitu ya. Ini teh berat, terus angin segala macam. Belum kalau yang bawa anak menyiapkan anak-anaknya. Masya Allah, udah sarapan belum? Belum, udah lah. Udah Pak, alhamdulillah ya. Kalau belum juga deh, saya nggak akan ngasih gitu, cuma nanya aja. Tapi kalau belum silakan sarapan, kalau nggak salatri, ini dingin bisa masuk angin pulang dari sini. Dan ternyata kata Allah, orang yang tetap berangkat untuk suatu kebaikan, untuk menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah, baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, Allah sampai penekanan loh, ada dibilangnya bukan berangkatlah kamu doang, tapi berangkatlah dalam keadaan muringan ataupun berat. Berarti apa? Allah tahu kebanyakan kita itu dihadapkan paling berat tuh situasinya kalau memang ada halangan, ada kondisi yang merintangi. Tapi suruh tetap berangkat. Dan kata Allah, jihadlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Mungkin nanti tadi ada ongkos yang dikeluarkan, ada energi dan segala macam. Dan kata Allah, yang demikian itu, berangkat dalam keadaan ringan maupun berat itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di banyak di antara kita kadang susah untuk mulainya aja kok. Tapi ketika udah melangkah dan terutama di majelis ilmu, insya Allah akan lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Karena dakwah itu adalah sesuatu yang kita butuhkan untuk merecharge, bahkan memberikan kita panduan yang barangkali kita sebelumnya belum paham. Jadi kita syukur kepada Allah atas diizinkannya diri untuk berangkat meski mungkin berat, karena jaminannya langsung dari Allah bahwa itu lebih baik bagi kita. Ya, ini perkenalan singkat tadi sudah disampaikan ya, kami berdua suami istri yang mendedikasikan diri setidaknya dalam kurang lebih hampir 10 tahun ini untuk berkontribusi di pendidikan keluarga muda muslim. Ini bukan keinginan pribadi, tapi ini adalah juga hasil membaca tanda arah laju bahtera kami berdua. Jadi ini bukan maunya saya dan Ustadz Ulum, pengennya di sini ajalah perannya, bukan. Tapi hasil membaca tanda-tanda. Dan nanti cara membaca tanda ini akan dibagikan caranya oleh Ustadz Ulum di sesi beliau, khususnya kepada para kepala keluarga. Karena arah laju bahtera, porsi hidayahnya diilhamkan memang lebih besar kepada kepala keluarga. Kepada istri diilhamkannya apa? Mendukung, manut. Nah, nanti kita bahas porsi-porsinya ya. Gitu. Dan untuk sekedar gambaran yang tidak ada di slide yang dipaparkan MC juga, bahwa kami berdua nih sebagai suami istri, saya latar belakangnya broken home, dari keluarga yang berjuang sekali untuk bisa harmonis dan ujungnya adalah perpisahan. Jadi saya anak yang sekarang ayah ibunya pisah gitu ya. Kalau Ustadz Ulum ini latar belakang keluarganya, saya bisa bilang saya mengapresiasi sekali. Ini harmonisnya luar biasa, bukan atas dasar saling cinta, tapi karena memang perjuangannya atas dasar kecintaan kepada Allah dari ayah ibu sampai seluruh adik kakaknya, Masya Allah. Dan beliau ini latar belakangnya keluarga pesantren ya, jadi bapak mertua, bapak kiai gitu. Ini Kang Ulumnya cenah lahir, dari lahir saya sudah nyantri, Masya Allah ya, dari lahir sudah nyantri dan mendedikasikan hidupnya sepanjang hayat, saya santri seumur hidup gitu katanya. Belajar terus pokoknya, bisa gak tidur hanya untuk belajar, betul-betul begitu. Dan profilnya berarti kebayang ya, anak bapak kiai, profil santri. Saya mah anak hijrah, teteh-teteh, ibu-ibu, saya mah baru belajar pas udah gede, banyak salahnya, banyak keplesetnya. Lalu kami menikah. Satu, yang para single mana? Cung? Oke. Mau dibagikan tips and trick gak? Mendapatkan anak kiai. Bercanda, gak harus ya, karena soleh-soleha itu bukan selalu pada titel ya, tapi pada amal. Setidaknya saya mau sampaikan bahwa saya sangat bersyukur saya pada kala itu menyambut gitu, ketika ada tanda untuk lebih baik, maka saya menyambut tanda untuk lebih baik. Walaupun berat, saya dulu belum berhijab, saya kemudian memilih berhijab karena Allah. Saya memilih mendalami Islam walaupun saya merasa sangat terlambat sekali gitu ya, baru ketika kuliah saya mendalami dan ngebut banget karena saya pengen paham gitu. Tapi di saat justru ketika kita meningkatkan kualitas diri, di saat itulah jodoh yang Allah pasangkan di kualitas tersebut itu semakin didekatkan, semakin didekatkan. Ibaratnya kalau lama belum ketemu-ketemu, mungkin frekuensinya belum sama. Kalau MKFM 102,7 C, hafal ya. Anda putar radio 100 FM, 199 atau 80 FM? Hah? 102,8. Oh, itu 102,8, beda 0,1 saja. Itu MKFM-nya sudah kresek-kresek, betul? Tidak nyambung, nggak ketemu gitu. Nah, bayangkan ya, kalau tidak sefrekuensi, mungkin sebenarnya si jodoh teh sudah bagus kualitasnya, tapi kita masih 0,1 berbeda gitu, sehingga masih kresek-kresek. Belum ketemu-ketemu, maka tugas kita memang hanya meningkatkan kualitas diri saja, dan bukan untuk jodoh, tapi karena Allah gitu ya. Ujian hati tertinggi bagi para single adalah ketika diri tidak menyadari posisi tertinggi hati bukan lagi Allah yang menghuni. Memantaskan diri malah karena jodoh, bukan karena Allah. Kepleset juga. Kepleset. Oke. Gitu. Jadi ketika ya ada perbaikan diri yang dilakukan, justru alhamdulillah kami dipertemukan gitu ya. Padahal kami satu kampus, satu angkatan. Kalau ketemu di kampus bisa, bisa banget. Tapi kayaknya ini Maya, kalau ketemu di kampus kita tidak akan menikah sih karena ya, karena di zaman itu saya masih begajulan ya. Ya, mungkin malah pahit-pahit-pahit gitu kayaknya Maya kalau ngelihat. Pahit-pahit-pahit, jangan sama ini perempuan yang ini kayaknya gitu. Ya, merendah sajalah ya kalau depan suami mah. Ini mah ini rahasia kita. Oke, insyaallah ya. Ah, udah. Ini lagi ya. Bismillah. Arah sini. Oke. Okay. Tidak terlihat. Oh, saya lihat dari sini saja, benar. Tadi ya, ini skema kajiannya. Nah, ini saya mau kesepakatan, tenang, materi inti ada di Ustadz Ulum ya, jadi saya banyak dulu pengantar. Kesepakatannya di kajian ini, atau di kajian manapun yang membahas tentang relasi suami istri, kesepakatan ini mohon dipegang, yaitu menggunakan panduan tidak boleh terbalik. Boleh ulangi sama-sama, menggunakan panduan tidak boleh terbalik. Dibesarkan semuanya, caps lock. Apa maksudnya terbalik? Panduan itu diberikan adalah untuk orang yang memang ada di peran tersebut. Contoh ya, panduan pranikah bagi calon suami, berikanlah mahar terbaik. Calon istri, mudahkanlah maharnya si calon suami. Terbalik coba, kata calon suami menggunakan panduan calon istri, Neng, mudahkan atuh mahar buat Neng teh ke akang, jangan susah-susah. Kata si Neng pakai calon pakai panduan calon suami, Kang, dah buat laki-laki mah harus berikan yang terbaik gitu. Yang terjadi apa? Tuntutan. Dan tidak akan pernah selesai urusan ketika panduan digunakan bukan buat orangnya. Yang calon suami pakai panduan calon istri, yang calon istri pakai panduan calon suami, tidak ketemu. Contoh lain panduan terbalik hutang piutang. Dari ini urusan hutang piutangnya contoh. Yang berhutang, panduannya apa? Niatkan untuk melunasi kalau punya hutang. Lalu komunikasikan dengan baik kepada yang memberikan hutang. Sungguh-sungguh berikhtiar, prioritaskan. Itu yang berhutang, panduannya begitu. Yang memberi hutang, panduannya apa? Yang punya hutang jangan jawab. Harus yang punya piutang. Yang memberi hutang, panduannya adalah tagih. Benar, menagih itu kewajiban untuk meringankan orang yang berhutang supaya gak perlu ditagih di akhirat. Jadi kalau nagih gak usah, aduh dia teh lebih galak dari saya. Waktu minjem masih emang rada lembut ya, tapi pas ditagih gak tahu kenapa jadi agak beringas gitu. Biarin, tagih. Dan tagih itu bukan karena kita butuh uangnya saja, walaupun iya gitu ya, tapi juga karena kita mau meringankan supaya tidak ada tagihan di akhirat nanti. Jadi itu memang kewajiban. Satu tagih, dua ditagih-tagih susah, panduan buat yang memberi hutang, ya udah atuh ringankan aja, kurangin misalnya gitu. Itu ada panduannya. Paling ujung, wah ini merdeka banget, bebaskan hutangnya daripada jadi bahan pikiran, bahan kotor hati. Kebayang ya, hutang gak seberapa, ngasih hutang gak seberapa, pas lihat status orangnya lagi jalan-jalan belum bayar, padahal dia teh kan hati teh gitu ya, ada lagi jajan apa liburan tapi hutang belum dibayar, kan kita empet hati. Berani-berani banget mah ada panduannya, bebasin aja nanti Allah yang ganti gitu ya.
1: Kebalik.
0: Jangan kebalik. Coba kebalik, yang punya hutang ditagih pakai panduan pemberi hutang. Kalau bisa mah bebaskan teh ke saya teh, kan itu teh terbaik, tidak pantas. Ya. Atau sebaliknya, yang memberi hutangnya justru menekan dengan sangat penuh tekanan gitu, sementara memang misalnya yang punya hutangnya belum sanggup dengan dalih, harusnya kamu sungguh-sungguh dong melunasi, prioritaskan, padahal memang dia situasi sulit kan, jadi nggak pas ya. Tapi kalau panduannya dipakai oleh orangnya, itu teh akan timbul motivasi terbaik gitu dalam dirinya, karena dia menggunakan panduan untuk dirinya dan dia yang melakukan dengan sungguh-sungguh. Maka panduan untuk suami istri juga sama. Di semua kajian pranikah, pasca nikah, orang tua atau luka pengasuhan mungkin tentang anak kepada orang tua, pakai sesuai porsinya. Ini buat siapa? Oh ini buat suami, saya istri. Ya udah, beliau aja dalam itu. Jangan kita manteng, bener suami saya teh belum tahu yang ini. Nah dia teh kurang di bagian situ, gak pas ya. Memang enak sih kayak gitu teh, enak beneran. Enak karena cocok dengan hawa nafsu. Atau suami juga ya, nanti sesi saya nih mungkin ada si bunda tak eta pisan. Emang TPP teh pas pisan kalau saya bawa istri ke kajian TPP gitu. Soalnya TPP mah bisaan gitu, bikin istri teh saya yang salah gitu. Itu teh yang mau saya bilang, cuman di rumah teh saya jadi meong gitu ya. Kata kan suami kalau di luar jadi singa, di rumah jadi kucing katanya gitu. Nah, jadi lewat TPP aja lah saya menasehatinya. Makanya kalau ada kajian sekolah rumah tangga, bring, bawa yuk ibu ikut. Padahal mah niat menasehati lewat lisan pembicara.

0: MK, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah. Waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat.

0: 112. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 53.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
3: Sahabat MK, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

Lanjut ya. Jadi kita akan gunakan nanti pembahasan saya kalau ngomongin istri untuk Anda. Bapak-bapak jangan terlalu antusias. Biasa-biasa aja. Ini mah buat di sini. Tapi nanti sesi Ustadz Ulum mungkin akan banyak penekanan tajam kepada peran laki-laki. Antusiaslah bapak-bapak dan tolong istri biasa-biasa aja gitu ya. Gak usah aduh, yes. Biasa aja ya, tah etanya tolong disimpan. Jangan sampai di masjid ikut ceramah, di rumah menceramahi. Jangan sampai mau ngobrol niatnya dikirain mau quality time, ternyata malah quality control. Tadi sampai mana? Ya, kenapa harus masing-masing? Karena meski di dunia hidup bersama, tapi kelak akan kembali kepada Allah dan dihisab masing-masing. Hidupnya bareng, tapi hisabnya nanti masing-masing. Maka fokuslah pada mengerjakan panduan dari Allah terhadap peran masing-masing. Baik, kita mulai dari konsep peran. Ini akan saya bahas agak cepat. Ini konsep peran.

0: dan dalam perspektif keluarga dulu ya, karena saya membahas urgensi keselarasan dari perspektif keluarga ya. Peran-peran manusia di muka bumi ini diawali dari konsep sebagai diri, konsep diri, lalu di atasnya ada konsep kita sebagai anak atau konsep birrul walidain. Setelah kita sendiri lama didatangkan jodoh menikah, maka kita masuk kepada konsep peran sebagai pasangan atau konsep berpasangan. Lalu kemudian Allah amanahkan anak, maka kita masuk kepada peran baru yaitu konsep keorangtuaan. Lalu di paling puncak, nah Islam ini dahsyat, keren banget, mendorong manusia itu gak cukup beres dirimu, beres keluargamu, tapi harus pada sampai puncaknya itu beres dirimu, beres keluargamu, berkontribusilah kepada umat, yaitu konsep keumatan. Akang teteh sekalian, ayah bunda semuanya, ini serupa tangga, betul? Seperti anak tangga lah bayanginnya. Walaupun saya tidak gambarkan dalam bentuk tangga, tapi bayangkan ini seperti anak tangga. Kaidahnya adalah setiap peran di bawah menunjang kualitas, sorry, setiap kualitas peran di bawah itu menunjang kualitas peran di atasnya. Jadi kalau mau bagus peran di keumatan, bagus peran di publik, bagus kontribusi dalam masyarakat, maka dia perlu memperhatikan tangga-tangga di bawahnya itu, bagaimanakah dia terhadap anak-anaknya sebagai orang tua, bagaimanakah kualitas dia sebagai pasangan terhadap pasangannya, bagaimana dia kualitas sebagai anak kepada orang tuanya. Dan paling dasar, tangga paling dasar, bukan paling gak penting, justru dasar ini pondasi, yaitu tangga sebagai diri. Dan diri ini kan kalau tadi semuanya berhubungan ya, kalau keumatan hubungannya dengan masyarakat atau umat, keorangtuaan hubungannya dengan anak, kalau berpasangan hubungannya dengan pasangan, birrul walidain hubungannya dengan orang tua, kalau konsep diri hubungannya dengan siapa. Dan ini landasan bagi semuanya, hubungannya dengan Allah. Maka ternyata semua peran itu landasan paling dasarnya adalah gimana kualitas kita sama Allah. Gak akan bagus kualitas kita jadi anak, gak bagus kualitas jadi pasangan, jadi orang tua, apalagi kontribusi ke umat, kalau dasarnya, kalau landasan relasi kita, kualitas penghambaan kita kepada Allahnya buruk. Maka sebenarnya mudah ketika ada suatu konflik atau suatu ujian gitu ya, yang kita sulit sekali untuk menghadapinya, yang paling mudah untuk dievaluasi adalah bagaimana kualitas penghambaan, kualitas ibadah, kualitas relasi gitu ya, dalam tanda kutip, kita kepada Allah. Karena itu menjadi paling bawah, tangga paling bawah. Ingat kaidahnya, kualitas tangga yang di bawah menunjang kualitas tangga di atasnya. Sehingga tidak boleh lompat tangga, naik langsung ke atas, melalaikan tangga-tangga yang lain. Ini bisa jadi fitnah. Udah kontribusi ke umat, padahal dengan pasangan belum selaras, dengan anak jadi sebagai orang tua masih banyak PR-nya, masih banyak keplesetnya. Lompat langsung ke ranah umat, itu nanti suatu hari kebobrokan kualitas keluarganya bisa menggerogoti peran kita di ranah umat. Jadi fitnah gitu. Dan itu banyak juga kasus orang yang sudah kontribusi, sudah ini ya, tapi di bawahnya, tangga di bawahnya dilalaikan. Dan ini tidak parsial, bisa berjalan beriringan gitu. Selama kita menyadari, oh kalau saya masih kurang di sini, maka saya perbaiki begitu. Selanjutnya, nah kita masuk kepada konsep berpasangan, karena ini tentang keselarasan arah laju bahtera kita. Kenapa harus konsep berpasangan? Karena sebuah bahtera keluarga terbentuk dimulai dari laki-laki dan perempuan yang menikah. Sehingga yang paling awal perlu diselaraskan adalah suami istri tersebut atau laki-laki dan perempuan tersebut. Karena bahtera itu terbentuk ya karena pernikahan. Jadi yang perlu diselaraskan pertama adalah yang menikah tersebut, suami dan istri. Dalam konteks hari ini perlu ditekankan, suaminya laki-laki, istrinya perempuan. Tidak ada keluarga papa dan papi, mama mami. Kalau tadi MC kan papa bunda, nah itu tepat gitu ya. Ini kita baba bubu ya, itu benar, laki-laki dan perempuan. Konteks hari ini perlu penekanan, dan tidak boleh terbalik Misalnya perempuan jadi suami karena lebih gagah, atau laki-laki jadi istri ngikut karena lembut, tidak bisa. Tidak berdasarkan profil sikap ya, tapi berdasarkan memang jenis kelamin tok. Tidak usah pusing. Apa yang perlu diselaraskan? Selaras dulu, kita definisi selaras dulu. Selaras teh apa sih? Selaras itu menurut KBBI, selaras adalah sesuai, serasi, seirama, sepadan, searah. Nah, apa yang diselaraskan? Yang diselaraskan apa kira-kira paling awal? Arah laju ya. Nah, tapi arah laju itu masih, itu adalah produk dari sesuatu yang diselaraskan ini lebih awal. Yang diselaraskan boleh kita samakan ya dengan saya, bahwa yang diselaraskan adalah cara pandang terhadap kehidupan. Cara pandang suami tersebut, suami istri tersebut ke dalam kehidupan. Karena banyak konflik terjadi, tadi ada ini ya dari sini, dari Ikhwan menjawab, banyak konflik kecil malah baru, padahal kecil tapi ujungnya perpisahan. Jadi kecil tapi ujungnya gede. Nah, memang betul. Banyak konflik terjadi hari ini karena meributkan hal-hal yang tidak intinya. Konflik suami istri tidak inti, tapi menjadi seakan inti karena mereka tidak menemukan inti yang sesungguhnya. Memang kalau gak ada sesuatu yang besar, yang kecil-kecil jadi besar. Kalau gak tahu apa inti sesungguhnya, maka yang tidak inti menjadi inti. Nah, banyak konfliknya terjadi karena meributkan tindakan, keputusan, pilihan kata, dan lain-lain. Itu semua adalah bagian yang kelihatan. Apa? Kelihatan. Keputusan itu kelihatan, sikap itu kelihatan, tindakan itu kelihatan, pilihan kata itu terdengar gitu ya. Itu semua yang tampak. Tapi kita lupa bahwa apa yang tampak selalu bermula dari yang tidak tampak. Sekali lagi, apa? Yang tampak bermula dari yang tidak tampak. Bangunan ini tampak bermula dari desain-desain atau ide, bahkan ide tidak tampak. Pohon yang kokoh kelihatan batangnya, daunnya rimbun, buahnya bagus, tapi bermula dari yang tidak tampak di bawah tanah, yaitu akar. Pondasi bangunan juga gak kelihatan, bangunannya kelihatan. Semua yang tampak bermula dari yang tidak tampak. Bahkan sikap, lisan, dan segala macam itu bermula dari yang tidak tampak. Apa itu? Dari ya, pilihan lisan, pilihan tindakan, pilihan keputusan berasal dari cara pandang. Cara pandang, atau beberapa orang bilang mindset, itu tidak terlihat, betul? Tapi semua produk yang tidak terlihat. Kadang yang dijadikan konflik adalah, kenapa kamu ngomongnya kayak gitu? Kenapa kamu memutuskan hal tersebut? Hal tersebut diputuskan karena ada cara pandang terlebih dulu di dalam diri orang tersebut. Tapi cara pandang tidak diotak-atik, yang dipermasalahkan malah produknya, keputusannya, tindakannya, lisannya, padahal efek itu bermula dari sebab. Sebabnya yang harusnya kita fokuskan. Bisa mengikuti sampai sini? Ini agak sudah mengernyitkan dahi. Agak sulit gitu, berat enggak? Enggak ya? Ibu, Bapak? Bapak sih enggak ya, emang begitu ya Pak, mengernyitkan dahi dah. Memang berat hidup ini sebagai bapak-bapak, saya mengerti. Ngelihat suami sendiri soalnya. Tapi ibu-ibu ini mengernyitkan dahi, ini ingat apa? Resep. Ini asa mendingan masak wela saya malah daripada memahami ini. Tidak Bu, ayo kita naikkan kapasitas otak kita ya. Insya Allah bisa kok nyampe kok ini. Ini mudah. Kita langsung masuk ya. Yang diperlu disarankan adalah cara pandangnya. Karena cara pandang ini menjadi sebab. Gitu ya. Contoh ya, ini pakai, ini agak naik lagi kapasitas berpikir kita. Bismillah ya. Rumus. Cara pandang itu kalau diistilahkan adalah frame of life, atau kita singkat dengan FOL. Ini sederhana sekali, dan saya sama Ustadz Ulum memahami ini juga kepake banget. Selama nikah ini terus dibahas. Kalau ada perbedaan tuh nikah ini dibahas terus ini. Frame of life sama dengan ya. Jadi maksudnya apa? Cara pandang seseorang, kalau tadi pilihan tindakan, keputusan, lisan berasal dari cara pandang. Berarti kalau mau dibahas, bahas cara pandangnya. Berarti ada yang berbeda, selaraskan cara pandang. Gimana nyelarasin cara pandang? gampang. Lihat komponen pembentuk cara pandang. Dan ini sudah disederhanakan sekali. Setidaknya cara pandang seorang manusia terbentuk melalui dua komponen. Satu, FOR disingkatnya. Apa itu? Frame of Reference, atau sekumpulan referensi. Apa sih referensi? Referensi itu apa yang dibaca, apa yang dilihat, apa yang didengar, dan dibilangnya itu wawasan, ilmu. Nah, itu referensi. Rujukan, ya. Dan semakin diulangi referensi tersebut, diyakini lagi, ditambah, maka dia membentuk cara pandang. Tapi tidak hanya satu. Pembentuk komponen pembentuk cara pandang satu lagi ada, yaitu FOE atau Frame of Experience. Sekumpulan pengalaman. Sekumpulan pengalaman. Manusia selain dia bertindak, bersikap berdasarkan pengetahuannya, referensi, dia juga bersikap, bertindak, berlisan, berkeputusan berdasarkan pengalaman hidupnya, betul? Karena bahkan ada juga manusia yang tidak bereferensi, dia gak belajar, gak meyakini, pokoknya hidup mengalir, maka dia akan mengandalkan semata-mata pengalaman hidup. Ya, dan dulu saya mah kayak gini, diajarin sama orang tua, dan saya mah dulu waktu kecil begini, maka saya juga begitu. Nah, itu mengandalkan semata-mata pengalaman. Dari sini kita memahami bahwa kalau mau menyelaraskan cara pandang, maka yang diselaraskan adalah komponen pembentuknya, referensinya, dan pengalamannya. Dapat sampai sini, Bu? Sebagian ngebul ya, sebagian terang. Baik, bismillah. Tugas teman, kalau datang sama teman, teman sekiranya ngebul, kita sekiranya terang, nanti pulang tolong jelaskan ulang ya. Dari sini saja, Akang Teteh sekalian, kita jadi memahami ya, kalau ketemu manusia, ketemu orang lain, beda keputusan gitu ya. Misalnya keputusan apa ya? Ya banyaklah beda keputusan. Maka kita tidak menghakimi keputusannya. Kenapa? Karena kita tahu dia memutuskan itu, berarti dia punya referensi tertentu yang berbeda mungkin dengan kita, atau dia punya pengalaman masa lalu yang jelas berbeda dengan kita. Maka memahami ini saja itu sudah membuat kita, kalau punya perbedaan dengan orang lain, satu sikap yang muncul otomatis apa? Maklum. Betul, da beda meren referensinya. Pengalaman jelas, da tidak hidup bersama. Hidup bersama juga bisa beda pengalaman. Adik kakak hidup bersama, tapi pengalaman lain. Jadi maklum, dengan pasangan, karena konteksnya suami istri, ketika banyak beda-beda, setahun pertama terutama bermunculan, sampai 5 tahun pertama lah, kalau gak selesai-selesai, lanjut sampai 10 tahun pertama terus weh ya. Tapi kalau kita paham ini, perbedaan-perbedaan yang muncul tidak membuat kita senantiasa langsung baper. Aduh, emang gak cocok, iya mah. Tuh, beda kan benar gitu. Tunggu dulu, beda di keputusan, beda di sikap, beda di lisan, itu bedanya di cara pandang, coba bongkar itunya. Nanti akan muncul rasa maklum. Contoh, gak jauh-jauh aja dari kami berdua. Contoh di bab kesehatan. Kami banyak guntrang di bab kesehatan di awal-awal menikah. Bab kesehatan, bayangin ya. Berarti frame of life atau cara pandang terhadap hidup tuh, kalau diturunkan bisa kecil-kecil. Ada bab kesehatan, ada bab keuangan, bab pengasuhan, bab milih ke rumah, bab ngasih ke orang tua, bab nafkah, bab banyak banget. Nah, bayangin ini kesehatan. Saya sepanjang kehidupan ya, kalau sakit, jadi ketika, tunggu, bentar. Harus runut, bismillah. Nah, pas nikah, kalau saya sakit, maka saya akan bilang, Mbak, bawa ke dokter, tolong, ini udah gak kuat, kayak mau meninggal, gitu ya, selalu kayak gitu, lebay. Soalnya pengen diperhatiin gitu ya, tolong ya, ini kayaknya, aduh, udah pusing banget, tolong bawa ke dokter. Dan beliau adalah orang yang selalu melama-lamakan membawa saya ke rumah sakit atau ke dokter. Bagi saya, gak sayang, karena saya butuh pergi ke dokter. Harus segera berobat. Jelas sakit apa. Dan beliau teh nunda selalu lama. Saya merasa beliau tidak sayang. Lihat, ini bagian kecil dalam rumah tangga. Bukan hal gede arah laju. Tapi ini bab kecil dulu. Kemudian memahami ini singkat cerita, memahami ini kami duduk bareng setelah sehat. Kalau masih sakit gak bisa mikir. Setelah sehat duduk bareng, apa yang dibongkar? Karena kita tahu kita berbeda. Kita berbeda di ranah kesehatan. Dan ini masih tidak apa-apa kalau masing-masing, tapi kalau udah punya anak, susah, anak demam. Mbak, berangkat ke rumah sakit, ini demam. Tunggulah 3 hari, kata dia. Heh, gak sayang sama anak? Eh, gak yakin sama Allah? Wah, susah. Aduh, kan jadi bingung. Maka jangan ribut urusan keputusan dulu, bongkar belakangnya. Bagaimana kamu bisa memutuskan itu? Cara pandang pasti berbeda. Gimana ngotak-atik cara pandang? Bongkar pengalamannya, bongkar referensinya. Sok, Mbak, ayo Baba tekumaha waktu kecil terkait kalau lagi sakit, emang di keluarga tekumaha sih? Experience-nya, pengalaman kita bongkar. Oh, kalau Baba, kalau sakit di rumah dulu waktu kecil, gak gampang ke dokter, gak gampang minum obat. Karena punya pemahaman dan keyakinan bahwa sakit itu datang dari Allah, satu fungsinya menggugurkan dosa, tidak ada dalam referensi saya. Lalu dan lain-lain lah, pokoknya jarang gitu ya, kecuali sudah parah sekali atau bukan parah sekali atau ya sudah dalam beberapa waktu yang kelihatannya ini tanda-tandanya harus gitu. Sekira-kira masih bisa ditangani atau diterima, terima dulu saja, karena itulah ladang amal soleh digugurkan dosa. Oke. Baik, gantian. Bagaimana experience Bubu gitu ya? Bagaimana experience saya? Experience saya, keluarga saya adalah penikmat obat. Sakit menstruasi yang natural saja, saya masuk IGD setiap bulan 1 kali. Sakit menstruasi itu natural, tapi keluarga saya membawa saya ke IGD.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada
3: dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih,
7: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
6: apa aku gak ikhlas ya.
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
6: Enggak mah, tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
8: Loh,
6: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah, ayat 40. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Jadi dari sekian banyak pendekatan yang dihadirkan, dirumuskan oleh banyak ahli dan ilmuwan tentang menyembuhkan luka, pendekatan dalam Islam untuk mengikuti perintah Allah dengan sesungguh hati, itulah yang akan sesungguhnya menyembuhkan luka. Luka sama orang tua, apa obatnya? Berbuat baik sama orang tua. Aneh emang, gak masuk akal. Tapi gak harus masuk akal. Harusnya masuk iman. Gak harus masuk akal, akal tunduk pada iman. Luka saya sama orang tua, jadi saya sulit untuk bisa meyakini kehidupan ini baik, susah untuk menikah karena tidak percaya. Berbuat baik sama orang tua, itulah yang akan menyembuhkan. Makanya kenapa konsep birrul walidain tadi di bawah konsep berpasangan, ingat tangganya? Karena kamu akan jadi pasangan yang baik untuk pasanganmu ketika relasimu dengan orang tuamu sudah juga membaik. Seiring perbaikanmu dengan orang tuamu, pasti lebih baik juga kualitasmu dengan pasanganmu. Yakin, hakul yakin. Bukan menikah untuk jauh dari orang tua, bukan menikah supaya keluar dari rumah, bukan menikah supaya tidak ada interaksi lagi dengan ayah dan ibu karena udah empat banget. Bukan, itu mengambil jalur yang tidak sesuai referensi, dan muslim tidak demikian. Referensi di atas pengalaman, tapi butuh iman, karena tidak masuk akal mungkin bagi sebagian perintah. Dan perintah yang tidak masuk akal seringkali kalau dilakukan malah menguatkan iman. Sebagaimana Nabi Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, itu tidak masuk akal, tapi begitu dilakukan sampai hari ini menjadi sebuah syariat gitu ya, untuk menguatkan iman, yaitu kurban. Baik, terakhir. Jika selaras cara pandang, maka frame of life suami dan frame of life istri yang tadinya berbeda itu perlu akan menjadi frame of life kita. Jadi secara perlahan mungkin awalannya frame of life suami dan istri itu pelan-pelan ada irisannya dulu, nyambung dulu, lama-lama menjadi satu, bahwa selaras sama-sama. Dan pertanyaan berikutnya bisa nanya, ada orang yang nanya, emang bisa selaras banget 100% suami istri? Jawabannya adalah bisa, meskipun berproses bertahap. Bisa, kenapa? Karena sudah Allah yang satukan. Gak mungkin berbeda. Potensi untuk bisa samanya tuh ada, tapi potensi bentuknya perlu diikhtiarkan supaya potensinya dia muncul gitu ya. Nah terakhir ini di sesi saya, kalau tadi kita bahas tentang frame of life itu seputaran bab-bab kecil sebetulnya, keuangan, kesehatan, apalagi macam-macam pengasuhan gitu ya, yang biasanya datangnya lewat peristiwa. Jadi jangan khawatir kalau Anda merasa ya udah banyak perbedaan dulu baru tahu ini, nggak apa-apa. Dan memang harus lewat peristiwa. Banyak manusia itu memang belajarnya lebih melesat ketika lewat peristiwa. Kayak misalnya nih, ini lagi kondisi merintis, tiba-tiba orang tua ting-ting, nih istri ya, sebagai istri, orang tua suami misalnya tiba-tiba masuk message gitu ya, kelihatan sama kita, ibu atau ayahnya, nak, boleh gak kirimin bapak ibu, agak gede permintaannya, sementara kita lagi merintis. Nah sebagai istri, sebagai suami, kan ini ada referensi kan, ngasih apa enggak, atau bagaimana, atau keluarga inti dulu, atau, nah itu kan peristiwa. Ketika peristiwanya datang, apapun itu, manfaatkan untuk duduk bareng, membedah pengalaman dan referensi, kemudian menyepakati referensi baru yang akan dilakukan bersama. Sorry, mundur sedikit karena ini tanggung jawab saya untuk menyelesaikannya, bahwa referensi di dalam Islam lebih tinggi dari pengalaman, tapi mau gak mau pengalaman mendorong lebih besar gerak kita daripada referensi, betul? Tahu sih,
1: pengaruhnya
0: lebih besar. Tahu sih, tapi kenapa ya kok kayak udah biasa gini gitu ya, karena pengalaman. Nah dalam hal ini saya jadi memahami bahwa kenapa kalau dalam panduan keislaman itu orang kalau sudah belajar doronglah untuk beramal, ilmu amal ya, adab ilmu amal. Kenapa ya? Karena setelah memahami referensi lalu diamalkan, pengamalan itu bukankah jadi pengalaman? Bahasa saya berarti setelah belajar experience kan referensimu, jadikan apa yang dipelajari itu emang diamalin. Jadi nanti yang mengganti pengalaman lama yang sudah tidak penting yang bahkan tidak memberdayakan, itu dia cuma bisa ditimpa sama pengalaman baru. Gak bisa ditimpa cuma sama referensi memang. Pengalaman harus ditimpa sama pengalaman lagi. Gitu. Makanya di situ dibutuhkan iman untuk beramal, beramal, beramal meski mungkin tidak masuk akal atau tidak sesuai dengan keinginan. Terakhir, referensi besar yang perlu diselaraskan apa? Referensi besar yang perlu diselaraskan adalah arah laju. Ini yang saya bilang, kalau tidak punya yang inti, maka yang kecil-kecil bukan inti jadi inti. Kalau nggak punya yang besar, yang kecil-kecil jadi besar. Nah, apa yang besar dan inti? Yaitu adalah arah laju keluarga. Karena itulah yang akan membuat bahtera itu, walaupun mungkin diterpa angin, diterpa badai, tapi selama masih menuju ke arah laju yang sama, kita nggak terlalu gelisah. Yang malah menggelisahkan adalah ketika nggak jelas ini bahtera mau kemana. Makanya armada juga kan, mau dibawa kemana ya, mempertanyakan gitu, sampai itulah saking pentingnya gitu. Dan maaf ya, saya agak masuk ke ranah kepala keluarga. Porsi Allah mengilhamkan arah laju bahtera keluarga jauh lebih besar kepada kepala keluarga. Kenapa? Karena struktur organisasi dalam rumah tangga, suami adalah pemimpin, istri adalah yang dipimpin. Maka ini sudah, ini mah bisa ditalar gitu sama kita. Wajar Allah mengilhamkan arah itu kepada pemimpinnya. Itu adalah wajar mengilhamkan arah kepada pemimpinnya dengan porsi yang jauh lebih besar. Sehingga dalam hal ini, istri perlu untuk yakin dan mendukung arah yang diilhamkan Allah kepada suami. Gitu. Teh, saya mah mau sih ngedukung, tapi dah suami enggak punya arah. Oh, langsung jangan antusias, biasa. Karena bahas suami. Biasa. Itu sudah suara-suaranya antusias banget tuh. Gitu. Tenang, tenang, tenang. Pak, tenang, nanti dibelain Ustaz Ulum. Saya mau transfer keyakinan. Ting. Selama suami tidak bermaksiat kepada Allah, maka istri tetap perlu yakin bahwa Allah pasti, bukan insya Allah, pasti ilhamkan arah laju keluarga tersebut kepada beliau. Dan ia pasti mampu membacanya, membaca arah laju tersebut. Hanya mungkin butuh waktu dan butuh ketenangan. Pasti. Makanya kalau kajian begini kami selalu dua orang, suami istri. Kenapa? Karena begitu istri yakin mendukung, pasti diilhamkan. Bapak perlu yakin, pasti saya bisa baca. Jadi dua-duanya bertumbuh. Makanya PR-PR suami istri itu dua lah. Kalau sederhana, laki-laki atau suami, PR-nya adalah meningkatkan kapasitas kepemimpinannya atau keimamannya, kekowamannya. Perlu itu juga. Tapi bukan bab saya. Bab istri perlu meningkatkan kapasitas keimaman juga. Jadi dua atau imamnya. Keimanan. Kemakmumannya.

0: beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung.
1: Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
0: Yang disiarkan serentak
1: oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Jumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Antisipasi kejahatan jalanan saat libur sekolah, Kota Bandung gelar patroli gabungan. Kota Bandung apresiasi kontribusi kelompok tani jaga ketahanan pangan. Cegah kecelakaan lalu lintas, DPRD Kota Bandung dorong pembenahan Jalan Soekarno-Hatta. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Untuk memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat selama masa libur sekolah, pemerintah Kota Bandung mengaktifkan kembali Siskamling dan Ronda Malam melalui program warga jaga kota di seluruh kelurahan dan kecamatan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai respon atas meningkatnya kasus kekerasan di kalangan pelajar selama masa libur sekolah, serta untuk mengantisipasi tindak kriminalitas khususnya aksi begal. Farhan juga mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui penguatan sistem keamanan lingkungan dan ronda malam. Pasalnya peran warga dalam menjaga lingkungan menjadi salah satu langkah efektif untuk mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan.
2: Menjadi sebuah pola ketika libur sekolah, ini banyak anak-anak kelebihan energi. Ketika anak-anak kelebihan energi ini ya ada beberapa yang kemudian menyalurkannya lewat kegiatan-kegiatan yang dikhawatirkan melanggar hukum. Ya. Makanya kita lakukan sekarang pengamanan. Dari beberapa berita yang kita lihat juga sendiri dan yang sudah ditindak oleh kepolisian dan juga dijaga oleh sahabat-sahabat kita dari TNI, itu memang rata-rata usia berapa para pelanggar ini? Masih pada remaja, jadi memang kita harus segera tekan ini.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, jajaran Forkopimda Kota Bandung bersama sejumlah instansi terkait menggelar patroli gabungan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan di wilayah hukum Polrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kegiatan patroli gabungan juga menjadi wujud sinergi antara Polri, pemerintah Kota Bandung, dan seluruh unsur Forkopimda dalam menjaga situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di Kota Bandung. Reporter Evi Damayanti melaporkan, menurut Kapolrestabes, kehadiran personel di lapangan saat patroli gabungan diharapkan mampu mencegah berbagai potensi gangguan keamanan, menekan aksi kejahatan jalanan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang beraktivitas pada malam hari.
3: Kegiatan patroli ini kan kegiatan preventif, artinya menghilangkan tidak bertemunya niat dengan kesempatan. Jadi jangan sampai niat dengan kesempatan ini bertemu, kemudian menjadi suatu tindak pidana, menjadi suatu yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Saya sudah APB-kan terhadap kejahatan yang mengancam jiwa ataupun nyawa orang lain, tentu kami akan melakukan tindakan tegas. Tidak ada trennya, baru kondusif, cuma untuk memastikan kembali kepada warga Bandung itu sendiri dan warga yang lain.
1: Pemerintah Kota Bandung terus memperkuat pengawasan terhadap rumah kos dan kontrakan melalui program layanan catatan informasi RW atau LACI RW. Melalui sistem tersebut, keberadaan penghuni kos dapat terdata dan dipantau hingga tingkat kewilayahan. Menurutnya, program LACI RW menjadi sarana pemerintah Kota Bandung melakukan pengawasan dengan melibatkan ketua RT dan RW sebagai ujung tombak pendataan warga. Seperti dilaporkan reporter Evi Damayanti, keberadaan sistem tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat deteksi dini di lingkungan permukiman sekaligus membangun kepedulian sosial di tingkat kewilayahan.
2: Kalau di Kota Bandung, kami punya yang namanya LACI RW. Nah, LACI RW itu ada catatan informasi RW. Nah, para ketua RT, ketua RW itu setiap bulan kita tagih informasi. Jadi kita di Bandung sudah tahu di setiap RW ada berapa pintu kos-kosan, berapa pintu kontrakan, dan setiap warga itu kita data. Diperkirakan rata-rata nih, rata-rata ada sekitar 100 ribuan kamar kos-kosan dan kontrakan ya. Jadi 60 × 1.597, 100 ribuan kos-kosan, kamar kontrakan di Kota Bandung yang kita pantau melalui layanan catatan informasi RW. Dan setiap 3 bulan sekali kita update. Nah, itu yang jadikan pantauan, jadi bukan rahasia.
1: Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pemerintah Kota Bandung memberikan apresiasi kepada para petani yang selama ini berkontribusi menjaga ketahanan pangan di tengah keterbatasan lahan pertanian perkotaan. Apresiasi diserahkan pada peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung bersama kelompok tani dari seluruh wilayah Kota Bandung. Saat menghadiri peringatan Hari Krida Pertanian ke-54 di kantor DKPP Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku terkesan dengan kreativitas masyarakat dalam menyiasati keterbatasan lahan pertanian sebagai upaya membangun ketahanan pangan di Kota Bandung.
4: Karena bagaimanapun juga, Kota Bandung ini kan nggak punya lahan yang banyak untuk ladang pertanian, lahan pertanian. Maka kita mengandalkan yang namanya kreativitas setiap warga. Tadi saya sangat terkesan dengan berbagai macam kreativitas yang tentu saja tujuannya untuk membangun ketahanan.
1: Terkait dengan berita sebelumnya, Hari Krida Pertanian merupakan momentum penting untuk memberikan penghargaan kepada para petani yang telah bekerja keras mempertahankan produksi pangan dan mendukung pertanian berkelanjutan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kota Bandung, Gingin Ginanjar, mengatakan peringatan Hari Krida Pertanian tingkat Kota Bandung tahun ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi para petani, tapi juga sarana memamerkan berbagai produk pertanian unggulan Kota Bandung. Dalam kegiatan tersebut ditampilkan produk hasil kelompok tani dari 30 kecamatan di Kota Bandung, program Buruan Sae, serta berbagai produk yang dipasarkan melalui Gerakan Pangan Murah atau GPM. Reporter Evi Damayanti kembali melaporkan, menurut Gingin, sektor pertanian Kota Bandung masih didominasi petani padi dan hortikultura. Meskipun merupakan kota metropolitan, Kota Bandung masih memiliki sekitar 699 hektar lahan sawah aktif yang terus memproduksi padi untuk kebutuhan masyarakat.
5: Ini menjadi hari apresiasi atau penghargaan untuk para petani yang selama ini sudah berkomitmen keras untuk membangun dan menjadikan pangan pertanian berkelanjutan. Dan inilah hari spesial itu setiap 21 Juni juga gelar produk pertanian Kota Bandung termasuk ada dari Pertuan Saya, ada dari GPM. Kelompok petani sendiri ada sekitar 45, karena itu tersebar ya, di luar Buruan Saya. Jadi kalau Buruan Saya kan hari ini ada 555, kalau itu dianggap juga sebagai bagian dari kelompok petani, yaitu 555 kelompok petani.
1: DPRD Kota Bandung mendorong agar pemerintah Kota Bandung berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, termasuk pemerintah pusat melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat, Kementerian Pekerjaan Umum, untuk bersama-sama membenahi Jalan Soekarno-Hatta. Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi mengatakan pembenahan dilakukan mulai dari kondisi jalan, penerangan hingga penambahan rambu-rambu sebagai upaya meminimalkan kecelakaan yang kerap terjadi di jalur tersebut. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Asep juga meminta masyarakat terutama para pengguna jalan untuk mematuhi aturan lalu lintas agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas.
6: Saya tegaskan lagi kepada pemerintah kota agar ada perhatian khusus wayahna pisan. Walaupun jalan bebas, jalan Soekarno-Hatta itu adalah kewenangan pusat, tapi wayahna pemerintah kota Bandung harus terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Bahkan di beberapa hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya sampaikan juga ke Kapolrestabes, agar segera ini ditata ulang ya, apa itu jalannya ya, jangan sampai banyak yang berlubang, kemudian juga rambu lalu lintas, kemudian juga penerangan jalan, karena banyak sekali kasus kejadian, jangan sampai kita menunggu ada kejadian lagi kasus yang terjadi di jalan bebas di Soekarno-Hatta.
1: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Bandung mengerahkan hampir 2.000 petugas lapangan untuk melaksanakan sensus ekonomi 2026 yang dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 mendatang. Kepala BPS Kota Bandung, Nevi Henry, mengatakan sensus ekonomi 2026 bertujuan menghimpun data ekonomi yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penyusunan kebijakan pemerintah di masa mendatang. Reporter Agustin Purnawan kembali melaporkan, menurut Nevi, pelaksanaan sensus di Kota Bandung sudah sesuai rencana karena hingga hari ke-10 sensus ekonomi 2026 pendataan mencapai 20% dari target 1,2 juta responden di Kota Bandung.
7: Kita sedang menyebarkan kurang lebih 1.909 petugas di seluruh wilayah Kota Bandung. Dan di dashboard kita sudah melihat pencapaian kita 20% responden kita sudah terdata. Kita mempunyai prelis yang menargetkan sekitar 1,2 juta responden, baik rumah tangga maupun unit usaha dengan istilah BKU, bangunan khusus usaha. Untuk melihat kenaikan dan penurunan harus dilihat dulu dari populasi awal ya. Tapi kalau dilihat dari pergerakan, kita sudah on the track. Jadi artinya 20% di hari 10 ini sudah merupakan di atas target harian dan kita posisi kedua di Jawa Barat pencapaian satupan.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung
1: yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
9: Saya buka lagi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang hadir hari ini, terutama dengan pasangannya. Yang hadir tidak bersama dengan pasangannya atau belum punya pasangannya, tenang saja. Tidak ada yang lebih baik untuk terjadi selain apa yang sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, maka itu yang terbaik. Alhamdulillah, sesi yang pertama tadi kita sama-sama belajar penting untuk menyelaraskan antara cara pandang suami dan istri. Saya mau klarifikasi dulu ini soal sakit tadi. Jadi kalau sakitnya, mohon maaf, misalkan ya tertabrak, misalkan ya nuntibilah tertabrak mobil, tertabrak motor, ya itu nggak harus santai-santai tunggu 3 hari gitu, nggak kayak gitu ya, langsung datang kepada ahlinya gitu ya, karena kejadiannya adalah kecelakaan. Jadi saya membedakan antara kecelakaan dan sakit, beda. Kalau kecelakaan itu darurat, itu harus segera. Tapi kalau sakit, ini ada 2 penyebabnya. Nah, dilihat dulu penyebabnya kenapa sakit ini. Nah, yang tadi diceritakan kok lama, kok enggak segera, karena saya melihat penyebabnya adalah ini pikiran terlalu berlebihan atau istirahatnya kurang optimal gitu. Jadi ada banyak hal yang sakit terus kemudian dapat diagnosa dari dokter, bukannya tambah sembuh malah jadi tambah pikiran, malah jadi tambah sakit. Nah, berarti balik lagi kudu tenang membaca tanda-tanda. Dan ini PR-nya tuh banyak banget di bapak-bapak untuk bisa tenang itu. Kalau kata para psikolog, teman-teman saya yang psikolog, kenapa seseorang itu jadi sangat cemas? Justru bukan karena level kecemasannya dia saja, tapi lebih kepada melihat respon orang di sebelahnya. Jadi dia tegang, cemas, yang di sebelahnya tegang lagi, cemas lagi. Lah, panic attack tuh, jadinya lebih tertekan lagi. Tapi begitu seseorang ini cemas, tegang, tapi yang di sebelahnya kok tenang ya, kok masih bisa nafas, kok masih bisa memberikan positive thinking. Itu yang tadinya udah mau, apa tuh, udah mau berontak, jadi turun tensinya. Jadi ada yang begitu. Nah, ini saya melihat bapak-bapak tuh punya peran untuk menenangkan istrinya masing-masing ya. Jangan istri orang ditenangin, istri sendiri gak ditenangin. Jadi ada kata-kata istrinya masing-masing, istrinya masing-masing. Maka bersyukur kita hadir di sini. Dan sekarang setelah sepakat bahwa kita akan menyelaraskan, maka poin sekarang sisi saya adalah apa yang harus diselaraskan dan bagaimana menyelaraskannya. Gitu ya. Siap, bismillah. Sebelum kesana, ini mau nyapa dulu yang masih single juga yang sudah berkeluarga ya, bahwa ini menurut Imam Al-Ghazali di Ihya Ulumuddin, beliau menyebutkan bahwa di antara sifat Rasul itu adalah punya pasangan dan punya keturunan. Jadi yang belum menikah ya, bukan mau ngomporin, ini di antara sifat Rasul adalah punya pasangan dan punya keturunan. Wa qala ta'ala fi wasfir rusul, Allah berfirman tentang sifat-sifat Rasul itu, yaitu surat Ar-Ra'du ayat 38. Jadi silahkan dikaji Ar-Ra'du ayat 38. Walaqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami mengutus para rasul sebelummu, sebelum engkau Muhammad. Wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyatan, dan kami jadikan mereka itu, para rasul terdahulu itu, berpasangan dan berketurunan. Jadi kita nih yang sekarang sudah menikah, punya pasangan, punya keturunan, kita ini lagi deket, lagi meniru dengan sifat para utusan Allah. Jadi jangan merasa rendah diri ketika banyak anak tambah repot, walaupun Islam tetap di tengah-tengah. Jadi jangan terus-terusan memproduksi tapi tidak mendidik, itu dilarang ya. Jadi terbengkalai anak-anak terus aja gitu, banyak anak tapi gak bisa mendidiknya. Tapi punya keyakinan untuk tidak punya keturunan pun ini dilarang. Jadi ada bersitan hati keyakinan, saya gak mau punya keturunan, saya gak mau punya anak, ini pun terlarang sama. Jadi kita ini ada di tengah-tengah, siap punya keturunan tapi juga siap mendidik, dalam arti tidak membiarkan anak ini cuman lahir aja, tapi diurus, dididik, diselamatkan di dunia dan di akhiratnya. Makanya kita ini ada di tengah-tengah. Nah, maka kita jadi tambahan apresiasi ya buat keluarga kita masing-masing. Kita ini berpasangan dan berketurunan itu mengikuti sifat-sifatnya para Rasul. Dan nikah itu sunnahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini slide kematerian saja, sudah siap, Ustaz? Oke. Menyelaraskan arah laju bahtera kita. Ya, bismillah. Kita mulai dari keyakinan tidak mungkin Allah iseng. Tidak mungkin Allah tidak punya maksud ketika menetapkan takdir, ketetapan dipasangkannya kita dengan pasangan masing-masing. Sepakat ya? Enggak mungkin, bahkan daun yang jatuh pun pasti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara maksud Allah yang paling besar adalah kenapa kita dipasangkan dengan pasangan kita masing-masing. Kenapa saya dipasangkan dengan beliau? Kenapa beliau dipasangkan dengan saya? Itu pasti ada maksud dari Allah. Dan semua maksud Allah itu baik. Pemahaman kita yang terbatas saja yang menganggap bahwa buruk sesuatu kejadian itu. Padahal buruk itu karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan pengetahuan. Kalau kita pakai ilmunya Allah, sebetulnya semua ketetapan Allah itu baik. Yang membuat itu buruk, penilaian buruk sebetulnya adalah sekali lagi keterbatasan pemahaman. Maka dipasangkannya kita dengan pasangan masing-masing itu ada maksud dari Allah. Nah, apa ya maksud Allah itu? Salah satunya di kajian kita, Allah punya maksud bahtera rumah tangga ini melaju ke sebuah arah. Kalau kita belum mampu untuk membaca laju itu, jadinya kita belum mampu untuk membaca, menyambut apa maksud Allah dari dipasangkannya. Efeknya tadi, kalau tidak membaca maksud Allah, efeknya adalah hal-hal kecil jadi besar. Hal-hal yang gak inti jadi inti, hal-hal yang gak pokok jadi pokok. Membesar-besarkan urusan yang kecil, karena untuk tujuan yang besar ini tidak terlalu serius dibahas. Saya sepakat di rumah tangga ngobrolin yang gak penting itu penting, sepakat. Sudah banyak lah di sosial media postingan gitu ya, ngobrolin yang gak penting itu penting. Tapi masa iya rumah tangga ngobrolinnya gak penting terus gitu? Padahal ini sebuah takdir yang sangat agung, disebutnya mitsaqon ghalidho, perjanjian yang agung. Masa sih untuk sebuah perjanjian yang agung obrolannya hanya enggak penting terus? Ada pasti urusan besar yang dibebankan, diamanahkan kepada masing-masing suami istri ini. Jadi perbuatan af'alullah itu kan ada dua, ada yang tanpa perantara langsung jadi, ada yang memang memerlukan perantara. Bukan Allah tidak mampu, tapi menjadi sebuah kesempatan bagi manusia untuk berlomba-lomba beramal soleh. Nah, kita tuh lagi menyambut itu tuh ketika berumah tangga itu. Nah, apa saja ya? Nah, itu insyaallah. Dua orang yang baik itu bisa lelah dalam rumah tangga. Suami baik, istri baik, tapi dua-duanya bisa merasakan kelelahan. Padahal dua-duanya baik. Kenapa bisa merasakan kelelahan? Jika keduanya menuju ke arah yang berbeda. Suami baik ke kanan, istri baik ke kiri, beda arah, tidak diselaraskan, capek. Padahal dua-duanya baik. Maka ini diantara pentingnya mengapa arah bahtera rumah tangga itu perlu diselaraskan. Karena bahkan dua orang yang baik pun bisa lelah, apalagi salah satunya buruk. Kalau dua-duanya buruk, lelah enggak? Enggak lelah, dua-duanya buruk. Sama-sama dalam keburukan. Ya Allah, Abu Lahab ya sama istrinya itu dua-duanya buruk. Tapi enggak lelah tuh dalam keburukannya. Tapi kalau dua-duanya baik, ada potensi lelah. Ketika arahnya tidak selaras. Makanya penting. Sampai sini kita dapat ya, sepakat ya, penting menyelaraskan arah ya. Ah ini terlalu berat obrolannya, rumah tangga mau mengalir aja. Sudah, rumah tangga mengalir itu sudah. Tapi nyatanya masih ada juga ternyata membesar-besarkan hal yang kecil. Oh berarti kita belum ketemu nih urusan besarnya. Kalau udah ketemu urusan besarnya, insya Allah yang kemarin kerasa besar ternyata kecil. Anak kecil gak bisa naik sepeda, besar urusannya bagi dia. Bagi kita ya cuma naik sepeda, pakai sendal kebalik-balik, kanan di kiri, kiri di kanan, terus kesal sendiri si anak tuh. Membesarkan urusan yang kecil kan. Kita ya ampun cuma urusan sendal. Tapi tidak ada urusan yang lebih besar bagi anak-anak kecuali bisa pakai sendal. Gitu ya maksudnya. Maka kita mau ngomongin sesuatu yang besar ini. Saya gak ngecil-ngecilin topik. Ini sesuatu yang besar. Supaya apa? Supaya kita gak lagi ngeributin hal-hal yang kecil. Amin. Amin ya. Bismillah. Yang besar itu adalah yang disebut risalatul usroh, risalah keluarga. Orang-orang umum nyebutnya misi katanya. Tapi kalau dicek aslinya, misi ini lebih dekat ke server sebelah. Sehingga muncul para misionaris gitu, yang kemudian menjual, membeli akidah dengan mie instan. Nah kita gak pakai misi, walaupun arti terdekatnya lebih dekat ke sana. Kita pakainya risalah. Satu tugas ilahi, satu pesan yang harus ditunaikan di muka bumi. Kalau Rasulullah berarti risalahnya kenabian. Sudah tutup Nabi Rasul, tinggal pengikutnya. Makanya di awal tadi saya sebut, kita berkeluarga tuh mengikuti sifat-sifatnya Rasul. Maka kalau Rasul punya risalah, keluarga kita pun mestinya punya risalah. Dan ini sesuatu yang agung. Sehingga benar misakon golido itu karena kita punya risalah. Dalam Adabun Nikah di kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa nikah itu memiliki 5 fawaid, 5 pilar keutamaan. Dan itulah pilar dari risalah keluarga. Jadi kita mau bahas risalah keluarga, ini lebih banyaknya amanahnya pada suami. Tolong ketika memperhatikan risalah keluarga, perhatikan 5 pilar ini. Dan 5 pilar itu basic, dasar sekali. Bukan risalahnya, tapi ini pilar-pilar penopangnya. Nah apa saja itu? Yang pertama adalah melahirkan generasi. Yang kedua adalah melindungi agama. Yang ketiga pilarnya adalah menenangkan jiwa. Yang keempat pilarnya adalah mengatur rumah tangga, tadbirul manzil. Yang kelima adalah melatih jiwa, mujahadatun nafas. Yang kelima. Jadi ini menjadi pilar. Kalau kita mau bahas arah laju tapi gak pakai pilar ini, maka arah lajunya cuman risalah-risalahan, cuma misi-misian jadinya, karena tidak berangkat dari 5 pilar ini. Dan ini bisa menjadi bahan obrolan nanti ketika pulang di rumah masing-masing. Versi kita, versi bapak-bapak mungkin udah jelas tentang anak, mungkin udah jelas. Dan berasumsi kejelasan dalam benak suami itu juga jelas juga dalam benak istri, padahal belum tentu. Makanya sebetulnya menyelaraskan arah laju itu ya ngobrol, ya komunikasi. Tapi ada catatannya, komunikasinya kayak gimana.

Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai.

0: bantuan. Uluran tangan sahabat MKI sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
1: Sahabat MKI, mari sambut tahun baru Hijriah dengan memperkuat iman dan memperbarui semangat hijrah menuju Allah Subhanahu wa taala. Masjid Darut Tauhid Bandung mengundang Anda dalam tabligh Akbar Muharram bersama Ustadz Handi Boni dengan tema Back to Allah Semangat Baru Muharram. Insyaallah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Di jam 19.30 hingga 21.00 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Masjid Darut Tauhid Bandung, jadikan Muharram sebagai momentum untuk kembali mendekat kepada Allah, memperbaiki diri, dan memulai lembaran baru yang lebih bermakna.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 133.
5: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
0: Sahabat MKI, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim. Memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Kita bahas satu per satu pilarnya. Yang pertama, melahirkan generasi al-walad. Pertama, antara suami dan istri. Ini paling basic. Pernah ngobrolin anak enggak? Bukan soal memproduksi anak, bukan soal melahirkan generasi ya, tapi soal bagaimana anak ini nantinya bisa terjaga fitrahnya, bisa kita didik. Sebab paling basic dari tujuan nikah itu adalah memiliki keturunan. Bukan untuk berlomba-lomba dalam banyak anak. Kata beliau Imam Al-Ghazali, kenapa rumah tangga itu paling awal adalah untuk punya anak? Karena satu, kita suami istri lagi mengejar kecintaannya Allah. Bayangkan Allah akan cinta sama keluarga rumah tangga yang punya anak. Jangan maknai ini untuk menilai orang lain ya, atau menilai yang ditakdirkan belum punya keturunan gitu ya. Ini untuk kita masing-masing. Adakah keinginan dari suami dan istri ini untuk punya keturunan gitu? Dan kalau ada keinginan, keinginan itu landasannya apa? Kata beliau, landasannya supaya Allah cinta. Kenapa supaya Allah cinta? Karena Allah berkehendak bumi ini kepengaturannya itu dilakukan oleh manusia. Dari sejak penciptaan awal Nabi Adam alaihi salam dimaksudkan untuk memakmurkan bumi. Maka tidak mungkin ada wakil Allah di muka bumi kalau tidak ada anak keturunan manusia. Makanya kalau yang belajar fikih ada

0: maqasidus syariah gitu ya. Maksud utama dari syariah itu salah satunya adalah menjaga keturunan, hifdzun nasl. Penting menjaga keturunan agar rumah tangga ini, keluarga ini punya berketurunan, itu penting, perkara yang mulia. Maka jangan kita jadi apa namanya mengagumi konsep-konsep yang datang dari luar, yang dikemas dengan sangat indah, yang kemudian bilang ini adalah rumah tangga yang bebas anak. Apa tuh istilahnya? Ya itulah, Anda lebih paham. Bebas anak, ini rumah tangga yang tenang karena tidak ada anak-anak. Rumah beres, enggak ada berantakan. Tuh lihat tetangga anaknya banyak. Iri meni, apa namanya? Berantakan, rencet. Padahal Allah mencintai yang punya anak keturunan karena menjaga keturunan. Jadi niatnya punya anak keturunan itu karena mengejar cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kenapa punya anak keturunan? Karena mengejar cinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu menyukai yang punya banyak anak karena nanti beliau akan membanggakan di hadapan para nabi yang lain betapa banyak umatnya. Tapi sekali lagi, Islam itu di tengah-tengah, jangan asal banyak kalau tidak mampu mendidik ya, menjaga fitrahnya. Tetap ada di tengah-tengah. Yang tidak boleh itu punya keinginan tidak punya keturunan, itu terlarang. Karena bertentangan dengan fitrah, bertentangan juga dengan maksud Allah menciptakan manusia. Ya. Tidak boleh ada keinginan tidak punya keturunan. Terkara takdir itu ada di wilayah Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah ingin tapi masih belum ditakdirkan. Ya. Maka itu yang kedua, bahwa punya anak keturunan itu karena ingin mendapatkan cinta dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, kenapa pengen punya keturunan? Karena pengen dapat tambahan kebaikan ketika kita ayah ibunya sudah meninggal dunia. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya adalah doa dari anak yang soleh. Maka bagaimana kita mendapatkan doa dari anak yang soleh kalau tidak punya anak keturunan gitu? Ini niat kenapa berketurunan. Sudahkah selaras antara ayah dan ibu memandang anak ini? Yuk kita didik anak-anak jadi soleh-solehah yuk. Supaya apa? Supaya nanti kalau kita meninggal duluan ada yang ngedoain kita. Ini kan basic tapi jarang dijadiin obrolan, sehingga yang diobrolin hal-hal yang lain. Makanan baru, menu baru, tren baru ya, yang lagi viral, yang diomongin kayak gitu. Tapi bahwa ternyata memiliki anak yang soleh-solehah untuk mendoakan ketika kita sudah tiada, itu jarang dibahas. Nah ini silakan dibahas. Nanti kan panjang tuh, gimana biar anak soleh, pendidikannya itu gak akan selesai semalam dua malam. Tujuannya apa? Nanti kalau kita meninggal duluan, anak tuh bisa ngedoain kita tanpa beban bagi anaknya tuh. Memang betul-betul karena cinta, betul-betul karena pengen orang tuanya dapat nikmat kubur. Sekarang kita cek deh, punten, yang orang tua ayah ibunya masih ada kita nih. Besok lusa misalkan ayah ibu meninggal, tiada, tutup usia. Kita ngedoain gak tuh ke ayah ibu kita? Ngedoainnya karena terpaksa atau karena rela hati? Nah sekarang kita ganti, anak kita nanti kalau kitanya sudah meninggal lebih dulu, ngedoain kita enggak? Ngedoainnya dengan berat atau dengan rela hati? Itu jadi pertanyaan, jadi bahan obrolan, diselaraskan. Tiga. Dan yang keempat, ada empat poin beliau menyebutkan. Seandainya ternyata anak meninggal lebih dulu, belum balig dia, maka anak yang meninggal lebih dulu ketika dia belum balig itu akan membawa orang tuanya ke surga. Nah jangan difahami membuat anaknya meninggal, tidak boleh ya membunuh anaknya supaya membawa saya ke surga gitu, enggak boleh. Ini mah yang keempat ini, jika seandainya terjadi. Maka kalau kita ngeliat keluarga, tetangga yang punya anak kecil kemudian meninggal lebih dulu, oh itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Punya keturunan, anaknya meninggal lebih dulu, di akhirat kelak akan membawa ayah ibunya ke surga. Karena anak ini nanti akan masuk surga, tapi beliau akan nyari mana ayahku, mana ibuku. Jadi berketurunan itu sedemikian mulianya sifat Rasul, berketurunan itu. Nah, ini yang pertama, pilar menyelaraskan arah laju rumah tangga. Yang kedua, tahsinuddin dengan huruf sad. Tahsinuddin, benteng agama. Menikah itu melindungi agama ini. Kasrus syahwat, mengendalikan syahwat. Maka nikah adalah benteng untuk satu, menjaga pandangan. Sudah nikah, pandangan dijaga, lihatlah pasangan sendiri. Setan di situ main. Waktu belum menikah dulu tertarik banget sama si dia, calon suami atau calon istri. Begitu udah nikah, kenapa ya? Gregetnya hilang misalkan. Bukan greget atau istrinya apa ya? Ya gitu deh pokoknya. Nah, itu evaluasinya dari para guru-guru kita kan. Kenapa memandang pasangan sendiri jadi kehilangan lezatnya? Karena keseringan memandang yang bukan halal dan akan dibikin lezat sama setan. Berarti kalau mau dapat lagi kelezatan memandang pasangan, tutup untuk memandang yang haram. Dan itu adalah perlindungan kepada agama. Jadi menjaga pandangan itu adalah menjaga agama ini. Kita mungkin sering dengar ayat instansurullah yang surkum. Tolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu. Dan kita akan membayangkannya menolong agama Allah itu misalkan dengan membangun masjid ya. Kemudian membangun pesantren, pendidikan, itu tidak salah. Tapi ternyata ada sikap sederhana yang bisa dipraktekkan dan itu menolong agama Allah. Apa? Menjaga pandangan, memandang kepada pasangan saja yang halal ketika ada kelezatan. Ya, lezat memandang itu kepada pasangan yang halal saja, itu tuh menolong agama Allah. Karena agama ini jadi rusak ketika yang sudah menikah tidak menjaga pandangan. Yang rusak agama, bukan cuma keluarga. Yang rusak agama. Yang kedua, menjaga kehormatan. Yang ketiga, menutup pintu setan. Jadi menikah itu sebegitunya. Ya, menjaga agama. Nah, pernahkah dijadikan bahan obrolan? Kalau kita ngomongin ya, kalau kita gini-gini terus ya, kalau kita cuma ngeributin yang kecil-kecil, sayang banget peluang kita untuk nolong agama Allah tuh jadi tidak terjadi. Maka ketika ada suami istri lagi rukun, sakinah, saling membahagiakan, ya Rob. Ketika ada suami istri saling membahagiakan, maknai bahwa ini tuh lagi menjaga agama. Ih, serius. Karena suami istri yang tidak bahagia, suami istri yang terus bertengkar, itu peluangnya dekat merusak agama. Bukan merusak lagi keluarga, Islam ini jadi rusak. Karena keluarga-keluarganya tidak saling menjaga rasa cinta itu. Cinta itu harus dirawat, sayang itu harus dirawat. Nah, sampai enggak arah ini gitu. Jadi kalau saya memuji istri, alhamdulillah sekarang masih dipraktekin. Kalau masuk ke kamar, assalamualaikum istriku. Besoknya tambahin lagi, assalamualaikum istri. Dipuji, istri soleha, istri cantik, istri apa gitu ya. Memuji pasangan itu menjaga agama. Ini tahsinuddin, memuji pasangan tuh. Dan gak usah diposting. Ya, ketika memuji kemudian diposting biar jadi inspirasi buat yang lain. Hati-hati ya sama niatnya gitu ya. Biar Allah aja yang tahu. Dua, rukun, sakinah itu menjaga agama. Tiga, pilarnya adalah menenangkan jiwa. Rihah. Rihatun nafas. Jiwa tuh jadi istirahat karena berumah tangga. Jujur, kita istirahatnya di dalam rumah apa di luar rumah? mau pulang, ah dilama-lamain ah. Berharap pas pulang pasangan udah tidur. Karena kalau pas pulang pasangan masih terjaga, bukannya malah istirahat, malah jadi pening, pusing. Nah ini evaluasi ini. Ketika pasangan pulang, ini pasangan jadi istirahat atau malah jadi bertambah berat bebannya ini. Karena sebetulnya di rumah tangga itu tempat untuk mengistirahatkan jiwa. Dengan pasangan itu mengistirahatkan jiwa. Ngobrol itu mengistirahatkan jiwa. Masing-masing punya kegiatan. Mungkin istri lebih banyak dengan domestiknya, dengan dapurnya. Walaupun sebetulnya urusan-urusan domestik itu amanah suami ya. Saya ini anak dari penghulu di KUA. Bapak saya penghulu KUA. Bahkan sudah jadi penghulu sebelum bapak saya menikah. Jadi bapak belum menikah, sudah nikahin orang. Dulu tuh, tahun 80-an. Suka diceng-cengin, bahasa sekarang ceng-cengin ya sama keluarga yang lain. Ih, penghulunya belum menikah. Ya, gitu dulu. Kakek saya di KUA juga, walaupun bukan penghulu. Jadi kakek saya di kantor urusan agama, bapak saya di kantor urusan agama, gitu. Sayanya aja yang gak ke KUA. Ya, tapi alhamdulillah suka dipanggil Kang Ulum Asaif gitu. Disingkat KUA. Jadi tetap KUA-nya nempel gitu ke sini. Di KUA kita kalau bimbingan pranikah itu dapat tuh. BP4 ya, bimbingan pranikah itu dapat bahwa nyapu, ngepel, masak itu kewajibannya siapa? Suami apa istri? Suami. Sok coba tanya ke KUA ya. KUA sana bukan KUA sini. Itu adalah kewajibannya suami. Kewajiban istri itu satu aja. Apa itu? Taat sama suaminya selama perintah suami tidak melanggar larangan Allah kan gitu. Nah kalau suaminya bilang, bu tolong bikin nasi gitu ya, bu tolong nyapu, bu tolong ngepel, maka istri taat gitu. Makanya dulu bapak saya tuh agak saklek dulu tuh kepada yang mau nikah tuh, bilang suami harus melisankan kepada istrinya ketika meminta untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Dan gak harus terus-terusan, cukup sekali itu langsung sepanjang pernikahan. Lisan itu berlaku, akad itu berlaku. Tolong masak ya Neng, tolong nyuci ya Neng, tolong nyetrika ya Neng, tolong nyapu, ngepel. Itu harus ada lisan itu, pesan bapak begitu. Kalau tidak ada yang dilisankan begitu, bukan kewajiban istri. Tapi juga jangan, suami saya gak pernah bilang. Jangan kebalik ya, ingat ya yang tadi, jangan kebalik, jangan kebalik. Terus gimana tuh? Bilang aja samanya, A, bilang atuh A. Lisankan A, supaya Neng kalau ngelakuin ini teh jadi ibadah. Jadi seketat-ketatnya bapak tuh dulu, kalau ngelakuin itu gak ada lisan dari suami, gak jadi ibadah gitu. Itu ketat banget, itu pendapat yang ekstrim banget. Padahal itu kan kebaikan ya. Ya bisa jadi ibadah walaupun suami tidak melisankan. Tapi ini konteksnya lagi bicara ke suami. Wahai para suami, lisankanlah kepada istrinya ketika istri mau mengerjakan hal-hal yang domestik itu tadi. Karena ketika melisankan, istri taat sama suami, ibadah tuh semuanya. Lelahnya ibadah, lelahnya lillah gitu. Nah maka istri pun punya kegiatannya domestik tadi, suami pun punya kegiatannya biasanya di luar tuh, dan itu lelah capek menafkahi lelah. Ketika bertemu pulang dari luar lelah dengan domestiknya, ketika ketemu berdua aja di kamar, yang terjadi ini mestinya idealnya saling menenangkan jiwa. Nah gimana ya supaya bisa saling menenangkan jiwa, kan ini perlu diobrolkan ya. Dan dievaluasi juga. Ini pasangan kalau ketemu saya jadi tenang apa jadi gelisah? Kayak tadi kan, pengennya quality time, malah yang ada quality control. PR bapak nih 1, 2, 3, ayah belum ngelakuin ini. Oh jadi tegang. Tidak muncul ini pilar untuk menyelaraskan arah bahtera. Jadi pilarnya kudu tenang dulu jiwanya. Yang keempat, tadbirul manzil, pengaturan rumah tangga. Jadi yang tadi dicontohin itu ada pengaturannya. Bukan berarti bapak ketika sudah melisankan ke istri terus bapak jadi lepas tangan, nggak pernah nyapu, nggak pernah ngepel sama sekali. Wallahi ya, pendidikan peran suami yang paling nempel selain lisan dari orang tua itu juga apa yang ditunjukkan oleh orang tua.
1: Sahabat MQ, apa keutamaan perbuatan saling tolong-menolong sesama muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu
2: dan Maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, seseorang yang senantiasa menolong saudaranya dalam kebaikan, maka akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Bukhari.

0: Jadi kenapa punya, kenapa perlu punya risalah? Karena pengen jadi sebaik-baiknya keluarga, khairul usrah. Nah, bagaimana supaya punya risalah? Basicnya tadi 5 pilar beres. Oke, saya udah beres 5 pilarnya, sudah selaras. Soal anak udah selaras, soal agama udah selaras, dan seterusnya sampai kelima, bahwa rumah tangga ini memang ajang untuk melatih jiwa. Jadi kalau ada ujian-ujian tuh ya memang ini ladang untuk mujahadah. Itu udah selaras. Maka ini sebelum risalahnya. Meskipun pilarnya sudah jelas, risalah keluarga tidak otomatis terbaca. Masalahnya bukan tidak punya risalah, tapi banyak keluarga tidak sadar risalahnya. Karena keluarga-keluarga ini belum terbiasa membaca tanda. Maka kalau kita pengen punya risalah keluarga, syarat awalnya adalah harus bisa membaca tanda. Ya, apa ya maksud Allah dari dipasangkannya saya dengan dia? Ini kan tanda. Perlu bisa membaca tanda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum kemudian mendapatkan ayat pertama Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, beliau melakukan proses tahanus ke Gua Hiro, itu membaca tanda-tanda dalam sirahnya, bahkan dari 3 tahun sebelum ayat pertama ini turun. Jadi dari usia beliau 37, 38, 39, 40 itu membaca tanda-tanda. Baca Mekah, baca diri, baca pasangannya. Baru 40 turun risalah. Gitu. Maka kalau kita pun ingin punya risalah, awalnya adalah membaca tanda-tanda. Secara skema jadinya qiraatul ayat sebelum risalatul usrah. Baca ayat-ayat dulu. Baca tanda-tandanya. Nah, yang membaca siapa? Suami. Makanya kalau saya maknai, kenapa ya istri-istri itu kalau bicara suka pakai bahasa kode? Bakso di sini enak. Iya, memang enak. Lewat weh. Maksudnya kan pengen diajak ke situ gitu kan. Ini kan bahasa kode. Bahasa apa nih? Bahasa tanda. Saya suka bilang, kenapa istri suka pakai bahasa kode? Supaya suami terlatih membaca tanda-tanda untuk nanti punya risalah. Jadi Ibu pertahankan bicara pakai kode ya. Supaya suaminya terlatih membaca tanda-tanda. Bercandanya gitu ya. Pertanyaan lagi kan sampai sini, emang gimana baca tanda itu? Yang dibaca apa? Nah, membaca tanda-tanda itu, tanda Allah itu hadirnya melalui satu wahyu. Al-Quran jelas, ayat Qauliyah. Maka bohong besar kalau suami mau punya risalah tapi jauh dari Al-Quran. Bohong besar. Karena ayat yang paling pertama yang perlu dibaca adalah Qauliyah. Yang kedua, ayat Allah adalah yang ada pada kehidupan peristiwa yang disebut ayat Kauniyah. Baca. Kenapa ya hari ini kita berjumpa? Kenapa ya yang di sebelah kanan saya ini? Kenapa yang di sebelah kiri saya ini? Kenapa nanti pas pulang ada kejadian apa? Itu terus perlu untuk dibaca tanda-tanda itu. Melatih sampai pada ujungnya nanti apa maksud Allah dipasangkannya saya dengan dia. Itu kan tanda yang harus dibaca. Dan bahkan yang paling berat, membaca tanda yang ada pada diri sendiri. Jadi ayat Allah itu tersebar di 3 hal. Di Al-Quran Kauliyah, di peristiwa Kauniyah, dan di dirimu sendiri. Ayat yang ada pada diri kita sendiri, dibaca. Berarti membaca diri, membaca pengalaman, membaca masa lalu, apa yang dianggap penting, apa yang dianggap enggak penting, apa yang macam-macam, baca diri, ngaji diri. Itu ya. Tanda-tanda itu ada, tapi banyak keluarga tidak tidak apa ini? Tidak menangkapnya. Tandanya ada di Quran, di diri, bahkan di Kejadian, tapi banyak yang tidak mampu menangkap itu sebagai ayat. Karena apa? Karena tertutup. Nah, disinilah baru masuk urgensi tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa itu penting supaya kita mampu untuk membaca tanda. Bapak-bapak yang suka bawa mobil, walaupun di luaran sana jalan begitu lebar terbuka, jalan tol, tapi kalau kaca depannya kotor, terlihat gak tuh jalan yang indah? Tidak terlihat. Tanda itu jelas di luaran sana, tapi kita memandangnya tidak jelas karena jiwa kotor. Itulah kenapa penting penyucian jiwa, bersihin hati, supaya lebih peka dalam membaca tanda-tanda. Apa yang mengotori? Emosi negatif terutama. Emosi negatif. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Ini membuat kita sulit membaca tanda. Dendam. Kejadiannya sudah di masa lalu, masih ada rasa dendam. Ini membuat sulit membaca tanda. Marah yang murka, ego, aku, ini juga salah dalam membaca. Karena yang digunakan dalam membaca tanda itu bukan kacamata aku, tapi bagaimana dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismi Rob, baca dengan nama Rob, bukan namamu, tapi nama Robmu, ya. Maka ego dibersihkan. Luka, ya, luka atas kejadian masa lalu, luka atas takdir, ini pun perlu untuk disembuhkan agar bisa lebih jelas membaca tanda. Dan yang jelas, dosa juga lalai, ya. Lalai itu menganggap tidak penting hal yang fardu juga yang sunnah, biarinlah gitu. Lalai terhadap amal-amal soleh itu juga membuat kita tidak peka dalam membaca tanda-tanda. Maka yang perlu dilakukan agar jernih membaca tanda, lakukanlah tazkiyatun nafs, bersihkan jiwa dan jernihkan hati. Gimana caranya tazkiyatun nafs? Inti dari tazkiyatun nafs adalah taubat. Jadi ketika ada orang kesulitan memahami tazkiyatun nafs, naon sih meni hese ah sok Arab-Araban. Apa tuh disebutnya? Gurun-gurun gitu ya, yang suka ke Arab-Araban gitu. Enggak, tazkiyatun nafs itu sesederhananya adalah taubat. Taubat itu artinya apa? Kembali, pulang.
1: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan musuhku dan musuhmu sebagai teman-teman setia, sehingga kamu sampaikan kepada mereka berita-berita Muhammad. Karena rasa kasih sayang, padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri, karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalanku dan mencari keridoanku, janganlah kamu berbuat demikian. Kamu memberitahukan secara rahasia berita-berita Muhammad kepada mereka karena rasa kasih sayang, dan aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. In yathqafukum yakunu

0: jika mereka menangkapmu, niscaya mereka bertindak sebagai musuh bagimu, lalu melepaskan tangan dan lidahnya kepadamu untuk menyakiti, dan mereka ingin agar kamu kembali kafir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza as-samaa'u syaqqat.
0: Apabila langit terbelah.
1: Wa adinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.
1: Wa idzal ardu muddat.
0: Dan apabila bumi diratakan.
1: Wa alqat ma fiha wa takhallat.
0: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, dan menjadi kosong.
1: Wa adzinat li rabbiha wa huqqat.
0: Dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Bala, uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza tasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: Wa idza quri'a 'alaihimul qur'anu la yasjudun.
0: Dan apabila Al-Qur'an dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: Balil ladzina kafaru yukadzibun.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adzabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana hikmatak wa ansur 'alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.000 sampai 4.000 400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak matahari bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya satu dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga. Sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

Allah Al-Quddus yang Maha Suci. Di antara nama Allah yang mulia adalah Al-Quddus. Nama mulia ini menunjukkan bahwa Allah bersih dari segala kekurangan, aib, juga kesalahan. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang Maha Suci atau Al-Quddus, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, Maha Memelihara, Maha Perkasa, Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-Quran Surat Al-Hasyr ayat 23. Meneladani sifat Al-Quddus berarti membebaskan pengetahuan dan kehendak diri kita dari segala persepsi. Kita juga perlu membersihkan diri dari ketergantungan pada manusia yang terjadi karena hawa nafsu atau amarah, kesukaan pada makanan, dan segala kenikmatan yang dapat disentuh atau dirasakan. Dengan demikian, kita tidak akan menginginkan apa-apa kecuali Allah, tidak meniru kecuali sifat-sifat Allah, dan tidak berharap pada kefanaan, karena yang dirindukan hanyalah agar bisa bertemu Allah, sehingga dapat merasakan kebahagiaan karena dekat dengan Allah. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Quddus. Subuhun Quddusun Rabbuna Warabbul Malaikati Warruh. Suci dan kudus Tuhan kami, Tuhan para malaikat dan Jibril. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kelima, Allah Al-Quddus yang Maha Suci.

0: sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah diantaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Assalam, Yang Maha Sejahtera. Assalam adalah sifat Allah yang memiliki makna bahwa Allah adalah zat yang bebas dari kerusakan dan kecacatan, bebas dari ketidaksempurnaan, yang tindakannya tidak ternodai keburukan, hingga tidak ada kesejahteraan yang tidak dinisbatkan kepadanya dan berasal darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Assalam itu adalah salah satu nama Allah. Oleh karena itu, sebarkanlah di kalangan kalian. Kitab Sahih Al-Jami'ah. Setiap hamba yang hatinya bebas dari kebencian, iri hati, kebohongan, dan niat buruk, juga yang anggota badannya tidak tercemari dosa-dosa dan perbuatan haram, sifatnya pun tidak dipengaruhi keburukan, maka sejatinya, dia akan menjadi hamba yang datang kepada Allah dengan hati yang sejahtera pula. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan asma Assalam. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkau pemberi keselamatan dan darimu keselamatan. Maha suci Tuhan pemilik keagungan dan kemuliaan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang keenam, Allah Assalam, Yang Maha Sejahtera.

0: 키스터레. 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MK di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Siramurul Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, kajian tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKFM di 0811-24-224-1027. Sekali lagi, 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MK di waktu menjelang petang, insya Allah kita akan membahas dan melanjutkan pembelajaran kita terkait Al-Quran, di mana insya Allah kita pada kesempatan hari ini, saya sekaligus juga akan coba menyampaikan tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. Kali ini kita akan memulai dengan membahas Quran Surah Al-Fatihah. Sehingga pada kesempatan hari ini mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran bagi kita semuanya untuk membaca surah, membahas tafsir Jalalain pada Quran Surah Al-Fatihah ini. Sekali lagi, mengapa kami mempelajarinya atau kita belajar tafsir ini dengan tafsir Jalalain? Karena tafsir ini adalah tafsir yang umum dijadikan pembahasan, umum dijadikan pembelajaran awal untuk mempelajari tafsir, karena pembahasannya sederhana, kemudian penjelasannya tidak terlalu rumit seperti itu, sehingga kita untuk awalan belajar tafsir, tafsir Jalalain menjadi tafsir awal yang bisa kita pelajari. Di pesantren-pesantren biasanya ketika masuk mempelajari bahasan pelajaran tafsir, maka dimulai dengan mempelajari tafsir Jalalain ini. Tadi tafsir yang disusun oleh dua jalal, makanya disebut Jalalain, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahali. InsyaAllah kita akan memulai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala perkenankan, diberikan kemampuan bagi kita semuanya, kami di sini untuk menyampaikan, dan tentu sekali lagi dipersilahkan untuk bisa menyampaikan atensinya, memberikan masukannya atau menanggapi apa yang kami sampaikan di nomor WhatsApp dan SMS MKFM Bandung di 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, usia, serta apa atensi yang disampaikan. InsyaAllah kita akan memulai pembahasan Surah Al-Fatihah atau tafsir Jalalain Surah Al-Fatihah. Sebelumnya mari kita sama-sama bacakan terlebih dahulu Surah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita mulai dari ayat pertama surat Al-Fatihah, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim.
di tafsir Jalalain untuk Bismillahirrahmanirrahim ini tidak dijelaskan, untuk ayat pertama ini tidak dijelaskan penjelasan tafsirnya, hanya berarti kita menggunakan makna sebagaimana kita sering dengar, sering kita baca di dalam terjemahan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, maknanya adalah dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha pengasih, atau lagi yang maha pengasih lagi maha penyayang. Di tafsir ini dimulai pembahasannya dengan Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, dijelaskan kalimat Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah dijelaskan oleh Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahalli atau Jalalain sebagai jumlatun khobariyatun. Jumlatun khobariyatun itu artinya jumlah khobariyah. Ya. Jumlah khobariyah berarti merupakan kalimat berita. Jadi ini adalah kalimat berita, jumlah khobariyah. Di mana kalimat berita ini, jumlah khobariyah ini adalah kusida, dimaksudkan biha dengan jumlah khobariyah tersebut, dengan kalimat berita tersebut, as-sana'u, pujian atau sanjungan. Jadi Alhamdulillah itu adalah jumlah khobariyah, kalimat berita yang dimaksudkan untuk memberikan sanjungan. Kepada siapa sanjungan tersebut? Alallahi, kepada Allah atau untuk Allah. Bimadmuniha, dengan segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Jadi Alhamdulillah adalah jumlah khabariyah, kalimat berita yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, untuk menyanjung kepada Allah dengan segala yang terkandung dalam sanjungan tersebut, segala yang terkandung dalam pujian tersebut. Annahu, sesungguhnya Allahu Ta'ala, Allah Ta'ala itu adalah malikun, dia adalah pemilik, dia adalah penguasa, li jami'il hamdi, untuk seluruh pujian, minal khalqi, dari makhluknya. Jadi Alhamdulillah, kalimat Alhamdulillah ini menunjukkan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala adalah pemilik seluruh pujian dari makhluknya. Inilah mengapa kita, sahabat MKFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mendapatkan pujian, misalkan dari teman kita, dari saudara kita, atau dari siapapun yang ada di sekitar kita, maka kemudian kita harus mengucapkan Alhamdulillah. Karena yang berhak atau yang memiliki seluruh pujian hanyalah Allah. Bahkan kalau dalam pelajaran bahasa Arab, ketika ada orang yang berterima kasih kepada kita, maka jawabannya kan ada yang pertama, jawabannya afwan, yaitu seolah-olah meminta maaf. Artinya menunjukkan bahwa maaf, sebenarnya yang layak dipuji bukan saya, yang layak diterima kasihi bukan saya, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau bahkan ada jawaban lain ketika kita diterima kasih atau ada ucapan terima kasih, syukran katsir, dari teman kita, dari saudara kita, dari orang yang bertemu dan bercakap-cakap dengan kita, jawabannya dalam bahasa Arab adalah la syukru ala wajibin, berterima kasih, yaitu kepada, tidak ada kewajiban berterima kasih kepada saya, karena terima kasih itu haruslah kepada Allah. Ya Allah lah pemilik, penguasa seluruh pujian dari makhluknya. Atau Allah itu adalah mustahiqun, dia adalah mustahiq. Kalau kita belajar dalam zakat, ada mustahiq zakat. Mustahiq itu artinya yang berhak. Berarti mustahiqun adalah zat yang berhak, li ayyahmaduhu, untuk ia dipuji. Jadi Allah ini adalah satu-satunya mustahiq. Kalau kita belajar dalam zakat, ada mustahiq zakat. Mustahiq itu artinya yang berhak. Berarti mustahiq pun adalah zat yang berhak, li ayyahmaduhu, untuk ia dipuji.

bagian dari manusia yang lain, maka kembalikan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah, atau dengan mengucapkan alhamdulillah. Atau bahkan sebagian orang ada yang menjawab pujian itu dengan astaghfirullah. Ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena bisa jadi sungguhnya ketika kita sedang dipuji itu Allah sedang menguji kita. Sebenarnya kamu itu dipuji karena aib kamu, karena kekurangan kamu, karena keburukan kamu sedang disembunyikan olehku. Maka ada sebagian para ulama kalau dipuji itu menjawabnya adalah astaghfirullah, beristighfar justru. Nah, minimal tadi kita mengembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu alhamdulnya ya. Kemudian alhamdulillah itu adalah jumlah khabariyah tadi. Dan kemudian alhamdulillah itu tadi jumlah khabariyah yang menunjukkan, yang dimaksudkan untuk memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala sang pemilik penguasa seluruh pujian dari makhluk-makhluknya, dan beliaulah Allah lah yang paling berhak untuk mendapatkan pujian itu, sanjungan itu. Lalu kemudian di sini disebutkan siapa itu Allah. Wallahu dan Allah alamun, sebuah nama, sebuah konsep. Jadi Allah itu adalah, di situ ada alhamdu, segala puji lillahi milik Allah. Siapa Allah? Allah itu adalah alamun, nama atau konsep alal ma'budi, atas zat yang disembah bihaqqin, secara hak. Jadi Allah itu adalah zat yang wajib, yang berhak, ya, satu-satunya yang berhak disembah. Nah, itulah Allah. Dia adalah konsep nama, ya, zat yang ma'bud, al-ma'bud. Berarti kalau Allah al-ma'bud, bihaqqin, secara hak, kita berarti adalah al-abid. Kita adalah abid. Ya. Nah, lalu kemudian Allah memulai konsep dirinya, hakikat eksistensi dirinya di dalam surah Al-Fatihah ini. Ini yang kemudian sering disampaikan, surah Al-Fatihah ini adalah sebagai surah yang menjadi ummul Quran, menjadi induknya Al-Quran, Fatihatul Kitab, induknya Al-Quran. Kenapa? Karena dalam 7 ayat yang tidak terlalu banyak ayatnya, tapi kemudian mengandung konsep yang paling fundamental, paling mendasar. Dan konsep yang paling mendasar pertama adalah Allah berbicara tentang eksistensinya yang nanti harus kita esakan, yang harus kita tauhidkan oleh kita semuanya. Ya, yang tadi kemudian Allah memulai dengan eksistensinya adalah sebagai Rabb, alhamdulillahi Rabbil Alamin, sebagai Rabb semesta alam. Jadi kerububihan Allah atau Allah sebagai Rabb ini kemudian Allah munculkan pertama kali dalam surat Al-Fatihah ini. Eksistensinya dimulai dengan bahwa Allah adalah Rabb semesta alam, yang oleh jala lain dijelaskan yang dimaksud dengan Rabb semesta alam adalah ai malikun. Tegasnya dia adalah pemilik dan penguasa jamil khalqi, seluruh makhluknya. Jadi Allah adalah pemilik penguasa seluruh makhluk. Bahkan kalau di ayat yang lain dalam surah Al-Baqarah misalkan, jika Allah menjelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, ya yuhannas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya Allah adalah yang menciptakan. Walladzina min qablikum, menciptakan kita semuanya saat ini dan orang-orang sebelum kita semuanya. Jadi Allah sebagai Rabb, pertama Allah mengenalkan eksistensi dirinya adalah sebagai Rabb. Kalau di ujung surat Allah mengenalkan juga Rabbin Nas, ya. Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Rabb manusia, Malik manusia, dan Ilah manusia. Nanti di ayat di surat Al-Fatihah, di awal surat dalam Al-Qur'an juga Allah memperkenalkan dirinya sebagai Rabbil Alamin. Nanti Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada tafsir jalan lain tentang makna Rabbil Alamin. Rabbil Alamin, jalalain menjelaskan tadi bahwa Allah Rabb semesta alam itu maknanya
bahwa Allah adalah pemimpin.

Malik penguasa, malikun itu bisa pemilik, bisa juga penguasa, yang memiliki sekaligus menguasa, menguasai, karena kadang ada di kehidupan manusia itu memiliki tapi tidak menguasai, atau menguasai tapi tidak memiliki. Tapi kalau Allah itu adalah dia memiliki sekaligus menguasai, jamil khalqi, seluruh makhluknya, minal insi, baik dari kalangan manusia, wal jinni, dan dari kalangan jin, wal malaikati, dan dari kalangan malaikat, wad dawabi, dan dari kalangan binatang melata, atau ya binatang, wa ghairihim, dan selain mereka. Ya seluruh makhluk, baik itu manusia, jin, malaikat, binatang, tumbuhan, bebatuan, istilahnya kalau dalam kategorisasi, baik itu nabatat, tumbuh-tumbuhan, hayawanat, hewan-hewanan, jamadat, batu-batuan, samawat, benda-benda langit, dan seluruh yang namanya diciptakan, ya, itu adalah dimiliki, dikuasai oleh Allah sebagai Rabb yang menciptakannya. Nah, seluruh ciptaan ini, seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah ini, wa kulla minha, dan seluruh dari makhluk yang diciptakan oleh Allah itu, yutlaku, dimutlakkan, diberi nama alahi atasnya alamun, disebut alam. Jadi makhluk-makhluk itu juga disebut dengan alam. Maka kita mengenal ada alamul insu. Jadi ada yuqalu, dikatakan alamul insu. Ada alam manusia, wa alamul jin, dan alam jin, ila ghair dzalik, sampai selain itu. Nah, Jalalain juga menjelaskan mengapa ya di dalam ayat ini Allah menggunakan jamak mudzakkar salim untuk menjelaskan alam itu. Jadi kenapa Rabbil alamin? Jadi alam itu adalah seluruh makhluk. Masiwallah fahuwal alam. Selain Allah dialah alam. Masiwal khaliq fahuwa makhluk. Selain pencipta berarti yang diciptakan. Nah, Allah menggunakan alam dalam bentuk jamak ini menggunakan jama muzakkar salim dengan tanda ya dan nun. Nah, oleh Jalalain dijelaskan di sini. Mengapa katanya Jalalain menggunakan ya dan nun? Ya, dalam menjelaskan atau dalam menyebutkan alam seperti itu. Jadi menggunakan alamin gitu ya, menggunakan ya dan nun. Ya, mengapa? Karena ini adalah dalam rangka penekanan wa ghalaba, ya, dan diprioritaskan, diutamakan, ditekankan fi jam'ihi, di dalam jamaknya, dalam jamak kalimat alam ini, bil ya'i wan nuni, dengan ya dan nun. Jadi wa ghalaba diutamakan, diprioritaskan, diutamakan, diprioritaskan, ditekankan fi jam'ihi, dalam jamaknya al kalimat alam, mufradnya alam atau satuannya dalam bentuk mufradnya adalah alam, jamaknya adalah alamin. Kenapa dengan ya dan nun? Bil ya iwan nuni, ini adalah untuk memprioritaskan ulil ilmi ala ghairihim. Untuk

0: sahabat MG, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Kenali MGFM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MGFM Radio. Sahabat MG, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir Jalalain Quran Surat Al-Fatihah yang tadi kita terputus sebelum jeda, membahas ayat ketiga Surat Al-Fatihah Ar-Rahman Ar-Rahim. Tadi dijelaskan bahwa Jalalain menjelaskan bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sebagai iradatul khair, aidzir rahmah, bahwa Allah zat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah zir rahmah, pemilik kasih sayang, yang kemudian kasih sayangnya itu berupa iradatul khair, kehendak baik dari Allah li ahlihi, bagi penerima-penerimanya. Jadi sekali lagi, wujud dari Rahman dan Rahim Allah adalah Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak baik bagi seluruh yang menerima kasih sayang Allah itu. Iradah Allah senantiasa baik, walaupun kudratnya Allah, kekuasaan Allah yang melahirkan takdir, itu bisa jadi takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Kita tinggal mengimani saja bahwa semuanya dari Allah, kita terima. Dan kita melihat apa dibalik dari seluruh takdir Allah yang diberikan. Dan tadi dengan satu pandangan, karena Allah sudah menyatakan Dia adalah Rabb semesta alam, Rabb kita semuanya, dan sifat dari Rabb itu adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, berarti seluruh yang terjadi pada kita semuanya, bahkan yang ada di alam semesta ini, seluruhnya adalah wujud iradatul khairnya Allah, kehendak baiknya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang perlu kita gali adalah bagaimana kita menemukan apa kehendak baik Allah dari setiap peristiwa yang menimpa kita semuanya. Ketika kita mendapatkan takdir baik, maka carilah kehendak baik Allah dari takdir baik tersebut. Ketika kita mendapatkan takdir buruk, maka sama juga, carilah kehendak Allah dari takdir buruk tersebut. Nah, sering kita kemudian menyebut dengan kita harus menemukan hikmahnya, mencari hikmahnya. Dan hikmah, sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan, orang yang mendapatkan hikmah dari Allah, wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira, atau barang siapa yang mendapatkan, diberikan oleh Allah kepadanya, didatangkan kepadanya hikmah, maka faqad utiya khairan katsira, telah diberikan oleh Allah, diberikan berupa kebaikan yang banyak. Jadi wujud dari Allah memberikan kebaikan itu ya harus kita temukan dengan pandai memahami hikmah, maksud tujuan dari Allah menghadirkan takdir itu kepada kita. Apa kehendak baik Allah nih dari takdir yang kita alami? Tadi misalkan ketika kita sakit, maka pasti ini takdir baik dari Allah. Maka kita harus cari apa nih kehendak Allah, apa hikmahnya. Oh, ternyata bisa jadi kita harus banyak bermuhasabah diri, harus banyak berintrospeksi diri, harus banyak beristighfar, harus banyak memohon ampun kepada Allah, atau kita harus banyak bersedekah dan sebagainya. Itu jadi kebaikan. Maka bagi seorang mukmin, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya seluruh apa yang terjadi pada dirinya adalah ajabalil mukminin, amat menakjubkan urusan amrul mukminin, ajab amrul mukminin, amat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Karena bagi orang yang beriman itu, ketika menimpa kepada dirinya kebaikan, maka dia bersyukur. Ketika menimpa kepada dirinya keburukan, dia bersabar. Dan keduanya, syukur dan sabar itu adalah al-khair, kebaikan. Jadi itu yang perlu kita pahami. Dan itu didasari oleh ketika kita menerima, meyakini bahwa Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa berarti kita meyakini seluruh kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Tidak ada satupun kehendak buruk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita tidak boleh mengatakan, ya Allah, kenapa saya teh meni begini hidup saya teh? Sudah
jatuh, tertimpa tangga pula, gitu ya, ketiban ember, kecemplung sumur, gitu ya, masuk ke got, misalkan, gitu ya. Menghinikannya seperti kalau dalam bahasa Sundanya mah sudah katurug katutuh lagi, gitu ya, katurug katutuh, meni terus-terusan saya teh. Nah itu dipastikan bukan Allah, kau teh mau apa atau ya Allah, meni gini-gini amat saya teh. Kau teh benci sama saya, kau teh mau saya hancur, enggak. Allah kehendaknya dalam peristiwa apapun, dalam takdir apapun, kehendak Allah itu adalah kehendak baik. Maka temukan kehendak baik Allah itu dengan tadi pandai menggali hikmah dari setiap peristiwa. Karena orang yang diberikan hikmah oleh Allah, utia khairan katsira, wa may yu'ta hikmata faqad utia khairan katsira. Barang siapa yang diberikan hikmah oleh Allah, maka kemudian dia mendapatkan kebaikan yang amat sangat banyak. Nah ini ya, kita akan melanjutkan kepada ayat berikutnya. Berarti tadi ayat pertama penjelasannya di ayat ketiga ini tentang Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ayat pertama kan Bismillahirrahmanirrahim, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu dijelaskan di ayat ketiga ini. Ayat kedua tadi Alhamdulillahirrahmanirrahim sudah dijelaskan. Ayat ketiga sudah dijelaskan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lanjut ke ayat keempat. Ayat keempat, Maliki Yaumiddin. Ya, apa makna Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa hari atau pemilik dan penguasa hari pembalasan. Ada dua dalam qiraah, nanti dijelaskan juga di sini ya. Ada yang membacanya Maliki, Maliki itu dengan mim pendek, Maliki Yaumiddin itu berarti raja atau penguasa. Ada juga Maliki menggunakan panjang berarti pemilik seperti itu ya. Apa Yaumiddin? Ada ya, adalah ai al-jaza. Jadi ad-din itu maknanya al-jaza. Maknanya adalah pembalasan. Jadi kata ad-din dalam hal ini adalah al-jaza. Berarti Yaumiddin adalah yaumul jaza, hari pembalasan. Ya. Wa huwa yaumul qiyamah, dan dia hari kiamat atau yaumul akhir. Jadi hari pembalasan ini, yaumul jaza ini bagian dari perjalanan yaumul akhir. Jadi kalau kita urut mungkin ya, yaumul akhir itu dimulai dari yaumul qiyamah, dari hari kiamat. Dari orang menyebutnya apa, doomsday gitu ya. Dari hancurnya alam semesta ini. Nah setelah kiamat itu bukan hari terakhir. Itu adalah pintu awal dari hari kehidupan dunia masuk kepada hari akhir. Terjadilah kiamat. Setelah kiamat, nanti akan ada yaumul ba'as. Ada hari kebangkitan. Manusia dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dikumpulkan di padang mahsyar. Ya. Sehingga kemudian setelah hari kebangkitan masuk kepada yaumul mahsyar, hari dikumpulkan di padang mahsyar seperti itu. Setelah itu kemudian akan ada yaumul hisab, hari perhitungan. Dihitung seluruh amal-amal kita semuanya. Dipisahkan mana amal baik, mana amal yang buruk seperti itu. Setelah yaumul hisab masuk kepada yaumul mizan, hari penimbangan, ditimbang. Nah, tadi hisab oleh Allah, Allah mengatakan wallahu sari'ul hisab, cepat hisabnya, yaumul hisab cepat. Tidak banyak audit harus dipastikan ini melakukannya, sudah ada catatannya dari Allah dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Bahkan bisa jadi yang kita lakukan sepertinya di dunia kelihatan oleh orang lain adalah perbuatan yang baik, bisa jadi sebenarnya hitungannya perbuatan buruk. Sebaliknya bisa jadi orang melihatnya sepertinya ini perbuatan buruk padahal bisa jadi adalah perbuatan baik. Setelah dihisab, kemudian yaumul mizan masuk kepada hari penimbangan, ditimbang. Sebutkan dalam surah Al-Qari'ah. Faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'isati radiyah. Yang kemudian berat timbangan amalnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Sementara yang ringan timbangan amalnya, maka dia akan faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Akan masuk ke dalam neraka. Nah, ini ya, masuk ke mizan. Setelah itu melakukan melewati sirat dan kemudian masuk ke yaumul jaza, hari pembalasan. Nah, yaumuddin diartikan yaumul jaza, hari pembalasan. Dimulai dari hari kiamat, gitu ya. Nah, itu pemirsa atau sahabat MKFM Bandung,
Insyaallah kita akan jeda kembali. Insyaallah setelah jeda ini kita akan sambung kembali di termin ketiga. Setelah tentunya setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah tentang tafsir Jalalain, terutama tadi kita sudah menjelaskan tentang makna Rahman dan Rahim Allah Subhanahu wa taala yang oleh Jaluddin Asyuti, Jaluddin Al-Mahali dijelaskan dengan cukup singkat, tapi kemudian memiliki makna yang amat sangat dalam. Kita akan lanjutkan sedikit lagi ayat keempat surat Al-Fatihah Maliki Yaumiddin. Sudah disampaikan bahwa Maliki Yaumiddin artinya Allah pemilik, penguasa, ya Allah penguasa hari pembalasan. Ad-Din Yaumiddin artinya Yaumul Jaza, hari pembalasan. Nah, kenapa Allah kemudian memberikan, mengkhususkan dalam surah Al-Fatihah ini dengan Yaumiddin, sebagaimana nanti dikhususkan dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Ya. Kenapa seperti itu? Padahal kan Allah tadi Rabbnya Rabb semesta alam, berarti Allah juga adalah Malik bagi semesta alam. Kenapa ada pengkhususan dalam hal ini adalah kepada Yaumiddin, kepada hari pembalasan, Yaumiddin, kepada hari pembalasan. Nah, di tafsir Jalalain kemudian dijelaskan wa khassi bidzikri, dan kemudian Allah mengkhususkan bidzikri dengan menyebutkan Yaumiddin dalam kekuasaannya, li'annahu, karena sungguhnya la mulku, tidak ada raja, tidak ada penguasa, zahiran, yang zahir, fihi, yang zahir fihi di dalam hari ini, li ahadin, bagi siapapun, bagi satupun, illa lillahi ta'ala, kecuali milik Allah ta'ala. Jadi di hari pembalasan nanti tidak ada penguasa, tidak ada raja, tidak ada raja, tidak ada penguasa yang zahir, yang bisa muncul, bisa mengatakan saya berkuasa. Kalau di dunia kan ada ya raja-raja yang mengaku berkuasa. Contoh misalkan Fir'aun, dia bahkan mengatakan ana rabbukumul a'la, Namrud, seperti itu. Atau mungkin di kehidupan sekarang gitu ya, ada yang merasa berkuasa, Donald Trump misalkan gitu ya, seperti itu. Nah, di hari pembalasan tidak ada. Di hari akhirat nanti tidak ada, bahkan nanti akan dipanggil oleh sok. Silakan, mana yang dulu ngaku penguasa teh, ngaku raja yang berkuasa teh? Sok. Ya. Silakan berdiri, silakan ngacung dan sebagainya. Semuanya tidak akan ada yang mampu mengatakan itu. Itu sebagaimana disebutkan bidalilin, katanya ya, dengan dalil dalam Al-Qur'an, limanil mulkul yaum. Jadi dalam Al-Qur'an ada Allah mengatakan limanil, dalam surat Ghafir kalau tidak salah, ya, limanil mulkul yaum, milik siapakah kerajaan, milik siapakah kekuasaan, al-yaum pada hari ini, maksudnya di hari akhir. Maka semuanya tidak ada yang bisa membantah, semuanya akan menjawab lillahil wahidil qahar, milik Allah lah satu-satunya, milik Allah lah sendirian kerajaan ini. Al-wahidil qahar, yang maha esa, al-wahid al-qahar dan maha perkasa. Jadi hanya milik Allah. Di dunia mah bisa ada orang yang ngaku-ngaku sebagai penguasa, sebagai raja yang punya kuasa, punya uang, punya kuasa kan gitu ya. Sampai dinyanyikan, andaiku seorang raja punya uang, punya kuasa, seperti itu. Nah, di dunia mah bisa, di akhirat nanti tidak akan ada yang bisa ngaku saya berkuasa, enggak. Karena di akhirat itu lillahi wahidil qahar, satu-satunya kekuasaan hanya milik Allah. Nah, itu. Nah, kemudian ada tadi ya, di dalam pembahasan Al-Fatihah ini ada yang membacanya dengan panjang atau pendek, maliki, kalau maliki berarti penguasa atau raja. Ada yang waman koro'a, dan barang siapa yang membaca maliki dengan ma yang panjang, maliki yaumiddin. Jadi boleh dua-duanya ya. Jadi kalau nanti kita ada mendengar imam yang membaca Al-Fatihah Maliki Yaumiddin, jangan disalahin. Misalkan kita teriak di belakang Maliki, imamnya kekeh, Maliki Yaumiddin, kita masih teriak Maliki, sampai kemudian Maliki atau Maliki imam gitu. Jangan ya, karena nanti kita akan batal sholatnya. Apalagi kalau yang di sampingnya bilang, eh kenapa kamu ngomong gitu, batal tahu. Jadi yang sampingnya bilang lagi, kamu juga kenapa ngomong, batal gitu ya. Yang di sampingnya lagi bilang, untung saya gak ngomong, jadi saya gak batal. Jadi batal semuanya. Nah, jangan sampai seperti itu. Karena boleh dibaca dengan Maliki, mimnya pendek, Maliki atau Maliki. Nah kalau dibaca panjang, kalau tadi Maliki Yaumiddin, menggunakan mim yang pendek, artinya tadi penguasa raja di hari pembalasan. Kalau Maliki, pamaknahu, maka maknanya adalah Malikul Amr. Jadi pemilik urusan kullu seluruhnya fi yaumil kiamah, di hari kiamah. Nah, itu kalau menggunakan maknya panjang artinya pemilik. Au atau huwa, dia menggunakan mak panjang itu adalah mausupun bizalika daiman. Jadi dengan menggunakan mak panjang itu Maliki, maknya panjang artinya adalah mausufun, yang disifati, zat yang disifati bizalika dengan sifat tersebut, dengan sifat memiliki, menguasai, daiman secara terus menerus. Karena nanti ada dalam surat Ghafir gitu ya, kemudian Allah mengatakan ada Ghafirir Zanbi wa Qabilit Taubi. Nah ketika Allah mengatakan Ghafir, seperti Ghafirir Zanbi, kalimat Ghafirir Zanbi atau Qabilit Taubi, ketika Gha-nya dipanjangkan Ghafiri berarti mengampuni, tapi kalau Ghafiri panjang Ghafirir Zanbi artinya daiman, terus menerus dia mengampuni dosa. Jadi berarti kalau menggunakan Maliki berarti terus-menerus dia memiliki, terus-menerus dia menguasai ya, hari pembalasan, menguasai manusia dan seterusnya, alam semesta bahkan lebih jauhnya. Tapi tadi kenapa Allah menghususkan Yaumiddin, tadi di awal sudah jelaskan, karena ini adalah untuk menunjukkan bahwa di hari akhir nanti tidak ada yang ngaku-ngaku jadi penguasa, ngaku-ngaku jadi raja, ngaku-ngaku menjadi pemilik sesuatu. Maka fasaha, maka menjadi sah, menjadi benarlah gitu ya, wuku'ihi, penempatannya sifatun sifat lima arifatin, sebagai sifat yang ma'rifat. Maka Maliki ini, Allah yang menjadi Maliki Yaumiddin ini gitu ya, ini adalah Maliki, ini adalah sifat yang bersifat ma'rifah. Kalau dalam bahasa Arab ada namanya nakirah, ada namanya ma'rifah. Kalau nakirah artinya kalimat yang bersifat umum. Kalau ma'rifah artinya kalimat yang bersifat khusus. Jadi ini adalah khusus. Yang berhak berkuasa, yang berhak memiliki, yang berhak merajai kepada alam semesta dan nanti apalagi di hari kiamat, di hari pembalasan, itu hanyalah Allah. Ma'rifah hanya Allah saja. Khusus hanya Allah saja. Tidak umum. Kalau di dunia tadi ada orang yang ngaku-ngaku, walaupun nanti di dalam Al-Quran Allah menyebutnya bukan raja sebenarnya, dia adalah yu'tal apa tu'til mulka, atau apa yang diberikan kerajaan. Orang yang diberikan Allah biasanya menyebutkan dengan orang yang makanya di dalam surat apa Ali Imran ayat 20 kan, kulillahum mamalikal mulki tu'til mulka. Nah, jadi Allah lah yang memberikan kerajaan. Atau di dalam ayat yang lain tentang Namrud disebutnya atahullahul mulk, yang Allah berikan kerajaan, bukan raja yang sebenarnya. Nah, jadi ini adalah ma'rifah. Nah, itu. Nah, kita baru sampai ke ayat keempat surat Al-Fatihah. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Fatihah ini. Tafsir Jalalain tadi, insya Allah ini tafsir yang paling sederhana dalam kitab tafsir yang disusun Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahalli. Ini Pak ulama yang telah menyusunnya ini mudah-mudahan diberikan jariah kebaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita yang mempelajarinya juga mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma arhamna bil Quran, waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna ana al-laili wa atrafin nahar. Waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Wallahu a'lam bisawab, wallahu a'lam bimu'aradih. Hanya Allah yang mengetahui maksud yang paling tepat dari seluruh tafsir Al-Quran ini. Ini adalah upaya saja memahami berdasarkan teks yang diajarkan, yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Saya yang menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang kurang, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan Allah juga mengampuni kekurangan atas kesalahan yang saya perbuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, berbeda bahasa, beragam budaya dan bercorak kewarganegaraan, umat muslim di berbagai belahan dunia lahir dengan masing-masing kehususannya. Kendati demikian, dalam sholat dan doa, kaum muslimin membidik satu arah kiblat yang sama, yakni menghadap Ka'bah di Masjidil Haram Kota Mekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin keselamatan dan keamanan orang-orang yang masuk ke dalamnya, karena sejatinya masjid berperan penting dalam membangun karakter dan identitas kebudayaan umat serta penegakan agama Islam. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan untuk memuliakan masjid. Pertama, melakukan sholat tahiyatul masjid pada saat memasukinya. Kedua, merawat dan menjaga kebersihannya dari berbagai kotoran dan najis. Ketiga, beriktikaf, tadarus, pengajian atau taklim di dalamnya. Dan terakhir, memakmurkannya dengan berbagai kegiatan positif, menghidupkannya dengan ibadah dan kajian-kajian keilmuan, serta merancang program-program yang dapat mendekatkan masyarakat kepada masjid, sehingga tercapai lingkungan yang kondusif. Sahabat MQ, berikut bacaan doa meminta keamanan yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Rabbi ij'al hadzal balada amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Al-Quran Surat Ibrahim ayat ke-35. MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

Sahabat MG, dua jalan kehidupan Allah ciptakan di dunia ini, yaitu keadilan dan kezoliman. Keduanya saling berlawanan, namun terkadang manusia ada yang berbuat adil, ada pula yang berbuat zolim. Perbuatan adil adalah perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan zolim adalah perbuatan buruk. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah adalah termasuk yang berbuat adil. Sedangkan orang yang menentang perintah Allah adalah termasuk berbuat zalim. Dalam Al-Quran, Allah banyak menerangkan tentang perbuatan adil dan zalim. Keduanya memiliki akibat masing-masing. Perbuatan adil membawa akibat baik bagi pelakunya, sedangkan perbuatan zalim membawa akibat buruk bagi pelakunya. Allah menerangkan pula tentang kedua perbuatan tersebut dengan kisah manusia di masa lalu. Allah selamatkan bagi orang-orang yang berbuat adil, dan Allah azab bagi orang-orang yang berbuat zalim. Dari peristiwa tersebut, seharusnya kita dapat mengambil pelajaran. Allah menghendaki kita untuk berbuat adil melalui perintah-perintahnya, dan tidak menghendaki kezoliman melalui larangan-larangannya. Sahabat MK, dalam Al-Quran terdapat dua lafaz, yaitu adil dan zolim. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kedua lafaz ini. Allah menerangkan tentang bagaimana perbuatan adil dan perbuatan zolim, termasuk akibat dari kedua perbuatan tersebut. Kedua perbuatan ini menjadi iktibar bagi manusia dalam berperilaku. Allah subhanahu wa ta'ala mencontohkan tentang perbuatan adil yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Demikian pula, Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan tentang perbuatan zalim yang telah dilakukan orang-orang yang durhaka kepadanya. Lalu, bagaimana sebenarnya Al-Quran memandang perbuatan zalim

Sahabat MQ, Al-Quran menggambarkan kezaliman. Yang pertama adalah ketika tidak menjalankan hukum Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 5, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan tentang hukum kisos di zaman Nabi Musa alaihi salam yang terdapat pada kitab Taurat, yaitu apabila terjadi pembunuhan atas manusia, maka hukumannya adalah kisos atau hukuman mati. Hal ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dilaksanakan, maka itu adalah menyalahi syarat, termasuk perbuatan zalim. Kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran juga adalah merendahkan kelompok dan panggilan ejekan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Kezaliman selanjutnya yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 35. Ayat tersebut mengisahkan tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa di surga untuk tidak mendekati pohon. Dan Allah peringatkan keduanya untuk tidak mendekatinya. Jika mendekatinya, maka termasuk perbuatan zalim. Artinya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti maksiat kepadanya dan termasuk ke dalam perbuatan zalim. Sahabat MQ, demikianlah Al-Quran membahas mengenai kezaliman. Semoga kita dapat bersungguh-sungguh untuk menghindari kezaliman dengan senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya dan berbuat baik kepada sesama.

0: Sahabat MKI, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
2: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
1: Tapi aku gak suka minum air mineral.
2: Coba nih, Ron 88.
1: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
2: Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. Mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
1: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
2: Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
1: Belinya di mana?
2: Ada di warung dan supermarket terdekat. Atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
3: Follow juga @ron88official. Ron88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
4: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
5: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
4: Serius? Emang lewat apa?
5: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
6: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
4: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
5: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
6: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
4: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
5: Dan akan terus ada.
7: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi'aunil abdi makanal abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan,
10: serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamar.

Sahabat MG, seringkali kita tak sadar menggunakan lelucon, padahal hal itu menjerumuskan kita ke dalam dosa. Atau melanggamkan bahan candaan dengan nada mengaji, dengan tujuan ingin membuat orang tertawa. Mungkin ada yang tidak sadar, mungkin karena belum tahu. Seperti mengatakan kambing pada orang yang memelihara jenggot, atau meneriaki ninja pada perempuan yang bernikop. Atau ketika pemilu, kita ucapkan, tasyahud itu sah kalau satu jari, bukan dua jari. Maka pilih nomor satu. Dan contoh yang lainnya. Sahabat MK, telah terdapat peringatan dalam agama kita yang melarang seseorang membuat suatu lawakan atau candaan dengan menceritakan suatu hal yang isinya dusta atau berbohong dalam rangka membuat manusia tertawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai hal ini. Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta hanya karena ingin membuat suatu kaum tertawa. Celakalah dia. Celakalah dia. Tiga kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan celaka bagi orang yang berdusta hanya untuk candaan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah pun menjelaskan, dusta tidak diperbolehkan, baik dalam hal serius maupun bercanda. Beliau menukil perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya berdusta tidak diperbolehkan, baik dalam keadaan serius maupun bercanda. Mengenai hukumannya, lebih berat jika sampai menimbulkan permusuhan dan persengketaan di antara manusia, bahkan menimbulkan bahaya bagi agama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, apabila dusta menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin dan menimbulkan mudarat bagi agama, maka ini lebih terlarang lagi. Pelakunya harus mendapatkan hukuman syar'i yang bisa membuatnya jera. Sahabat MK, ini menjadi peringatan bagi kita semua agar hendaknya berhati-hati dan meninggalkan hal ini. Terlebih-lebih, terlalu banyak tertawa bisa mematikan dan mengeraskan hati. Karena kebahagiaan sejati bukan dengan terlalu sering tertawa, bahkan berlebihan sampai terbahak-bahak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa bisa mematikan hati."

sahabat MK, Allah memberikan peringatan yang keras jika kita menjadikan Al-Quran dan agama sebagai bahan candaan. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, hukum yang demikian sangat berat, yaitu bisa keluar dari agama Islam. Beliau berkata, mengolok-ngolok dalam agama, ayat Al-Quran dan Rasulnya, termasuk kekafiran yang bisa mengeluarkan dari Islam. Karena agama ini dibangun di atas pengagungan kepada Allah, agama dan Rasulnya. Karena memang agama ini adalah suatu yang mulia dan sangat tidak layak jika digunakan untuk jadi bahan candaan atau lawakan. Ingatkah kita bahwa ada satu aturan di bandara, yakni bagi yang bercanda membawa bom di bandara bisa terkena pasal hukuman pidana. Jika untuk urusan dunia seperti ini saja tidak boleh, tentulah urusan agama lebih tidak boleh lagi. Sahabat MK, pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu perbincangan di saat perang Tabuk, ada seseorang yang berkata, "Kami tidak pernah melihat orang yang seperti mereka. Para pembaca Al-Quran itu, mereka orang yang paling rakus perutnya, paling pendusta, serta paling pengecut ketika bertemu dengan musuh." Maka berkatalah salah seorang yang berada di majelis tersebut, "Engkau berdusta, bahkan engkau adalah orang yang munafik. Sungguh aku akan kabarkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka pergilah orang ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaporkan kejadian tersebut. Namun, ia mendapati bahwa Allah Azza wa Jalla telah menurunkan ayat Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian datanglah orang tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta maaf atas perbuatannya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "Aku melihat orang tersebut bergelantungan pada tali pengikat pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembari berkata, 'Sungguh, kami hanyalah bermain-main dan bersenda gurau belaka.'" Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, surat At-Taubah ayat 65 sampai dengan

0: 66, yang artinya, dan jika kamu tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan itu, tentu mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya, kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Hal ini menjelaskan kepada kita maksud dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertera dalam Sahih Al-Bukhari, yaitu sesungguhnya seorang hamba mengucapkan suatu kalimat yang mendatangkan murka Allah, sedangkan ia memandangnya suatu hal yang sepele, namun dikarenakan hal tersebut ia terperosok ke neraka jahanam. Sahabat MK, menjadikan agama sebagai candaan atau memplesetkan istilah-istilah agama adalah kebiasaan orang Yahudi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ro'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah. Dan bagi orang-orang yang kafir, siksaan yang pedih. Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 104. Arti ro'ina adalah sudilah engkau memperhatikan kami, yaitu kebiasaan para sahabat ketika berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi memplesetkan menjadi ru'una, yang artinya sangat dungu atau sangat bodoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kemudian memerintahkan sahabat menggantinya dengan perkataan unzurna yang maknanya sama. Sahabat MK, semoga Allah senantiasa menjaga lisan kita, melindungi kita dari perbuatan atau perkataan yang dapat menjerumuskan kita pada apa yang Allah benci.
1: Serambi MK telah menemani Anda. Selamat memperkuat sejarah, menggali hikmah.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasul-Nya. Dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta."

Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai perisai. Lalu mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah beriman kemudian menjadi kafir. Maka hati mereka dikunci sehingga mereka tidak dapat mengerti.

Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Dan jika mereka berkata, engkau mendengarkan tutur katanya, mereka seakan-akan kayu yang tersandar. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?

Mereka yang berkata kepada orang-orang Ansor, janganlah kamu bersedekah kepada orang-orang Muhajirin yang ada di sisi Rasulullah sampai mereka bubar meninggalkan Rasulullah. Padahal milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

Mereka berkata, sungguh, jika kita kembali ke Madinah, kembali dari perang Bani Mustalik, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang-orang munafik itu tidak mengetahui.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين.
1: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, menyesali, "Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh."

0: Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Sami, wahai Allah yang maha mendengar, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua hamba-Mu, kami semua tersesat kecuali Engkau memberi hidayah, kami semua jahil, bodoh, kecuali Engkau memberi kami ilmu. Kami semua tidak akan mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Wahai yang maha mendengar, limpahi kami dengan ilmu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Kami mohon ya Allah, curahkan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal-Mu, semakin yakin pada-Mu, ilmu yang menjadikan sisa umur ini berkah, jadi amal soleh yang Kau terima. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tipu daya setan terkutuk, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima. Kabulkan doa kami ya Allah. Taqabbal minna innaka antas samiul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui segala-galanya. Amin ya Rabbal Alamin. Kali ini kita bahas satu asma Allah yang kalau kita yakin akan mengubah diri kita. Langsung As-Sami'. Allah maha mendengar. Banyak ayat-ayat yang pendek-pendek yang sering kita dengar. Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basyir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dengan Allah, dan wa huwa, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Yang sering kita dengar, innaka sami'u du'a Ali Imran 38. Sesungguhnya Engkau maha mendengar doa. Jadi tidak ada satupun suara, baik yang terang-terangan, yang lirih, kecuali semuanya Allah pasti mendengarkan. Kalau seluruh jin dan manusia dari semua suku lalu berkumpul, lalu semuanya berdoa dengan logat masing-masing, dengan bahasa masing-masing, tidak ada satupun yang tidak dipahami oleh Allah, dan tidak ada satupun yang tidak didengar. Semuanya didengar, dan tidak ada satupun yang bersuara kecuali Allah mendengarkan semuanya. Jadi apa hikmahnya? Kalau kita yakin Allah maha mendengar, yang pasti adalah kita tidak akan kesepian. Kita bisa curhat kapanpun juga. Kita yakin wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan Dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang engkau kerjakan. Jadi tidak pernah sendirian. Di kamar, di jalan, di kamar mandi, sedang ngantor, dalam keramaian, dalam kesepian, Allah senantiasa bersama kita. pengetahuannya, ilmunya, pengawasannya, kekuasaannya. Jadi tidak pernah sesaat pun kita sendirian. Bagaimana kita sendirian sedang tubuh ini ada yang ngurus? Kita tidak bisa ngurus tubuh ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita urus, benar? Jadi tubuh ini sebetulnya siapa yang ngurus? Tidak banyak orang yang meyakini bahwa dirinya ciptaan Allah. Bukan hanya diciptakan, diurus. Nikmat pertama dalam hidup adalah nikmat penciptaan. Dari tidak ada, jadi ada. Nikmat yang kedua, nikmat diurus. Kalau Allah menciptakan kita, lalu tidak diurus, terus siapa yang ngurus kita ini? Kita tidak mengerti tentang tubuh ini. Rumit sekali. Jadi bagaimana Allah tidak tahu apa yang dia urus? Jadi jangan risau hidup ini, ya. Jangan merasa Allah tidak tahu. Allah tahu masalah kita. Allah tahu persis pikiran kita, hati kita, semua kondisi fisik kita, akal, finansial. Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Lalu kenapa Allah sudah tahu menyuruh kita doa? Doa itu addu'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jadi kita doa bukan memberitahu Allah. Sebelum kita berdoa, sebelum mulut ini bunyi, Allah sudah tahu apa yang kita pikirkan, yang mau kita utarakan. Berdoa bisa nambah kedekatan dengan Allah. Doa bisa menenteramkan hati. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Doa adalah laisa akroma, tiada yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Terima kasih yang menyimak. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

iman. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'attah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Waktu berputar, bersiklus. Perjalanan 12 bulan pun kembali menuju bulan pertama di tahun yang baru. Muharram hadir mengawali tahun ini. Diambil dari kata haroma yang bermakna melarang sesuatu, istilah ini tak bisa dilepaskan dalam dakwah Islam. Bentuk dakwah Islamiyah secara pokok terbagi menjadi dua: perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari kemungkaran. Dakwah kedua ini relatif lebih sulit daripada yang pertama karena resiko yang ditanggung lebih besar. Karenanya, melarang kemungkaran merupakan penyebab seseorang diselamatkan oleh Rabb-nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 165 yang artinya, tatkala mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, kami selamatkan orang-orang yang melarang dari perbuatan jahat, dan kami timpakan kepada orang-orang zalim siksaan yang keras disebabkan mereka selalu berbuat fasik. Bulan pertama dalam penanggalan Hijriah ini berjumlah 30 hari. Bulan ini termasuk dalam 4 bulan haram. Sehingga umat Islam diberikan konsekuensi lebih atas segala amalnya, baik amal soleh maupun dosa. Setelah umat Islam menyempurnakan keislamannya dengan berhaji, mereka menatap tahun barunya dengan optimisme berbekal kesucian untuk memenuhi harapan-harapannya. Tentu agar tahun ini lebih baik dibandingkan sebelumnya. Muharram adalah bulan yang sangat istimewa bagi kaum muslimin. Selayaknya bulan-bulan haram yang lain, semua amalan kita akan berlipat ganda balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini pun terdapat amalan sunnah yang dapat kita hidupkan, yaitu Saum Asyura pada tanggal 10 Muharram. Merupakan keutamaan jika kita mengikutkannya dengan puasa Tasu'a tanggal 9 Muharram untuk menyelisihi kaum Yahudi yang juga berpuasa pada tanggal 10 di bulan ini. Fadilahnya adalah penghapusan dosa-dosa kita selama setahun lalu, seperti yang diriwayatkan dalam hadis Imam Muslim. Semoga Allah karuniakan kekuatan kepada kita untuk meningkatkan amal soleh di tahun ini.

Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya, engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahui.

Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."

Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu dan kepada keluarga Yakub sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmat-Nya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang bertanya.

Ketika mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita. Padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata."

Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat, agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Dan setelah itu, kamu menjadi orang yang baik.

Seorang di antara mereka berkata, "Janganlah kamu membunuh Yusuf. Tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur, agar dia dipungut oleh sebagian musafir, jika kamu hendak berbuat."

mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya."

Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.

0: يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون.
1: Dia Yakub berkata, sesungguhnya kepergian kamu bersama dia, Yusuf, sangat menyedihkanku. Dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya.

Sesungguhnya mereka berkata, jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian, tentu kami orang-orang yang rugi.

Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari.

0: Kemudian mereka datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.
1: Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf

0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak akan percaya kepada kami, sekalipun kami berkata benar."
1: وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ

Dan mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Dia, Yakub, berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar, itulah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah saja, memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seorang pengambil air. Lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh, senangnya, ini ada seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan.

Dan mereka menjualnya, Yusuf, dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi. Dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika dia telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dan dia menutup pintu-pintu, lalu berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh, dia, Yusuf, termasuk hamba kami yang terpilih.

Dan keduanya berlomba menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamisnya, Yusuf, dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia, perempuan itu, berkata, "Apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?"

0: قول فصدقت وهو من الكاذبين.
1: Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar. Dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta.

Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta. Dan dia Yusuf, termasuk orang yang benar.

Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat." Yusuf a'ri

Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang yang bersalah.

Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundangnyalah perempuan-perempuan itu, dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada masing-masing mereka, diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian dia berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona kepada
1: Sadaqallahul Azim.
2: ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita, sehingga sampai di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat terbesar berupa Al-Quranul Karim. Dengan Al-Quran, hati menjadi tenang, jiwa mendapatkan petunjuk, dan kehidupan memperoleh arah yang benar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Pendengar MQ yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada sore yang penuh keberkahan ini kita kembali dipertemukan dalam program Maghrib Mengaji, sebuah majlis ilmu melalui udara yang mengajak kita untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari bacaan Al-Quran, khususnya dari sisi tajwid dan juga tahsin, karena membaca Al-Quran tidak cukup hanya lancar, tapi juga harus benar sesuai dengan kaidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana dengan firman Allah, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلَ, dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil atau perlahan-lahan dan benar. Quran Surat Al-Muzammil ayat 4. Maka dengan belajar tajwid dan tahsin, bukan hanya untuk memperindah suara, tetapi merupakan bentuk pengagungan terhadap kalam Allah dan ikhtiar agar setiap huruf dibaca sebagaimana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baik sahabat MQ, pada sore ini kita ada di Quran Surat An-Nahl ayat 31. Kita akan sama-sama mengulas surat ini dari mulai makhraj dan juga tajwidnya. Baik, sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu Quran Surat An-Nahl ayat 31.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtihal anhar, min tahtihal anhar lahum fiha ma yasha'un. Kadzalika yajzillahul muttaqin.
0: Baik, saya ulangi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

كذلك يجزي الله المتقين. Baik, bismillah sahabat MQ, sekarang kita mulai telaah atau satu persatu makhraj dan juga tajwid di Quran surat An-Nahl ayat 31. Baik, yang pertama dari kata jannatu. Jannatu. Di sini ada nun bertasdid yang dimana hukum tajwidnya yaitu genah, dibaca dengung dua harokat, harus ditahan dulu dua harokat. Jannatu adni. Nah, dan makhrajnya yang ada di ini ada tiga huruf, huruf ja, nun, dan juga ta, dimana huruf ja ini makhrajnya tengah lidah bertemu dengan langit-langit tengah. Nah, tengah lidah ini bertemu dengan langit-langit, ja, ja, lidahnya harus menyentuh dengan langit-langit. Selanjutnya huruf nun. Nah, huruf nun ini makhrajnya ujung lidah menyentuh gusi atau disertai dengan dengung. Huruf nun, dan ada huruf ta. Ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi atas. Ujung lidah ta, ta. Jannatu adni. Adi, adi. Nah, di sini ada qalqalah. Ada qalqalah karena ada huruf dal yang mati dan harus dipantulkan. Jannatu adni di atas, ujung lidah ta, ta. Jannatu adni adi, adi. Nah, di sini ada qalqalah. Ada qalqalah karena ada huruf dal

yaitu nun mati bertemu ya, maka hukumnya idgham atau dimasukkan. Jadi tidak ada ni ya, tapi ada ni. Selanjutnya yadkhulunaha, yadkhuluna. Di sini ada domah menghadapi wawu yaitu mad tabi'i, dan tentunya dibacanya dipanjangkan dua harokat. Yadkhulu, yadkhulunaha. Huruf kho. Nah, huruf kho ini makhrajnya dari tenggorokan bagian atas. Kho. Dan diperbeda dengan ha. Kho, kho, kho. Nah, ini dari tenggorokan paling atas. Yadkhulunaha. Ha. Ha dada ini. Ha. Panjang juga. Mantabi'i. Tajri. Di sini ada mad tobi lagi atau mad asli ya, karena ada kasroh menghadapi ya mati. Dibaca panjang dua harokat. Tajri min tahtihal. Nah, di sini ada nun mati bertemu ta. Min tahtihal anhar. Nah, huruf ta ini termasuk kepada huruf ikhfa atau tajwidnya huruf ikhfa, ikhfa hakiki. Min tahtihal. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam qomariyah atau dibaca jelas, dibacanya jelas. Cirinya itu tidak ada tasdid. Min tahtihal anharu lahum fiha. Lahum fiha. Nah, di sini ada mad asli kembali yaitu kasrah menghadapi ya mati. Fiha. Mad asli kembali. Mayasyaun. Nah, di sini ada hukum mad panjang yaitu hukum mad wajib mutasil. Karena apa? Karena ada huruf mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Nah, dibacanya itu 5 sampai 6 harokat. Fiha mayasyaun. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Nah, di sini ada huruf da. Nah, huruf da ini ujung lidahnya keluar sedikit dan menyentuh ujung gigi atas seperti digigit. Da. Kadzalika. Nah, selanjutnya yaj. Nah, ada jim mati atau bisa disebut dikokolah atau dipantulkan. Dan jangan sampai hurufnya sama dengan huruf zai. Nah, huruf zai ini ujung lidah mendekati gusi atas dan sedikit ada desus. Atau seperti apa? Z, z, ya, jaz, ya, jaz. Nah, itu harus ada perbedaan antara huruf ja dan juga zai. Makhrajnya itu lidah mendekati gusi atas. Ya jazillahul mut. Taqin. Nah, itu juga panjang. Mad arid li sukun. Dan ada mad asli juga. Nah, itu sekilas tentang tajwid dan juga makhraj di surat An-Nahl ayat 31. Sebelumnya saya bacakan kembali, saya bacakan ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Baik sahabat MQ, itu bacaan makro dari Quran surat An-Nahl ayat 31 dan juga pemaparan tajwid dan juga makhraj yang telah disampaikan. Berikutnya setelah yang satu ini kita akan sama-sama menyimak dari sahabat MQ yang ingin dikoreksi bacaannya di Quran surat An-Nahl ayat 31, tentunya setelah yang satu ini.
1: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, semua masalah
2: kok ada
3: dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di

0: dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: Juga ya.
0: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Al-Qur'an, Surat Ali Imran, ayat 133.
3: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.
5: Sahabat MQ, baik, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Insya Allah pada sesi kali ini, yaitu sahabat bagi sahabat yang mau dikoreksi bacaannya, dipersilahkan. Baik, untuk sementara ini sudah ada Mbak Utik dari Jogja. Kami persilahkan. Halo, apakah sudah masuk Mbak Utik dari Jogja? Kalau masuk teleponnya, kami persilahkan.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار

0: اختبر هذا الطريق، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون كذلك نجزي الله المتقين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Pesan kita simak dari Mbak Utik dari Jogja. Dan izin kami mengoreksi dari bacaannya. Baik, yang pertama, ada hukum non mati dan atau tanwin menghadapi ya yang belum tajwidnya diamalkan, yaitu dimasukkan dan ditekan dulu harakat jannatu adni yadkhulunaha. Dan selanjutnya tadi ada pengambilan napas dalam pembacaan min tahtihal anhar, min tahtihal anhar, tentunya kurang tepat karena bisa mengubah makna atau mengubah arti dari ayat tersebut. Nah, jikalau napas yang kurang atau tidak kuat, boleh perlahan-lahan dengan cara diwasal. Yadkhulunaha tajri min tahtihal anharu lahum al-anharu lahum fiha. Nah, itu dibaca bisa lebih baik daripada ambil napas di tengah-tengah. Selanjutnya, tadi ada sedikit huruf yang tertukar. Ya jazillah, bukan ya jenillah, dan antara huruf nun dan zai yang tertukar. Itu saja koreksi untuk Bautik dari Jogja. Masya Allah, barakallahu fikum. Untuk telepon selanjutnya ada Ibu Nenden dari Batu Jajar, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden Batu Jajar, negeri pengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فيها لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dan sekarang ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Masya Allah, untuk bacaannya terdengar cukup baik, namun sedikit terburu-buru sehingga ada beberapa sifat huruf atau tajwid yang tersamarkan atau tidak teramalkan seperti itu. Mungkin bisa tidak terburu-buru seperti mayasyaun. Boleh ditekankan dulu sampai 5 atau 6 harokat. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Nah, itu agar hak tajwidnya terselesaikan atau teramalkan terlebih dahulu. Dan seperti tadi ada seperti tekanan dari alif lam. Tahtihal anhar. Nah, itu tidak boleh diangkat dulu atau boleh dilangsungkan saja. Min tahtihal anhar lahum fiha. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Nenden dari Batu Jajar. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada penelpon dari Eyang Alin dari Bandung Barat, Cipareme. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: الأنهار لهم من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العظيم. Ditunggu koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terus sama-sama kita dengar bacaan dari Yang Alin Cimareme. Dan dari bacaannya sudah cukup baik. Namun ada beberapa yang dikoreksi. Yang pertama dari bacaan Ta'awud. Ya'udhu. Nah disini ada huruf Da. Huruf Da ini makhrajnya itu beda dengan Ja dan juga Zai ya. Jadi Jai itu adanya di tengah, Ja itu ada di tengah lidah. Sedangkan Da itu Ja tengah lidah bertemu dengan langit-langit. Sedangkan huruf Da, nah ini menyentuh ke ujung gigi dan seperti digigit. Seperti digigit. A'udzu billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sedangkan huruf Zai itu ujung lidah mendekati gusi atas dan sedikit ada desis. Nah ini kalau terdengar seperti Zai, a'udzu, a'udzu. Dan kalau huruf Da, a'udzu billah, ujung lidah keluar sedikit menyentuh ujung gigi atas, a'udzu billah. Nah itu untuk ta'udnya. Dan di bacaannya ada hukum gunnah yang belum diangkat selama dua harokat atau didegungkan. Jannatu adni, jannat. Nah hukum gunnah ini ada dua, mim bertasdid dan juga nun bertasdid. Maka bacaannya harus diangkat selama dua harokat. Jangan tidak boleh terburu-buru. Jannatu, jannatu adni. Dan di sini langsung mendekat ada idgham bigunah, yaitu nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf idgham bigunah yaitu yang ada empat, ya, mim, nun, waw, dan ditekan juga dua harakat. Jannatu adni yadkhulunaha. Masya Allah, itu saja koreksi untuk Yang Alin di Cimareme. Barakallahu fiik. Selanjutnya ada Nihne Istiqomah dari Ranca Ekek. Kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama Kalam Ilahi. Sarang Nihne Istiqomah di Ranca Ekek. Di Ranca Ekek, Yuswa 70 genep tahun badai ngiring belajar, Cep Ustad ngawaskan surat An-Nahl ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha.

0: Kadzalika yajzillahul muttaqin. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diantos koreksina chat Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Sama-sama kita dengar bacaan dari Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek, umur 76 tahun, masih semangat ikut belajar mengaji dengan Istiqomah. Baik, untuk Nenek Istiqomah izin kami koreksi yang apa namanya mad tobi'i atau mad badal yang terlewatkan. Jannatu adni. Nah, itu harusnya dipanjangkan dua harokat karena ada patah berdiri. Lalu sebutnya juga mad badal. Jannatu adni. Nah, selanjutnya ada hukum ikhfa yang terlewatkan. Tajwid ikhfa ini ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa. Nah, di sini ada huruf ta, maka dibacanya itu dengan dengung dan ditahan selama dua harokat. Min tahtiha al-anhar. Dan ketika huruf H dan huruf H itu harus terdengar beda karena makhrajnya pun beda. Min tahtiha al-anhar. Min tahtiha al-anhar lahum fiha. Nah, fiha ini bukan harus ada desis atau ada angin keluar. Fi bukan pi. Fiha. Dan yang kurang tepatnya piha. Fiha ma yasha'un. Sini ada huruf mim. Mimnya itu yaitu ada mad asli atau mad dhabi'i dibaca dua harokat. Kadzalika yajzillah. Seperti yang sudah disampaikan tadi, ada huruf jim dan zai. Dan di situ terjelas beda makhrajnya. Dan dibacanya pun harus beda. Dan ada tekanan karena qalqalah, yaitu jim mati. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Itu saja koreksi untuk Nenek Istiqomah dari Ranca Ekek. Masya Allah, tabarakallah. Baik sahabat MQ, bagi siapapun pendengar dimanapun berada, bagi yang ingin dikoreksi bacaannya dan sama-sama belajar, sama-sama mengaji di waktu sore ini, dipersilahkan menghubungi admin MQFN dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini.
2: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran, ayat 139.
2: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: sahabat MK, kembali lagi di Maghrib Mengaji. Baik, setelah yang ini kita ada sesi 2 untuk menyimak bacaan dan kita sama-sama akan belajar dan dikoreksi bacaannya. Kita lanjutkan dengan penelpon selanjutnya, ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Apakah sudah masuk? Dipersilahkan.
7: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maghrib Mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Mariam di Cileunyi, usia 52 tahun.

0: أدني يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين takin sadaqallahul azim wal qulihnya fa ustaz wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sama-sama kita telah dengar bacaan dari Ibu Kiki dari Cilenyi, dan izin kami koreksi secara bacaan sudah cukup baik, namun ada beberapa yang harus dikoreksi dan sedikit terburu-buru bacaannya. Mungkin bisa lebih tenang agar sifat huruf, tajwid dan juga makhrajnya terbawa semua. Seperti contoh min tahtihal anhar, tadi terlewat kan dengung ya, atau tidak terangkat dua harokat, dan juga ada huruf yang tertukar. Kadzalika ini ada huruf da, bukan huruf zai. Tadi terdengar kazalika yajzillah, dan di sini hurufnya huruf da, di mana huruf da dan huruf zai ini mempunyai makhraj yang berbeda. Seperti yang diketahui, huruf da ini ujung lidahnya keluar sedikit menyentuh ke ujung gigi atas, atau bisa tergigit sedikit. Kadzalika bukan kazalika. Nah itu. Dan tadi terdengar huruf zai yang di yajzillah itu terdengar panjang. Yajzillah. Nah itu juga kurang tepat karena tidak ada hukum mad tabii atau mad asli di huruf zai. Yajzillah. Nah itu sedikit kurang tepat. Itu saja koreksi untuk Ibu Kiki dari Cilenyi. Barakallahu fiik. Baik, selanjutnya ada Ibu Iyada dari Pangalengan, kami persilahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Ibu Ida di Pangalengan, usia 58 tahun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jan

0: ذلك يجزي الله المتقين. صدق الله العظيم. Hatur nuhun Ustaz, di antos koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sama-sama kita telah simak bacaan dari Ibu Ia dan dari Pangalengan. Untuk koreksinya, ada sedikit terdengar kurang jelas atau terpantulkan dari huruf H. Tahita, tahtiha, tahtihal anhar. Dan itu bukan kol-kolah, jadi dibacanya harus jelas sesuai dengan makhraj huruf H dari tenggorokan. Ha, ha, dan desis ada keluar angin. Bintahtihal anhar. Dan juga ada tertukarnya huruf antara zai dan zadi kadarik. Ini sama dengan koreksi sebelumnya, yaitu tertukar antara huruf da dan juga zai, di mana ini jelas makhrajnya mempunyai makhraj yang berbeda. Zai itu ujung lidah mendekati gusi atas. Za, za, za, za, za. Sedikit ada z, z. Atau ada apa namanya, seperti tawan, suara tawan. Z. Karena menyentuh dengan gusi. Berbeda dengan huruf da, yaitu ujung lidahnya keluar sedikit menyentuh ujung gigi atas seperti digigit. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Itu saja sedikit koreksi untuk Ibu Iyada dari Pangalengan. Barakallahu fiik. Selanjutnya kita akan ke penelepon berikutnya. Ada Bunda Halimah dari Cipendei. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bunda Halimah di Cibuntu, Cipendei. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jannatu adni yadkhulunaha tajri min tahtiha al-anharu lahum fiha tahtiha al-anharu lahum fiha ma yasha'un kadzalika yajzillahul muttaqin. Taqin. Shadaqallahul azim. Itu koreksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada kita sama-sama simak dari Bunda Halimah dari Cipendei. Masya Allah, bacaannya sudah baik. Namun ada sedikit dari mad wajibnya, mad wajib muttasil. Boleh Bunda tekan sampai 5 atau 6 harokat. Mayasyaun. 5 harokat atau sampai 5 ketukan. Mayasyaun. Seperti itu. Untuk selebihnya, Masya Allah sudah cukup baik. Itu saja untuk Bunda Halimah dari Cipendei. Kita masuk ke penelpon terakhir. Ada Ibu Ratna dari Balai Endah. Kami persilahkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang Bunda Ratna di Balai Endah. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jannatu adni

0: كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ. Sadaqallahu al-Azim.
1: Alhamdulillah. Di atas koreksina, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, bacaan dari Ibu Ratna dari Balai Endah, izin kami koreksi. Bacaannya alhamdulillah cukup baik. Mudah-mudahan tetap istiqomah selalu belajar setiap hari di maghrib mengaji. Untuk sedikit koreksinya itu ada perbedaan antara huruf ha dan huruf ha. Nah, kedua huruf ini tentunya mempunyai makhraj yang berbeda. Ha dan juga ha. Ha ini dari tenggorokan, tenggorokan dak paling dalam. Ha yaitu dari dada, istilahnya dari dada. Sedangkan ha ini dari tenggorokan juga dan dibarengi dengan keluar napas. Mi-tahtiha, mi-tahtihal anharu. Tadi terdengarnya anharu. Nah, itu kurang tepat karena ini terjelas beda huruf ha dan mempunyai makhraj yang berbeda juga. Mi-tahtihal anharu lahum. Bukan lahum tapi lahum fiha. Baik, itu saja koreksi untuk Ibu Ratna dari Balai Endah. Masya Allah, baik sahabat MK, tidak terasa kita setelah sejam bertemu dan belajar di agenda Maghrib Mengaji ini. Mudah-mudahan dari satu ayat ini kita belajar bahwa Al-Quran memiliki keindahan yang luar biasa. Setiap huruf memiliki makhrajnya. Antara ha dan ha berbeda, antara za dan za memiliki makhraj yang berbeda. Setiap hukum dan tajwid mempunyai aturannya. Dan setiap bacaan yang kita perbaiki, insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah. Belajar tajwid dan tahsin merupakan perjalanan sepanjang hayat. Jadi tidak ada batasan usia untuk mulai belajar Al-Quran. Anak-anak, remaja, orang tua, bahkan mereka yang baru mengenal Al-Quran, semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki bacaannya. Oleh karena itu, jangan malu jika bacaan kita masih terbata-bata, jangan merasa terlambat untuk belajar. Yang penting adalah terus memperbaiki bacaan, terus mendekat kepada Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Semoga Allah menjadikan lisan kita senantiasa basah dengan tilawah, memudahkan kita membaca Al-Quran dengan tartil, memperindah bacaan kita dengan tajwid yang benar, dan mengumpulkan kita kelak bersama para pencinta Al-Quran di surganya. Amin ya rabbal alamin. Saya undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia. Dan di akhirat, mereka akan mendapat azab neraka.

yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta. La in

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: جزاء الظالمين.
1: Maka kesudahan bagi keduanya, bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi laa

0: perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul

0: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satu pun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satu pun yang lepas.

0: lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya, jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia, juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan, tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 122.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Wahai Allah yang maha menatap, penguasa semesta alam yang maha agung, kami semua adalah ciptaan-Mu, kami semua adalah milik-Mu, kami semua ada dalam genggaman-Mu. Tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu tanpa Engkau yang membuka hati kami, ya Allah. Tidak mungkin hati kami teringat pada-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Bukakan hati kami agar menjadi hamba yang benar-benar mengenal-Mu, hakul yakin pada-Mu, yang tiada keraguan sedikit pun terhadap-Mu, kepada janji-Mu, kepada jaminan-Mu. Lindungi dari apapun yang tidak Engkau sukai. Engkau penguasa segala takdir, ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma aftah lana hikmatak wa ansur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak mungkin kita mendapat manfaat apapun tanpa pertolongan Allah. Dan Allah menyuruh kita berdoa. Dan Allah janji mengabulkan doa. Dan janji Allah pasti ditepati. Rugi sekali kalau kita tidak berdoa. Sangat rugi. Apa yang bisa kita lakukan kalau Allah tidak menolong? Tidak bisa. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat selain Allah. Maka banyaklah doa. Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah menyuruh kita berdoa, Allah maha kuasa mengabulkan doa. Janji Allah pasti. Jadi salah besar kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada manfaat sekecil apapun tanpa izin Allah. Kenapa kita tidak bisa menggambarkan Allah? Karena dilarang dan tidak akan bisa. Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah maha besar. Besarnya Allah tidak akan pernah terkejar oleh akal kita. Laisa kamislihi syai'un. Tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Kita sekarang tinggal di bumi. Bumi kita ini, sebelum berbicara tentang bumi, kita manusia dibanding gajah kita kecil. Benar? Bandung di Indonesia tidak kelihatan kecuali titik sangat kecil. Bandung di dunia ini tidak nampak. Dunia kita dengan matahari, bandingannya matahari kita ini bisa diisi oleh 1,3 juta dunia. Matahari itu besar sekali. 1,3 juta bumi baru bisa menjadi sebesar matahari. Dan matahari ini, matahari yang kita lihat, itu cuma satu titik dari 4.400 miliar bintang. Jadi matahari kita itu hanya setitik dari 400 miliar bintang yang begitu banyak. Miliar itu ribu juta. 400 ribu juta matahari yang besar-besar. Dan itu hanya ada dalam satu gugusan, namanya galaksi Bima Sakti. Bayangkan, begitu banyak
1: matahari, bintang-bintang yang bertebaran hanya dalam satu gugusan. Dan di langit ini yang terkejar itu jumlahnya, galaksi Bima Sakti ini 100 ribu tahun cahaya. Dan di alam semesta ini yang bisa teramati, diperkirakan 2 triliun galaksi. Sudah tidak akan terkejar oleh akal kita. Matahari kita ini hanya 1 dari 400 miliar. Nah, yang berkumpul 400 miliar bintang itu hanya satu galaksi. Sedangkan di yang terkejar oleh akal manusia itu triliunan galaksi. Sedang ini disebut satu langit pertama. Langit pertama dibanding langit selanjutnya seperti sebuah cincin yang disimpan di padang pasir. Itu langit yang begini dahsyat, kecil dibanding langit kedua. Demikian pula yang kedua kecil di langit ketiga, sampai langit ketujuh yang tidak terbayangkan. Dan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, menguasai segala-galanya. Itulah Tuhan kita, Allah penguasa jagad semesta alam. Maka kehormatan besar, jabatan paling terhormat adalah hamba Allah. Hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jabatan terhebat, termulia. Maka kita bangga sekali jadi hamba Allah. Sebagian orang hamba gelar, hamba harta, hamba jabatan, hamba popularitas, hamba pujian orang, hamba syahwat, hamba amarah, tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Maka kalau sekali disebut Allahu Akbar, kalau kita bisa merasakan yang tadi, sudah tidak ada apa-apanya. Harusnya kalau takbir kita benar, sholat kita khusyuk. Karena tidak ada apa-apanya harus masuk ke dalam sholat kita, kan? Rezeki milik Allah, pemilik langit bumi. Dunia ini gak ada apa-apanya. Semua orang-orang yang dianggap berkuasa di dunia, sebentar saja. Udah itu, tua, sakit-sakitan, mati. Udah begitu saja. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kiki Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
2: Dan saya Neti Plastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
1: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
1: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
2: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban.
1: Bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
3: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

membangun pilar ketakwaan dalam menyempurnakan separuh agama. Sesaat lagi Anda akan ikuti program Kajian Pranikah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, 104,5 MKFM Double Singkep, dan 104,9 MKFM Subang, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana kabar sahabat MK pada malam hari ini? Alhamdulillah, di akhir pekan kembali dapat membersamai Anda dalam kebersamaan kita di kajian pranikah sahabat MK malam Ahad ini, tepat di hari ke-27 di bulan Juni 2026, yang juga memasuki di pertengahan ya sahabat MK, pertengahan bulan Muharram ya, di 13. Dan kalau misalnya, karena ini malam-malam kemarau ya, sehingga bisa lihat pemandangan bulan begitu ya dengan sangat jelas insya Allah. Maka mudah-mudahan sahabat MK, saat kita mungkin dalam situasi yang terkadang Sulit untuk rasanya dekat kembali kepada Allah, sahabat MK, mengapa tidak melihat dengan keindahan di sekitar dan mensyukuri apa yang ada di sekeliling kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini sahabat MK, dengan sajian ilmu yang akan membersamai Anda satu jam ke depan ini, senantiasa membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Bersama sahabat Syiar Irfan Nurfalah, satu setengah jam ke depan ya, di kajian pranikah akan menemani sahabat MK dengan tema yang menarik malam hari ini. Tidak kalah menarik tentunya saat kita bicara soal jodoh. Nah sahabat MK, bagaimana nih kalau misalnya sahabat MK meyakini bahwa orang yang mungkin disukai, dicintai, atau bahkan mungkin ada perasaan nih, nampaknya dia cocok nih, dia yakin, saya yakin dia ini adalah jodoh saya. Nah sahabat MK, dari mana sahabat MK bisa seyakin itu? Dari mana keyakinan itu Anda dapatkan? Maka insya Allah malam hari ini kita akan bersama berbincang bicara soal ku yakin dia jodohku. Nah kali ini akan membersamai Anda sahabat MK dengan narasumber kita yang akan menemani Anda insya Allah, dengan Kang Afa Silmi Hakim yang insya Allah hadir menemani Anda. Beliau sebagai pengajar Ma'had Darul Hadis Khodimus Sunnah, kemudian juga pengasuh kajian fikih Indonesia Bisa Ngaji, serta owner Maktabah As-Silmi yang akan menemani Anda malam hari ini dan sudah hadir di tautan Zoom. Kita akan sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Afa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, dengan Kang Afa betul ya?
1: Betul.
0: Baik, saya izin menyapa ya. Sehat Kang Afa insyaallah malam hari ini?
1: Alhamdulillah, bikhairin.
0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Kang Afa nih, kalau misalnya lihat tema kita malam hari ini tentang ku yakin dia jodohku. Nah, apakah ini berarti ungkapan? Nah, ini tuh ungkapannya untuk orang yang akan menikah berarti begitu kah, Kang Afa?
1: Ya, pasti kalau kita bicara jodoh dalam perspektif masyarakat kita ya, tentu yang ditanyakan adalah pernikahan begitu. Alhamdulillah kita di negeri yang masih cenderung baik lah secara keluarga ya. Kalau mungkin di Eropa atau di Amerika mungkin ini bukan lagi bicara tentang pernikahan. Tetapi ketika di Indonesia kita bicara jodoh, pasti berbicara tentang pernikahan. Maka memang biasanya orang-orang yang sudah meyakini ini jodohku, ini biasanya berbicara kelihatannya bisa dah aku menikah dengannya. Kurang lebih begitu, Kang Irfan.
0: Baik. Nah, Kang Afa, kalau begitu ada gak sih kalau misalnya ini apakah masuk ke ini gak sih? Masuk ke poin utama gak sih? Kalau misalnya how gitu, gimana sih caranya gitu ya, kita tuh bisa yakin, atau mungkin ada cara-caranya kah biar yakin gitu. Kalau misalnya untuk misalnya orang yang hendak menikah begitu, kemudian saya dengar sih begitu ya Kang ya, kalau misalnya ya terkadang tuh selalu ada ujian nih gitu ya Kang. Benar nggak sih ada keraguan, apa bisikan-bisikan gitu?
1: Bisikan-bisikan gitu ya.
0: Bisikan-bisikan yang katanya ini tuh benar gak nih jodohnya, ayo gitulah, kayak ibaratnya mungkin begitu. Nah itu apa sih yang bisa kita jadi buat kita yakin, atau ada nggak sih ciri-cirinya seperti itu?
1: Ciri-cirinya, Toib, ini pertanyaan bagus ya. Memang menjadi keluhan atau kemudian pertanyaan di sebagian orang yang sedang mempersiapkan masa depannya lah, begitu ya. Karena kan banyak di antara kita itu kalau berbicara pernikahan, ini berbicara masa depan kehidupan. Nah, memang menarik ketika kita bertemu dengan seseorang, begitu ya, yang seseorang itu ternyata memikat hati kita. Itu terkadang kan kita memang ada satu frekuensi tertentu dalam hati kita yang kemudian, wah, ini nih yang kutani nanti, kan begitu ya.
0: Betul, betul, betul.
1: Sehingga bagaimana kita untuk bisa membedakan ini apakah sekedar apa namanya orang yang mengidolkan gitu ya, mengidolakan saja, atau ini memang menjadi harapan kuat gitu untuk harus dapat yang ini kelihatannya begitu.
0: Kejar gitu ya,
1: dikejar ya memang ini menarik sebenarnya kalau kita lihat dalam pandangan beberapa ulama seperti Syekh Wahba Az-Zuhaili dalam Fiqh Islam Ba'dilatuhu, bahwa gerakan hati untuk kemudian kita tertarik kepada lawan jenis ya, itu sebenarnya masuk dalam istilahnya adalah ghorizah jinsiyah begitu ya, atau naluri untuk menikah begitu. Nah, naluri ini muncul bagaimana? Ini yang kemudian perlu kita gali, karena ketika kita tahu apa pemicu, kenapa sih hatiku bergetar-getar gitu ya, berdebar-debar ketika bertemu dengannya, ketika memandang dirinya, wah ya Allah. Nah, hal-hal ini itu senantiasa menjadi pertanyaan. Maka menurut Syekh Wahbah, bahwa itu harus diteliti dulu tentang asal-muasalnya dulu. Dari mana munculnya itu, begitu. Kita tahu kan Irwan bahwa, dan sahabat MQ, bahwa hati itu terkadang tidak bisa kita tahan, begitu ya, untuk menyukai, bahkan untuk membenci sekalipun.
0: Betul, betul.
1: Itu terkadang di luar kemampuan kita. Kadang kita benci kepada orang tertentu, entah beberapa waktu tiba-tiba kita kok menjadi nyaman kepada orang itu. Bahkan ada banyak kisah begitu ya, sahabat yang suka berantem begitu, nikah. Yang kita lihatnya seperti kucing dan Tom and Jerry begitu. Ternyata menikah dan langgeng begitu. Ada yang kelihatannya harmonis tapi ternyata kok gak langgeng. Nah ini kan ternyata memang bukan masalah apa tadi ya, hati yang kemudian, oh saya menikahi dia karena apa? Jadi harus ditanyakan terlebih dahulu kepada hati kita masing-masing. Kita menyukai atau berdebar-debarnya hati kita, ini faktor apa? Itu yang kemudian harus diteliti lebih dulu. Yang kedua, kalau kita udah tahu faktor-faktornya, setidaknya ada 3 faktor, Kang Irfan. Ketika seseorang itu bisa jatuh cinta, gitu ya, bisa kemudian meyakini kelihatannya jodohku yang ini. Yang pertama itu terkadang ada masalah ego, begitu ya. Okay. Jadi ada orang itu menyukai sosok yang lain itu karena egonya. Jadi sampai ada perasaan begini, saya kalau nikah harus sama dia, dia nggak boleh nikah sama yang lain. Nah, kalau dalam hati kita yang muncul itu adalah perasaan semacam itu, maka cintanya dia atau kemudian rasa cinta, rasa sukanya dia ini semata-mata sebenarnya adalah ego, begitu ya. Dan ketika ini ego, satu sisi dia akan memperjuangkan apa pujaan hatinya itu, akan tetapi ada satu hal yang mungkin negatif, yaitu apa, bahwa dia sifatnya sangat posesif, sangat posesif. Dan ini yang nanti harus diperhatikan. Yang kedua itu nanti ada orang yang cinta suka itu karena sebab memang dia menyukai sosok itu tanpa melibatkan kehadirannya. Gitu ya, yang kemudian bisa kita katakan apa? Cinta dengan pengorbanan. Nah, yang ini menarik, yang ini yang sering oleh sebagian orang disebut cinta suci. Wah. Begitu ya. Apa maksudnya cinta suci itu? Cinta di mana dia tidak menuntut balasan atas cinta yang dia rasakan, begitu. Jadi yang dia harapkan itu bagaimana sosok yang dia cintai itu bahagia, tanpa harus apakah aku yang membahagiakannya atau yang lain yang membahagiakannya. Jadi ini yang kedua. Dan yang ketiga, itu ada yang memang cinta itu semata-mata bukan karena sosok orang itu, bukan sosok kitanya, tetapi cintanya itu karena diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tiga hal ini, Kang Irfan, sebenarnya Islam sendiri tidak memandang jelek mau orang memilih dari tiga hal tersebut. Karena dalam fikih sendiri, pernikahan itu sah selama rukun-rukunnya terpenuhi, begitu kan?
0: Ya.
1: Sehingga yang menjadikan langgengnya pernikahan sebenarnya bukan pada tadi rukun terpenuhi atau tidak, bukan. Tetapi salah satu hal yang penting ya yang bisa memunculkan itu adalah perasaan tadi. Kenapa sih aku mencintai sosok tersebut? Karena nanti treatmentnya, nah itu berbeda-beda. Treatmentnya berbeda-beda. Begitu. Jadi apa namanya, kita akan telusuri satu persatu ketika memang diharapkan seperti itu.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa nih Kang Afa ya, dari pancingan ya. Pancingan pertama nih dengan tiga jenis cinta gitu ya. Wah, ini sudah menarik sekali ya. Saya dari tadi udah kayak kenapa ya, kering gigi saya nih, nyengir-nyengir terus nih ya. Masya Allah nih, luar biasa nih. Mudah-mudahan sahabat MG di rumah juga ikut merasakan mungkin begitu ya. Dan kita coba ajak bergabung juga begitu mungkin Kang Afa ya. Tapi kita izin sambung di segmen berikutnya, karena kita akan jeda terlebih dahulu. Sambil kita akan undang sahabat MG buat membersamai di malam hari ini begitu. Jadi sahabat MK, ini tadi sudah disampaikan oleh Kang Alfa dengan terkait tiga jenis cinta nih sahabat MK. Nah, kalau sahabat MK pandangannya seperti apa, atau mungkin ada pendapat yang ingin disampaikan begitu ya, ini boleh silakan nih kami undang, atau bahkan mungkin pertanyaan juga. Nah, ini silakan kirimkan di line interaktif kami di WhatsApp 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang Anda kirimkan ya, pertanyaannya atau mungkin tanggapannya nih begitu ya, dengan tema malam hari ini yaitu tentang ku yakin dia jodohku. Nah, ini silahkan disampaikan sahabat MK untuk membersamai di malam hari ini. Kami nantikan kebersamaan sahabat MK di segmen berikutnya. Selepas jeda ini, kami akan kembali untuk menyapa ataupun juga menghadirkan perbincangan menarik lainnya, melanjutkan materi kita tentang ku yakin dia jodohku. Insyaallah sahabat MK, lepas jeda berikut ini tetap bersama kami di Radio MK FM.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Qur'an Surat Al-Mu'min ayat 60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: Radio MGFM, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kami kembali membersamai Ruang Dengar Sahabat MG, tepat di malam hari ini di pukul 20 lewat 23 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan kembali membersamai dan menyapa Sahabat MG. Atensi Anda, silakan bisa bersamai sapaannya di 0811-224-1027 ya, di WhatsApp MGFM. Atau juga boleh kirimkan di komentar mungkin yang menyimak di live streaming sosial media kami ya. Ini boleh misalnya menyampaikan pertanyaannya ya. Tema kita di kajian pernikahan ini, ku yakin dia jodohku. Nah, ku yakin dia jodohku. Nah, ini yang adanya kan tanda tanya nih gitu. Nah, silakan sahabat MK. Nah, sambil kita hadirkan juga nih buat sahabat MK bersamai ataupun juga menyimak malam hari ini, ini boleh pilih polling juga ya. Kami hadirkan di status WhatsApp ataupun juga di polling grup sahabat MK. Bicara tema kita malam hari ini, menurut Anda sahabat MK, apa yang paling membuat seseorang jadi yakin bahwa dia adalah jodohnya? Apakah di poin pertama bicara soal akhlak dan agamanya yang baik? Poin kedua bicara soal visi hidup dan tujuan akhirat sejalan ya. Di poin ketiga ada juga dengan hati mantap setelah istikharah dan berdoa. Atau di poin keempat, restu orang tua dan keluarga. Serta yang terakhir bicara soal siap, komitmen, dan bertumbuh bersama. Nah, ini di poin nomor 4 ya. Poin 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Ada 5 poin ya. Akhlak dan agama yang baik nomor 1. Nomor 2 nya ada visi hidup dan tujuan akhirat sejalan. Poin nomor 3, hati mantap setelah istikharah dan berdoa. Poin keempat, restu orang tua dan keluarga. Dan di poin kelima, bicara soal siap, komitmen, dan bertumbuh bersama. Nah, ini boleh silakan dibersamai juga malam hari ini sahabat MK dengan atensi Anda di polling grup sahabat MK atau di polling WhatsApp atau mungkin di sahabat mana, dimanapun sahabat MK menyimak malam hari ini ya. Baik, alhamdulillah. Insya Allah kita akan kembali sambung ya perbincangan kita bersama dengan narasumber dari SPN Salman ya, Sekolah Pernikah Salman. Insya Allah kembali dengan Kang Alfa kita akan sapa kembali. Bismillah Kang Alfa, kita sambung kembali mungkin ya perbincangan kita malam hari ini. Karena tadi sempat terputus, lagi seru-serunya, lagi saya juga greget tadi, kaget. Bicara soal penanganan berarti ya, penanganan atau ngecek tadi teh Kang Alfa?
1: Melihat apa motivasinya.
0: Lihat motivasi ya. Tadi dari tiga jenis cinta ini enggak lama-lama deh, langsung kasih ke Kang Alfa deh gitu buat ngejelasin karena saya juga pengin denger nih. Gimana nih Kang Alfa?
1: Jadi terkadang itu kita cinta atau menyukai seseorang itu pasti karena tiga motivasi ini ya. Saya belum menemukan empat motivasi yang lain begitu. Nah, tiga motivasi ini yang pertama tadi ego ya. Jadi ketika ini berbicara ego, maka memang poros cintanya itu sebenarnya adalah tentang dirinya. Sebenarnya begitu. Jadi bagaimana dirinya itu bisa terpenuhi oleh cinta orang-orang di sekitarnya. Jadi memang self-center begitu. Ini memang ada kasus-kasus begitu. Dan kebanyakan memang orang-orang yang semacam ini, pernikahannya akan baik ketika pasangannya itu bisa memahami begitu. Apa yang dibutuhkan oleh si pasangannya tersebut begitu. Karena dia sifatnya self-center. Nah, akan tetapi tadi, bahwa dia juga akan bisa mencintai pasangannya ketika apa? Ketika dia memenuhi kebutuhan pasangannya, berhasil membahagiakan pasangannya, itu ada kebahagiaan untuk dirinya karena merasa mampu begitu. Nah, kalau kasusnya semacam itu, maka nanti ini nanti sangat erat kaitannya kan sebenarnya dengan bagaimana tips dalam memilih begitu ya pasangan yang cocok untuk dirinya. Begitu. Yang kedua, itu nanti yang berkaitan tadi dengan apa namanya, ketika seseorang mencintai karena sisi jinsiah, begitu. Sisi jinsiah yang kemudian ini menjadi naluri dasarnya. Jadi cintanya itu, jadi kalau para ulama kan, itu kalau menyampaikan bahwa sebenarnya pernikahan itu, unsur mendasarnya itu adalah tadi, bagaimana dia mencintai manusia itunya, manusianya, begitu. Jadi bukan pada personifikasinya, tetapi kepada sisi manusianya. Nah, orang-orang semacam ini terkadang biasanya adalah cinta yang siap mengorbankan, tetapi dia tidak membutuhkan pengakuan. Yang kemudian oleh beberapa orang hari ini biasanya adalah mencari cinta suci, begitu ya. Cinta yang murni, wah, hanya mencintaiku semata, nah, dan seterusnya. Nah, akan tetapi memang nanti ada minusnya juga, bahwa hal-hal semacam ini biasanya kecenderungan untuk apa berkembang atau maju itu biasanya lebih lambat dibandingkan model yang pertama, begitu. Nah, ada model yang ketiga, model yang kemudian tadi kita katakan sebagai dia terhubung dengan pasangannya itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jujur Kang, selama saya menangani masalah pernikahan, ya, masalah perjodohan, dan semisalnya, bahkan sampai saya juga terkadang menangani masalah perceraian, itu selama 10 tahun belakang, itu saya dapati sangat banyak orang yang menyatakan saya menikahinya, mencintainya karena Allah. Banyak yang begitu ya. Tetapi ketika digali lebih dalam, itu hanya bumbu-bumbu apa ya?
0: Bumbu apa nyebutnya berarti nih?
1: Bumbu penyedap.
0: Penyedap bukan... ini aja apa? Mungkin lebih ke ini ya, buat
1: topping.
0: Iya. Apa deh namanya tuh? Pikiran semata aja begitu buat kayak.
1: Betul.
0: Namain aja. Ini tuh cinta karena Allah, nyebut. Bah, hanya dirisan saja mungkin jadi keluarnya begitu.
1: Kang. Betul. Jadi sekedar formali bumbu penyedap.
0: Penyedap bukan... ini aja apa? Mungkin lebih ke ini ya, buat
1: topping.
0: Iya. Apa deh namanya tuh? Pikiran semata aja begitu buat kayak.
1: Betul.
0: Namain aja. Ini

0: gitu,
1: Nah, iya,
0: seolah-olah
1: betul, betul,
0: gitu.
1: betul, betul.
0: Nah, maka saya katakan bahwa kalau orang itu menikah karena Allah, maka yang pertama nggak mungkin dia melihat sosoknya. Wah, pasangan saya cantik atau tampan. Enggak, enggak kan. Fokusnya hanya satu dia. Pasangan saya ini akan mendekatkan saya kepada Allah, tidak itu. Maka biasanya model yang ketiga itu biasanya hanya benar-benar terjadi lewat perjodohan. Jadi lewat perjodohan yang ketika dia tidak diberitahu bahkan pasanganmu tuh begini loh, calonmu tuh begini loh, enggak. Tapi biasanya akan fokus kepada ini saya calonkan engkau, calonmu itu misalnya hafiz Quran, misalnya begitu ya. Misalnya dia seorang yang akhlaknya baik dan seterusnya. Akhirnya hanya melihat itu dan percaya dengan tadi istilahnya gurunya, begitu ya. Atau percaya dengan kiainya, ustadznya dan seterusnya. Sehingga dia memang menikah bukan karena ada harapan-harapan tertentu yang bersifat duniawi. Dan ini saya bisa katakan jumlah yang semacam ini sangat sedikit sekali.
1: Sedikit, betul, betul, betul.
0: Sedikit sekali. Sehingga terkadang ketika ada yang datang gitu ya ke saya, terus bilang, kan saya mau nikah segala macamnya, saya tanya dulu, nikahnya mau karena apa? Terus dia mengatakan, karena Allah, saya bilang, udah jangan ngomong itu dulu, itu di belakang aja. Karena Allahnya di belakang dulu aja, saya bilang gitu. Itu untuk melengkapi, menguatkan, saya bilang gitu. Tetapi saya ingin tanya ke dalam hati antum yang paling dalam, kenapa memilih dia? Nah, itu biasanya di situ baru muncul tuh. Nah, cantiknya kah? Nggak salah, Islam tidak pernah melarang begitu ya. Kita menyukai seseorang karena kecantikan atau ketampanannya. Tidak ada larangan terhadap hal itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah menyampaikan ketika berbicara tentang hadis Nabi SAW yang memilih pasangan itu dari apa? Dari agamanya, dari kemudian apa namanya, bibit-bibit bobot lah begitu ya, kalau dalam istilah orang-orang kita dahulu kala. Nah, itu Imam Ahmad mengatakan bahwa sebelum kita berbicara karena agama, maka memilih karena kecantikan atau ketampanannya itu adalah bagian dari syariat itu sendiri, katanya. Jadi ini menarik kan, Irfan, begitu ya, bahwa Imam Ahmad sering menyampaikan bahwa pemilihan kita atau sukanya kita kepada pasangan calon begitu ya, itu karena kecantikannya atau ketampanannya, itu bagian dari agama juga sebenarnya. Tidak salah.
1: Oke,
0: begitu.
1: Jadi nggak masalah sebenarnya begitu, Kang apa ya?
0: Iya, tidak masalah. Jadi memilih karena cantiknya itu tidak masalah, tampannya itu tidak masalah begitu. Jadi tidak usah malu begitu ketika mau konsultasi kepada seseorang begitu ya, mau menikah kenapa, sampaikan saja ya karena cantik, nggak masalah, saya nggak akan tertawakan juga begitu, karena itu fitrahnya manusia begitu, memilih pasangan yang ideal begitu. Cuman memang syaratnya kan satu ya, syaratnya adalah mau nggak begitu. Jadi kalau nggak mau ya sudah, memahami dirilah begitu ya. Tetapi kalau mau ya oke, lanjutkan saja kan begitu. Seperti itu Kang Irfan sekilas.
1: Baik, ini langsung ya, benar-benar nih, apalagi tadi soal cinta karena Allah, betul ya. Ini bahkan buat apa ya, buat aplikasinya gitu ya, berat banget sebenarnya, berarti
0: Ustaz. Betul,
1: berat banget ya ketika nyebut misalnya benar. Apa ya kan sebenarnya sempat-sempatnya tuh kayak apa uhibuki villa gitu ya. Nah itu kan ternyata maknanya dalam sekali begitu ya.
0: Betul. Nah, dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ungkapan anna uhibuki villa ya, atau kemudian ungkapan-ungkapan yang semisalnya itu sebenarnya adalah ungkapan yang ditujukan berkaitan dengan apa, ukhuwah Islamiyah sebenarnya Kang. Kalau sekarang kan direduksi menjadi sekedar masalah percintaan semata ya, percintaan apa namanya, untuk jenjang pernikahan. Padahal ungkapan itu ya menyatakan kepada saudara kita, teman kita, untuk menyatakan bahwa aku mencintaimu karena Allah. Itu sebenarnya urf yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah sebuah ungkapan ukhuwah Islamiyah.

0: ya, persaudaraan sesama Islam begitu, bukan sekedar kalau hari ini ungkapan cinta semata, bukan, tapi ini ungkapan untuk meneguhkan bahwa engkau dan diriku adalah orang-orang yang diikat oleh Allah, ya, sehingga kita mencintai dirimu dan diriku karena Allah, dan Allah menjadi pengikat dan tujuan dari hubungan tersebut, begitu. Jadi ini bukan masalah nafsu. Nah, ini kan sulit begitu ya, kalau kemudian hari ini mengatakan kenapa engkau memilih dia, ya, dengan dia mengatakan, oh, karena aku mencintainya karena Allah, tetapi masih yang dilihat fisiknya dan segala macamnya. Ini agak sulit untuk dikatakan bahwa dia benar-benar karena Allah. Karena kalau kita melihat mungkin peristiwa, ya, itu bisa kita lihat seperti pernikahannya Fatimah binti Qais dengan Fatimah binti Usamah bin Zaid, begitu ya. Ya, antara Fatimah binti Qais dengan Usamah bin Zaid. Kita tahu Fatimah binti Qais itu perempuan bangsawannya orang-orang Quraisy, begitu. Cerdas, cantik, begitu ya. Nasabnya nasab yang mulia, begitu. Sedangkan Usamah bin Zaid, beliau itu adalah putra dari Zaid bin Harisah. Zaid itu kita tahu bahwa dia adalah anak angkatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya adalah mantan budak.
1: Mm-hmm, betul.
0: Begitu. Ibunya Usamah itu adalah Ummu Aiman, yang mana itu adalah budak yang dulu pernah menyusui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ibu susunya Nabi, tapi budak juga.
1: Mm-hmm.
0: Nah, kita bisa lihat Usamah bin Zaid, ya, dari keluarga yang bisa kita katakan bapaknya mantan budak, ibunya juga mantan budak. Yang lebih luar biasa lagi adalah Usamah itu ternyata mengambil gen dari ibunya, yang mana Ummu Aiman itu adalah orang dari Habasyah, yaitu Ethiopia. Kita tahu ya, orang-orang Ethiopia itu kan hitam begitu ya, hitam ikal rambutnya begitu. Sahabat Zaid bin Harisah itu meskipun dia dulu budak, tetapi dia masih orang Arab. Jadi orang Arabnya adalah orang Arab sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu putih, orang Arab yang putih. Nah, Usamah itu mewarisi gen ibunya, hitam, begitu. Nah, kita bisa melihat bahwa dari sisi ini, satu sisi bahwa Fatimah binti Qais yang nasabnya tinggi, cerdas, dan cantik ala orang-orang Quraisy dinikahkan oleh Nabi dengan Usamah yang secara genetika itu mengikuti ibunya yang berkulit hitam. Yang itu memang di masa Arab Jahiliyah itu rasisme itu sangat tinggi sekali gitu. Mm-hmm. Jadi meskipun Fatimah binti Qais itu, dan kita tahu Kang Irfan, bahwa Fatimah sebelum dinikahkan Nabi dengan Usamah itu sempat ada dua orang yang melamar. Yang satu adalah Muawiyah bin Abi Sofyan, yang satu Abu Jaham.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Dan ini tokoh-tokoh dari orang-orang Quraisy. Muawiyah bin Abi Sofyan dari Bani Umayyah, ya, yang dia akan menjadi pemimpin dari Bani Umayyah nanti. Ini tokoh-tokoh besar. Tapi oleh Nabi SAW, jangan nikahi Muawiyah, jangan nikahi Abu Jaham, tapi nikahilah Usamah bin Zaid. Nah, kita bisa melihat Fatimah dengan segala macam egonya sebenarnya bisa mengatakan, saya adalah orang yang mulia, maka masa kok dinikahkan dengan orang yang mantan budak, begitu, dari keluarga mantan budak.
1: Mm-hmm.
0: Tapi ternyata tidak, Fatimah binti Qais menerima pernikahan itu dengan lapang dada. Dan yang luar biasa kan, 3 tahun setelah pernikahan itu, Usamah bin Zaid menjadi panglima termuda yang pernah dipimpin, yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk memimpin Abu Bakar, memimpin Umar. Ini kan luar biasa. Jadi ini contoh sederhana di mana kemudian bahwa pernikahan ketika mau memang benar-benar karena Allah, itu nggak semudah, oh ya udahlah, saya milih dia karena Allah. Tetapi ketika ada celaknya dikit, kok ada celaknya begini. Nah, ini yang luar biasa dalam keluarganya Usamah bin Zaid dengan Fatimah binti Qais radhiyallahu anhu.
1: Baik, wah, Masya Allah, ini luar biasa. Bahkan ditarik sejarahnya begitu, Ustaz, ya, terkait dengan makna kecintaan ini begitu. Nah, ini izin Kang Afan, sebenarnya kita harusnya bisa jeda, tapi ini ada pertanyaan menarik yang bikin saya penasaran sebenarnya nih. Kita tarik sebelumnya deh begitu, Kang Afan. Sebelum misalnya kita sudah mengungkapkan. Nah, ini bisa jadi apa ya, permasalahan. Ada beberapa sahabat saya gitu ya, teman-teman saya, yang bicara soal apa ya, cinta dalam diam mungkin bahasa sekarang.
0: Gitu. Betul.
1: Silent apa ya? Apa nih bahasanya tuh kayak sekarang mah. Pokoknya dia tuh
0: silent
1: lah gitu. Jadi cuman mencintai dari jarak jauh, nggak berani mengungkapkan, entah itu karena minder atau mungkin karena belum siap. Nah, ini kalau misalnya secara Islam memandang begitu, kenapa bicara soal cinta dalam diam tuh seperti apa sih begitu?
0: Baik, sebenarnya dalam masalah cinta dengan diam, ya, dalam diam istilahnya begitu, ada satu hadis, Kang, sebenarnya yang berbicara tentang hal tersebut. Meskipun memang hadis ini oleh para ulama dihukumi dhaif, atau bahkan sebagian mengatakan palsu hadis itu, akan tetapi menarik ungkapan dari Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir, di mana Imam Al-Munawi menyampaikan, okay, hadis ini memang dhaif, bermasalah begitu, tetapi secara makna hadis ini tuh benar, kata beliau begitu. Jadi secara sanad ini bermasalah, tetapi secara makna hadis tersebut ini sahih, ini benar begitu. Ungkapannya apa? Kurang lebih begini hadisnya, ya, bahwa hadis itu menyampaikan barang siapa yang memendam rasa cintanya, ya, karena khawatir terjatuh kepada kemaksiatan, maka ketika dia memendam cinta itu sampai mati, maka dia dihukumi mati syahid. Jadi ada orang yang memendam rasa cinta sampai kemudian dia diwafatkan oleh Allah, sampai belum terucap sama sekali cintanya itu, maka dia dinyatakan sebagai orang yang mati syahid. Nah, Imam Al-Munawi, Kang, dalam masalah ini itu mengomentari dengan menyatakan apa? Kenapa kok orang yang menyimpan cintanya, rasa sayangnya, disimpan dalam hatinya, hanya dia dan Allah saja yang tahu, kok dihukumi mati syahid? Maka beliau menyampaikan bahwa godaan cinta itu berat sekali. Berat sekali. Terkadang orang itu melawan rasa cintanya itu, agar tidak terjatuh kepada kemaksiatan kepada Allah. Itu sama beratnya dengan orang yang berjaga-jaga di perbatasan peperangan, Kak.
1: Masya Allah.
0: Jadi kata Imam Al-Munawi, orang yang menjaga hatinya untuk tetap bersih, tidak ternoda oleh kemaksiatan, itu seperti hati atau kewaspadaan orang yang berjaga-jaga di medan perang. Maka ketika dia meninggal dalam kondisi semacam itu, maka layaklah dia dikatakan mati syahid, seperti itu. Wallahualam.
1: Allah, Masya Allah, baik-baik. Wah, luar biasa nih jawabannya, ya. Meskipun apa tadi bahasanya secara secara sanad, ya, tadi, ya.
0: Betul.
1: Tadi hadisnya itu dhaif, tapi
0: betul,
1: maknanya wah, luar biasa dalam juga, ya, begitu, ya. Wah, Masya Allah, baik. Wah, ini luar biasa, berarti berarti tidak salah, ya, begitu, ya, Ustaz, ya.
0: Tidak salah.
1: Tidak salah.
0: Mencintai dalam diam itu tidak salah, begitu.
1: Baik, oke, alhamdulillah. Terima kasih, Ustaz, nih, dan juga untuk apa namanya, sesi kedua ini yang dipaparkan, ya, begitu, ya, bicara soal poin-poin terkait dengan ego, cinta suci tadi gitu, ya, dan juga cinta karena Allah nih. Nah, oke, mungkin tapi izin mungkin satu pertanyaan begitu, Ustaz, dari sahabat kita yang dari atensi yang masuk sebelum kita jeda. Ada pertanyaan dari Kang Faris, ini ada Kang Faris di ujung Berung. Nah, ini mau izin bertanya, Ustaz, kalau misalnya bicara soal perjodohan dan kemudian menolak begitu, karena merasa takut, ya, dan juga tidak yakin dengan pasangan yang dipilihkan oleh keluarga, ini baiknya apakah baik, atau bagaimana menanggapi apa yang menyikapi hal tersebut begitu?
0: Baik. Ya, Untuk masalah ini, memang ini menjadi dilematis ya. Satu sisi ketika keluarga berusaha membantu kita ya untuk mencarikan jodoh. Akan tetapi ternyata yang dicarikan itu, aduh, kok kelihatannya sama saya kok kurang cocok ya, begitu ya. Sama kan, saya dulu juga pernah dijodohkan oleh orang tua saya, begitu ya. Udah nikah sama ini aja, saya bilang gitu. Tapi kemudian saya nanya, saya punya kriteria seperti ini, Bu, saya bilang gitu. Jadi kita harus sampaikan kepada keluarga bahwa ketika dijodohkan itu tidak sesuai kriteria, maka ya mohon maaf, kita bisa sampaikan bahwa penolakan itu bukan sebagai sebuah apa ya, bukan sebagai sebuah kedurhakaan begitu ya kepada keluarga, bukan gitu. Jadi ini sesuatu yang sifatnya memang syariat memberikan keluasan untuk kita. Okay. Jadi ketika kita ditawari perjodohan itu dan kemudian kita menolak, itu satu hal yang syariat itu tidak melarang begitu. Ini bisa kita juga melihat bahwa pada satu kondisi ini ada satu satu peristiwa yang disebutkan oleh Imam Ibnu al-Athar dalam kitab Ahkamun Nisa. Jadi kita tahu kan ya, dalam kondisi hubungan masalah pernikahan, perempuan itu sebenarnya opsinya lebih sedikit ya daripada laki-laki kan begitu. Karena laki-laki kan biasanya yang cenderung memulai gerakan pertama begitu ya, langkah pertama. Tetapi yang menarik adalah dalam pendapat itu Imam Ibnu al-Athar itu kemudian menyatakan bahwa perempuan meskipun dia masih perawan itu punya hak ketika orang tuanya menyampaikan ini ada calon, kemudian dia nggak setuju, itu berhak, sangat berhak begitu. Bahkan gitu ya, ketika misalnya dia punya calon dan calonnya itu lebih dia senangi tapi ternyata orang tuanya tidak suka, itu bahkan Imam Ibnu al-Athar menyatakan sang perempuan ini selama calonnya itu memenuhi kriteria, tidak salah, tidak bermaksiat, dan secara kriteria umum terpenuhilah begitu ya, maka orang tua yang menentang calon tersebut tanpa alasan syar'i itu berdosa. Saya begitu disampaikannya, berdosa. Jadi ini ada satu kondisi yang kita bisa melihat bahwa jangankan yang laki-laki begitu, yang perempuan saja menolak ya calon dari keluarganya karena tidak cocok, itu dibenarkan oleh syariat dan itu bukan dosa. Karena kita harus paham bahwa pernikahan itu kan bukan pernikahan 1 tahun 2 tahun.
1: 2 tahun, betul.
0: Pernikahan itu kan ibadah yang paling panjang di antara ibadah-ibadah yang lain. Maka oleh sebab itu, keputusan menerima dan menolak pasangan itu menjadi hak prerogatifnya orang yang mau menikah. Begitu. Itu hak spesialnya yang mau menikah. Yang lain itu sekedar bisa memberikan masukan. Keputusan akhir kembali kepada masing-masing yang akan menikah tersebut. Sehingga senantiasa kalau saya sampaikan ketika ada yang datang ke saya juga selalu saya sampaikan begitu. Antum mau menikahi dia, boleh. Ini ada kondisi begini, begini, begini. Siap enggak? Siap. Nah, kalau siap, siap ya dengan konsekuensinya. Jadi selama itu disiapkan, saya nggak masalah. Meskipun saya sendiri misalnya yang pernah mencalonkan beberapa orang untuk dinikahkan ya, menjadi comblak lah begitu ya untuk dinikahkan, itu saya nggak setuju misalnya. Saya nggak pernah kemudian, ya udah saya nggak setuju, apakah kemudian menjadi penghalang? Enggak. Kembali kepada masing-masing yang mau nikah. Setuju? Oke, meskipun saya enggak apa-apa. Lanjutkan tapi siap dengan konsekuensinya. Jadi yang paling penting tadi, pernikahan itu adalah keputusan dari kita masing-masing. Bukan orang tua, bukan orang-orang di sekitar kita. Orang-orang sekitar kita hanya memberikan masukan seperti itu. Wallahualam.
1: Wallahualam, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih Kang Afa, ini penjelasannya ya luar biasa, lebih dalam lagi malam hari ini. Tapi izin ya, ini tapi sebelumnya terima kasih juga Kang Afa sudah bertanya nih, mudah-mudahan sahabat MG yang juga menyimak pada kesempatan ini, silakan bisa kirimkan atensi ataupun juga pertanyaannya begitu ya pada malam hari ini di line interaktif kami. Anda bisa kirimkan via SMS ataupun WhatsApp di 0811-224-1027 maupun dari polling ya yang kami hadirkan di grup sahabat MK, Anda boleh pilih dan juga bersamai di malam hari ini begitu ya, dengan pertanyaan Anda. Insyaallah tetap bersama kami sahabat FM dalam kebersamaan kita di 102,7 FM Bandung ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil?
1: Bisa.
2: Radio di rumah?
1: Bisa.
2: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
5: Ayah.
6: Iya, nak.
5: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
6: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
7: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
6: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
6: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
7: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
8: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
9: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran Surat At-Taubah ayat 122.
10: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia. Dan kembali membersamai Ruang Dengar Sahabat MK. Bicara paling malam hari ini, Sahabat MK, di segmen ketiga ya, dalam bersamai Anda di kajian Pradika. Bicara tema kita, yuk, ku yakin dia jodohku. Sampaikan pertanyaannya, silahkan di 0811-224-1027. Sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin Anda sampaikan di malam hari ini. Ya, insya Allah, atau kalaupun yang isi polling, silahkan di polling di grup Sahabat MK ya, sudah disediakan untuk Sahabat MK pilih jawabannya begitu. Nah, insya Allah kita akan langsung kembali mungkin ya menyapa bersama dengan Kang Afa malam hari ini untuk membersamai kembali atensi dari Sahabat MK. Bismillah, Kang Afa, mungkin kita sambung perbincangan dengan menyapa Sahabat MK yang bergabung begitu ya. Baik, alhamdulillah dari sahabat kita. Nah, ini entah masuk poin bahasan atau tidak nih. Hamba Allah di Bandung ini. Kalau ini Kang Afa mohon izin, kalau misalnya tanda-tanda yang membuat kita yakin bahwa dia adalah jodoh ku gitu ya, jodoh saya nih. Ini tuh apa sih tanda-tandanya begitu?
1: Tanda-tandanya ya. Baik. Bismillah. Pada persoalan apa yang menjadi tanda terbesar, itu memang sebenarnya adalah kemantapan hati ya. Itu memang satu hal yang tidak bisa dipungkiri begitu. Akan tetapi begini, bahwa ketika kemantapan hati itu menjadi sesuatu yang kita yakini, maka belum tentu bahwa yang kita yakini itu pasti yang terbaik. Itu yang harus menjadi perhatian kita begitu. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu kan memerintahkan kita untuk istikharah ya, dalam perkara-perkara yang kita memiliki keraguan, sebenarnya begitu, memiliki keraguan. Ada hal menarik, misalnya satu kitab yang berjudul Kitabul Amalul Yaum Wal Lailah, ya, kitab tentang zikir ini sebenarnya, kitab zikir yang ditulis oleh Imam Ibn Sunni, ya, Imam Ibn Sunni, murid dari Imam An-Nasa'i. Imam Ibn Sunni itu ketika mengawali pembahasan doa-doa dalam pernikahan, itu bab pertama bukan tentang pernikahan malah. Bab pertamanya itu malah tentang istikharah. Ini agak menarik begitu. Jadi ketika Imam Ibn Sunni memasukkan pasal tentang pernikahan di dalam doa, itu malah diawali dengan istikharah, doa-doa istikharah, cara istikharah, doa istikharah. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ketika pentingnya kita untuk istikharah sebelum memutuskan untuk bergerak begitu, memutuskan untuk melanjutkan jenjang itu kepada hal yang serius untuk khitbah ya, atau untuk menyatakan kapan melakukan akad nikahnya. Nah, dari situ, jadi pertama tadi adanya kemantapan hati, tapi terkadang begitu kan, sebagaimana tadi di awal sesi kita sempat berbicara ya, Kang Irfan sempat menyampaikan, semakin dekat tuh semakin banyak godaan. Okay. Awalnya mantap nih, yakin nih, udah melangkah, lah kok semakin ragu. Banyak yang begitu. Ya, pas awalnya mau memilih mantap begitu, pas jalan ada keraguan. Nah, maka penting dari hal ini bahwa ketika kita mau memilih pasangan kita, awal mula itu memang haruslah kita niatkan, ya Allah, semoga pilihanku ini adalah pilihan yang terbaik. Itu yang kemudian harus didoakan kepada Allah. Begitu kan. Jadi kita berdoa dulu kepada Allah ketika ada hati yang mulai bergetar gitu ya, hati yang mulai ping-ping love gitu ya. Mulai tidak karuan lah begitu, tidur tidak nyenyak gitu ya, makan tidak fokus dan seterusnya. Nah, perasaan itu maka perlu divalidasi oleh Allah. Kita serahkan kepada Allah. Dengan kita ungkapkan tadi, ya Allah, kalau memang dia jodohku, kalau dia memang yang terbaik untukku, mudahkanlah. Maka coba ikhtiarkan ketika memulai apa maju begitu ya untuk melamar, mudah enggak? Oh mudah. Sulit enggak? Enggak. Berarti itu mungkin jodohnya. Begitu. Ketika doa kita selaras dengan amal kita, begitu. Tetapi beda kasus memang kan, ada orang yang kemudian sudah tadi ya hati sudah bergetar-getar begitu ya. Sudah seperti tersengat listrik begitu. Akan tetapi ketika dia memulai, ada saja halangannya. Ada saja rintangannya. Nah, hal semacam ini memang terkadang itu isyarat dari Allah untuk apa? Untuk kita mundur. Untuk kita mundur. Banyak kasus kan, bahkan ya beberapa waktu sebelumnya itu di antara murid-murid kami, itu ada yang kemudian begitu. Dia sudah, wah, nembak nih, satu nih, begitu ya. Bisa nih, begitu. Tapi dia ikhtiarkan maju, tidak ada respon. Kedua, ke orang tuanya, nggak ada respon juga. Sampai dia akhirnya bertanya-tanya, ini gimana ya, katanya begitu. Maka saya jawab dengan, kalau memang sudah diikhtiarkan, sudah dicoba, hasilnya masih nihil dan sudah berdoa juga kepada Allah, mungkin memang harus cari yang lain. Begitu kan. Jadi ini penting bagi kita. Yang kadang yang sulit itu bukan masalah bagaimana kita yakin terhadap seseorang bahwa ini jodohku. Yang sulit adalah ketika kita sudah yakin ternyata itu bukan jodoh kita. Nah itu yang sulit.
0: Beratnya. Ya, bahasa sekarang itu ini ya, jagain jodoh orang lain gitu.
1: Wah, betul sekali. Sudah capek-capek begitu ya, sudah berhubungan lama ternyata nikahnya sama yang lain. Nah ini yang terkadang ego kita yang sulit untuk, ya sudah itu memang bukan jodoh kita, ya udah gak masalah, nothing tulus itu harusnya, tetapi itu menjadi sulit, memang sulit.
0: Baik, oke. Ini oke. Terima kasih sebelumnya Ustaz dan juga tadi sahabat MK yang menanyakan ya terkait dengan pertanyaan tadi. Nah ini tapi mungkin jadi nyambung nih Ustaz Afwan ya ini. Kalau misalnya tadi seperti itu jatuhnya, apakah jadi misalnya tadi ingin melihat tanda-tanda, wah ini nggak ada respon. Jadi harus tetap ada ikhtiarnya dulu gitu Ustaz ya.
1: Betul, ikhtiar mah harus, wajib ya. Jadi jangan begini, jangan kayak tadi ya, silent apa? Silent loving tadi ya. Jadi, cinta dalam diamnya itu. Begini, kalau memang kita, jadi kan tadi ya, para ulama mengatakan bahwa yang mati syahid itu kan ketika dia mengungkapkan cinta itu khawatir bukan menikah tapi maksiat. Nah, itu yang dikhawatirkan kan. Tetapi tidak salah ketika misalnya bahkan perempuan dulu yang menyampaikan saya itu ingin menikah dengan engkau misalnya begitu ya, itu pun tidak salah. Dan ini pernah terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang sahabiyah menawarkan dirinya, ya Nabi, barangkali engkau mau menikah dengan diriku begitu. Tapi akan tetapi Nabi SAW memang tidak berkehendak untuk menikahi beliau. Tetapi ketika Nabi menolak hal tersebut, itu kemudian ada celetukan orang lain yang menyampaikan, oh perempuan kok gak ada harga dirinya, begitu ya, kurang lebih. Tapi kemudian oleh Nabi SAW itu dibela, tidak, dia lebih mulia daripada engkau. Kenapa? Karena dia sudah ingin menyampaikan sebuah ikhtiar yang terbaik, begitu. Jadi Nabi SAW meskipun menolak tadi ya, ungkapan cinta dari seorang perempuan, tetapi Nabi membela bahwa ikhtiarnya itu sudah sebagai sebuah ikhtiar yang baik, ikhtiar yang kemudian mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita melihat hal itu Kang Irfan, maka sudah seyogjanya kalau kemudian kita ingin memastikan dia benar gak jodohku atau tidak, coba diikhtiarkan dulu. Karena ketika diikhtiarkan, tapi ingat ya, ikhtiarnya ini adalah ikhtiar yang halal begitu ya. Bukan sekedar ikhtiar yang kalau istilah anak-anak hari ini HTS kah, pacaran kah, misalnya bukan kesana begitu ya. Tapi ikhtiar untuk bisa enggak saya menikahi dia. Nah, ini berarti ada ikhtiarnya dulu kayak tadi. murid-murid kami itu kemudian sudah mengikhtiarkan berkali-kali, dua kali lewat orangnya langsung, nggak ada respon, lewat saudaranya nggak ada respon, lewat ayahnya nggak ada respon. Berarti saya bilang ya sudah mundur, sudah saatnya mundur kalau seperti itu. Ikhtiarnya sudah maksimal, jalan yang ada sudah ditempuh, tapi respon itu tidak ada, lebih baik mundur. Dan alhamdulillah sekarang sudah menikah dengan wanita yang luar biasa juga, begitu. Jadi bagi saya, ketika kita merelakan begitu ya hal tersebut, Allah berikan sesuatu yang tak terduga, lebih baik dari apa yang dia tuju sebelumnya, seperti itu.
0: Masyaallah. Wow. Baik, alhamdulillah nih. Maaf ya Ustaz ya, ini ya jadi pertanyaan nyambung gitu. Baik, oke, alhamdulillah. Dan ini juga kayaknya masih entah satu paket atau gimana nih Ustaz. Nah, kalau misalnya ini pertanyaan dari sahabat kita ini Teh Usi di Cimahi mau izin bertanya gitu Ustaz. Kalau misalnya sebenarnya hal yang biasanya pemicu jadi ngerasa nggak yakin kalau misalnya gitu ada perasaan dia itu benar gak sih jodoh saya gitu misalnya. Nah ini tuh biasanya dari apa saja begitu, apa yang hal-hal yang menyebabkan ini begitu
1: menjadi ragu
0: begitu, menjadi ya? Ragu begitu San.
1: Jadi yang pertama yang harus dilihat, kalau itu sudah istikharah, mungkin keraguan itu memang muncul karena isyarat dari Allah untuk kita mundur, itu yang pertama. Tapi kalau bukan karena sebab istikharah, ya, tetapi karena ada, biasanya begini Kang, yang jadi masalah di pernikahan ya hari ini, itu karena masalah mental sebenarnya, ya, masalah mental, atau kemudian juga masalah pengalaman orang-orang di sekitarnya yang kurang baik. Jadi ketika awalnya sudah, dia sudah mantap sebenarnya dengan calonnya, tetapi terkadang yang dia belum mantap itu adalah ketika lanjut kepada jenjang yang sebenarnya. Nah, kadang ada keraguan. Jadi kita harus melihat dulu keraguannya itu memang muncul karena sebab si calon, atau karena keraguan itu muncul karena kita ada apa ya, histeris atau panik begitu, karena kita mau menjalani sebuah jenjang kehidupan yang baru begitu. Kalau alasannya adalah jenjang pernikahannya yang dikhawatirkan, maka memang dia perlu untuk memahami betul begitu apa ilmu-ilmu tentang pernikahan begitu. Jadi dia akan mantap ketika dia sudah memiliki ilmu tentang pernikahannya begitu. Jadi ragu itu biasanya begitu. Sama kayak kemarin juga ada yang datang ke saya, udah tinggal satu minggu lagi menikah, itu kemudian bilang kok saya ragu ya. Gue saya bilang loh, ragu kan sudah yakin dengan calonnya. Iya, gini. Ternyata cerita apa? Dia ragu, khawatir bisa nggak saya bertanggung jawab nanti ketika menikah. Nah, kan ternyata fokusnya bukan pada calonnya begitu ya, tetapi kepada persiapan di dalam pernikahannya. Jadi tinggal dikuatkan di sisi ilmu pernikahannya begitu. Tetapi kalau alasan dia ragu karena memang semata-mata calon, maka memang ini bisa menjadi isyarat yang harus diperdalam begitu. Kenapa? Karena terkadang tadi Kang, dalam masalah pernikahan itu isyarat-isyarat kecil itu bisa membuka satu informasi yang tertutup Kang. Gitu. Karena kan kita tahu ya, namanya ketika seseorang itu sedang apa ya, tadi ingin melanjutkan kepada jenjang pernikahan dengan calonnya masing-masing, ketika mereka dalam masa penjajakan itu kan masa yang penuh dengan, kalau saya mohon maaf saya katakan, penuh dengan sandiwara sebenarnya.
0: Okay.
1: Ya kan begitu. Karena kan pasti pengen menunjukkan sisi yang baiknya, sisi yang bagusnya, sisi yang wah luar biasanya begitu. Nah, jarang muncul sisi-sisi yang kelamnya, sisi-sisi buruknya begitu. Jadi adanya isyarat yang membuat kita ragu memang karena alasan calon itu baiknya memang kita harus perdalam begitu ya. Diperdalam, didalami apakah benar isyarat apa keraguan kita itu karena calon itu sifatnya begini-begini. Nah, silahkan diperdalam dengan orang-orang yang memahami betul calon kita begitu, sehingga kita bisa mendapatkan informasi yang komprehensif begitu, bukan informasi yang setengah matang begitu. Jadi ini penting untuk kemudian, karena begini terkadang kan, yang jadi problem itu terkadang masalah rumah tangga itu bukan masalah yang besar kadang, tapi masalah kecil yang terus ditumpuk begitu. Masalah kecil yang terus bertumpuk, berantem yang karena masalah sepele, tapi itu terus ditumpuk begitu dan tidak diselesaikan. Berantem itu dalam rumah tangga itu wajar ya, tetapi bukan untuk dipupuk begitu, tapi harus diselesaikan. Nah, jadi kalau misalnya isyarat-isyarat itu, kadang ada kan orang berantem dalam pernikahan gara-gara karena pasangannya ngorok kalau tidur. Nah, ini kan hal sepele ya, tetapi ternyata ada yang krusial begitu kan. Bagi sosok, bagi calonnya itu krusial, tidur itu tenang itu krusial. Tapi pasangannya ngorok, begitu kan. Nah, ini kalau nggak dibicarakan dari awal, ini bisa meledak begitu, bisa meledak. Sepele kelihatannya ya, hanya masalah tidur begitu. Tetapi itu bisa jadi masalah besar kalau tidak diselesaikan. Makanya ketika ada isyarat-isyarat yang membuat ragu, nanti kembalikan ya pada hal itu. Apa? Bisa nggak saya menerima kekurangan dari calon saya begitu? Kalau bisa, silahkan dicari solusinya, dikomunikasikan, dan siap dengan konsekuensinya. Tapi kalau nggak bisa, lebih baik mundur. Seperti itu. Allahu'alam.
0: Masya Allah, wah, lengkap sekali nih jawabannya. Terima kasih Ustaz nih, jawaban dari pertanyaan dari sahabat kita, Mbak Uli Cimahi tadi ya. Lalu berikutnya, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir juga Ustaz untuk kesempatan ini. Dari sebentar Ustaz. Oke. Nah, ini dari sahabat kita Teh Vivi di Ciwastra, mohon izin bertanya Ustaz, apakah kemudian saat apakah boleh gitu mengatakan dan yakin bahwasanya dia pasti jodoh saya, tetapi ada keraguan di dalam hati begitu. Nah, ini baiknya seperti apa begitu?
1: Tadi suaranya terputus.
0: Baik. Jadi apakah boleh mengatakan dia pasti jodoh saya? Nah, ini apakah boleh disebutkan secara lantang atau bagaimana baiknya begitu dalam menyikapi jodoh yang sebenarnya dalam hati ragu tapi mencoba menguatkan diri bahwa yakin calon ini adalah yang terbaik, mungkin begitu.
1: Baik, bismillah. Ada satu hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Anas bin Malik ya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah menyampaikan kepada Sayyidina Anas, "Ya Anas, kalau engkau ragu terhadap satu urusan, istikharahlah. Kalau masih ragu lagi, istikharahlah." Sampai berapa? 7 kali disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hal ini menjadikan para ulama seperti Syekh Wahbah itu kemudian menyampaikan apa? Istikharah itu boleh kok diulang-ulang sampai 7 kali. Begitu. Nah, terlepas dari istilah istikharah begitu, terkadang boleh nggak kita dalam hati gitu ya mensugesti, padahal kita sendiri sebenarnya ya sadar ada ragu sebenarnya, ada ya, ragu.
0: Betul.
1: Dan keraguan itu sebenarnya wajar ya, Kang. Wajar. Nggak ada orang yang ini kan ibaratnya mau menempuh episode besar dalam kehidupan kita. Pasti banyak pertimbangan, pasti banyak hal yang membuat ragu, membuat tidak yakin, itu pasti banyak. Tetapi tidak salah kalau kemudian kita, karena melihat tadi ya, unsur-unsur pasangan kita dari sisi kriteria dan semisalnya itu baik secara agama lah begitu. Maka tidak salah kita menyampaikan bahwa inilah jodohku. Tidak salah. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu kan bagian dari doa itu sendiri. Gitu. Karena Allah tahu ya sebenarnya bahwa hati kita itu ragu. Tapi ketika kita dalam ucapan, karena tapi harus pertimbangannya tadi. Pertimbangannya adalah memang dia adalah orang yang baik secara agama, begitu. Karena kalau bukan baik secara agama, maka ungkapkan bahwa dia jodohku. Ini akan membuat apa? Membuat doa itu menjadi sulit untuk dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena kalau dikabulkan nanti membuat kezoliman terhadap yang berdoa. Dan Allah itu menahan dirinya untuk berbuat zolim kepada hamba-hambanya. Maka oleh sebab itu, ketika memang pertimbangan awal bahwa secara logisnya, ya, karena banyak yang ketika kita sudah suka kepada seseorang, logika itu tidak jalan, masalahnya itu yang jadi masalah. Makanya penting terkadang ketika kita mulai suka kepada seseorang atau mulai ini kelihatan jodohku, itu tanyakanlah kepada orang-orang terdekat kita yang kira-kira bisa berpikir secara logis bahwa dia memang cocok nggak untuk diriku. Itu perlu disampaikan begitu. Nah kalau itu sudah, hal-hal itu sudah, istikharah juga sudah, maka ketika masih untuk menghilangkan keraguan itu, kita kemudian mengatakan dia itu jodohku, maka itu hal yang baik untuk menjadi penutup dari doa-doa kita. Sehingga biar apa? Biar Allah mengabulkan doa kita dan Allah semakin menguatkan hati kita, dan itu bukan sesuatu yang bermasalah seperti itu. Wallahu a'lam.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz jawabannya. Dan pertanyaan dari Teh Vivi tadi yang sudah bergabung di kesempatan ini, mungkin Ustaz tidak terasa nih kita ada di ujung kebersamaan kita dalam kajian pernikah nih, alhamdulillah. Nah mungkin ada yang mau dikuatkan dan disampaikan buat sahabat MK begitu.
1: Baik, ya, sebagai penghujung, ya, penghujung kita di pertemuan ini, para sahabat MK, yakinlah bahwa apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita, yang sudah kita ikhtiarkan, kita tawakalkan, itu adalah pilihan yang terbaik. Meskipun pada akhirnya nanti kita mendapati pasangan kita penuh dengan celah, penuh dengan kekurangan, penuh dengan masalah, ingatlah bahwa itu pilihan yang kita dasari oleh iman. Maka setiap pilihan yang didasari oleh iman, Allah lah yang akan menolongnya. Maka jangan ragu sahabat MK ketika mendapatkan pasangan yang sudah diikhtiarkan, ditawakalkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pegang teguhlah itu, berjuanglah dengan hal itu. Insyaallah Allah ridhoi dan Allah akan membantu kita semua dalam mengarungi bahtera rumah tangga kita masing-masing. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan untuk sahabat MK sekalian. Wallahu a'lam bissawab.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Baik, terima kasih Kang Afa pada malam hari ini. Luar biasa nih sahabat MK pada pemaknaan tema kita ya, lebih ke mengupas makna cinta nih sahabat MK, apalagi ketika menuju pernikahan ya sahabat MK. Jadi boleh kami undang sekali lagi buat sahabat MK yang ingin bergabung menyapa dimanapun menyimak pada kesempatan ini, silahkan di 0811-224-1027. Dan kami ucapkan juga terima kasih yang sudah bergabung menyimak, dan buat Kang narasumber kita ya sahabat MK dengan Kang Fasilmi Hakim ya dari SPN Bandung ya, SPN Salman ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan sajian ilmu malam hari ini banyak manfaat, banyak ilmu yang bisa diamalkan sehingga jadi pahala jariah. Dan buat Ustaz kita doakan buat sehat selalu dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Jazakumullah khair Ustaz sekali lagi untuk kebersamaannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan itu dia sahabat MK pada kesempatan ini, bicara soal tema kita yang sangat menarik ya. Ku yakin dia jodohku. Ya ini sahabat MK melalui jalur-jalur yang benar, jalur yang tentunya dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita lepas kendali begitu ya sahabat MK. Dan sahabat MK dimanapun pendengar, dimanapun berada pada kesempatan ini, kita sapa beberapa atensi yang juga masuk ya pada malam hari ini. Alhamdulillah ada Pak Sandi di Banjaran, terima kasih sudah bergabung. Kang Dani di Kebon Gedang. Kang Mahadi di Ujung Berung ya. Kang Mahadi di Cemenyan ya, sorry. Maaf nih Kang Mahadi. Alhamdulillah, terima kasih sudah bergabung. dan tak luput yang sudah bergabung dan juga menyapa di kesempatan ini. Ya, dan sahabat MQ dimanapun berada, insya Allah kita akan masuk ke segmen warta pilihan. Oh, polling yang tadi di grup sahabat MQ ya. Oke, kita lihat dulu yang sudah bergabung ya nampaknya pada kesempatan ini. Ya, alhamdulillah yang juga sudah membersamai pada kesempatan ini dengan sahabat yang bergabung dan menyapa ini, loh.

Kalau kita lihat di polling group sahabat MQ ya, maksudnya ini ada total 7 semua nih, paling banyak poin 1, 2, 3 ya, poin 1, 2, 3 ini ya, dengan menyampaikan pilihan terbanyak soal tema malam hari ini ya, tentang ku yakin dia jodohku. Kita sapa di kesempatan ini ya, ada Pak Taufik begitu ya, Ibu Juwita di Cimindraya, Ibu Padilla di GBA 3, Pak Sandi di Banjaran, kemudian Pak Sandi di Banjaran, dan kemudian ada Kang Zulfa begitu ya. Terima kasih sudah menyapa. Oh, Kang Zulan maaf, Ibu Titi di Jogja, dan juga sahabat MC dimanapun berada yang sudah menyimak malam hari ini ya, alhamdulillah. Dan untuk murotal pilihan malam hari ini yang sudah disiapkan untuk Anda, yang pertama sahabat MQ, Anda bisa bergabung memilih wasilah yang pertama dari Quran Surat Al-Furqan, kemudian yang kedua Quran Surat An-Najm, dan yang ketiga Quran Surat Al-Muzammil. Sampaikan pilihan murotalnya di 0811-224-1027. Insya Allah kita akan jeda terlebih dahulu sahabat MQ untuk menyimak beberapa informasi berikut ini dari relasi kami, dan kita juga akan menghadirkan dan menyapa sahabat MQ dengan pilihan polling yang akan dihadirkan pada murotal pilihan. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.

0: Sahabat MQ, apa contoh perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Al-Qur'an Surat Az-Zumar ayat 53.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MQ, dalam kitab Al-Haram fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyah disebutkan, di antara perilaku tolong-menolong dalam perbuatan dosa antara lain, memberi petunjuk pada saudaranya untuk membunuh muslim lainnya dengan tindakan zalim, memberi petunjuk pada orang lain untuk mencuri suatu barang, menerbitkan dan menyebarluaskan buku kesesatan, serta menyewakan toko pada orang yang diketahui akan menjual khamr.

Masih bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia, dan masuk ke segmen Murotal Pilihan ya. Ini mana murotal pilihannya sudah kami siapkan. Pilihan pertama Quran Surat Al-Furqan, yang kedua Quran Surat An-Najm, dan yang ketiga Quran Surat Al-Muzammil. Pilihannya satu sahabat MV dari tiga pilihan murotal ini, dan kirimkan di 0811-2241027. Alhamdulillah. Dan buat sahabat MV yang sudah bergabung dan menyapa kali ini ya, ada Pak Sandi di Banjaran. Murotal pilihan kah? Oh, murotal pilihannya nomor 1 ya. Nomor 1. Baik, terima kasih. Ini alhamdulillah. Lalu berikutnya ada juga Kang Mahadi di Jemenyan. Pilihan murotalnya nomor 1 juga, Quran Surat Al-Furqan. Oke, terima kasih. Di grup sahabat MV, oh, Ibu Juwita di Cimindi Raya ikut nyimak juga. Alhamdulillah. Murotal pilihannya nomor 1. Oke, terima kasih Ibu Juwita, Quran Surat Al-Furqan ya. Lalu berikutnya ada dengan sahabat kita kali ini, oh, di polling ya kayaknya nih. Langsung kita lihat di polling nih, total paling banyak di Quran Surat Al-Furqan ya. Ada 6 suara, totalnya ada 8. Berarti sudah hampir 75% aja ya. Terima kasih yang sudah bergabung nih. Ada dengan Ibu Munaroh di Cilenyi, kemudian juga dengan Kang Mahadi di Cimenyan, Ibu dengan Bunda Limah di Cipende, Pak Topik yang sudah bergabung, kemudian Ibu Juita Cimindi Raya, kemudian Ibu Padilla di GBA 3, dan atensi lainnya ya, sapaan lainnya. Ada Pak Sandi di Banjaran, ada Teh Zulen juga, dan Ibu Tik di Yogyakarta. Terima kasih sudah bergabung dan bertanya pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa tersampaikan begitu ya untuk pertanyaannya. Lalu ada, oh ini baru saja menyimak ya, ikut hadir nih Pak Dani di Ranca Bali, murotal pilihannya nomor 1. Terima kasih Pak Dani sudah bergabung pada kesempatan ini. Yang insya Allah kita ada di penghujung kebersamaan kita dalam murotal pilihan dan kajian pernikah nih, pastinya sahabat MK. Tapi sebelum ditutup nih, ada informasi penting buat sahabat MK. Bicara soal menikah itu tentu bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling siap. Banyak orang yang ingin menikah tapi belum semua benar-benar memahami apa yang akan dijalani setelahnya. Karena menikah akan menjadi perjalanan panjang yang butuh ilmu, kesiapan, dan kesadaran. Maka sahabat MK Salman, Masjid Salman ITB melalui bidang dakwah dan pada pertengahan bulan Mei ya, pasti akan segera menyelenggarakan untuk sekolah pernikah Salman ITB online batch 22. Nah, ini akan segera hadir nih sahabat MK. Dan program ini dirancang untuk yang ingin benar-benar mempersiapkan pernikahan, bukan hanya sekedar rasa tapi juga secara ilmu dan tanggung jawab. Anda dapat bergabung ya, mempersamai dengan murotal, dengan atensi yang juga sahabat MK pilih ya. Dan untuk itu, sahabat MK, kami mengundang dan mengajak untuk bergabung langkah lebih dekat begitu ya, melalui layanan telepon yang sudah disiapkan, atau informasi lengkap pendaftarannya juga bisa langsung di Instagram @spn.salmanitb. Berkah diri, berkah hati, menuju surga sakinah.

Terima kasih buat sahabat MP yang juga sudah menyimak di kesempatan ini. Hamba Allah di Bandung ya, tepat banget pas nyapa. Menurut hal pilihannya nomor 1. Ada juga Ibu Fadilah GBA3 sama nomor 1 juga. Oke, nomor 1 ya, dengan Quran Surah Al-Furqan insya Allah akan dihadirkan. Alhamdulillah, kita akhiri kebersamaan ini. Sahabat Zaid Irfan Rafala pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Selamat melanjutkan aktivitas sahabat MK dan beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قد كذبتم فسوف يكون لزاما.
1: قرآن is life.
2: Surat ke-73 Al-Muzammil, orang yang berselimut, 20 ayat.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nafathati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: Sahabat MQ, mari kita beristirahat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amun. Dengan nama Engkau ya Allah, aku hidup dan aku mati. Selamat beristirahat sahabat MQ. Tidak lupa untuk mensisipkan niat agar bisa Allah bangunkan di sepertiga malam untuk melaksanakan sholat tahajud dan bisa melaksanakan sholat subuh.

0: asbaha bin ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahwa, wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini, diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia. Kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman,

0: Setiap waktu keyakinan kita bertambah, dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia, dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis. Hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya Hasan. Dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah hatinya, istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. Harus dari hati. Yakin saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat. Allah maha dekat. Allah maha mendengar. Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
1: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah,

mengingat Allah dengan salat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti hukumanmu. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Terasa diriku ram. Sahabat MK, seringkali kita terlalu cemas memikirkan hari esok ataupun juga menyesali hari yang kemarin. Sampai lupa sahabat MK, apabila hari ini juga butuh kita perjuangkan dengan baik. Maka sahabat MK, mari kita isi lembaran hari ini dengan penuh tanggung jawab, dimulai dengan mengisi hal-hal baik untuk kita. Isi pikiran dan juga hati kita memulai hari ini sahabat MK ataupun juga pagi ini sebagai juga bentuk rasa syukur kita kepada Allah, yang dimana ini merupakan sebuah nikmat serta karunia hingga kita masih dapat menjalankan sebuah perjalanan hidup hingga hari ini sahabat MK.
1: Wahai Tuhanku yang Esa.
0: Mari juga kita awali kembali sahabat MK, memulai pagi hari ini ataupun juga hari ini sahabat MK, dengan kembali membekali diri kita dengan ilmu sahabat MK. Yang insya Allah sajian ilmu itu hadir dalam sajian program manajemen Kolbu Pagi, yang kembali hadir dan juga membersamai ruang dengar kita kembali sahabat MK di hari ini, hari Ahad tanggal 28 Juni 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK pada 13 Muharram 1448 Hijriah. Insyaallah di kesempatan pagi hari ini senang sekali sahabat share Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda, tentunya untuk membersamai nantinya kita akan menyimak ilmu di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di kesempatan pagi hari ini Anda pun dapat ikut bergabung serta menyampaikan atensinya sahabat MK, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga dapat melengkapkan sahabat MK dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu Pagi melalui tempat Anda seperti apa. Boleh Anda langsung sampaikan saja baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027 sahabat MK.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Lalu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Selanjutnya melalui aplikasi kami, yaitu aplikasi MKFM, yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store, sahabat MK. Selanjutnya juga dapat Anda simak langsung juga di pagi hari ini melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube sahabat MK yang dapat Anda cari dan juga ketikkan MK FM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook di Radio MK FM Bandung dan di Instagram di @mkfmbandung tentunya. Kurang terusus sajian program manajemen Kolbu pagi ini juga sahabat MK disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang dapat Anda simak juga, diantaranya melalui berapa radio sahabat MK, diantaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Siapakah bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi hari ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811224 1027. Rasa gerun di hatiku. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, kami akan terlebih dahulu menghadirkan sebuah informasi di pagi hari ini yang merupakan sebuah amal kebaikan yang dapat kita ambil bagian di dalamnya. Kan diri dari segala. Kita ketahui bersama sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139-427-350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi sahabat MK, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MQ kita belajar dan juga beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat mengunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat menghubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi sahabat MQ, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak. Sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kita akan sapa terlebih dahulu Anda yang sudah bergabung mengirimkan atensinya sahabat MK. Yang pertama di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya ada dari Ibu Reni dari Cikarang yang menyampaikan atensinya selalu menyimak MKFM setiap harinya nih, Masya Allah. Dan melaporkan dari Cikarang bagus dan bersih, Alhamdulillah. Dan juga serta melengkapkan, menyampaikan doa terbaiknya untuk kru, guru-guru, serta semua jamaah ataupun juga pendengar di pagi hari ini. Semoga ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Reni dari Cikarang yang sudah bergabung mengawali pagi hari ini dan juga melaporkan kualitas melalui Cikarang disampaikan baik dan juga bersih, Alhamdulillah.
1: Ku pulih semula.
0: Selanjutnya sahabat MK juga disampaikan oleh Eyang Alin dari Cimareme yang juga menyimak di kesempatan hari ini dan juga melaporkan di Cimareme, Alhamdulillah. Terdengar jernih untuk radio MKFM, Masya Allah. Terima kasih Yang Alin dari Cimareme. Dan Alhamdulillah sahabat MK di pagi hari ini kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Sahabat MK, mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdina li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha menyaksikan, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan iman, ilmu yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, karuniakan kepada kami, ya Rab, tunjukkan kepada kami akhlak yang mulia. Tidak ada yang dapat menunjuki kami akhlakul karimah selain Engkau. Ya Allah, palingkan dari diri kami akhlak yang buruk. Tidak ada yang memalingkan kami dari keburukan akhlak selain Engkau.

0: wa maulaha. Duhai Allah, berikan kepada kami jiwa yang takwa. Bersihkan jiwa kami ini ya Allah. Engkaulah sebaik-baik yang kuasa membersihkan jiwa ini. Engkau pelindung dan pemelihara jiwa kami ini. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlak. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari akhlak yang mungkar, dari mungkarnya akhlak, wal a'mal, wal ahwa, wal adwa. Kami berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, mungkarnya amal, mungkarnya hawa nafsu, mungkarnya penyakit. Ya Allah, jangan cabut nikmat iman kami ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya ya Allah ya Rabbana amin. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jangan lupa berdoa, karena takdir diubah oleh Allah dari satu takdir ke takdir lain. Di antara kunci utamanya doa.
1: Ujian menimpa menekan.
0: Awal segalanya ilmu. Doa lainnya tadi adalah tentang hati. Ya muqallibal qulub, wahai yang membulak-balik hati. Jadi hati ini ada di antara dua jemari Allah. Jangan membayangkan jari kita ya. Allah membulak-balik hati sekehendaknya. Kita tidak aman. Setiap saat kita bisa diambil nikmat iman ini. Oleh karena itu menurut Ummu Salamah, ini adalah doa yang sangat sering dibacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena tanpa dijaga Allah hati ini bisa berantakan. Doa lainnya tadi adalah doa sangat penting menurut hemat AA, yaitu doa tentang akhlak. Allahumma hdini li ahsanil akhlak. Minta ditunjuki oleh Allah kita menjadi tahu akhlak yang baik dan dimampukan berakhlak baik. Dan tidak ada yang bisa menunjuki kita memiliki akhlak baik selain Allah. Dan minta supaya tidak berpaling hati ini dari akhlak yang baik menjadi akhlak buruk. Yang belakang bapak-bapak itu ibunya agak kehalangan, maaf ya. Boleh lebih maju lagi, kasihan ibu-ibu, maaf. Mohon maaf ya. Jadi doa itu penting, karena tidak ada kebaikan yang bisa terjadi tanpa pertolongan Allah. Dan doa minta supaya kita tidak memiliki akhlak yang buruk, tidak punya amal yang buruk, tidak diperbudak nafsu, dan tidak menjadi parah karena penyakit yang tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi ini hanyalah, innama itu hanyalah, untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi nilai keislaman seseorang bukan dilihat dari casingnya. Ini ilmunya banyak, bagus, tapi orang berilmu itu dilihat dari akhlaknya. Apalah artinya tahu ilmu jujur tapi mencuri. Benar? Oh, ini ibadahnya bagus sekali. Ibadah yang bagus itu dilihat dari akhlaknya. Itu sholatnya khusyuk. Tahu yang khusyuk sholatnya? Bagus akhlaknya. Kenapa? Sholat yang khusyuk, inna sholata tanha anil fahsyai wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi siapa nih di antara kita ini yang timbangan pahalanya paling besar? Yaitu yang paling baik akhlaknya. Ini tamu dari mana, Bu? Nah, oh ya, terima kasih. Sebetulnya cara menjawab juga katanya menunjukkan akhlak. Karena akhlak itu dilihatnya adalah respon, reaksi spontan. Kalau sedang duduk begini tidak kelihatan, tapi ketika ada kejadian yang cocok, yang tidak cocok, maka kita bereaksi. Reaksi yang tanpa dipikirkan terlebih dahulu. Nah, orang yang sudah membiasakan diri akhlaknya baik, reaksinya baik. Tapi bagi yang belum terlalu terlatih, kalau ada apa-apa, reaksinya sering menunjukkan hal yang kurang baik. Waktu belum ditanya, tenang, betul tidak? Ketika ditanya, ibu dari Kebumen, nah, itu akhlak ya. Tapi tidak begitu tadi. Tadi masih sangat baik akhlaknya ya, walaupun ada lagi yang bisa lebih baik ya. Kebumen. Coba bandingkan dengan ini. Ibu dari mana? Dari Kebumen, Mas AA. Ah, wes sak mano, yo. Nah, akhlak lagi ya kan? Maaf, ibu, tidak apa-apa, tadi sudah baik, maaf ya. Lanjut. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita memiliki akhlak baik? Strateginya bagaimana? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dzar dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Imam Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini derajatnya hasan, sebagian lain sebut hasan sahih. Ittaqullah, ittaqillah. Rasulullah bersabda, ittaqillah haitsuma kunta, haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Nah, ini yang pertama, orang itu akan menjadi baik akhlaknya ketika dia takut kepada Allah dimanapun dia berada. Nanti kita jelaskan sedikit lagi ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasana tamhuha. Yang kedua, ikutilah keburukan dengan kebaikan. Yang pertama adalah tentang tauhid, takut ke Allah dimanapun berada. Yang kedua, kita ini pasti punya salah. Dan dalam Islam tidak boleh orang dibuat patah semangat. Ini buktinya. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Tamhuha. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Satu, orang bisa akhlaknya baik kalau dia merasa dilihat Allah. Artinya imanlah yang akan mengerem seseorang dari perbuatan buruk dan membuat orang berbuat baik dengan nilai keikhlasan yang tinggi. Ini yang mungkin agak kurang serius di pelajaran budi pekerti. Orang ingin anaknya baik, suaminya baik, istrinya baik, muridnya baik. Kebaikan itu hanya terjadi berbanding lurus dengan tingkat ketakwaan, tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin Allah Maha mendengar, kata-kata terjaga. Makin yakin Allah Maha melihat, tidak ada tempat kita bisa berbuat maksiat. Makin yakin Allah Maha menyaksikan, wa kafa billahi syahida. Kita tidak usah capek-capek ingin disaksikan orang lain. Cukup disaksikan Allah Tuhan kita. Jadi lebih mudah ikhlasnya. Orang ikhlas itu adalah orang yang tidak memerlukan saksi yang lain dari amal kebaikannya. Sepanjang kita lebih sibuk ingin dilihat, diketahui, diakui, itu berarti iman masih kurang dan pasti hidupnya bacem. Tahu bacem, Bu? Bukan tempe, banyak cemas ya. Bacem tempe udah enggak apa-apa. Saya yang salah. Sudah jauh dari Kebumen, datang malam lapar dengar bacem, jadi yang terbayang tempe, bukan, banyak cemas ya. Lanjut. Kira-kira perkataan saya ini didengar Allah tidak? Nah, kenapa keluar kata-kata yang agak sia-sia begitu? Nah, itu ketika kita sedang lupa ke Allah. Kalau orang ingat ada Allah yang mendengar, Allah menyaksikan, Allah mengetahui, Allah tahu pikiran kita, Allah tahu hati kita, keyakinan itulah yang akan sangat cepat mengubah akhlak seseorang. Kira-kira orang yang yakin rezeki dari Allah korupsi tidak? Jawab. Nah, kira-kira ibu-ibu yang yakin Allah Maha mendengar ngobrol tidak?

Saya lagi ngededahin yang ngobrol. Kita harus berbaik sangka kalau ada yang ngobrol sedang membahas materi yang barusan diceramahkan. Enggak kok, kami membahas sakit perut, katanya. Ya, berarti ada sesuatu yang penting dibahas. Jangan jengkel, jangan terdistrak sehingga jadi emosi, ya. Lanjut. Bagaimana supaya kita punya iman yang kuat, punya keyakinan. Seperti tadi, kalau ingin akhlak baik harus minta ke Allah. Minta, karena cuma Allah yang menggenggam lahir batin kita. Nah, orang yang ingin punya akhlak baik, lihat seberapa banyak dia berdoa kepada Allah, minta dikaruniai akhlak baik. Doanya diantaranya yang tadi, ya. Masih ingat? Sudah lupa? Di antara doa yang sangat penting, ya, Allahumma hdini li ahsanil akhlak, itu sahih. Ya Allah, tunjukkan kepadaku akhlak yang baik. Tidak ada yang bisa menunjukinya selain Engkau. Palingkan dari diriku akhlak yang buruk. Tidak ada yang dapat memalingkan diri ini dari akhlak buruk selain Allah. Doa selanjutnya, Allahumma ati nafsi taqwaha. Cari nanti di buku. Itu penting sekali doa itu. Ya Allah, berikan kepada saya ketakwaan. Ini, kalau ingin akhlaknya baik, minta takwa dan bersihkan jiwa ini, karena dari jiwa yang baiklah lahir akhlak yang baik. Dan tidak ada yang bisa membersihkan jiwa kita selain Allah. Tidak ada. Allah yang memelihara, menjaga jiwa kita ini. Dan minta dipalingkan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlak. Minta dipalingkan, ya. Berlindung kepada Allah dari akhlak yang mungkar, dari amal yang mungkar, hawa nafsu yang mungkar, dan penyakit. Ini benar. Orang ingin berakhlak baik harus minta. Karena yang bisa mengubah kita adalah Allah. Banyak yang ingin akhlaknya baik tapi tidak minta ke Allah. Gak bisa. Yang bisa mengubah kita ini Allah. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Nah, apalagi sesudah kita minta yang selanjutnya supaya akhlak baik, selain minta tadi, ada lagi doanya, pendek ini, mungkin lebih disukai, kan, ya, pengen pendek tapi ijabah, kan. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat, minta kepada Allah dimudahkan berbuat baik, kebaikan-kebaikan, watarkal mungkarat, dan minta dimudahkan oleh Allah menjauhi kemungkaran. Kira-kira bisa gak orang doa ini kalau gak hafalan? Enggak. Jadi salah satu penyebab akhlak kita kurang baik, jarang minta ke Allah memiliki akhlak baik. Baru minta uang, ya, minta tas baru, minta seragam, boleh itu. Cuma ini yang paling penting, minta akhlak yang mulia. Setuju? Sudah dari sini, cari buku doa atau doa-doa, hafalkan, jangan, gak usah dihafalkan, dibaca saja yang sering, nanti hafal sendiri, ya. Dipahami dan mintanya sungguh-sungguh, jangan basa-basi. Allahumma inni as'alukal huda wa taqwa wa afan. Ya Allah, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, hamba mohon padamu mudahkan berbuat baik. Enak, hadirin. Apalagi kalau bisa menghibah, memelas, ini lebih disukai oleh Allah. Tidak ada yang bisa membuat kita berakhlak baik selain, tidak ada yang bisa membuat kita jadi ahli takwa selain, Allahumma inni as'alukal huda
Ya Allah, hamba mohon padamu petunjukmu, watuqo, minta takwa, wal afafa wal ghina. Ya Allah, minta al afafa wal ghina itu minta supaya hati kita ini terpelihara, diri kita terpelihara, tidak melakukan hal-hal tercela dan kaya hatinya, sehingga tidak serakah, tamak, takut, silau diperbudak dunia. Minta, hadirin, minta, ini penting. Makanya kalau sholat itu, apalagi sholat sunnah sendiri, sujud itu doa. Sukses itu kalau disukseskan Allah. Dan salah satu pintunya doa. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Oh, sungguh amat sangat beruntung orang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya, sehingga ketika sujud, sujud itu saat terdekat kita dengan Allah, keluarkan doa yang tadi dengan sungguh-sungguh, berubah nanti dengan izin Allah akhlak kita. Tuh kan, pada bengong semuanya. Pernah tidak kita sungguh-sungguh minta punya akhlak yang bagus? Bu, Bu Men, oh, gak boleh masalah gitu, itu ke suami, saya bukan suamimu ya. Gak boleh. Serba salah, tegas salah, lembut salah. Gini Bu, ini kan kelihatannya sudah di atas remaja ya, mau punya menantu yang cakep tidak? Yang benar. Udah cakep, pinter mau? Udah cakep, pinter, menantunya banyak duitnya mau? Udah cakep, pinter, banyak duitnya, tapi akhlaknya bejat mau? Ada harapan santri ya. Yang penting ternyata apanya Bu? Akhlaknya. Kalau akhlaknya rusak, anak ibu dizolimin. Benar? Mau apa cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya? Ibu jadi camer yang baik. Cakep kalau zolim? Mau apa pinter kalau zolim? Mau apa kaya kalau zolim? Mau punya mantu yang baik? Tahu caranya?

Jadi kalau ingin menantu yang baik, jadilah mertua yang baik. Nanti oleh Allah dipilihkan. Kalau ibunya judes, ngomongnya ketus, ya nanti bisa dipilihkan yang kembaran ibu, ya. Lanjut. Jadi yang bisa memberikan kita akhlak baik siapa? Yang membulak-balik hati siapa? Bisa tidak kita berakhlak baik kalau tidak ditolong oleh Allah? Tidak bisa. Kita ini la haula wala quwata illa billah. Kalau anak belum baik, jengkel jangan. Bingung. Salah saya sih banyak nanya. Jadi tamu menderita. Bu, Pak, kalau anak belum sesuai harapan, kita jangan marah-marah. Apalagi kata-katanya tidak baik. Karena yang bisa menyolehkan anak itu Allah, bukan kata-kata kita. Kalau kata-kata buruk, Allah suka tidak? Makin tidak baik nanti anak. Kalau ingin anak baik, pertama sebagai orang tua tobat. Karena boleh jadi kelakuan anak kurang baik itu adalah buah dari dosa-dosa kita yang tidak ditobatin. Nah, salah satu bentuk teguran Allahnya adalah anak jadi belum baik. Saya mengatakan bukan tidak baik ya, belum. Makanya kalau ada anak masih belum sesuai harapan, harus tobat. Ya Allah ampuni, ini karena dosa-dosa saya belum jadi orang tua yang baik, saya belum jadi contoh yang baik. Banyak sekali contoh buruk, bicara buruk, marah-marah, pelit, sombong yang saya lakukan, jadi tuh ke anak. Makanya kalau anak belum baik, tobat. Anak belum baik, kita perbaiki diri sebagai orang tua, jadi contoh. Anak belum baik, perbanyak lagi doa, ibadahnya. Nasihat itu secukupnya saja. Karena nasihat itu kalau kata-kata kurang mempan. Kenapa kurang mempan? Karena anak udah tahu kelakuan orang tuanya. Nasihatnya tuh gak cocok dengan kelakuan. Diam! Jangan marah-marah! Begitu, sambil marah. Kaget ibu-ibu, maaf ya bu. Bu, kira-kira anak-anak udah tahu gak modal ibu? Ya lebih baik gak jawab ya. Kalau wanita ditanya diam berarti iya. Maaf ya, itu kalau gadis ditanya mau nikah tidak diam, tapi kalau nenek ditanya ya saya juga bingung. Pendek kata, jangan putus harapan, karena yang ngebulak-balik hati adalah Allah. Jangan kesel, jengkel, kelamaan tidak menyelesaikan masalah. Dua, harus belajar. Orang ingin akhlak baik, selain banyak doa, juga banyak belajar tentang ma'rifatullah. Harus kenal ke Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, tidak bisa takwa. Tidak takwa, susah akhlaknya baik. Jadi jangan heran lah ya, kalau melihat sebuah negeri banyak korupsinya, lihat saja pendidikannya. Kalau dalam kurikulum pendidikannya tidak banyak memperkenalkan Allah Tuhannya, ya sudah, gimana lagi? Orang kan bisa ngerem dari dosa tuh kalau yakin ke Allah. Ini pendidikan, wah disiplin segala, nggak bisa mengubah. Paling dalam beberapa hal, tapi untuk akhlak yang mulia kuncinya adalah takwa. Kenapa ya suami saya kok galak betul susah ini? Tapi lihat belajarnya. Jadi kalau

0: ingin lihat akhlak jelek karena iman kurang. Iman kurang karena belajarnya kurang. Kalau orang tidak tahu ilmunya, tidak kenal Allah, tidak kenal Allah, tidak ingat Allah. Tidak ingat Allah berarti sibuk dengan menuhankan selain Allah. Makanya hanya bisa bagus akhlak mulia itu kalau dia paham agama. Bukan tahu ya, paham. Kalau tahu itu asal dengar. Kalau paham itu mengerti dan bisa menjelaskan. Belajar apa lagi? Belajar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling sempurna diakui oleh orang non-Islam sekalipun yang pakai kejernihan ya. Michael Hartz kan menyebutkan di antara 100 tokoh manusia paling berpengaruh dalam sejarah ini, ranking tertingginya adalah Muhammad, nabinya umat Islam. Karena nyata namanya Muhammad, nabi umat Islam ini jadi contoh dalam segala hal, bukan hanya urusan agama, dalam kehidupan sehari-hari, dalam usaha, dalam berpolitik, di dalam bernegara, di dalam ketentaraan, hal apapun dipengaruhi satu orang ini. Nah, kita mengapa capek-capek mempelajari? Bukan tidak boleh mempelajari yang lain, tapi sejauh mana kita kenal nabi, itu akhlak. Ingin akhlak baik, pelajari Rasulullah, tiru, dah gitu sajalah, gak usah ribet. Rasul senyum tidak? Tiru. Rasulullah perkataannya kasar lembut. Tiru. Rasulullah banyak bicara atau sedikit bicaranya? Tiru. Rasulullah suka mencela tidak? Tiru. Udah gampang sekali hidup ini. Kenal Allah supaya kita bisa menyadari yang kita lakukan ini disaksikan Allah. Yang harus kita lakukan yaitu yang dicontohkan Rasul. Sederhana kan? Tapi kalau tidak belajar, oh jauh. Anak-anak kita tidak kenal Rasulullah, sehingga idolanya apa? Kepo. Artis-artis yang tidak jelas hidupnya. Apalagi yang harus dilakukan? Nah, ikuti keburukan dengan kebaikan. Jadi kita tidak mungkin tanpa dosa. Yang paling penting berusaha tidak berdosa. Tapi kalau tergelincir, segera tobat dan berbuat baik. Jadi ini, aduh astagfirullahaladzim, tadi saya ngomong jelek, saya minta maaf ya. Nah itu yang penting, segera sadar, segera tobat dan segera berbuat baik. Jadi dalam Islam itu tidak harus sempurna kita, gak ada yang sempurna selain Nabi, benar? Jadi jangan heran kalau ada yang bikin salah, suami bikin salah, istri bikin salah, anak salah, orang tua salah. Yang penting apa yang dilakukan sesudah salah itu. Jadi jangan kekunci oleh kesalahannya, karena semua orang bikin salah. Ini misal ini ya, menyekolahkan anaknya pesantren di Darut Tauhid. Bayangin Pak, apakah mungkin dalam 3 tahun sekolah tiba-tiba anak jadi soleh sekali? Mungkin kalau Allah menghendaki ya. Tapi logikanya, kita aja jadi orang tua gak soleh-soleh. Ini termasuk yang ceramah ini Pak, akhir-akhir nih, kok saya masih salah aja? Ini salah, bicara salah, lihat salah. Tapi kalau ingat akhlak itu, ternyata bukan yang tidak punya salah, yang berusaha menjauhi kesalahan tapi tergelincir, segera memperbaikinya dengan memperbanyak kebaikan. Pernah mabok, sudah tinggal tobat, sedekah makanan sebanyak mungkin, sedekah kebaikan. Pernah nyakitin orang, istighfar, minta maaf, ganti dengan perkataan baik. Jadi bergerak terus, inilah pendidikan akhlak dalam Islam. Nah kita jangan ngarap-ngarap orang sekaligus bagus, gak ada ceritanya. Bapak ini pesantren berapa bulan Pak? 40 hari. Nah keluarga yang anaknya ikut masa keemasan, jangan membayangkan ketika keluar dari pesantren 40 hari itu jering, jadi melayang jalannya. Hei anak, semuanya proses, akan ada jatuh bangun. Haji juga begitu. Apakah pulang haji langsung seperti bayi? Enggak mungkin. Ada saja salah. Dan kadang-kadang kesalahan itu bisa membuat orang melakukan percepatan menuju baik. Jadi jangan menilai hina rendah orang yang sempat tergelincir. Karena dalam pendidikan Islam, kesalahan itu bisa memacu orang tobat dan memperbanyak kebaikan. Berapa banyak orang yang dosanya lebih besar dari kita dan sekarang lebih dekat dengan Allah daripada kita, ya kan? Tiga. Tadi apa yang ketiga? Pergauli. Oh ya, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan pergaul yang ketiga adalah bagaimana kita bergaul dengan orang itu dengan akhlak yang terbaik. Tahu tidak Bu Pak, di mana latihan akhlak terbaik? Tebak di mana? Jawab. Yang menjawab dengan benar hadiahnya umroh sama-sama. Ketemuannya di pintu depan Masjidil Haram. Sudah ihram masing-masing ya. Kesananya gimana ah? Naik pesawat. Ongkosnya atau ongkos masing-masing. Kan jaya umroh sama-sama tidak berarti ngongkosin ya. Jadi di mana sebetulnya ketahuan akhlak kita yang asli? Di rumah. Kalau di kantor laki-laki akhlaknya baik, itu terpaksa karena takut dipecat ya. Kalau di masjid akhlaknya baik, itu juga rada terpaksa Pak. Masa di masjid jelek? Di rumah apalagi akhlak itu akan nampak. Dengar baik-baik ya, sikap kita kepada orang yang dianggap di bawah kita. Kalau ke atasan baik, itu belum baik asli. Oh iya Pak. Oh tentu Pak. Baik, baik, baik. Siap, akan segera kami laksanakan. Ini baik ya ke atasan. Ya mudah-mudahan sih baik asli. Tapi lihat ketika atasannya pergi, apa yang dilakukan kepada anak buahnya? Heh, sini kamu. Di mana otak kamu, ha? Kamu gak benar. Itulah akhlak. Jadi kalau hanya baik ke atasan, tidak baik ke bawahan, maaf ya, ini kurang enak. Itu baunya bau menjilat. Kalau orang baik asli, baik saja. Sikap. Nih suami, maaf, ada cerita gini. Ada ibu-ibu curhat. Ini sudah senior umurnya. Nangis. Kenapa ya, kok suami saya gini-gini amat? Kami ini akan kedatangan tamu. Tamunya belum pernah ketemu. Tapi suami, beres-beres kalian, yang rapi. Bu, kamu yang benar, pakai bonus. Ngambek. Semuanya dimarahin demi tamu yang belum dikenal. Aneh. Kita akan memperlakukan tamu yang belum dikenal dengan menyakiti orang-orang yang serumah, yang kita kenal, yang siang malam berbuat membantu kita. Ini gak masuk di akal. Bagaimana kita ramah ke orang yang baru dikenal sambil menyakiti orang yang kita kenal, yang jadi tanggung jawab kita? Gak masuk di akal. Bu, Kalau ke suami orang ramah, siapa yang paling berhak diramahi oleh ibu? Tuh kan, salah saya pakai nanya suami tetangga. Ah udah gak nanya ibu-ibu Kebumen, capek ah. Pak, masa kemasan? Tuh kan gak jawab juga kan. Kalau ke orang lain baik, masa ke yang di rumah gak baik? Yang paling berhak mendapatkan sikap terbaik itu adalah orang yang terdekat. Kalau di rumah sudah baik, keluar baiknya lebih mudah. Demikianlah hadirin sekalian, satu takwa ya, harus orang baik itu meningkatkan keyakinan, banyak doa, kemudian belajar tentang Allah, tentang Rasulullah, juga ditambah bagaimana akhlak para sahabat dan ulama, harus ada rujukannya. Kemudian mujahadahnya adalah berusaha melakukan, dan bila salah segera tobat, segera misalkan ini kita lakukan satu kesalahan tumpuk dengan 10 kebaikan, jadinya cepat kita membaiknya tuh. Jadi kesalahan itu bisa menjadi pemicu banyak kebaikan. Dan yang ketiga, setiap gaul dengan manusia pol, terutama orang-orang terdekat. Kalau kok teman sopan, masa kok orang tua gak sopan, gak masuk di akal, ya kan? Maka latihan berakhlak terbaik itu di rumah dan kepada orang yang, maaf ya, level dunianya kita anggap lebih rendah dari kita. Padahal di sisi Allah kan belum tentu rendah. Terima kasih. Ada pertanyaan, silakan. Satu, dua, silakan Pak. Mim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tinggi mana derajatnya akhlak dengan adab? Karena ilmu aja harus pakai adab. Mungkin akhlak pakai adab enggak? Itu aja mungkin. Terima kasih.
0: Coba bisa dibedakan Pak, akhlak dengan adab? Bingung kan ya, sama dengan saya.
1: Kalian arti.
0: Makanya nanya kata Bapak tadi. Begini. Akhlak itu lebih luas, lebih dalam, lebih berpengaruh dibanding adab. Adab bagian dari akhlak. Adab ke guru, adab ke tamu, ya. Nah, adab ini bagian dari akhlak. Tapi akhlak lebih luas lagi, karena itu sampai ke dalam hati, keikhlasan. Kalau adab bisa dari hormat ya, tapi kalau akhlak itu sudah, ini sudah ke dalam. Sebetulnya jawaban saya ini belum kuat dan belum lengkap ya Pak, tapi saya akan belajar lagi. Tapi setidaknya sederhananya itu, belajar harus pakai adab, ketemu orang pakai adab, tapi akan bernilai pahala kalau ini diniatkan akhlak lillahi ta'ala ya, sebagai amal soleh. Begitulah kurang lebih ya Pak. Saya minta izin harus belajar dulu ya, supaya jawabannya lebih baik ya Bu. Silakan Dek. Dari Kebumen ke sini enggak usah ditanya berapa jam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saya dari Lampung, kami dari Lampung Tengah.
0: Oh, ada juga dari Lampung?
2: Ada.
0: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Izin bertanya.
0: Silakan.
2: Saya ibu rumah tangga, punya anak yang masih kecil, kadang tidak bisa sabar kalau anak lagi tantrum, suka marah. Gimana Ustadz cara mengendalikan, menenangkan hati saya kalau anak sedang tantrum.
0: Itu anak ciptaan siapa, Bu?
2: Ciptaan Allah.
0: Milik siapa, Bu?
2: Milik Allah.
0: Milik Allah. Siapa yang ngurus anak itu setiap saat, setiap kejap?
2: Saya.
0: Salah. Ibu bagian marah, ya kan? Yang mendetakkan jantung anak siapa?
2: Allah.
0: Yang menghela nafas anak siapa?
2: Allah.
0: Anak sebagai apa buat ibu?
2: Sebagai titipan.
0: Titipan. Allah melihat tidak sikap ibu
2: kan? Melihat.
0: Kan? Kira-kira Allah senang tidak?
2: Tidak.
0: Ibu marah-marah?
2: Tidak.
0: Kalau diambil lagi mau tidak?
2: Jangan.
0: Nah, itu.

Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah di pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung, sahabat MK. Dosa yang mari kita doa, mendoakan bersama sahabat MK untuk guru kita. Semoga ilmu yang sudah diberikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat, membawa berkah bagi kita semua, serta juga menjadi amal jariah untuk guru kita, sahabat MK. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama di kesempatan pagi hari ini, sahabat MK, dapat kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Harapanku. Sebelum kami menyapa kembali Anda, sahabat MK, yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita maksimalkan, dapat kita ambil bagian di dalamnya, sahabat MK. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu juga, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, sahabat MG, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.

Sahabat MK, kami sapa kembali Anda yang sudah bergabung di pagi hari ini. Ada dari Ibu Parilah dari GBA 3 yang melaporkan dari GBA 3, suara MKFM terdengar jernih. Alhamdulillah, semoga juga menyampaikan, semoga radio MKFM tetap jaya di udara, dan juga semoga guru-guru, kru, penyiar, operator, dan juga sahabat MKFM semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga keselamatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parilah dari GBA 3. Selanjutnya juga ada Bapak Ujang dari Cianjur yang sudah juga bergabung, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Ibu Eti dari Balai Endah, Ibu Nunung Nur Hasanah dari Cibaduyut nih, Masya Allah juga bergabung di pagi hari ini. Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Ngadiah dari Mekarsari, Ibu Juwita dari Cimindiraya, terima kasih juga. Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei yang juga ikut bergabung di pagi hari ini, Ibu Yanti dari Antapani, sahabat Ican Amin dari Gandrung Mangu Cilacap yang senantiasa juga bergabung, Ibu Uis dari Banjaran, Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat Eri dari Banjarmasin Kalimantan Selatan nih, Masya Allah juga menyimak, yang Alin dari Cimareme, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak, dan terakhir sahabat MK, Toko Usman dari Eko Pesantren juga disampaikan jernih di kesempatan pagi hari ini, Masya Allah. Terima kasih bagi seluruh sahabat MK yang sudah bergabung mengirimkan atensinya di pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang juga sudah turut serta menyambung siarkan dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat dalam sajian program Manajemen Kolbu Pagi tentunya, sahabat MK. Karena sudah di penghujung kebersamaan di pagi hari ini, sudah saatnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MKFM yang bertugas di pagi hari ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, seluruh manusia baik yang mukmin maupun kafir, Allah perkenankan untuk memakan segala hal yang ada di dalamnya. Sebagai rezeki yang dikaruniakan dari bermacam jenis biji-bijian, buah-buahan, ikan, hewan, dan yang lainnya yang masuk ke dalam tubuh kita harus memenuhi syarat utama, yakni halalan toyiban. Al-Quran telah menyebutkan bahwa segala makanan yang ada di muka bumi halal dikonsumsi, kecuali terdapat nas yang mengharamkannya, seperti adanya pengaruh yang membahayakan bagi tubuh dan membawa mudarat bagi akal dan badan. Bukankah salah satu syarat terkabulkannya doa adalah menghindari makanan haram? Secara luas, Hal ini perlu dimaknai dengan tidak makan berlebihan, serta memperolehnya dengan cara yang ma'ruf. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal yang dapat kita lakukan terkait adab makan dan kiat memilih makanan. Pertama, membeli makanan yang sudah jelas kehalalannya dan menghindari makanan dengan bahan aditif yang berlebihan. Kedua, mengambil makanan yang lebih dekat dengan kita, tidak mencaci makanan yang dihidangkan, dan tidak menyisakan makanan hingga mubazir. Ketiga, ketika menyantap makanan, duduklah dan tidak tergesa-gesa, serta tidak meniup makanan. Ambil secukupnya, agar tidak terlalu kenyang dan membuat malas beribadah. Dan terakhir, membiasakan berdoa sebelum dan sesudah selesai makan. Sahabat MQ, berikut variasi bacaan doa sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fihi wa atimna khairan minhu. Yang artinya, ya Allah, berilah kami berkah dengan makanan itu, dan berilah makanan yang lebih baik.

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Abdul Somad. Makna keluarga menurut saya adalah ketika sekelompok orang atas dasar syariat hukum Allah SWT membina sebuah ikatan yang bertujuan selamat di dunia, selamat di akhirat, saling menyelamatkan, saling menjaga. Kunna libasul lakum, mereka pakaian bagi kamu, wa antum libasul lakum, dan kamu pun pakaian bagi mereka. Pakaian yang menutupi di kala panas, pakaian yang melindungi saat sejuk. Simak terus inspirasi membangun keluarga hanya di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Berikan formula-formula untuk kita ya, bagaimana menghadapi tantum anak ini tetap dengan cara-cara yang sehat.
3: Ya, sahabat MQ yang insya Allah pagi hari ini rasa syukur kita insya Allah tidak ada hentinya, dan insya Allah kita bertemu dalam sharing yang insya Allah ini tantrum, tentang tantrum. Jadi apa sih tantrum itu sendiri gitu? Tantrum itu mungkin kita secara general kita bisa ibaratkan itu ledakan emosi, Kang Herlan, gitu ya. Ledakan emosi yang insya Allah itu pada anak ya. Jadi kalau pada orang dewasa, tapi kita sering melihat, wah itu lagi tantrum untuk orang dewasa ya. Atau tadi kata Kang Herlan, malah orang tuanya ikut tantrum gitu ya. Tantrum pada anak ini insya Allah berlaku pada anak di usia dini gitu ya. Insya Allah itu adalah ledakan emosi karena beberapa sebab gitu ya, lelah, capek, dan lain sebagainya. Yang sebelumnya kita mengenal dulu ya tantrum mungkin secara fakta ilmiah itu apa sih gitu ya. Nah, kalau boleh diibaratkan itu ada yang posisinya mungkin di otak ya, di neuroscience ya, sehingga kalau kita ibaratkan di mobil itu gasnya sudah ada, sudah dibentuk, tapi kemudian remnya belum berkembang gitu ya. Nah, kalau di otak itu yang gas itu adalah di limbik gitu ya, di mana Allah menciptakan berbagai emosi, sedih, lalu marah gitu, kesal, frustasi, itu sudah ada secara berkembang sesuai dengan usianya, itu sudah dikembangkan. Nah, kemudian tapi yang untuk mengelola emosinya itu ada di PFC atau prefrontal cortex gitu ya, atau tadi remnya itu belum berkembang, sehingga ledakannya itu meledak karena berkembang. Nah, tapi remnya belum ada. Nah, itu terjadinya tantrum. Jadi kita pahami dulu mungkin sedikit ya Kang Helen gitu, supaya nggak kemana-mana nih. Oh, tantrum apakah anak saya jenakal atau sulit dikendalikan atau apa? Enggak, tapi tantrum itu memang berhubungan dengan kematangan dari neuroscience kita atau anak kita. Ya, kalau tadi diibaratkan dari gasnya sudah terbentuk tapi remnya belum matang gitu ya. Nah, jadi sehingga kita, kalau ibu-ibu kan jadi agak tenang, oh itu tantrum tuh gitu ya. Nah, nanti ada tantrum yang bisa kita tolerir, ini bagian dari perkembangan atau sekolah emosi kalau saya bilang ya, ini sekolah emosi, anak belajar tentang berbagai emosi, atau tantrum yang butuh pertolongan Kang Helan gitu. Seperti itu. Jadi ada beberapa apa, penyebab yang memang kalau saya ibaratkan supaya ibu-ibu nih, ayah dan bunda, sahabat yang kini semua hafal gitu ya, bukan hafal tapi paham gitu, tantrum itu penyebabnya apa. Saya singkat aja jadi lapar enggak gitu ya,
1: lapar.
3: Apa itu lapar? Iya, penyebab tantrum itu lapar gitu. Lapar apa? Kurang makan. Nah, bukan tapi ini singkatan gitu supaya mudah dihafal. Yeah. L-nya itu lelah, nah gitu. Lelah itu karena misalnya banyaknya aktivitas ya, sehingga anak kelelahan, kemudian dia tidak bisa mengungkapkan secara verbal. Nah itu bisa jadi seperti itu, kan? Terus kemudian A-nya adalah ada kebutuhan fisik yang tadi lapar beneran ya, lapar, haus, gitu, atau menginginkan sesuatu, atau kebutuhan fisiknya untuk istirahat tidak terpenuhi, gitu ya. Kalau P-nya adalah perhatian. Nah ini dia, kak, ini secara psikisnya perhatian atau kebutuhan emosi yang kurang karena aktivitasnya padat atau berpisahnya anak dengan orang tua, mengikuti aktivitas sehingga tangki emosinya sudah overload atau tangki cintanya sudah krisis, sudah kosong, tangki emosi sudah penuh gitu ya, karena aktivitas ini ya. Dan kemudian lapar itu kita lapar, jadi LAP gitu ya, kita kasih apa, kasih singkatan lagi supaya orang tuh oh ini toh gitu ya yang menyebabkan anak-anak ini perhatian tadi A-nya, terus A-nya anak belum mampu mengungkapkan secara verbal. L-nya adalah rangsangan berlebih atau overstimulus kehilangan gitu ya. Nah ini penyebabnya apa? Nah ini ada dari short video gitu ya, atau dopamin instan kita sebutnya, atau gitu ya. Jadi dopaminnya instan, cepat ketika itu, jadi penuh kan, jadi anak-anak lelah secara baik secara fisik karena melihat dari tayangan screen time ataupun tadi dopaminnya, kesenangannya instan dibuat. Nah ini juga banyak, makanya sekarang itu jadi lumayan banyak nih kasus yang anak-anak banyak tantrum. Nah kalau yang lapar tadi LAPA itu memang sudah terbiasa karena aktivitas anak-anak dan belum adanya rem tadi. Tapi kalau yang L ini ya, itu rangsangannya terlalu banyak atau overstimulus yang memang kekinian, jadi banyak kangelan begitu ya.
1: Baik. Jadi lapar tadi ya sahabat, ya, lapar, ini penyebab umum ya. Anak kemudian terstimulus mengalami tantrum. Nah kalau tadi bunda, kalau langsung dalam keseharian, barangkali orang tua kan biasanya ketika anak tantrum spontan merespon dengan hal yang kadang di luar kendali juga ya, karena mungkin panik atau malu juga dilihat orang lain ya jika memang terjadi di tempat umum. Nah, apa yang seharusnya pertama kali dilakukan nih orang tua ketika anak tantrum, baik di rumah maupun di tempat umum, Bunda?
3: Luar biasa kan Ilan, memang ini seringkali orang tua reaktif ya atau spontan ya, paling gitu. Kecil tantrumnya di area public area gitu, yang panik kan jadi malu, betul kan ya. Nah saya mungkin ada singkatan lagi, yaitu tapak gitu.
1: Waduh. Tapak. Oh, iya.
3: Tapak, sudah lapar jadi tapak gitu. Apa sih T-nya adalah tenangkan diri. Jadi bukan tenangkan anak dulu kan ya, tapi tenangkan orang tuanya dulu. Tenang tadi ya, oh ini adalah bagian dari ini, bagian dari ini. Nah kalau laparnya tadi LAPA, nah ini disimak, oh ini adalah otaknya karena ini. Kalau L tadi karena kita yang memberikan ya. Nah kalau LAPA tadi dari lapar itu, oh mungkin ini. Nah tenang, tapi jangan terlalu lama ya, sepersekian detik tenangkan dulu. Atur nafas gitu ya, tenang gitu ya. Tapak A, amankan gitu. Tapak tadi, tadinya tenang, A-nya amankan. Amankan apa? Anaknya kan gitu, yang diamankan gitu, agar dia tidak jadi tontonan, bahkan bertambah, nanti bertambah marah, bertambah malu ya. Jadi campur aduk, tidak dilihat, terus orang-orang kadang-kadang melihat dengan itu, atau misalnya dilihat dari teman-temannya gitu, atau misalnya di sekolah bu guru ketika itu tantrum, amankan gitu. Karena nanti kenapa nangis, kenapa marah-marah, misalnya ada komentar-komentar lain gitu ya, jadi amankan di tempat yang lebih tenang gitu kan. Lalu pahami gitu. Pahami ini penyebabnya apa dengan memvalidasi ya. Kalau misalnya ade marah, ade capek, ade apa gitu ya. Nah itu kemudian dia asal ngomong iya atau bagaimanapun reaksinya, akui oh ade tuh capek, atau misalnya ade marah karena bundanya pergi, oh ade lapar, udah gak sabar ingin makan. Nah tadi udah dipahami terus kemudian diakui perasaannya. K-nya adalah konsisten gitu. Konsistennya dengan batasan. Kalau anak itu misalnya karena tantrum menginginkan sesuatu yang tidak mungkin, kita konsisten, misalnya ingin es krim gitu ya, terus dia sampai ngamuk gitu di mall, pengen yang itu, tapi tidak memungkinkan untuk kita memberikan es krim itu, boleh, tapi nanti setelah flu-nya sembuh misalnya, kita bilang kan boleh, tapi nanti setelah flu-nya sembuh atau batuk adik nanti sembuh. Konsisten, jangan misalnya dia sudah tantrum, nah kemudian karena kita malu, ya udah cepat kita beli es krim. Tadi yang pertama nggak boleh ya, tapi kemudian jadi berubah jadi boleh. Nah anak-anak jadi membaca pola, oh harus ngamuk dulu baru kita memperoleh apa yang diinginkan. Nah itu ya tidak konsisten. Jadi yang pertama adalah tadi, setelah lapar kita harus tapak gitu ya. Tadi ya teman-teman, tapaknya adalah T, tenangkan. Tenangkan ayah bundanya, lalu amankan anaknya, jangan jadi tontonan atau di tempat jadi sehingga di riung gitu ya, atau dilihat. Pahami ya, bahwa ini terjadi karena dia ingin menyatakan sesuatu atau dia merasakan sesuatu. Akui apa yang terjadi, kemudian konsisten. Tergantung dari case trigger atau penyebab dari tantrum itu terjadi. Setelah itu, baru setelah tadi tapak ya, baru peluk, Helen. Nah, peluknya bukan sembarang peluk, tapi peluk dengan hangat. E-nya tuh empati, terus latih anak untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan, ulangi lagi, selalu konsisten lagi. Jadi peluk juga punya arti lagi ya, setelah tenang peluk gitu, empati, terus kita iya, oh adik ini, nanti yang ngejar-ngejar dia ini, terus aja dekat, terus jangan menyakiti ya, iya adik marah ya, adik sedih ya, sebut namanya berulang kali, misalnya namanya Evi gitu ya, misalnya ya, Evi capek, Evi lelah, Evi, terus aja gitu, dengan nada yang intonasi yang memang bukan ini, iya, Evi tenang, tapi ditenang-tenangin, tapi nadanya kemudian nggak konsisten gitu ya, sama digugup, ya udah nangis ya udah, jangan dilarang untuk nangis karena nangis itu bagian dari mengungkapkan emosi gitu. Oh adik ingin nangis, oh adik ingin ini, oh adik marah gitu, kita tetap tenang aja. Nah ini memang butuh latihan, karena misalnya tantrum yang tidak selesai di usia dini terbawa di usia-usia selanjutnya, jadi memang jadi seperti tantrum lagi gejalanya, ngamuk, banting pintu dan lain sebagainya. Tapi itu namanya pengelolaan emosi jatuhnya gitu Kang Elang. Tantrumnya itu diperpanjang, bahkan ada orang dewasa yang sampai jadi orang dewasa gitu, jadi tantrum juga, jadi kalau marah banting pintu, banting barang, tidak selesai, atau dilarang untuk mengungkapkan emosinya, dilarang nangis, jadi dipendam nih Kang Elang ya. Jadi ada marah, ada emosi, tapi sama orang tua misalnya konvensional nih ya, jangan marah, malu-maluin atau dicubit, sehingga dia emosinya tidak dikelola dengan baik, PR matinya gitu Kang Herman.

0: sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam kebaikan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat 60.
3: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MQFM Bandung. MQFM Radio.
0: Sahabat MQ, Imam Nawawi rahimahullah berkata bahwa seorang hamba yang memberi petunjuk pada kebaikan, maka Allah janjikan baginya pahala kebaikan yang sama seperti orang yang mengikutinya.

0: kita masih dibersamai juga oleh Bunda Evi Dewi Susantiani CHCHT. Cara sehat menghadapi anak tantrum seperti apa, nanti kita akan lengkapkan kembali formulanya ya bersama dengan Bunda Evi di termin yang kedua ini. Sebelum kita menyambung kembali berbincang bersama dengan Bunda Evi, kami terlebih dahulu undang kembali sahabat MK ya di pagi hari ini yang sedang menyimak, boleh juga turut menyampaikan atensinya. Kalau menghadapi anak tantrum, sahabat MK, apa yang biasanya paling berat dijaga oleh orang tua? Apakah menahan emosi agar tidak ikut marah? Atau yang paling berat itu tetap bicaranya lembut saat anak berteriak, sahabat MK? Atau yang mungkin sulit untuk dijaga adalah tidak langsung menuruti semua kemauan anak, gitu ya. Jadi memang cepatnya ingin langsung mengendalikan situasi begitu ya, sehingga apa yang diinginkan anak langsung diberi agar tidak tantrum, atau mungkin memberi handphone dan sebagainya, itu jadi salah satu juga. Nah, seperti apa sahabat MK menurut Anda kalau anak tantrum yang paling berat dijaga itu apa, sahabat MK? Kirimkan ke 0811-224-1027. Dan terima kasih untuk Pak Sandi Kustejo di pagi hari ini yang sudah menyampaikan atensinya juga ya. Kalau Pak Sandi Kustejo, ketika anak tantrum yang paling berat dijaga adalah menahan emosi agar tidak ikut marah dan tetap bicara lemah lembut, katanya, saat anak teriak-teriak. Terima kasih Pak Sandi ya sudah menyampaikan atensinya. Memang perlu kesabaran ya sahabat MG. Dan tadi kita coba amalkan formula yang sudah disampaikan oleh Bunda Evi ya. Dan formula apa lagi nanti yang akan diberikan ya oleh Bunda Evi agar tetap sehat kita menghadapi anak tantrum dengan cara-cara yang sehat menghadapi anak tantrum. Di termin yang kedua ini kita akan sambung perbincangannya bersama dengan Bunda Evi. Bunda, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum kita melengkapi topik bahasan kita, sudah ada beberapa atensi yang masuk nih melalui WhatsApp MKFM. Kita seling ya dengan pertanyaan yang sudah masuk. Ada sahabat kita yang bertanya nih, dari sahabat kita dari 0857951 sekian-sekian nih, seseorang dari Cianjur lah bertanya ya. Izin bertanya, katanya, Bunda, setelah kita tahu dan sudah validasi perasaan anak, lalu tindakan apa yang selanjutnya harus dilakukan, Bunda? Jadi sahabat kita ini mencoba untuk menuntun untuk melafalkan istighfar yang terkadang suka bilang gak mau, katanya anaknya. Ini seperti apa, Bunda?
1: Ya, luar biasa ya, betul itu rilis ya terjadi di lapangan, Kang Herlan ya. Karena pada dasarnya anak-anak kan belum mengerti apa makna dari istighfar itu sendiri. Tapi kita tidak berharap banyak ya dari istighfar itu anak paham gitu. Kadang-kadang orang dewasa juga kalau ditanyakan istighfarnya apa, istighfar mungkin bisa jadi begitu ya. Nah, kita tetap mengajarkan bahwa tenang, sabar, langsung tidak dengan istighfarnya, tapi astagfirullahaladzim, tenang ya. Karena kalimat thayyibah semacam itu juga insya Allah akan menenangkan dari putaran-putaran emosi yang sedang meledak itu, insya Allah gitu. Kekuatan kalimat thayyibahnya. Namun memang perlu bimbingan. Nah, bimbingannya itu nadanya langsung dari si sumber suara, dari ibu, itu sudah meaningful atau sudah penuh dengan makna. Jadi kami mendekat sambil istighfar ceritanya gitu ya, sambil kita juga menenangkan, dia langsung astagfirullahaladzim. Jadi kalau misalnya ada yang kadang-kadang kalanya misalnya seorang ibu yang orang dewasa melihat anak kecil atau anak kita tantrum dan itu panik gitu, istighfar, astagfirullahaladzim, itu. Atau misalnya nadanya jadi nada yang kita kenal ya, segini. Kalau misalnya melihat anak beraksi gitu ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu kan jadi astagfirullahaladzim, istighfarnya itu tidak benar-benar tidak sesuai dengan meaningful gitu. Tapi kalau misalnya kita bilang astagfirullahaladzim, sambil ibu juga mengatur nafasnya, karena ketika ibu mengatur nafas, anak itu melihat dan akan mengikuti kehelan gitu. Itu hipno dengan non-formal ya, ketika kita berhadapan dengan anak-anak, terus didekat atau dipegang dadanya, face to face ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kita bernafas gitu deh. secara itu terkesima dengan apa yang terjadi karena kita seperti melihat ada jeda ya, anak langsung melihat itu maksudnya iya atau belum ngikutin juga iya nggak apa-apa karena sesuai dengan usianya ya, ada yang sudah paham, ada yang bisa mengikuti atau masih paciwer ya, masih bergelut di sininya dengan kekesalannya, kita saja yang memberikan contoh, jadi bukan langsung diikuti atau ingin kita ekspektasinya mengikuti anak-anak gitu, tapi dicontohkan gitu, sekalian kita juga treatment gitu. Nah ayah dan bunda ada beberapa yang harus kita kenali, misalnya dari usia kehamilan misalnya ya, anggap normal atau tidak. Nah tadi bunda yang tadi tidak memberikan spill usianya ya, karena misalnya 1-2 tahun itu sudah ada kehamilan dengan nangis yang tidak puguh ya, kalau kita lihat kenapa gitu ya. Nah itu memang sudah mulai timbul dan itu normal karena pasti 1-2 tahun kosakata belum begitu banyak. Nah, misalnya mau ini salah dan ngakak gitu ya, itu juga termasuk tantrum karena itu dia belajar mengeluarkan aku ada yang tidak nyaman gitu ya. Nanti kita berikan kenyamanan itu dan kita tetap mengajarkan gitu, capek adek, karena yang tahu aktivitas itu pasti kita ya.
0: Iya benar.
1: Misalnya dari perjalanan jauh atau misalnya kita telat untuk handling, kita sudah lama nggak bertemu dengan Ananda gitu, sehingga ini ada yang perlu di chat gitu ya. Oh adik ini ya, adik kangen sama bunda ya, kangen sama umi ya. Nah di 2-4 tahun itu puncak tantrum kehamilan, makanya kita suka menyebutnya treble two gitu ya. Itu ada saja karena mulai memodifikasi, dikasih ini mau itu pasti ada gitu ya, ditampilkan atau diberikan bukan gitu, serba salah ya, itu kan semakin ngadat. Nah jadi sebenarnya bukan mau dari bendanya, jadi kita bukan fokus pada tantrumnya. Tantrum itu karena seperti alarm ya, alarm yang mobil yang bunyi, kita bukan fokus pada alarmnya tapi penyebab dari ini semua gitu. Penyebabnya itu yang kita harus berfokus. Jadi bukan tantrumnya ini kenapa ya. Nah, kita teliti gitu. Ketika 2-4 tahun kosakata sudah mulai banyak gitu. Adik marah, maaf gitu, iya. Oh, adik capek atau misalnya enggak. Oh, marah gitu. Atau apa iya dan enggak, terus dituntut fokus pada penyebab, digali penyebab. Maka dia ada fokus ke arah situ ya. Jadi, oh, kalau aku merasakan ini, orang tua akan bertanya gitu, dan oh ini caranya mengungkapkan ketidaknyamanan ketika ini, kalau adik lapar gitu ya, ini lapar beneran gitu ya, adik bilang sama bunda ya, dan enggak terus dituntut fokus pada penyebab, digali penyebab, maka dia ada fokus ke arah situ ya. Jadi oh kalau aku merasakan ini, orang tua akan bertanya gitu, dan oh ini caranya mengungkapkan ketidaknyamanan

0: atau geleng ngangguk itu sudah ada, walaupun misalnya late talker ya, atau lambat bicara. Nah, beda lagi misalnya kalau di 2 tahun itu sudah speech delay, itu lebih banyak agak tantrumnya kan Helen, karena dia sudah banyak keinginan tapi dia lambat untuk mengungkapkan, itu pasti larinya ke redakan emosi. Nah, 4 sampai 5 tahun itu mulai berkurang kehilangan, karena dia sudah kita ajarkan misalnya, aku marah sama ayah gitu ya, aku kesal sama teman aku. Nah, itu tuh belajar, dan kita ketika anak sudah mengeluarkan itu, kenapa gitu ya. Nah, itu dari nada seperti itu pun gitu, insya Allah dia sudah belajar, oh kalau cara marah tuh begini, orang dewasa akan punya reaksi seperti ini, dan aku nyaman ketika diperlakukan seperti ini. Nah, pola-pola tantrum ini memang tidak bisa sekali dua kali untuk diajari pada anak atau dipahami. Ini proses yang bertahun-tahun kan, sampai anak itu bisa bilang dengan atau berkata dengan beberapa kalimat. Dan ini ada proses atau sekolah emosi ya ayah dan bunda gitu. Jadi kalau sekolah kan ada long term gitu, ada masa yang panjang, jadi nggak bisa simsalabim. Sabar saja menemani proses bagaimana dia bisa mengungkapkan. Kalau misalnya istighfar tidak bisa, tenang aja. Terus kita mulai memberikan arahan-arahan seperti pilihan-pilihan label emosi atau di-labeling emosinya. Marah karena ini, kesal karena ini, capek atau apapun, ada pilihan-pilihan gitu. Nah, setelah itu insya Allah dia mulai menaikkan rata. Tapi kadang-kadang ada beberapa anak yang di 2-3 tahun belum tahu lelah kan, belum tahu capek misalnya, belum tahu kesal ataupun apa, langsung ada kalimat yang lain, marah karena bunda pergi gitu ya, marah karena mainannya rusak gitu ya. Jadi ada kalimat yang kita pelan aja, ketika kita ada intonasi yang pelan, anak menyimak. Dan jangan buru-buru kita marah-marah ya karena ini ya, oh jangan-jangan apalagi misalnya cepat sekali bilang marah karena ayah belum pulang mau main di luar. Iya, gitu. Dia pikir lagi, iya gitu. Aku tuh kesal. Yeah, yeah. Berbagai macam peristiwa yang kemungkinan jadi habit atau kebiasaan anak untuk beraktivitas, tapi kemudian hilang hari itu atau delay atau tertunda. Mungkin kan seperti itu. Kalau dia sudah makan, dia sudah tidur, tapi masih kemerusung atau masih ngamuk gitu. Nah, itu kita terka-terka aja gitu ya. Karena setiap anak pasti dikenali oleh ibu bapaknya. Begitu kan Hera?
1: Baik, alhamdulillah. Pertanyaannya, ini sudah banyak juga yang masuk Bunda ya, kita sambung kembali ya. Ada sahabat kita berikutnya, Umi Faza di Kebon Gedang. Ini bertanya Bunda, katanya, izin bertanya. Anak sahabat kita ini Umi Faza, usianya 5 tahun. Kalau marah, suka galak Bunda, sampai teman-temannya ini tidak mau main lagi katanya. Gimana caranya supaya bisa menghentikan galaknya ini Bunda?
0: Nah, luar biasa ya. Mungkin galaknya apa yang memukul ya. Kalau misalnya memukul, mendorong, menggigit ya, biasanya anak-anak seperti itu di usia 5 tahun. Nah, ini cara mengungkapkannya, memang kita harus sabar mengajarinya. Misalnya kakak marah karena apa gitu. Makanya diamankan, ditanyanya jangan di depan anak-anak lain. Kalau misalnya ada anak yang belum bisa mengendalikan motoriknya atau kenyamanannya ketika dia ada yang tidak nyaman lewat kinesis estetiknya, mendorong dan lain sebagainya, makanya kita amankan gitu ya, jangan menyakiti orang lain dan jangan menyakiti diri gitu ya. Kadang-kadang ada yang ngamuk dengan membenturkan kepala sendiri kehilan, atau kalau misalnya bahasa Sundanya ngejengkang ya, sehingga khawatir kepalanya itu kena benturan gitu ketika dia nangis. Nah, amankan, jangan sampai ada hal-hal yang menyakiti dirinya atau orang lain di sekitarnya. Jadi ketika amankan, misalnya dia masih hanya dengan memukul dan lain sebagainya, kita lihat ini kalau yang perlu bantuan itu kapan sih gitu ya, perlu ada kelola emosi itu kapan sih. Nah, kalau ini tantrum itu sifatnya sementara kan, ketika sudah terpenuhi itu hilang gitu dan biasa-biasa lagi. Tapi kalau mintanya intervalnya dia lebih padat gitu, sensitif sekali, bahkan misalnya tidak ada gangguan kesenggol aja ya, terus kemudian marah dan memukul, nah

kita harus cari lebih jauh, harus di ibaratnya di assessment kalian gitu, di screening kembali ini kenapa nih. Kadang-kadang ada beberapa kasus sensori integrasi yang belum matang sehingga dia misalnya peka di pendengaran atau peka di sentuhan. Ketika dia tersentuh dia langsung bereaksi tidak nyaman, bahkan misalnya mengeluarkan reaktif dengan tadi ya ada tadi aksi yang memukul, mendorong, menggigit atau dan sebagainya. Nih, ini perlu screening yang lebih lanjut. Oh, ini kenapa ya? Gitu. Karena biasanya 5 tahun itu ada mereda. Nah, kecuali nih ada beberapa fase di belakang hari ketika dia tantrum ada yang nyubit kan Helen, ada yang nyubit, ada yang mukul misalnya ya, ketika dia tantrum orang tua nggak sabar nih dia cubit atau dia marah dia bentak sehingga dia memberikan apa pola ya, dia mendapatkan pola, oh kalau aku sedang kesal aku harus mengeluarkannya lewat ini gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada contoh gitu ya, ini karena memang dia tidak nyaman, benar-benar tidak nyaman ketika ada suara yang terlalu bising. Ada beberapa sensor integrasi di usia 5 tahun misalnya belum matang ya, seharusnya pendengaran, taktil gitu, sentuhan gitu ya dan lain sebagainya, penciuman, visual itu sudah mulai dia bisa adaptif, bisa adaptasi terhadap lingkungan. Tapi karena ini terlalu peka membuat dia tidak nyaman, malah mengeluarkan reaksi seperti itu. Jadi ada beberapa alasan kan, jadi harus training dulu gitu ya. Begitu.

0: Sahabat MQ, apa yang menjadi balasan bagi seorang hamba yang saling tolong-menolong dalam dosa? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam, ayat 76.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, dari sahabat Uqbah bin Amr bin Sa'labah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memberi petunjuk pada kejelekan, maka ia akan mendapatkan dosa dari perbuatan jelek tersebut, ditambah dengan dosa dari orang yang mengamalkannya, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun juga." Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Evi, kita sudah berada di termin yang terakhir bincang kita ya. Kita kembali sambung dengan kita menyapa kembali sahabat MK pagi hari ini yang sudah menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp MK FM nih, Bunda. Ada sahabat kita dari 085793 6 sekian-sekian. Ini menyampaikan pertanyaannya, Bunda, apakah benar anak yang sering bermain gadget cenderung lebih mudah tantrum, katanya Bunda?
1: Ya, subhanallah, betul ya Bunda, gitu, betul sahabat MP. Ada batasan-batasan yang memang boleh ada screen time, karena sekarang kan tidak mungkin dihindari ya, karena ini sudah sunatullah, tapi kita bisa mengendalikannya sesuai dengan usia-usianya. Nah, terlalu overload tadi atau overstimulus yang lapar tadi, itu sekarang yang R-nya Kang Hera yang sering terjadi. Kalau LAPA-nya itu normal, sangat normal terjadi pada anak ketika mengalami sesuatu. Maintenance kita atau cara memberikan stimulus-stimulus kita, kadang-kadang kita berpergian, kadang-kadang misalnya banyak aktivitas anak dibawa-bawa, itu juga bisa gitu. Tapi itu normal, itu hanya bahasa. Namun yang R tadi itu adalah direkayasa ya, jadi kitanya over juga memberikan stimulus. Nah, yang jadi permasalahan adalah mata anak kita yang belum sefleksibel kita, belum sematang itu, tapi screen time banyak blue screen dan memang lelah ya, seperti halnya kita juga lelah kalau kita terus-terusan melihat layar gitu. Nah, anak yang memang belum kapasitasnya itu ada keterbatasan yang memang harus kita maintenance atau kita lakukan berapa menit. Nah, berapa menit kalau game itu terkadang nggak mungkin 1 menit kan Helen ya, gitu. Yeah. Jadi pasti akan ada lama, apalagi misalnya game-game itu dirancang untuk penasaran, challenge gitu. Sedangkan usia anak kita belum kuat terhadap paparan raya. Nah, kemudian ada kesenangan ketika ada game nih, atau misalnya short video gitu, atau misalnya hanya scroll atau nonton dengan warna yang penuh mencolok ya, dengan gerakan yang cepat dan lain sebagainya, banyak overstimulus saja gitu. Nah, itu yang menyebabkan dopamin keluar dengan instan dan deras. Kalau dihentikan, nah gitu ya, kalau dihentikan lagi ngucur-ngucurnya terus dipempet ya, atau dihalangi gitu, airnya deras, kemudian kita juga menghalau air itu, kalau kita ibaratkan ya, itu kan akan selangnya coklat atau muncat gitu ya, atau menetar airnya, dan seperti itu, emosinya langsung meledak gitu ya, karena lagi senang-senangnya dihandling gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Batasi sesuai dengan usianya gitu. Kalaupun misalnya game-game banyak, ada yang misalnya secara edukatif, misalnya dengan yang anak usia dini ya, kita bicara kalau tantrum itu anak usia dini gitu ya, dari 0 sampai ke di bawah 7 gitu ya. Nah, kalau yang keterusan itu yang memang kita perlu treatment lebih lanjut, karena harus di screening apakah ada misalnya terapi perilaku karena akibat etik dari game dan lain sebagainya. Nah, kalau yang di bawah ini kita memang harus dihentikan pemakaian gadget itu atau ketergantungan itu, memang harus dihentikan. Ngamuk iya, ngamuk pasti dia minta handphone, minta nonton atau apa, tapi insya Allah kalau kita konsisten tadi, insya Allah itu tidak akan terbawa atau lepas dari anak usia dini. Mumpung kalau masih ada tantrum nih, kita masih sangat bisa kan Helen ngeberesinnya, memberikan refresh lagi itu insya Allah. Tapi awal mula pasti ini butuh perjuangan dari ayah bunda ya, ini harus harus tahan, harus tenang gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan. Nah, tergantung dari usianya dan berapa banyak dia ediktifnya. Bisa enggak anak usia dini ediktif terhadap game? Sangat bisa Thailand, bahkan harus ditreatment itu ya. Saya hampir setiap minggu ya mengantarkan anak-anak itu untuk treatment, baik itu misalnya game, tingkatan yang lebih lanjut adalah pornografi gitu. Kan awalnya dari kelekatan terhadap gadget itu sendiri. Ya, mungkin yang bisa saya pesankan Kang Helen untuk ayah dan bunda, sahabat MP semua, kalau dari tantrum ini kita miss atau salah memberikan penanganan atau cara menghadapinya, misalnya selalu dimarahi ya, maka anak akan belajar perasaanku tuh gak penting gitu. pemendam emosi dan nantinya mudah meledak. Nah, kalau misalnya selalu dipukul atau diberikan treatment fisik gitu, maka anak akan belajar yang kuat boleh menyakiti. Nanti selanjutnya akan dia agresif gitu. Nah, kalau sedang tantrum itu selalu dituruti ya, kan Helanya yang dua itu tadi menentang. Nah, ini selalu jadi pro-nya gitu. Anak belajar mengamuk akan mendapatkan sesuatu yang aku inginkan. Sehingga nanti kalau sudah besar, sulit mendapat penolakan. Kekalahan, penolakan, dia akan luar biasa ya. Kalau misalnya dia down-nya itu akan down, cepat sekali untuk down. Atau misalnya dia ke arah ke marah yang tidak terkendali ya, dengan ngamuk-ngamuk, dia agresif dan lain sebagainya ya. Lalu misalnya selalu diabaikan, kadang-kadang ini yang paling aman nih, udahlah nanti juga capek sendiri. Nah, jika ada yang gitu, udahlah pokoknya asal dia aman, tidak ngebentur-benturin, tapi kita abai, pura-pura nggak tahu, atau biarin misalnya. Nah, itu maksudnya kategori diabaikan. Nah, anak belajar untuk saat aku kesulitan aku sendiri. Dia akan menarik diri dan sulit untuk percaya kepada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Akhirnya dia tertutup di masa yang nanti akan datang. Ketika dia sudah dewasa, dia akan tertutup pangeran kepada orang tuanya karena pernah merasa diabaikan gitu ya. Nah, insya Allah kalau persoalan tantrum ini bukan persoalan anak secara sendiri, tapi persoalan yang nanti kita akan hadapi di kemudian hari. Bekal dari regulasi emosi. Betul Kak Hela, sekarang saya banyak, hampir setiap minggu saya mengantarkan anak-anak untuk screening dulu regulasi emosi, dan banyak yang belum matang di usia SMP SMA. Ketahuan nih Kak Hela, cara menghadapi hal-hal, aduh kasihan sekali, dan harus treatment regulasi emosi. Sekarang ini banyak, baik itu berasal dari screen time atau misalnya cara yang kurang tepat ketika anak-anak ada reaksi di tantrum tadi. Insya Allah ketika anak-anak itu tertangani, dan orang tua ini passwordnya harus tenang dulu ya gitu. Jadi kita harus tenang dulu gitu. Anak akan merasa aman, apapun yang dia hadapi kelak dia akan aman dan dipahami gitu. Sehingga anak belajar mengelola emosinya. Dia akan menghadapi marah, lelah, kecewa ya di kemudian hari pasti ya, yang namanya hidup. Tapi dia bisa mengeluarkan emosi. Kalau kata guru dan kita gitu, boleh kecewa tapi beberapa saat baru kita menemukan hikmahnya. Itu nanti kalau sudah dewasa insya Allah bisa seperti itu. Lalu kemudian hubungan anak dan orang tuanya semakin kuat atau bondingnya. Jadi dekat itu bukan simsalabim, tapi diawali dengan bagaimana anak-anak memahami regulasi emosi dari orang tuanya. Kemudian nanti ini dia yang lebih penting, ayah dan bunda, sahabat MP semua. Kalau anak kita nanti mendapati tantangan, rintangan, hambatan, gangguan di kemudian hari setelah mereka dewasa, rumahlah tempat mereka pulang. Itu yang penting, rumah pulang. Nah, itu mungkin ya dari awal, dari anak usia dini, ternyata jangkauannya sampai ke masa depan. Begitu Kang Herla.
0: Masya Allah, baik. Kita menyambung kembali pertanyaan ya Bunda ya, di jelang penghujung kebersamaan. Sudah ada sahabat kita kembali yang bertanya dari Bandung Barat nih bertanya. Bunda, dulu katanya saya dididik keras dan baik-baik saja. Apakah pola asuh keras masih relevan dan untuk menghadapi tantrum anak sekarang katanya? Ini pola asuh lama versus pola baru yang pernah kita bahas juga Bunda, yang mungkin sedikit.
1: Untuk beberapa case, untuk beberapa aspek itu kadang-kadang saya secara pribadi pun menggunakan KUC ya, tapi tidak dengan kerasnya, bukan fisik ya, tapi tegas. Jadi beda ya, keras keras kasar gitu ya. Kerasnya ke arah mana ini? Keras itu atau tegas gitu, atau keras itu ke fisik? Nah, kalau yang ke fisik itu diperbolehkan ya. Untuk beberapa case di agama kita, yaitu ketika 10 tahun belum sholat gitu. Tapi sangat tidak adil ketika anak tahu-tahu 10 tahun disuruh sholat, gak mau, tapi kita gak pernah memberikan stimulusnya. Itu gak adil juga ya. karena memang memberikan urutan-urutan bagaimana kita mengajarkan sholat, bukan sholat saja ya, ini sholat hanya dijadikan sebuah tiangnya saja, tapi semua aturan agama, fardu ainnya, semua syariat atau kefikihan yang harus kita lakukan sebagai hamba Allah itu sudah terinstal dari awal, kemudian kita maintenance, kita berikan edukasi atau stimulus. Nah, ada durasi-durasi tertentu yang kata Allah 10 tahun tidak bisa sholat, maka pukullah bagian bawahnya. Nah, sudah bagiannya, usianya, dan syarat dan ketentuan juga berlaku. Nah, ini dia, kalau misalnya saya pun misalnya kalau sesuatu yang syariah seperti aurat ya, atau misalnya menjaga hubungan antara lawan jenis, kalau itu misalnya over left atau over acting atau tidak dipegang, itu pasti tegas kita. No, tidak gitu, tidak ada tidak ada toleransi untuk usia yang memang sudah dewasa. Ingat ya, usia sudah dewasa. Nah, mungkin yang seingat kita, orang tua kita keras terhadap itu. Kayak misalnya waktu zaman dulu saya karena sama nenek gitu, sholatnya harus sholat, itu tuh dikejar sama sabuliti kan.
0: Insyaallah.
1: Adzan, adzan terus kita masih main ya, misalnya loncat tinggi dan lain sebagainya gitu. Nah, itu nenek tuh ngejar-ngejar pakai sabuliti gitu. Pakai tongkat entah apa, pokoknya yang dekat dengan situ gitu ya, dikejar-kejar gitu. Ini kalau dapat pasti dipukul kan Helen. Pasti itu dipukul gitu ya. Nah, ini kerasnya karena memang itu didikan betul, didikan konvensional, dan saya tidak dendam dengan itu. Karena saya ingat waktu sudah adzan, saya masih main, anak laki-laki masih main bola, dan kami anak perempuan masih loncat tinggi. Itu dulu sama nenek gitu. Nah, itu apakah itu relevan? Saya tidak ada dendam di antara itu, karena memang itu yang kemudian terpahami gitu. Kemudian nenek setelah sholat, setelah itu ngasih makan. Ngasih makan, ini cepat makan gitu ya, begitu ya, cara POC gitu. Nah, kalau kasarnya adalah sesuatu yang tidak relevan gitu, misalnya sesuatu yang memang harus kita didik dari awal, atau kita baru mulai nih hijrah, konsisten, dan lain sebagainya, berarti berikan waktu untuk kita dan berikan waktu untuk anak kita juga Kang Erlan, gitu. Nah, itu yang memang harus kita tahu bahwa ini alurnya kemana nih, gitu. Kalau misalnya tentang fardu syariah dan lain sebagainya, kita harus tegas tapi bukan kasar. Kalau pemain fisik ada aturannya yang sudah agama tetapkan, begitu. Jadi harus komplit ya kalau informasi nih. Tegasnya gimana, apa kasarnya semacam apa, atau bagaimana nih galaknya semacam apa. Terus terang nenek saya galak kan heran gitu ya gitu. Tapi juga bagus penyayang gitu ya, kebutuhan apa terus dan lain sebagainya, saya diklonin. Tapi kalau hal-hal yang sesuatu dia tegas gitu. Berarti
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba